Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalosops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara Karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus. Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
5: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
6: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
7: Siap.
6: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
5: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru, pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
8: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
5: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
9: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
5: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
10: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Seratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
11: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekadar pengganti orangnya ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan generasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
0: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
12: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada

0: SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu, apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
2: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
3: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti kamis pon ataupun ziarah.
2: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti kamis pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31, kalau tidak ada ketentuan lalu pakai batik.
3: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta ada printing dalam batik Kulon Progo.
4: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
3: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
1: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru yaitu Armanata Nasir berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armanata bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
6: adat kita memang dari konstitusi, dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono, dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
5: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2020. Menurutnya, langkah menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
6: Dan ini juga kepercayaan kita pentingnya, sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencalonan kita untuk mendorong formasi sistem internasional.
5: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
7: Bagi Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju.
5: Dan karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial, misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jesus. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024 Presiden Prabowo melantik yang menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Jakarta, Rekomendasari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Barker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertahan di partai puncak turnamen.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

Pancasila sering kita dengar dalam upacara, sering pula kita hafalkan sejak sekolah. Tapi, sudahkah Pancasila hadir dalam keseharian kita? Ketika kita menghormati tetangga yang berbeda keyakinan, ketika kita membantu tanpa bertanya siapa yang akan membalas, ketika memilih bermusyawarah daripada memaksakan kehendak, disitulah nilai Pancasila hidup. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita, Pancasila bukan hanya untuk diucapkan, tetapi untuk dilakukan. Karena nilai sebuah dasar negara terlihat dari bagaimana kita memperlakukannya dalam kehidupan nyata.

0: Balas WA-nya nanti aja kan bisa.
1: Bentar doang ini, penting.
0: Kalau penting, mikir aja dulu, kenapa sih?
1: Gampang mah, ngetik satu tangan juga bisa.
0: Bukan masalah ngetik pakai satu tangan ya, Pak. Tapi bahaya. Pak, Papa, ada mobil depan.
1: Astaga.
0: Tuh kan, hampir aja nabrak mobil di depan. Diprotes juga sama yang di belakang. Udah, siniin HP-nya.
1: Iya. Maaf, Ma. Sekarang fokus nyetir aja.
0: Harusnya emang gitu, Pak. Hampir aja membahayakan nyawa.
2: Membalas pesan saat berkendara bisa menurunkan tingkat fokus dan membahayakan nyawa diri sendiri maupun orang lain.
3: Hindari menggunakan ponsel pada saat berkendara agar lebih aman dan nyaman untuk semua.

0: Ya, semoga pagi ini semakin cerah ceria seperti perakiraan cuaca. Ya, terima kasih juga para pendengar yang terus bersama saya pagi hari ini ya. Ada Pak Mumuk, Pak Mumuks ya. Selamat pagi Pak Mumuks, sambil ngulek bumbu lagi kah pagi ini? Pokoknya sehat selalu nggih. Kemudian ada Pak Yanto ya di Palur. Selamat pagi, selamat bertugas, semangat terus, Palur cerah, secerah hati penyiarnya. Wah, ini hatinya berbunga-bunga terus ya. Pak Yanto juga nggih. Pokoknya sehat selalu. Mas Gibor yang selalu tidak pernah lepas ya, tidak pernah apa namanya absen ya, selalu hadir. Terima kasih untuk semuanya ya. Sehat selalu pokoknya ya. Kemudian ada Bu Menti di Kepatihan. Selamat pagi, selamat bertugas Mbak Wiwi ya, sehat selalu, semangat ya. Ya tanggalnya enum ya, tanggalnya enum. Iya. Tanggal muda, pokoknya harus apa nih manajemennya harus top ini ya, supaya tanggal muda sampai tanggal tua ceria terus. Selamat pagi juga untuk Mas Teo di Magelang ya, selamat hari batik ya, hari ini hari batik. Kemudian juga karena ini sudah di warga berbicara pendengar, fokus kita pagi hari ini atau topik nanti akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini nanti adalah memaknai kesaktian Pancasila. Selama ini bagaimana Pancasila ada dalam kehidupan Anda pendengar? Anda bisa menyampaikan pendapat Anda mengenai topik kita hari ini melalui line telepon 638055 ataupun juga di 081 3901 5525. Kami sudah membuka semua saluran supaya Anda bisa menyampaikan pendapat Anda tentang bagaimana memaknai hari kesaktian Pancasila yang memang seharusnya tidak hanya sebagai upacara saja ya. Selamat pagi.
1: Pagi Mbak Wiwi.
0: Pagi Pak Edi.
1: Sehat-sehat sekeluarga.
0: Amin, sehat Pak Edi.
1: Suasana cerah panas.
0: Iya.
1: Besok dong minum pakai es.
0: Oh iya benar.
1: Kadang nih ratahan nih sok meriang, sok batuk.
0: Iya betul.
1: Lah ini kapan presiden iso legowo wis reshuffle ya, Kapolri ini ganti. Nah itu kapan iso legowo MBG itu di stop tuh piye? Jam 45.000 lebih. Aduh, yang kerasa ini apa? Presiden ini memang tidak kerasa, ora mikir, tidak rendyati ya bukti tidak salah. Gah, jadi dikasih ganti uang ke orang tua, aman-aman tidak gaduh seluruh Indonesia. Ini kesaksian Pancasila, jadi orang patio paham sampai kemana, ya cuma ngajur. Yang penting kelakuannya, apa Pancasila, ini kelakuannya menteng. Ya, terus piye. Dan ini simpel ya Pancasila kan ada 5 macam. Nah, cuma nek bisa jalani sing bener ya semuanya kan tambah lebih baik. Tapi nek namanya sudah dipikirane menteng ya wis bening meh opo meneh. Makasih.
0: Baik. Terima kasih Pak Edi ya. Ya, 638055 lagi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Wiwi.
0: Selamat pagi, waalaikumsalam.
2: Mau kartu nggak Kak Niki ganti putri?
0: Iya.
2: Sampai jam 4 leh. Tak pun putu teh manjung.
0: Gih, sregep mau gih.
2: Lagi 150 buat Mbak Wiwi.
0: Bukan saya, tadi pagi Rifki dulu. Iya betul.
2: Temanya
0: adalah memaknai hari kesaktian Pancasila, memaknai kesaktian Pancasila Mbah Tarmi.
2: Semoga sakti terus. Sakti terus Pancasila nih.
0: Iya.
2: Semoga sukses semuanya. Ye, kados Pak Edi niku wae, Mbak.
0: Nggih.
2: Sakti dicabut MBG-ne katenge murah napa-napa. Kula meng nimbrung le niki.
0: Nggih.
2: Wong kula meng wong cilik, Pak Edi mesti tiyang inggil.
0: Iya.
2: Usula mboten kangge. Pak Edi sing inggil men mboten kangge kok. Dene daripada enten bocah-bocah ada keracunan ya lebih baik suka ke Arto dengan catering sekolahannya pun aman, penak. Dan Albizen pun dicabut apa?
0: Oh nggih.
2: Nggih. Pun soalnya ponakan kula kerja ten mriku, pentang kula pun mboten kerja. Pun gantosen yayasan.
0: Nggih.
2: Dadi mboten nenten MPG dengan Albizen. Lah soalnya nggih pun jauh ya Mbak.
0: Nggih.
2: Wong tuane sok mungkin nggih mboten trimo nek larene kengeng ratun mengaruhi mengke mboten pinter. Panjange kadinge pinter neng mas dadi mboten pinter. Sehat selalu Mbak Wiwi.
0: Nggih, terima kasih Mbak Tarmi. Sama-sama. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Selamat berapat ria nggih Mbak Tarmi nggih. Baik, saya juga masih ya 638055 dan juga di 081391555. Ada Umi Karim di Solo Baru, semangat muda kayak tanggalnya Mbak Wi. Oh iya, kalau tanggal muda itu pasti ceria banget, atau itu nggak usah di apa namanya, pokoknya sudah otomatis gitu ya. Pak Prapto di Jateng, selamat pagi Mbak Wi, semangat. Wow, ini semangat ini Pak, semangat banget ya pokoknya ya. Sehat semuanya, dan topik kita sekali lagi ya tentang memaknai kesaktian Pancasila ya. Jadi ada himbauan tadi dari wali kita Bu Astrid Widayani ya, di komentar di Warta Pagi kita hari ini. Ini tentang internalisasi Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam lima Pancasila ini, dalam lima sila Pancasila ini ya, lima sila ini tidak hanya berhenti pada pengetahuan ya, tetapi harus masuk dalam sikap, kemudian kebiasaan dan perilaku kita. Bahkan harus ditanamkan kepada anak-anak kita, generasi muda ini sedini mungkin ya. Salah satunya adalah kalau anak-anak itu dulu sampai sekarang ya, adakah anak-anak yang tidak hafal Pancasila ya, karena itu menjadi bagian dari pelajaran yang harus kita hafalkan ya. Ketika sudah mulai hafal, baru kemudian dilakukan dalam perilaku kita menjadi pelaku-pelaku Pancasila. Itu dia. Ada Pak Sriatmo di Pajang Utara. Selamat pagi Mbak Wiwi dan kru Pro 1. Selamat bertugas, semoga tidak lekas capek. Selalu sehat, tetap semangat dan sukses selalu.

Lu satu nomor lagu sembari menantikan pendengar ada di acara kita di Warga Berbicara tentang topik kita hari ini memaknai kesaktian Pancasila.

0: Sarapan pagi pakai nasi dan telur pasti enak nih. Apalagi kalau sudah punya stok telur di kulkas. Jadi tidak perlu buru-buru ke warung. Tapi tahukah Anda ada tips untuk menyimpan telur agar lebih awet? Tidak perlu mencuci telur sebelum disimpan. Karena air dapat merusak lapisan pelindung yang ada di cangkang telur atau disebut kutikula. Kutikula itu berfungsi sebagai lapisan pelindung untuk mencegah adanya bakteri yang masuk ke dalam telur. Kalau lapisan pelindungnya rusak, bakteri jadi lebih mudah masuk kan? Jadi, untuk menyimpan telur yang baik dan aman, cukup bersihkan saja menggunakan kain bersih ataupun tisu ya. Nah, telurnya sudah matang nih. Yuk sarapan.
1: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbah, enak apa enggak iku?
2: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mau pengen dolan kok malah dikopeni.
1: Lah, santai to. Opo nak?
3: Gelasnya pecah, Pak.
1: Kok iso lho?
2: Lah iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Odi?
1: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi nah. Juga kalah karo anake tonggo.
2: Di, aja ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
1: Lah nyatane kok can bocah gagal.
2: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal. Tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai. Biar tambah percaya diri.
1: Ngono toh, Di?
2: Iya, Di.
4: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua. Bahan bakar semangat mereka.

0: Baik pendengar, masih ada waktu bagi Anda bersama kami di Warga Berbicara. Silakan di 08, Mbak Nur minta tolong dong. Iya, diklik. Oke. Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Wiwi.
0: Bu Nur juga, Bu Nur. Saya tadi minta tolongnya Mbak Nur. Ini.
1: Ya, selamat pagi Mbak Nur.
0: Selamat pagi.
1: Selamat Hari Batik.
0: Oh iya, hari ini Hari Batik ya. Saya pakai berbunga-bunga.
1: Kalau udah pakai batik. Mbak Wiwi pakai batik juga nggak nih?
0: Saya pakai kembang-kembang batik.
1: Wajib ya Mbak.
0: Iya.
1: Sehat Mbak?
0: Ya sehat. Saya sehat.
1: Alhamdulillah sehat dan semangat.
0: Amin ya. Selalu ya.
1: Hari Pancasila kemarin ya Mbak.
0: Iya.
1: Kesaktian Pancasila. Kesaktian atau lahir Mbak?
0: Kesaktian. Ini hari kesaktian Pancasila. Hari lahirnya 1 Juni. Iya.
1: Kesaktian Pancasila. Temanya itu Mbak?
0: Iya, memaknai kesaktian Pancasila.
1: Memaknai. Oh, memaknainya kayaknya mulai pudar ini, Mbak.
0: Oh iya, mulai pudar ya.
1: Loh, kan harusnya kita apa ya? Menurut saya Pancasila itu luar biasa isinya itu, Mbak. Kalau misalnya dipakai atau diaplikasikan di kehidupan gitu ya, apalagi di Indonesia yang beragam. Kalau masalah toleransi beragama, menurut saya alhamdulillah ya, yang saya ini kan sudahlah oke, gitu. Bahkan di lingkungan sekolah, anak-anak saya yang pernah di sekolah negeri pun, iya malah bagus gitu ya. Teman dekatnya justru malah yang bukan muslim kayaknya, karena dia katanya lebih enak. Tidak banyak beda pendapat katanya.
0: Iya, betul.
1: Nah, yang justru kesini yang menimbulkan masalah itu di sila keempat menurut saya Mbak.
0: Oh gitu.
1: Di sila keempat itu kan bermusyawarah. Sekarang itu sepertinya itu mulai ditinggalkan karena rata-rata voting ya. Banyak keputusan diambil karena voting gitu. Ini apa namanya suara terbanyak. Dan ini di sekolah itu sering menimbulkan permasalahan Mbak. Untuk anak-anak ya, bahkan orang tua saya sih, karena saya pernah pegang paguyuban ortu gitu. Di situ banyak hal yang saya pernah jadi ketua gitu, saya merasa gitu udah coba ayo bermusyawarah kayak gitu kan. Tapi terkadang itu lebih kadang egonya gitu yang dipakai. Kalau saya tidak mengikuti suara terbanyak, saya yang di itu.
0: Iya, betul.
1: Dan saya pernah mengundurkan diri gara-gara hal ini, Mbak. Saya pilih tidak ikut jadi kepengurusan daripada saya kayak perang batin gitu. Jadi menurut saya gitu. Dan sekarang terjadi pembulian pun karena hal seperti ini, Mbak. Jadi menurut saya memang harusnya berangkat dari rumah gitu. Dan bagaimanapun dari rumah bisa terjadi seperti itu karena satu, yang ketuhanan, yang Maha Esa. Jadi di mana penguatan dari ini keluarganya itu agama, saya rasa insya Allah sih anak-anak akan lebih. Dan juga di apa ya, sekarang itu kan banyak anak-anak yang orang tuanya diantar, dijemput, jadi tidak pernah kenal lingkungan umum gitu ya Mbak, publik gitu loh, publik umum gitu. Walaupun misalnya kena hanya diajak rekreasi kemana, wisata gitu. Tapi di mana misalnya kita pakai kendaraan umum atau jadi tahu, oh menunggu, ada rasa sabar kan di situ Mbak. Seperti itu, jadi menumbuhkan sesuatu. Makanya semuanya sebenarnya harus beriringan dari pemerintah ya, di mana kendaraan umum harus diperbanyak dan diinikan apa ya namanya, disosialisasikan terus bahwa kita pakai kendaraan umum seperti itu. Fasilitasnya dan sarananya pun harus lebih diperbaiki seperti itu sih menurut saya, agar terbangun bagaimana anak-anak ada solidaritas, ada toleransi, ada rasa saling menghargai seperti itu. Karena akhirnya individualisme, jadi kemanusiaannya jadi tidak ada. Lama-lama persatuannya hilang. kayak gitu menurut saya sih Mbak, tapi intinya diambil dari satu yang sila pertama ketuhanan itu, terus kemudian ambillah yang di empatnya itu harus musyawarah, dan musyawarah itu bukan berarti suara terbanyak ya, berarti ambil yang manfaat lebih banyak nih, karena tetap bagaimanapun pasti ada yang mungkin dikorbankan atau gimana, kepentingan nggak mungkin semuanya diinikan gitu, tapi kan tetap manfaatlah yang lebih banyak kayak gitu, ini yang diambil keputusannya, walaupun hanya mungkin 1-2 suara. Sekarang itu sangat jarang terjadi Mbak, itu sih menurut saya. Semoga saja sih akan lebih baik ya pendidikan untuk karakter ke anak-anak, walaupun nanti dulu dibilangnya PMP, moral Pancasila. Tidak juga Mbak, saya dari latar itu gitu justru menumbuhkan nasionalisme gitu. Okay. Tinggal bagaimana antara agama dan Pancasila itu memang sinkron ya, bisa. Itu aja sih Mbak Wiwi.
0: Baik,
1: terima kasih banyak.
0: Sama-sama Bu Nur. Oke, terima kasih Bu Nur ya. Jadi tadi seperti yang Bu Nur sampaikan ya, bahwa beliau merasa bahwa nilai sila keempat ya, permusyawaratan ini yang sekarang ini mulai luntur. Baik, terima kasih Bu Nur. Tentunya nanti pendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir untuk Anda dengan bincang pagi dengan narasumber nanti by Zoom ya. Dengan narasumber kami adalah Ketua Prodi S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan UNS, Jan Peer Group PSPP UNS atau Pusat Studi Pengamalan Pancasila. Beliau adalah Profesor Dr. Winarno MSI. Kemudian juga ada Ketua KNPI Kota Surakarta, Muhammad Bilal SH. Nantikan kami sesaat lagi hadir di Bincang Pagi. Tetap bersama kami pendengar.

0: Kami hadir untuk Anda sekarang di Bincang Pagi. Okay, di Bincang Pagi hari ini kami telah terhubung dengan narasumber kami. Beliau adalah Profesor Winarno, Profesor Dr. Winarno MSc, MSI ya, sebentar. Mbak Nur belum ditulis. Ya, beliau adalah Ketua Program Studi S2, Prodi S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan UNS, dan juga Peer Group PSPP UNS atau Pusat Studi Pengamalan Pancasila ya, Profesor Dr. Winarno MSI. Selamat pagi, Prof.
1: Oke, selamat pagi. Terdengarkah suaranya?
0: Terdengar, tetapi belum begitu kencang. Iya.
1: Atau gimana? Aduh, ini memang bermasalah.
0: Sudah, Prof. Sudah bisa, Prof. Sudah. Sudah bisa kami dengar. Nggih.
1: Oke.
0: Dan kita tengah menantikan juga pendengar Ketua KNPI Kota Surakarta, ada Bapak Muhammad Bilal yang nanti juga akan bersama kami pastinya. Kita berbicara tentang memaknai kesaktian Pancasila ini, Prof. Ya, kita langsung saja ya, Prof. Jadi tadi di Warta Pagi, Wakil Wali Kota kita, Ibu Astrid Widayani, sudah mengingatkan kita bahwa Pancasila ini seharusnya memang sudah diinternalisasi ya sejak dini, sejak usia dini. Nah, kalau kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila hari ini, kemudian Prof juga melihat dalam kehidupan masyarakat hari ini, apa sih sebenarnya yang sedang diuji dari Pancasila ini? Apakah nilai persatuannya, toleransinya, keadilannya, atau bagaimana nih, Prof?
1: Oke, terima kasih ini. Pada pendengar sekalian, terdengarkah suaranya?
0: Iya, terdengar, Prof. Iya.
1: Oke, terima kasih. Perkenalkan untuk acara di acara RRI ini, 1 Oktober ya kemarin,
0: yeah,
1: kita peringati Hari Kesaktian Pancasila. Sebenarnya ini kita mulai dari flashback dulu ya. Ini memang awalnya dari Orde Baru ya. Kita sama-sama yang mungkin generasi-generasi awal itu kita masih ingat Orde Baru. Beliau rezim itu melegitimasi bahwa memang dulu ada peristiwa G30 SPKI ya.
0: Yeah.
1: Kemudian kita mampu menyelesaikan ancaman. Jadi memang awalnya itu ancaman terhadap bangsa kita itu. Kemudian bisa ditanggulangi, dan Orde Baru menyatakan bahwa karena keyakinan kita ya pada penerimaan kita terhadap Pancasila, akhirnya Pancasila mampu menunjukkan daya tahannya gitu. Daya tahannya ketika ada ancaman. Nah, ancaman di tahun 65 itu akhirnya diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, kita perlu menjelaskan sedikit ya. Jadi, sebenarnya istilah itu mungkin agak-agak ambigu gitu ya, pemirsa ya, bahwa siapa yang sakti yang begitu. Apakah, kan Pancasila itu bukan benda hidup kan gitu kan. Nah, yang sakti siapa? Jadi memang ini adalah istilah yang dipakai oleh Orde Baru saat itu untuk menunjukkan bahwa memang secara faktanya keyakinan kita terhadap Pancasila ya, penerimaan kita terhadap Pancasila, dan kita menolak ideologi komunis yang mau masuk ke Indonesia, akhirnya kita mampu bersama rakyat dan TNI untuk menyelesaikan ancaman itu. Nah, ini kemudian dilanjutkan terus sampai Orde Reformasi ini, 1 Oktober kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Jadi kita perlu ini ya, perlu membuat dekonstruksi historis atau pemaknaan yang lebih baru gitu. Lebih baru bahwa kesaktian Pancasila itu bukan Pancasilanya yang sakti, tetapi keyakinan kita, bangsa kita, orang-orang kita, bahwa Pancasila ini menjadi pilihan sebagai ideologi yang mampu mempersatukan bangsa. Dan tidak ada, kalau ada ideologi-ideologi yang mencoba menggantikan, bangsa ini kan sudah sepakat berbagai peristiwa sejarah kan, sudah ada upaya-upaya dan kita tetap kembali kepada Pancasila. Kira-kira itu dulu pengantar dari saya. Silakan dilanjutkan, Pak.
0: Baik, kalau kemudian harus ada rekonstruksi nilai-nilai Pancasila ini ya, bahwa yang sakti itu bukan Pancasilanya, tapi keyakinan kita, begitu nge, bahwa ini adalah satu-satunya dasar negara yang memang harus menjadi jiwa kita sebagai bangsa Indonesia. Kalau kemudian Prof melihat realita yang ada pada saat ini, sejauh mana ini nilai-nilai Pancasila ini sudah masuk menjadi cara berpikir, kemudian cara berperilaku, dan pada tahap mana nih pendidikan Pancasila ini menghadapi
1: terima kasih.
0: Persoalan?
1: Terima kasih ya. Pemirsa yang budiman, jadi kita anu dulu membedakan fungsi Pancasila dulu ya. Saya sebagai pengajar ya, mungkin ada sebagian Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, dan juga para dulu zaman dulu ada penatar ya, penatar P4
0: iya,
1: ya.
0: Betul, iya.
1: Ada penatar P4. Sekarang ada mentor atau di BPIP ya. Ada teman-teman yang terlibat di BPIP atau kemudian para widyaiswara, mahaiswara itu sekarang ada lagi kegiatan-kegiatan seperti itu. Kita perlu menyadarkan dan juga membelajarkan kembali nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda kita ya. Ada tiga yang perlu kita anu ya, kita posisikan, yaitu pertama Pancasila sebagai ideologi bangsa ya, kemudian Pancasila sebagai dasar negara, kemudian ini kesepakatan bersama juga ya, nomor tiga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup yang tadi ditanyakan, nilai-nilai yang hidup di kita itu loh. Nah, jadi kita memposisikan tiga dulu nih. Nah, ketika kita bicara, sebenarnya waktu-waktu peristiwa G30 SPKI itu sebenarnya ancaman terhadap keyakinan kita terhadap ideologi itu. Nah, keyakinan kita terhadap ideologi. Ini ideologi bersama yang sudah mempersatukan bangsa. Bung Karno dan para pendiri negara sudah berupaya keras mencari ideologi yang bisa diterima. Oke, kita bisa diterima, kita bersatu, kita membentuk negara. Tapi ketika tahun 65 ada sebagian yang mencobakan ideologi lain kan gitu.
0: Betul nih.
1: Yang dimaksudkan. Dan ternyata kita tidak setuju, kita menolak, kita mempertahankan, dan jadilah tetap Pancasila sebagai ideologi. Nah, ini kita bicara sebagai ideologi, sebagai pemersatu ya. Nah, yang ditanyakan tadi tentang nilai-nilai. Nah, memang di ideologi itu ada seperangkat nilai gitu ya. Ya. Nah, mari selanjutnya setelah kita sepakati, kita terima, mari nilai itu kita jalankan kan gitu.
0: Iya.
1: Mari nilai itu kita terima, kita amalkan, kita jalankan. Nilai apa? Ya, nilai lima nilai dasar itu kan? Lima nilai dasar itu. Jadi waktu Pak Harto setelah G30 PKI kan beliau masif sekali ya, mungkin pada generasi-generasi yang sudah senior pada tahu dulu ada penataran P4, nilai itu coba diteruskan gitu sampai pelosok-pelosok, sampai sekolah, perguruan tinggi, sampai kantor-kantor dan semua ASN termasuk rakyat Indonesia. Nah, sekarang bagaimana? Nah, sekarang masih tetap kita coba, tetapi tidak dengan cara kalau zaman dulu ada indoktrinasi ya, teman-teman. Nah, kita sekarang coba dengan dialog. Sepertinya dulu dipaksakan ya, semua harus menerima. Tapi sekarang dialog itu dengan kesadaran betul gitu ya. Oh, betul bahwa nilai ini benar. Kalau ini benar, ya mari kita jalankan. Gitu. Jadi tantangan kita ini gini, mari kita memberikan, menyadarkan bahwa nilai ini benar dulu, diterima secara benar. Bukan dulu, zaman dulu membabi buta ya, seperti dipaksa ya. Nah, kita terima secara benar, kita yakini, baru nanti ada kegiatan sukarela gitu ya, kegiatan yang terpancar dari diri sendiri untuk bersedia melaksanakan bersama. Ya, apalagi kalau nanti diikuti keteladanan, diikuti oleh ajakan, itu semua akan semangat gitu, tidak merasa malas terpaksa begitu. Nah, ini yang penting.
0: Oke.
1: Itu dulu yang bisa kita
0: Baik.
1: sampaikan.
0: Artinya Pancasila itu kan memiliki tiga kedudukan penting tadi ya, Prof ya. Sebagai ideologi, sebagai dasar negara, dan juga pandangan hidup. Dan ketiganya ini harus saling berkaitan dan tidak boleh dipisahkan. Begitu, Prof. Oke.
1: Nah, jadi gini, ketika Pancasila kita posisikan sebagai dasar negara, sebenarnya dia nanti menjadi, kalau kita waktu kuliah atau sekolah itu namanya menjadi sumber hukum dasar nasional gitu. Jadi hukum-hukum kita, kebijakan kita, peraturan kita itu kalau bisa memang diharapkan ya, yaitu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila gitu kan. Nah, kalau itu bertentangan, kok ada sebuah regulasi, peraturan kok justru menyengsarakan rakyat misalnya gitu ya. Kok ada peraturan kok justru penuh dengan anu ya, apa itu, martabat kita semakin terinjak-injak, kita tidak ergi. Kita bisa punya hak namanya apa? Judicial review ya, teman-teman. Jadi kita menggugat atau kita melaporkan kepada MK aturan itu gitu. Jadi MK sebenarnya punya kewenangan untuk menilai apakah peraturan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan juga sesuai dengan Pancasila. Nah, gitu. Karena kan Pancasila ada di pembukaan ya. Kita kan tahu Pancasila itu ada di pembukaan, alinea keempat. Jadi ketika MK menelusuri, meneliti, menganalisis, mengkaji apakah sebuah regulasi itu bertentangan, dia sekalian bertentangankah dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau bertentangan nanti bisa dicabut sebagian, bisa dicabut seluruhnya, bisa tidak berlaku kan begitu, bisa diganti kan. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ketika kita bicara ideologi, sepertinya sekarang ini kan ini ya, kita tidak bisa berandai-andai ya. Apa coba kita berandai-andai, mari kita ganti ideologi ini dengan ideologi lain, apa yang terjadi? Pasti kita akan pecah-pecah ya, pasti gitu. Kalau tidak ada ideologi besar ya lebih baik kita cari negara sendiri kan, kita buat bangsa sendiri aja, untuk apa kita berbangsa kalau tidak ideologi tidak kita terima. Kemudian yang ketiga, ketika kita terima sebagai nilai-nilai living reality, pandangan hidup tadi ya. Nah, ini yang perlu kita belajarkan, kita internasional kepada anak-anak kita tadi. Tetapi secara apa tadi, kesadaran benar tadi ya, diterima secara benar bahwa ini betul-betul nilai bersama dan ini living reality ya. Kalau kita dulu pernah sekolah, kita ideologi Pancasila punya nilai real, nilai yang memang hidup ya Bapak Ibu ya. Nilai yang ini yang hidup. Kan sejak kita belum merdeka kan kita sudah beragama ya, sudah sudah berkeyakinan gitu ya. Belum kita bernegara kita sudah gotong royong gitu. Sudah ada kegiatan apa, musyawarah gitu. Waktu ada orang-orang yang mungkin apa membutuhkan, kita sudah saling berbagi, sila kelima kan begitu kan. Jadi sudah ada real dalam hidup sebelum bernegara, sudah ada. Itu yang bisa kita sampaikan.
0: Baik. Prof, tadi ada salah satu pendengar kita, Bu Nur dari Nusuan ya. Jadi beliau mengatakan bahwa saat ini dari lima Pancasila itu nampaknya yang menjadi tantangan adalah sila keempat ini ya. Karena beliau merasa bahwa sekarang ini Mbak, permusyawaratan itu luntur karena masyarakat lebih cenderung ke voting gitu ya. Jadi ya, menurut Prof. Winarno ini menanggapi hal ini.
1: Gitu, betul ini Mbak. Jadi para pemirsa yang berbahagia, betul. Jadi yang menarik itu kalau kita kuliah-kuliah, kita sekolah, mengajar itu pertanyaannya selalu dibenturkan ya, memang betul. Dibentur. Realitas kita seperti ini ya. Sedangkan Pancasila itu seperti ini, jadinya gimana ini? Kita tidak sepakat lagi dengan nilai-nilai. Nilai-nilai hanya terpajang saja kan akhirnya ya, musyawaratan. Tapi faktanya demikian. Memang ini ya Pak. Jadi dulu ada cerita bahwa ada pembelajaran bahwa nilai Pancasila itu real. Kemudian yang kedua ideal, itu ideal bahwa berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, itu kan sesuatu yang ideal. Berkeadilan, kita ingin menjadi manusia, bangsa yang religius, bangsa yang manusiawi, bangsa yang demokratis, bangsa yang adil, itu kan ideal semua. Tetapi kemudian ada ciri yang ketiga, itu fleksibel. Ini agak susah nih. Fleksibel itu artinya nilai-nilai yang ideal, normatif, ya, yang real itu nanti diterjemahkan itu mengikuti perkembangan gitu. Nah, kadang-kadang penterjemahannya itu yang kadang-kadang disalahgunakan. Jadi ketika kita ngomong musyawarah mufakat, akhirnya di banyak tempat, di banyak lapangan itu kemudian diterjemahkan pada voting, ya, pada keputusan suara terbanyak gitu.
0: Iya.
1: Nah, jadi kita kembali ke normanya. Jadi memang tidak karena fleksibel itu, akhirnya Pancasila bisa mengakomodasi perkembangan demokrasi yang baru. Misalkan kalau Bung Hatta itu mengatakan demokrasi Pancasila di bidang politik itu tidak jauh berbeda dengan demokrasi di Barat. Jadi ada partai, kemudian ada pemilu, ada suara terbanyak, itu tetap bisa kita akomodasi. Tetapi nanti ada istilah bahwa mayoritas tidak boleh mendominasi. Yang ketiga, tidak ada tirani minoritas, misalnya gitu. Penghargaan terhadap martabat manusia. Jadi se-voting pun misalnya, meskipun kita patkan voting, tetap itu sebenarnya ada norma yang mengatur. Kita itu voting, tetapi ketika suara voting itu menjatuhkan harta martabat manusia, apa yang terjadi? Kan dia menelikung sila kedua, kan? Ini sebenarnya yang tidak boleh, gitu. Yang tidak boleh. Jadi para peserta voting musyawarah itu harusnya sadar, meskipun dia punya mayoritas, dia kan tidak bisa memaksakan kehendak.
0: Gitu.
1: Tapi itu yang tidak ada, belum ada ini, Mbak, sanksi yang kuat. Nantinya bisa semena-mena kan yang mayoritas.
0: Iya, benar.
1: Nah, itu yang terjadi, ya. Nah, itu harus kita atur, ya. Kalau perlu nanti kita laporan, ya, seperti itu, apa yang harus kita lakukan. Itu yang bisa kita
0: sampaikan. Iya, baik. Selamat pagi, Mas Bilal.
2: Selamat pagi, mohon maaf.
0: Nggak apa-apa. Ini Prof. Winarno juga sudah bersama kami tadi, sudah berbincang-bincang. Boleh saling menyapa dulu.
2: Oke, selamat pagi, Prof.
1: Oke, Mas pagi, Mas. Sehat. Salam sehat dari ini, saya di Kadipiro nih.
2: Oh, di Kadipiro. Mantap. <Okay. laughs>
0: Baik. Prof, saya izin ke Mas Bilal nih.
1: Oke, silakan.
0: Ya, sebagai ketua KNPI Kota Surakarta. Mas Bilal, ini dari perspektif organisasi kepemudaan, ya. Apa sih sebenarnya yang dihadapi khususnya anak muda Kota Solo ini dalam hal pengamalan Pancasila? Apakah mereka masih merasa bahwa Pancasila itu tetap relevan dengan persoalan kehidupan mereka?
2: Nggih. Sebelumnya selamat pagi. Jadi menyikapi hari kesaktian Pancasila dalam perspektif anak muda begitu, mungkin kalau dulu perspektif kesaktian Pancasila itu kan lebih ke seremonial begitu, terus pengamalannya juga pakemnya sudah jelas begitu. Nah, untuk saat ini dengan era yang digitalisasi, globalisasi yang hari ini terjadi di kalangan anak muda, tentunya memaknai dan pengamalan Pancasila ini sedikit berbeda begitu. Tentunya dengan contoh dengan aktif bersosial media. Terus kalau dari kami di KNPI juga aktif berkegiatan kepemudaan begitu, sila-sila ini bisa terbreakdown begitu, bisa terlaksana mungkin dengan style yang berbeda. Hari kesaktian Pancasila di sila ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa itu kami terus mendorong, kami dengan OKP-OKP yang ada terhimpun di KNPI, kami terus menjaga kerukunan begitu, menjaga silaturahmi antar organisasi keagamaan, khususnya yang di organisasi kepemudaan, dengan cara bergiat bersama-sama begitu. Nah, mungkin ini yang sudut pandangnya agak lain dari memaknai Hari Kesaktian Pancasila yang seperti sebelumnya begitu, karena anak-anak muda yang hari ini mungkin kurang tertarik dengan mungkin seremoni upacara dan lain-lain, yeah. Tapi pengamalannya langsung action begitu.
0: Okay. Iya, benar ya. Jadi bukan sekedar upacara ini Mas Bilal ya. Dan sekarang Betul. Ini kan anak-anak muda itu sangat aktif ya di media sosial. Nah, Betul. Bagaimana KNP ini melihat fenomena ketika perbedaan pendapat di media sosial ini mudah berubah menjadi saling serang atau mungkin saling memberi label gitu.
2: Iya. Jadi gini, kalau di dunia media sosial ini kan sebenarnya dunia kita menjemput keterbukaan begitu ya, kebebasan yeah. berekspresi. Tentunya kami di KNPI dengan OKP-OKP yang terhimpun, organisasi kepemudaan yang terhimpun, kami selalu menekankan kita harus menjadi agen yang paling depan untuk meluruskan suatu hoax. Kita tidak boleh menjadi agen of hoax itu sendiri begitu. Jadi dengan movement-movement yang terlihat begitu, kami juga bekerja sama dengan teman-teman Karang Taruna, teman-teman organisasi atau lembaga yang lain begitu. Jadi kami menekannya bukan sekedar bermain jempol, tapi kita juga mengimbangi dengan action-action yang ada di lapangan begitu.
0: Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang akan berdialog langsung bersama Prof. Winarno dan juga Mas Bilal, silahkan ya di 638055 maupun di 081 3900 155525. Pemuda harus menjadi garda terdepan ya, ini di media sosial tadi ya, untuk menjaga nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, tapi ada satu cara nggak nih Mas? Karena tadi kan generasi muda itu kan tidak familiar ya, tidak relate gitu. Misalnya upacara memperingati upacara hanya dengan upacara gitu ya, memperingati Hari Kesaktian Pancasila misalnya hanya seremoni, tetapi mereka langsung action gitu kan tadi Mas Bilal mengatakan. Ide. Nah, ini apakah sudah menjadi cermin bahwa Pancasila itu sudah menjadi milik para generasi muda Indonesia saat ini, khususnya di Kota Solo?
2: Tentunya pasti, karena Pancasila ini kan adalah tiang utama ya.
0: Yeah.
2: Pancasila ini adalah pondasi. Jadi Pancasila selalu menjadi tongkat pondasi utama untuk sebuah organisasi begitu. Tentunya dalam kita berorganisasi juga ada dalam sila di Pancasila begitu. Tentunya mungkin pemaknaannya dan implementasinya beda begitu. Jadi kami menjalankan itu, Pancasila menjadi pakem, tapi implementasinya lain begitu. Implementasinya dengan cara-cara khas anak muda, dengan kita berkumpul, kita berhimpun begitu. Untuk menjalankan atau melaksanakan movement yang berdampak untuk masyarakat itu. Jadi pemaknaannya bukan anak muda hari ini sudah tidak mau memaknai Pancasila karena tidak mau A, B, C, D, justru itu salah. Karena anak muda ini selalu punya stylenya masing-masing begitu. Mungkin di era-era sebelumnya anak muda juga dengan style pada masanya, dan hari ini pun juga anak muda berPancasila begitu dengan style yang hari ini begitu.
0: Oke, baik. Prof. Winarno. Ya, Prof. kalau halo? Prof. Winarno bersama kami kah?
1: Oke, halo.
0: Oh iya, Nji. Oh iya, baik. Prof. Jadi tadi yang disampaikan oleh Mas Bilal ya, bahwa generasi muda itu mengamalkan Pancasilanya itu harus langsung action gitu ya, bukan hanya sekedar seremoni. Ini apakah artinya bahwa mereka ketika mereka kuliah atau mereka sekolah ini sudah bisa menerima pendidikan Pancasila dengan sangat baik sehingga mereka bisa langsung mengaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari?
1: Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih nih Mas Bilal tadi sudah memicu ya. Saya mengajar, saya pengalaman juga. Dan kita bisa mengamati nggih para pemirsa pola pikir dan perilaku Gen Z. Saya kan kita kenal dengan Gen Z ya, dengan Gen Z ya sebagai sasaran kita. Apa yang terjadi? Ini mereka itu mungkin saya salah tapi mungkin ini pengamatan saya. Untuk masalah pengetahuan mereka itu tidak begitu anu lagi. Kadang-kadang begitu. Kenapa? Karena kalau kita mengajar itu ternyata mereka itu kan sudah punya ini sumber-sumber belajar itu luar biasa loh ya,
0: yeah,
1: di sekitar kita gitu. Sumber-sumber belajar di sekitar kita itu luar biasa. Jadi bapak ibu guru, bapak ibu dosen kadang-kadang kalau mengajarnya konvensional mereka sudah di apa ya, sudah AB gitu aja ya kesannya ya, karena dia akan mencari sumber belajar yang lebih menarik,
0: yeah,
1: gitu ya, kadang-kadang begitulah. Ini tantangan kita sebagai pengajar. Padahal kita kepingin nilai-nilai ini diyakini secara benar gitu ya, disadari dan nanti dilaksanakan kan gitu. Tapi problemnya itu sekarang ini penerimaan mereka itu kadang-kadang susah kalau memang cara-cara sekarang itu tidak mengikuti perkembangan. Nah, itu yang susah. Jadi kalau zaman dulu ceramah ya, waktu kita generasi senior itu ceramah, teladan itu kadang-kadang sudah menarik gitu, tapi sekarang sudah enggak ini. Makanya kita harus kreatif memanfaatkan digital. Jadi saya setuju ya bahwa kita terus menggelorakan ini, tapi melalui media-media baru.
0: Yeah.
1: Lomba-lomba pakai digital, pamflet, kemudian leaflet, brosur, misalnya begitu. Yang menarik-menarik itu.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kadang-kadang juga ditambahi juga misalnya lomba cerdas cermat, lomba cerdas itu ikut misalnya, tapi dengan nuansa desain yang baru.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, ini sekarang saya usul ya untuk teman-teman di kepemudaan itu teruslah seperti ini ya, untuk kita pakai momen-momen gitu, misalnya momen kesaktian Pancasila, momen hari lahir Pancasila, momen 17 itu dengan cara seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kami keterbatasan di anggaran dan apa ya fasilitasi gitu, tapi secara ide kita punya.
0: Okay.
1: Nah, ini yang perlu dikerjasamakan ya.
0: Okay.
1: Kira-kira seperti itu dulu. Baik. Kita butuh kolaborasi. Ide ada, tetapi fasilitasi harus ada, dukungan pihak lain.
0: Baik, kita break sebentar, Prof. Dan juga Mas Bilal, ada informasi yang akan kami sampaikan. Pendengar, tetap bersama kami. Dan setelah ini kami akan kembali dan kami membuka line telepon serta WhatsApp ya, untuk langsung berdialog bersama narasumber. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: 1 komentar hanya butuh beberapa detik untuk ditulis, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Berbeda pendapat bukan alasan untuk saling menghina. Tidak setuju bukan berarti harus merendahkan. Di ruang digital, nilai Pancasila juga perlu hadir. Menghargai sesama, menjaga persatuan, bermusyawarah dengan pikiran terbuka, dan menggunakan kebebasan dengan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, sebelum menulis komentar, coba berhenti sejenak. Apakah yang kita tulis membawa kebaikan atau justru memperlebar perbedaan? Mari kita hadirkan Pancasila juga di ruang digital.
0: Baik, kembali bersama Anda di Bincang Pagi hari ini pendengar. 638-055-081-391-5525. Baik, selamat pagi.
4: Pagi, Mbak Bibi.
0: Pagi, Bu Nur. Silakan, Bu Nur.
4: Pagi, Profesor juga Mas Sinten tadi.
0: Mas Bilal.
4: Mas Bilal, ya.
0: Ya.
4: Sebelumnya saya minta maafnya, ini hanya untuk pendapat saya dan pengalaman saya sebagai orang tua yang punya anak-anak Gen Z,
0: yeah,
4: dan juga Gen Alpha, ya, anak saya ada 3. Ngeten Prof, untuk yang anak mahasiswa dan juga anak SMA, insyaallah kalau anak-anak yang sudah di usia ini soal organisasi sudah tidak ditanyakan ya, oke lah, karena apalagi di kuliah itu kan ada event-event yang melibatkan organisasi, ngoten. Nah, jadi pertanyaan saya, ngoten, terkadang justru di birokrasi, Prof. Misalnya ada agenda apa yang membutuhkan perizinan, tanda tangan antar prodi, kemudian ke dekan, kemudian ke rektor, ngoten nih, atau bagaimana, intinya ada hal yang muter itu di birokrasi kampus itu sendiri, nah, seperti itu, bahkan sampai ke bab mau skripsi seperti itu yang saya tahu karena anak saya sudah mengalami, ngoten nih, berarti saya bisa mengatakan itu. Demikian juga di OSIS, misalnya di SMA atau SMP, kalau SMP mungkin baru pelatihan, belum terlalu diberikan beban yang sepenuhnya gitu. Karena kalau pas SMA itu misalnya mau ada event HUT sekolah aja lah misalnya, itu kan anak-anak OSIS digerakkan sekali, Prof. Terkadang itu dana pun disuruh cari sponsor loh, Prof. Mereka pontang-panting kesana kemari untuk mengadakan event. Kemarin pas waktu ada yang P5 itu bagus menurut saya sebenarnya, karena anak-anak jadi pada punya kemandirian dan juga berpikir keras bagaimana mengadakan event itu gitu kan, dari kemampuan mereka gitu. Jadi ada pedagang juga, ada bisnis di situ kayak gitu, seperti itu. Cuman kemudian sebenarnya di OSIS itu kan pengetahuan saya itu ada dana ya, yang dari pemerintah atau dari apa, intinya untuk organisasi di sekolah. Tapi kadang sekolah itu benar-benar yang tidak memberikan gitu. Jadi ada, kita disuruh membuat proposal, disuruh segala macam sampai ke kepala sekolah, tapi kemudian suruh cari sendiri, carilah sponsor dulu, seperti itu. Bagaimana gitu hal seperti itu terjadi? Itu kan jadi di makna Pancasila itu sendiri kan jadi anak-anak ngerasa birokrasi gimana sih, kok semuanya dibenturkan, kita semua harus ini. Oke, memang untuk keteladanan anak-anak punya tanggung jawab dan usaha, tapi menurut saya tidak harus seperti itu juga ya. Adalah ininya terus ini kurang di. Jadi fair, transparan, ngoten lah maksud saya. Akhirnya kan anak-anak yang sekarang Gen Z otomatis, apalagi kebijakan pemerintah, mereka itu sangat kritis sekali saat ini gitu. Jadi terkadang hilang tuh, Prof, cinta Indonesianya, nasionalismenya, kayak gitu. Karena hal-hal yang dari keseharian dikonsumsi untuk informasi-informasi dan juga apa yang ada realita dari kebijakan-kebijakan pemerintah itu sendiri ataupun yang terkadang ada di sekolah. Kemudian mohon maaf lagi, Prof, untuk anak SD atau SMP, menurut saya untuk anak-anak bisa punya rasa cinta dan mengetahui lebih dalam tentang Pancasila, mungkin perlu ini kinji, Prof. Bagaimana gambaran dahulu kala pendiri-pendiri bisa mencetuskan Pancasila, kemudian terjadi kesaktian Pancasila, bisa semacam seperti teater, drama, musikal atau gimana, mungkin seperti itu kali ini, Prof. Atau film gitu ya, yang memang di situ menggambarkan banget tentang bagaimana bermusyawarah, bagaimana perbedaan pendapat dan lain sebagainya, ada perdebatan, tapi kemudian tertuju kepada satu ada
0: okay, nih, baik,
4: dasarnya. Yeah. Jonten mawon. Terima kasih.
0: Baik.
4: Terima kasih Mas Yogi.
0: Yeah, terima kasih Bu Nur. Iya, ini pertanyaan dari Bu Nur ini juga relate dengan apa yang dituliskan oleh Bu Umi Aziz ya. Beliau menuliskan begini, Prof. Najib Mas Bilal. Menurut pengamatan dan penelitian, dengan sering berinteraksi dengan generasi muda, bisa disimpulkan kalau mereka itu jenuh dengan kelakuan para seniornya atau para pejabat yang tidak sesuai dengan Pancasila. Bahkan mereka ada yang sampai membenci pemerintah karena memang kebijakannya yang jauh dari bijaksana dan tidak memihak kepada rakyat lemah dan sengsara hidupnya. Ya, ini dalam konteks yang lebih dewasa lagi ya, dari apa yang tadi disampaikan Bu Nur. Tapi ini adalah satu bisa disimpulkan disimpulkan bahwa keteladanan ini yang menjadi persoalan ini, Prof. Moga bisa ditanggapi, Prof. Winarno dan juga Mas Bilal.
1: Masih terdengar ya?
0: Masih, Prof. Masih.
1: Makasih. Menarik tadi. Akhirnya kita butuh kolaborasi ya. Jadi kolaborasi sangat penting. Kita tidak bisa, seperti saya sebagai dosen atau pengajar, mungkin kemampuannya pada ide pengajaran gitu. Tetapi ketika birokrasi, ya ada cerita dari Bu Nur tentang birokrasi.
0: Yeah, betul.
1: Birokrasi yang tidak mendukung, ya. Birokrasi yang tidak mendukung. Justru birokrasi yang menahan. Nah ini yang kita harus satu meja, yaitu tidak bisa. Kemudian yang kedua, dukungan seperti saya tadi bilang, fasilitasi dan dukungan. Itu sangat luar biasa. Kita punya ide ketika bagaimana cara menyosialisasikan dan menarikkan Pancasila kepada Gen Z mana Gen Alpha. Tapi butuh fasilitasi. Ya. Makanya sekalian kita usul ya sama Mas Bila ya, dan teman-teman yang di Solo, coba suatu saat atau memang dibuat agenda, ada fasilitasi kegiatan untuk anak-anak kita, generasi kita itu menampilkan Pancasila, menampilkan Pancasila. Kita siap ikut juga. Kita siap di pusat studi di UNS juga bisa. Tetapi fasilitasi menembus birokrasi, anggaran seperti itu sangat diperlukan. Karena begitu.
0: Oke, okay, baik.
1: Dan yang menarik juga nanti dari Bu Nur, ini kita perlu mengajak Bapak Ibu guru ya, Bapak Kepala Sekolah ya.
0: Yeah.
1: Bagaimana untuk bisa terus gitu. Keteladanan. Dan yang terakhir keteladanan. Ini menjadi sandungan lah, semacam sandungan. Memang ini kalau ada di teori itu ada namanya etikanya ya, teman-teman. Ada namanya etika kebajikan.
0: Iya.
1: Etika ada tiga etika ya, ada tiga alih. Etika kebajikan, kemudian etika deontologi, sama etika teleologi. Yang di Indonesia itu kan kebanyakan etika kebajikan, bahwa sebuah kebajikan itu bisa ditularkan ya, disampaikan. Kalau ada kebajikan dari atas, kalau ada contoh teladan gitu. Tapi masalahnya kan sekarang tidak bisa teladan kita, pegangan contoh kita tidak bisa dipegang.
0: Iya.
1: Ya betul, tidak bisa dipegang ketika satu sosok publik figur itu jatuh melakukan tindakan misalnya, kan semuanya rusak ya. Ada istilah karena nila setitik rusak susu sebelahnya, itu susah itu mengembalikan lagi, susah pada anak. Betul itu susah. Nah, tapi nanti di dalam pengajaran kita jelaskan juga ada etika deontologi ya teman-teman. Jadi memang tetap ada itu keteladanan, dan kita harus mensupport terus dan mengawasi terus supaya publik figur kita itu menjadi teladan. Tetapi ada etika deontologi bahwa sebenarnya yang namanya teladan itu kan sebenarnya susah ya. Manusia itu pada salah dan dosa ya, jadi nggak bisa kita pegang teladan itu. Nah, yang kita pegang adalah nilai sama norma. Sepanjang nilai norma ini kita tegakkan dan kita ikuti, tapi syaratnya harus ada sanksi. Nah, gitu kan? Syaratnya harus ada sanksi.
0: Yeah.
1: Sanksi harus kuat. Nah, okay, kira-kira itu dulu ya. Jadi pertama kolaborasi, fasilitasi dari teman-teman KNIP dan di Solo Raya ini. Yang kedua adalah keteladanan itu kita bisa tutup juga dengan etika deontologi, di mana kita taat pada aturan tanpa lihat yang teladan.
0: Yeah.
1: Kalau teladan masuk bui tercelan, mereka sudahlah, mereka manusia seperti itu.
0: Yeah.
1: Tapi kita tetap punya norma yang kita sepakat.
0: Oke, okay. Monggo Mas Bila sebelum nanti pamit katanya.
2: Okay. Monje. kalau saya tadi menjawab pertanyaan dari Bu Nur tadi. Mm-hmm. Jadi gini, pertama dari teman-teman OSIS begitu. Nah, teman-teman OSIS itu dia punya suatu himpunan namanya Forsa atau apa gitu loh. Forum OSIS Solo Raya atau Forum OSIS Surakarta gitu. Dan itu sering dengan kami berkolaborasi dengan KNPI, dan ketika KNPI ada giat juga pasti kita ajak begitu. Tentunya kita juga besok hari Sabtu, iya besok hari Sabtu itu kami juga ada giat juga dengan mengundang organisasi-organisasi yang lain, pelatihan-pelatihan begitu. Nah, untuk anggaran OSIS, anggaran OSIS sendiri itu kan kebijakan dari sekolahan setahu saya, karena bentuknya anggaran itu adalah gelondong ke dinas pendidikan begitu. Yeah. Terus untuk menyikapi apa interest atau trust issue begitu terhadap pemerintah dan kebijakan pemerintah, tentunya ini juga perlu kedewasaan dalam melihat sosial media begitu, dan apalagi kualitas tontonan yang ada di televisi hari ini juga isinya hanya membenturkan. Beda dengan saya waktu SMA dulu, di TV itu masih seru begitu, masih banyak tontonan, masih banyak info-info yang valid begitu. Kalau hari ini kami juga melihat di setiap hari, detik per detik, siaran per siaran isinya cuma politik aja, itu mungkin yang membuat jenuh begitu. Yeah, yeah. Jadi kami selaku KNPI dan sekaligus pimpinan di DPRD Kota Surakarta, kami selalu terbuka begitu, selalu terbuka. Kami kalau ada yang berkenan untuk bertabayun atau berkomunikasi secara langsung dan lebih detail begitu, kami selalu terbuka. Jadi kami juga menerima anak magang kemarin. Jadi kalau anak magang di tempat biasanya itu mungkin kurang produktif, di tempat kami magang ya kita libatkan begitu. Perspektif anak muda untuk Raperda A, Raperda B, Raperda C, mulai dari penyusunan sampai gedok menjadi perda, itu kami libatkan terus. Itu menjadi wujud, salah satu wujud bahwa ayah anak muda, jangan

0: kita belajar itu tidak boleh parsial. Kita belajar itu harus berjenjang. Kita belajar itu harus step by step. Tidak boleh ini belum mentas terus langsung belajar ke selanjutnya. Akhirnya ada informasi yang terpotong, ada ada ilmu yang terskip begitu atau yang terlewatkan, dan akhirnya menjadi bola liar begitu. Jadi sekaligus berpamitan, saya ingin menyampaikan, monggo untuk teman-teman, kami terbuka, mau anak muda, mau senior atau warga, kalau pengen tahu lebih detail, mending kita ketemu bertabayun, kita bisa ketemu di kantor, kami fasilitasi begitu, apa yang terjadi khususnya di Kota Surakarta begitu. Baik. Mungkin itu Bu Wiwi dan Prof. Winarno, saya izin undur diri karena kebetulan hari ini kami juga sedang bintek dengan BPSDM dan Kemendagri, jadi ini juga agenda yang tidak bisa ditinggalkan begitu, mohon pengertiannya.
1: Baik.
0: Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Mas Bilal, selamat bertugas. Dan sekarang Prof, ini ada pendengar bersama kami juga, silakan Bu Maharani.
2: Oke, silakan.
3: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
3: Good morning, Mbak Wiwi dan Bapak narasumber.
1: Iya, Prof. Winarno.
3: Bapak-bapak ya.
1: Iya.
3: Oke. Setelah saya sampai di sini ya, saya sudah beberapa tahun di sini ya. Sudah lama pokoknya.
1: Di Australia, di Sydney.
3: Saya bisa melihat itu Pancasila di Indonesia, bagaimana itu menurut saya sih, karena sekarang ada perbandingan ya dengan Pancasila di sini. Pancasila di sini itu tidak dikatakan Pancasila, tetapi pada apa ya, prakteknya itu ya Pancasila gitu di sini tuh. Misalnya sila pertama ketuhanan di sini tidak ada masalah sama sekali antara apa ya, macam-macam agama di sini juga ya. Terus juga sila kedua, ketiga, keempat, kelima itu ada semua di sini. Jadi teratur gitu ya, walaupun negara Australia ini kan dibilang kapitalis juga enggak juga gitu. Termasuk juga ada partai-partai misalnya yang menuju yang cenderung ke sosialis ya, partai ide sosialis dan kapitalis gitu, sama-sama gitu. Cuma semua itu bisa di apa ya, dikerjakan bersama dalam namanya permusyawaratan itu. Kalau di sini itu pertemuan atau rapat ya, di Canberra itu kadang biasanya hari Selasa gitu, dan kita penduduk itu bisa melihat dan melihat live streamingnya juga bisa gitu. Terus apa namanya, mengapa di Indonesia itu Pancasila mengalami degradasi? Semua sila ini sepertinya ya taruhlah ketuhanan yang Maha Esa itu masih banyak problem. Malahan waktu kecil saya ingat saya tuh nggak ada tuh masalah gereja sama masjid itu, terus apa namanya bentrokan, nggak ada tuh. Dan yang lainnya juga ya oke-oke saja, walaupun apa ya, kesejahteraan tuh masih belum terbentuk gitu. Nah sekarang karena apa namanya, dengan sumber daya alam tuh mestinya kan lebih sejahtera, sangat sejahtera. Tetapi ini banyak apa ya, kejadian-kejadian yang membuat kerenggangan antara pejabat-pejabat dengan rakyat biasa gitu. Makin lama makin besar tuh kerenggangannya itu yang saya amati. Nah, bagaimana caranya membuka pikiran masyarakat untuk bisa berpartisipasi tanpa ada rasa takut gitu ya, bisa memberi masukan tanpa ada rasa takut, dan begitu juga pejabat-pejabat ini bisa menerima masukan-masukan kalau mereka memang kebijaksanaan itu

0: tidak benar. Kan banyak kebijaksanaan yang tidak benar. Apalagi cara berkomunikasinya juga, waduh, kacau sekali tuh, arogan sekali menurut saya sih. Bagaimana itu caranya?
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Bu Maharani McManus dari Sydney, Australia. Ini Prof. Winarno. Bisa langsung ditanggapi kenapa nih ada degradasi Pancasila di Indonesia?
2: Oke, terima kasih nih Ibu Maharani dari Sydney, Australia.
1: Iya, betul.
2: Dari sana ya, Ibu ya?
1: Iya, tinggal di sana aja.
2: Tadi sama ya ketika kita tanya. Memang ano, Mbak, jadi ini kan kita ngomong mulai ya, memang kita itu ideal, normatif dan gitu kan. Terus dibenturkan dengan fakta. Sejak dulu gitu kita mengajar itu gitu. Nah, apa yang terjadi? Ya, namanya akhirnya ada benturan antara realitas sama nilai-nilai normal. Jadi seperti itu. Contoh saya tuh sering menyampaikan gini. Anak-anak atau mahasiswa-siswa itu kan di sekolah kita dulu, zaman dulu ya, mahasiswa sekolah itu kan kadang-kadang ditulis di dinding-dinding sekolah itu kan kita tulis kebersihan sebagian dari iman misalnya.
1: Yeah.
2: Ada kata-kata sudah rampikah Anda, apakah ruangan ini sudah bersih, yang lain-lain. Kemudian mari kita rawat taman ini. Tapi faktanya kelas itu kotor sekali. Anak-anak besok kita pencilaan, saya maem di kelas, kemudian dibuang seadanya kan gitu. Terus akhirnya kelas jadi kotor, oke kan? Kelas jadi kotor. Terus lalu yang disalahkan siapa? Apakah tulisan-tulisan yang bagus itu kita salahkan? Kan seharusnya kelas tidak kotor, tetapi kenapa ini kotor? Kemudian karena kita salah ya. Kemudian tulisan itu kita salahkan. Wah ini gara-gara tulisan ini. Tulisan ini kata tempelan kita copot aja, nggak usah.
1: Yeah.
2: Ini kan salah. Jadi maksudnya ketika perilaku tidak sesuai dengan nilai, bukan nilai yang disalahkan, tapi perilaku kita. Nah memang perilaku kita itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Tadi kita cerita tentang etika tadi ya. Ketika toladan itu menyimpang, wah luar biasa, efek dominannya luar biasa. Jadi ini penting sekali publik-publik figur supaya betul-betul menjaga keteladanan. Tapi lagi-lagi ini saya juga kadang-kadang mau ngomong ketika mengajar yang nilai ini, ketika kita dibenturkan itu susah juga. Sudah jadi teladan publik figur, kemudian dia tersangkut masalah etika gitu ya. Etika kena sanksi betul, tapi dia itu suatu hari muncul lagi menjadi anggota komisaris gitu loh. Jadi kan gimana nih? Ya sudah betul-betul seperti itu, akhirnya publik melihat tidak ada gunanya kan. Nah ini yang betul perlu kita jadikan ya. Yang pertama dari Bu Maharani tadi, menurut saya harus ada dua. Kita itu kan rule of law ya, negara hukum ya, rule of law, kita perkuat, betul, kita perkuat. Ini kita itu manusia itu pada ujungnya kemana tuh? Wong emang zaman dulu si Thomas Hobbes sama John Locke itu punya membuat slogan apa? Homo homini lupus. Manusia itu tidak akan pernah puas ketika berkuasa, dan dia kadang-kadang menyalahgunakan. Nah satu-satunya cara adalah diawasi, disanksi. Rule of law harus kuat, menyangsi manusia. Manusia kadang-kadang tidak kapok. Iya tuh, manusia tidak kapok. Buktinya keluar masuk penjara terus kan ada tuh. Ini tidak kapok gitu. Nah, tapi ya sebatas itu rule of law. Yang kedua adalah rule of ethic. Rule of ethic itu memang dia tidak sekuat rule of law, tetapi rule of ethic itu sebenarnya bagus juga supaya memberikan efek jera gitu loh. Misalkan kalau seseorang publik figur itu melakukan tindak amoral, asusila, dia itu disebarluaskan, itu sebenarnya punya efek jera. Tapi lagi-lagi sebagian dari kita yang sudah punya yang sudah punya jatuh secara moral tadi diangkat lagi menjadi publik figur. Itu kadang-kadang yang publik juga bertanya-tanya.
1: Yeah.
2: Jadi kita terus-menerus saja ya Bu Maharani untuk terus menggelorakan nilai-nilai itu, tetapi nanti caranya saja ya, caranya yang kita buat beda. Kemarin itu saya melihat itu, anak saya itu kan melihat lomba-lomba lewat olahraga itu. Kan ternyata luar biasa. Lomba olahraga di apa itu? Seribet apa itu? Di mana? Di Stadion Seludari, di mana Seludari ya, di apa? Slipek itu. Heeh,
1: nggih.
2: Itu luar biasa, anak-anak muda generasi Alfa Z itu berkumpul lomba-lomba olahraga. Bagaimana kalau kita ganti? Bukan kita ganti ya. Suatu saat itu ada lomba-lomba Pancasila. Bikor itu. Itu nanti dengan atraktif lah, yang atraktif. Mudah-mudahan ini menjadi ruang baru, media baru. Anak-anak muda kan seperti itu, tidak lagi mudah indoktrinasi kan. Nah ini sekali lagi kita butuh kolaborasi Bapak Ibu Guru yang punya ide, kemudian KNPI tadi yang punya jaringan ya, kemudian pemerintah kota yang punya fasilitasi, birokrasi dan anggaran tentu saja. Jadi suatu saat anggaran pendidikan harus ada slot untuk pendidikan di masyarakat lewat bentuk-bentuk seperti itu,
1: okay. Gitu.
2: Harus ada ya. Dan nanti si Mas Bilar kita support lah untuk ada anggaran untuk kegiatan seperti itu. Seperti itu?
1: Yeah. Baik, Prof. Indarno, karena waktu kita sudah sangat terbatas, terima kasih sekali sudah hadir bersama sebagai narasumber pagi hari ini, Prof. Dan pendengar, kami akhiri dialog pagi kita hari ini bersama Profesor Dr. Winarno Narmawatmojo, MSI. Beliau adalah ketua, beliau adalah peer group PSPP UNS Surakarta, dan tadi kita juga bersama ketua KNPI ya, Mas Muhammad Bilal. Sekali lagi Prof, terima kasih sudah bersama kami hari ini. Dan pendengar, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya tentang mengingat sejarah ya, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga agar nilai Pancasila ini tetap hidup dalam keseharian. Dan seperti tadi disampaikan bahwa keteladanan ini menjadi bagian penting dari proses itu, sebab nilai ini tidak cukup untuk hanya diajarkan saja, tetapi memang harus dicontohkan ya. Dan semoga saja akan hadir pelayanan yang jujur, birokrasi yang integritas, kemudian pejabat yang memberikan teladan, serta masyarakat yang saling menghormati dan bergotong royong, yang merupakan kolaborasi ya Prof ya, seperti Prof. Narwaka sampaikan ya, tadi
2: untuk ya, kolaborasi benar.
1: Betul, tercipta kolaborasi untuk menghidupkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Wiwi Martani undur diri, selamat pagi dan tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Mengamalkan Pancasila di hati dan kehidupan sehari-hari akan membentuk karakter anak yang kuat dan berintegritas. Mari kita ajarkan dan teladani nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak kita, dan kita dorong mereka untuk selalu berbuat baik, menghormati sesama, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Melalui Pancasila sebagai pedoman, anak-anak kita akan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan beradab.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat keputusan SK untuk membubarkan partai politik yang disebut terlibat dalam aksi demonstrasi dan kerusuhan. Faktanya, klaim Presiden Prabowo Subianto menandatangani SK pembubaran partai politik adalah hoaks. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan pernyataan resmi Presiden Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Video yang beredar tidak menunjukkan pernyataan Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Presiden Prabowo memang berbicara tentang pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan penggunaan kewenangan sesuai Undang-Undang Dasar 1945, tetapi tidak secara spesifik menyatakan akan membubarkan partai politik. Selain itu, secara hukum, pembubaran partai politik diputus oleh Mahkamah Konstitusi atau MK melalui mekanisme yang berlaku, bukan dilakukan langsung oleh Presiden.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kita lanjut lagi di hari pagi hari ini ya, di Surakarta pagi ini dengan sesi Halo RRI ya. Bersama saya dan juga ada, kenapa aku jadi lupa namamu, Dek? Ya ampun.
2: Dimo, Bu.
1: Iya, bersama Bimo ya, yang nanti akan mengupdate informasi-informasi terkini untuk pendengar yang akan masuk di Halo RRI. Langsung ya, 638-055. WhatsApp juga saya buka, tetap pendengar di 081-3900-15525. Selamat pagi.
3: Pagi.
1: Iya, Pak Edi. Pak Edi.
3: Sambung lagi.
1: Ya.
3: Nah, ini jalanku benar-benar tadi baru lewat Indosari di Kapang Pano. Terus balik lewat Lima Solutan. Misalnya, oh ya urung di Pembeli. Nah, ini udah bertahun-tahun.
1: Oh iya, jalan di jalan apa tadi, Pak?
3: Pasar Doksari.
1: Pasar Doksari ya.
3: Nah, depannya ngalor, ngulon, ngidul.
1: Ngalor.
3: Jalan ini kodoh rusak.
1: Oh itu nge.
3: Karena stasiun.
1: Stasiun itu ya.
3: Mulan menuju jalan gede.
1: Ya.
3: Anak itu sampai jalan sapi.
1: Purwotomo itu ya.
3: Iya. Iya. Ya, semoga Kota Solo benar-benar sih jalan rusak-rusak tuh, yang bareng placeway itu bonjang diselake.
1: Oke. Okay.
3: Dalam bagi barang tuh sudah apik loh. Cokongan patung sampai pakai sono berapa kilo ya? 14 kiloan kurang lebih. Kira-kira. Wes tetonan ngabeh.
1: Nggih.
3: Ya, semoga saja Timo ndak mau. Ya, nanti besok di jalan balik kota barang tuh wis kita gelem diganti ya langsung di aspal wae, wis jangan pakai kotak-kotak ngono. Kan mau ndak mau gudak-gudak rutin wae. Jadi desa santai dan depan balik kota barang ini mau ndak mau kan lumayan suwe. Tapi sebagian terusan tempel-tempel.
1: Ini.
3: Ya ini, be. Mau tidak mau, ya ini hari Pancasila ini semoga benar-benar Pancasila itu diterapkan dari atas, dari pimpinan-pimpinan. Nah, terutama kayak presiden. Nah, kayak presiden juga, pribadi atau paling ngukah, tapi belalah kok salah-salah terus. Nah, nek salah-salah gitu pernah ning di nah itu nih so gue HP mau ndak mau so ngutuntuk untuk pimpinan jadi warganya itu so meniru, tapi nih nanti orang sadar tetap istilah setiap pidato mau ndak mau ya banyak orang kan yang ngomong nyinyir yang hitung nggak bener.
1: Baik.
3: Aduh, semoga depan tambah lebih baik.
1: Terima
3: kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Edi. Masih di Halo RRI. Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak.
1: Nggih, Mbak Tarmi. Monggo.
4: Mbak.
1: Nggih.
4: Ajeng matur. Dan jalan niku sing nyukani gunungan jurusan ten PGR ini ku dur-dur banget ya, Mbak. Dek wonten Banyu Anyar niku sing tiba pas gen gunungan niku.
1: Gunungan niku speed bump niku nggih napa polisi tidur niku?
4: Nggih polisi tidur jane nek sing teng Banyu Anyar niku wae meng karet ning sak mungkin kleru ngerem ngajeng.
1: Oh.
4: Tiba mesak niku longgian beten enten.
1: Iya iya iya.
4: Tiage cilik pon tuwa ketok ngian. Sak.
1: Iya.
4: Kula mulane wedi mbak numpak pitmatic niku.
1: Sing
4: jurusan ajeng teng PGR ini ku le jojor 3 gek stok kula nganti gobat-gobet le mbak.
1: Jadi
4: dia pun alon-alon pun kulor remok,
1: saking
4: dure, saking lar gak duor, nenggok ngilan gak duor, ya Allah gusti.
1: Itu jaraknya, gusti. Jaraknya mbak dari satu speed bump.
4: Jaraknya sakit leh mbak.
1: Oh gih.
4: Mata ni gue gak terlalu leh, teng sirang nanti kopal.
1: Mereka gak punya tambah.
4: Alah ni kulem mbak, nak seng ngilan teng sumber teng batas kota ni ku seng belok ngiri. PGR ini ku, niku kerep-kerep banget tor gede-gede lho, Mbak.
1: Oh nggih.
4: Jane nggih ngoten niku mboten nggih siji mawon sing ajeng teng PGR ini ku mengke nggih pun retas. nek sing nyadar ngoten niku rak sing banter niku mesti sing mboten nyadar niku. Lah etan kula niki nek nuruti nggih kayak gunung mboten neto niki nggih halus ngoten numpak do banter-banter Mbak.
1: Nggih. Niku berarti Banjarsari nggih Mbah?
4: Pripun?
1: Daerah Banjarsari.
4: Nggih, Banjarsari masuk ASEAN sumber niku.
1: Oh, nggih.
4: Banjarsari.
1: Nggih.
4: Kuna ngetan kan ketingale ten BK niku lho, Mbak. Jurusan ten sekolahan niku SMK PGRI niku.
1: Nggih.
4: Ngomongane nganti kerep gek kula mumet. Gek sekon kula ngarep nganti gobak-gobek.
1: Oh, iya.
4: Saking dure. Jane nggih jarake rada ado ngoten. Masa sedek-sedek banget lho Mbak.
1: Nggih.
4: Sehat selalu Mbak.
1: Nggih.
4: Tanggal muda lho niki.
1: Pripun?
4: Tanggal muda dompetnya mboten saged ditekok niki.
1: Nggih Mbak.
4: Nggih, sehat selalu Mbak Wiwi.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, nih speed bump ya. Mas speed bump itu apa namanya? Tadi kalau Mbah Tarmi namanya gunungan, makanya saya bingung ini tadi Bima. Gunungan itu kok kayak apa namanya? Kayak mau main apa? Main wayang ya?
2: Iya. Kayak yang nama wayang gunungan itu.
1: Iya, selamat.
2: Punya istilah sendiri.
1: Iya, selamat pagi.
3: Makasih Mbak Lili.
1: Iya, Pak Lili ya.
3: Iya, Mbak.
1: Oh, nggih.
3: Mbak, mohon informasi ini ada hal itu loh Mbak, jalan-jalan yang tutup gitu loh.
1: Oh iya, iya, oke.
3: Nanti di umum gitu loh Mbak, kan nanti untuk menghindari gak lewat situ gitu loh.
1: Oke, di sup ya, baik. Kami coba. Ji, terima kasih Pak Lili. Baik. Oke, jadi untuk Haul ya, ada rekonstruksi jalan ya, ada apa nah? Coba kamu baca aja Bima, biar pendengar juga tahu suaranya Bima.
2: Baik. Yeah. Ini ada info dari Dishub Surakarta.
1: Mm-hmm.
2: Perihal kan dalam waktu dekat ini ada Haul Solo 2026 itu loh, Bu.
1: Iya. Yeah.
2: Yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 4 Oktober.
1: Berarti hari ini ya, hari ya, ini sudah mulai ya.
2: Hari ini. Nah, itu untuk hari ini Jumat 2 Oktober itu akan ada rekayasa lalu lintas penutupan jalan Kapten Mulyadi. Itu dimulai jam 1 siang nanti. Jadi mungkin sekitar setelah habis Jumatan ya, Bu.
1: Iya, betul.
2: Gitu. Dan pengalihan arus lalu lintas, pengalihan arus dari Gladak ke via Nonongan, via jalur kontraflow BST. Nah itu jalur antara Gladak ke Nonongan itu dibikin dua arah.
1: Iya. Yeah.
2: Itu. Lalu arus lalu lintas dari arah utara yang akan menuju Sukoharjo atau Wonogiri itu melalui simpang Loji, terus menuju simpang Telkom, lalu ke Gladak, terus kontraflow dari simpang Nonongan itu tadi ke simpang Gemblekan itu. Dan ada info lagi ini untuk besok tanggal 4 itu Solo Car Free Day diliburkan untuk sementara.
1: Oh iya.
2: Karena ada rekayasa lalu lintas itu tadi.
1: Jadi memang biasanya kalau Haul ini ya, ini pasti sangat-sangat-sangat ramai sekali. Yeah. Bahkan nanti dampaknya pun juga akan sampai ke RRI.
2: Yeah,
1: biasanya seperti itu ya. Jadi pendengar bisa terus mengupdate informasi karena ini sudah sangat banyak juga selain melalui RRI juga di Instagram, di media-media yang lain ya. Ini sudah diinfokan bahwa mulai tanggal 2 sampai 4 Oktober 2026 ya, ini akan ada reka manajemen dan rekayasa lalu lintas MRLL ya. Ini di Jalan Kapten Mulyadi, betul ya?
2: Betul.
1: Berarti di Pasar Kliwon. Itu bahkan ditutup ya dari simpang Sangkrah sampai simpang Baturono, benar ya?
2: Iya, benar.
1: Oke, jadi ini sudah nanti mulai jam 1 kayaknya.
2: Iya, dimulai dari jam 1.
1: Jam 1 siang pendengar. sampai besok hari Minggu jam 12 siang ya. Nah ini untuk yang akan melintas pasti harus mencari apa namanya jalur alternatif yang lain ya. Iya, jadi dialihkan ke Jalan Kahar Muzakir, ini di Simpang Lebak ya, Simpang Sumotilagan. Ini juga tadi disampaikan berarti ini kalau perapatan ini ya, perempatan Batu Rono itu ya. Kalau ke selatan kan biasanya cuma satu arah itu. Ya. Sekarang jadi dua arah ya. Ada dua arah, jadi bisa melewati jalan itu.
2: Ini dan, ada info lagi Bu. Untuk pendengar yang ingin hadir ke Haul Habib Ali, ini disediakan parkir untuk pengunjung.
1: Oh gitu,
2: Ada beberapa titik ini. Yang satu, kantong parkir Benteng Vestenberg, sisi timur. Itu. Yang kedua, ada kantong parkir Benteng Vestenberg, sisi barat. Lalu, kantong parkir dalam dan depan Mako Brimob Mojo. Untuk bus itu. Terus, yang keempat, kantong parkir depan dan belakang asrama CPM Gilingan, itu juga untuk bus. Terus kelima, kantong parkir PAU Pedaringan, itu juga bus. 6, kantong parkir Terminal Tirtonadi, itu juga bus. Terus ini ada sepanjang jalan Juanda sisi utara, itu mungkin untuk kendaraan kecil-kecil ya Bu. Terus 8, Dalem Jayakusuman. 9, Barat Fev Hotel Solo Baru, itu untuk bus. 10, Barat Pandawa Solo Baru, itu juga untuk bus. TPM Juruk, itu juga untuk bus. X Pasar Kabangan, itu juga bus. Terus yang terakhir ada parkir on street Jalan Alun-Alun Utara sisi timur, itu mungkin untuk motor dan mobil itu.
1: Artinya bahwa kalau misalnya parkir mobilnya itu jauh dari lokasi ini kan mesti harus ada feeder ya, yang apa namanya akan mengantarkan itu ya. Tapi
2: sudah
1: kita
2: disediakan,
1: sudah disediakan ya. Jadi yang misalnya ini kan di Pasar Kliwon ya jauh ya. Parkirnya ada di Vastenburg. Itu kan jalannya, kalaupun jalan juga lumayan ya. Apalagi tadi ada yang lebih jauh dari itu ya, di Jalan Juanda ya. Ini kan kalau harus sampai ke lokasi harus gimana nih? Itu ada feedernya juga ya. Baik, kami masih buka pendengar lan telepon kami. Baik, ada Bu Nur. Selamat pagi Bu Nur.
5: Pagi, maaf Mbak, gabung lagi.
1: Oh, gak apa-apa, dengan senang hati.
5: Anu Mbak, mohon buat antisipasi haul, nanti sesinya takutnya macet banget. Pak Satpol PP mungkin ditempatkan biar tertib nanti untuk parkirnya. Tapi kan biar jalan kan yuk tetap jalan bersama tuh.
1: Iya.
5: Enggak jalan karena nanti bis.
1: Mungkin ada feedernya juga itu saya membayangkan.
5: Kalau semaunya sendiri loh Mbak.
1: Ada becaknya wisata kan biasanya juga dikerahkan di situ.
5: Mudah-mudahan itu Mbak, karena kalau nggak ada pas satu PP, waduh wes nanti parkirnya sak maunya itu.
1: Nah itu.
5: Parkir
1: itu. Betul.
5: Niku mawon Mbak, semoga lancar untuk haulnya. Oh kali niki Mbak, Nusukan niku kan sampun alus jalannya. Depan pasar Nusukan. Kan pengendaranya wah suka tidak bisa ngerem sepertinya.
1: Oh gitu.
5: Kan sudah halus biasa gitu kan Mbak. Aduh, kayak jalannya sendiri saja pokoknya. Waktu kapan saya lewat. Tapi itu kan untuk yang ke gang itu masih belum rapi. Nah kemudian kan ada itu lomba yang bulat-bulat di tengah itu apa tuh namanya? Yang kayak untuk sepiteng itu loh.
2: Drainase itu.
5: Nah, itu kan pada di aspal-aspalnya kan. Jadi ya pokoknya tetap untuk pengendara hati-hati walaupun jalannya udah halus karena kadang nanti ada gundukan yang seperti itu gitu kan. Kemudian itu kadang ada di depan persis mau ke gang. Nah, ya seperti itu ya. Padahal di gang yang mau ke jalan ke gang itu masih belum rapi. beberapa banyak itu yang keganggang masih belum rapi, memang yeah, yeah, masih tanah masih lebih cekung gitu kan, mm-hmm, belum diaspal semua. Jadi tetap mungkin untuk pengendara yang rasa alhamdulillah sekarang jalan aspal sudah halus mulus gitu kan, yang mau ke joglo mau ke terminal gitu, ya tolong dihati-hati, jangan ngebut-ngebut sama maunya gitu. Ngeten Mbak.
1: Oke. Okay.
5: Karena pas lewat gitu.
1: Baik. Nggih, nggih, nggih. Baik, terima kasih kembali. Bu Nur ya.
6: Iya.
1: Baik. Kembali pendengar di 081 tolong Dek Bima ditutulkan. Karena ini harus ganti baterai ya. Baik. Selamat pagi.
7: Ya, selamat pagi Mbak.
1: Ya. Mbak. Halo, terdengar, terdengar. Halo.
7: Iya, ya, Mbak. Mbak. Hmm? Mbak Wibu. Hmm. Saya itu cuma kasih unek-unek dikit ya, tapi beritanya nggak enak sih. Tapi aku pernah lihat gitu loh Mbak, hmm, masalah BLT itu loh, bantuan hmm langsung tunai itu loh Mbak. Hmm. BLT itu kenapa salah sasaran gitu ya Mbak? Karena kebanyakan itu pegawai-pegawai kelurahan itu yang saudaranya yang dapat gitu loh. Misalnya kalau ponakannya ini kerja di kelurahan, mm-hmm, nanti yang dapat itu saudaranya gitu. Yang dapat saudaranya, terus kok anehnya saudaranya itu wong apa-apa ada gitu loh, sekolahnya aja anaknya sekolah favorit kok masa dapat BLT, kan lucu Mbak saya itu. Kok meng anak sekolah suge sekolah Islam favorit kok dapat BLT loh, lucu banget aku gitu. Aku dulu ini beritanya udah agak lama unek-unek saya aja Mbak, terus kok yang dapat itu malah yang deket-deket sama sering ke kelurahan gitu yang dapat, baik
1: balik
7: balik ke kelurahan yang dapat BLT. Kalau saya itu kayak goib gitu loh Mbak, nggak mungkin dapat bantuan langsung tunai gitu loh. Maksudnya orang-orang yang kayak saya gitu loh, yang jauh nggak pernah ke kelurahan atau apa, dulu pernah kan, mama saya sampai ke RT gitu ngomong karena udah gedek banget kan Mbak, kok BLT salah sasaran gitu. Terus aku bilang gini, mama saya, aku ikir orang di bojo ngini-ngini kok ratuk BLT ngini-ngini. Terus akhirnya dikasih sama RT-nya itu kayak di label gitu loh Mbak, kalau di RT tapi nggak dapat uang tunai, dapatnya itu malah sembako gitu. Tak kira oleh sembako, oleh duit, ternyata oleh sembako kayak gitu. Ya itu aja Mbak, masalah BLT yang salah sasaran. Masa orang-orang suge sekolah favorit kok oleh BLT. Terima kasih Mbak Wiwi.
1: Assalamualaikum. Yeah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma ya. Iya, kemarin saya pernah meng WA ya. Beliau ini adalah Pak Anggi Supriyadi. Beliau ini adalah yang mengurusi masalah bansos ya. Iya. Oke, jadi dasar pemberian bansos ini melalui Dinas Sosial berpedoman terhadap Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTSN. Kemudian untuk upgrade data, ya ini masyarakat disilahkan ke kelurahan ya, atau mungkin langsung bisa ke Dinas Sosial ya untuk update. Ya, coba nanti kami coba menghubungi Kepala Dinas Sosial ya, Bima ya, untuk mencari informasi ya, bagaimana sih sebenarnya untuk cara mengupdate data. Kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa posisi kita itu sudah sesuai dengan DTSN kita gitu ya. Sehingga bantuan-bantuan yang semestinya itu bisa tepat sasaran begitu ya, yeah. Bima ya, nanti yeah, kita akan menghubungi pejabat terkait ya Bima, supaya nanti bisa ada jawaban nih yang menjadi keluhan dan laporan dari warga. Baik, masih bersama kami pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Halo RRI.

0: Setara bukan berarti sama dalam segala hal. Kesetaraan gender bukan tentang membuat perempuan dan laki-laki menjadi seragam, tapi tentang memberi hak, kesempatan, dan penghargaan yang adil. Perempuan tidak harus menjadi seperti laki-laki untuk diakui, dan laki-laki tidak harus menekan emosi demi terlihat kuat. Setiap orang punya peran, potensi, dan keunikan masing-masing. Yang terpenting, tidak ada yang dibatasi hanya karena gendernya. Karena setara bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi bagaimana semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang.
1: Baik pendengar, masih terus bersama saya ya di Halo RRI. Dan ini saya segera menghubungi Kepala Dinas Sosial, ada Pak Samsul ya. Baik. Baik pendengar, kami menanti beliau bersama kami. Baik. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi.
1: Yeah, ini bersama Wiwi, Pak.
2: Ya.
1: Jadi tadi ada pertanyaan dari pendengar kami, Bu Nur di Nusuka, Oma di Gentan ya, Oma di Gentan, bahwa beliau ini seringkali melihat bahwa data DTSN ya Pak ya, ini tidak sesuai dengan masyarakat sekitarnya gitu ya. Jadi misalnya Oma ini harusnya dia menerima bantuan nih, tapi ternyata tidak. Kemudian juga ada beberapa data yang mungkin kenapa ya orang akhirnya terjadi asumsi begini Pak, kok orang-orang yang sering datang ke kelurahan ini yang sering mendapatkan bantuan, sementara yang tidak pernah mendapatkan bantuan. Nah, bagaimana Bapak untuk mengetahui data-data kita, misalnya supaya bantuan-bantuan yang mestinya menjadi hak kita ini bisa sampai kepada penerima manfaat. Ya, silakan Bapak.
2: Ya, untuk DTSN yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden melalui Inpres nomor 4 tahun 2025 itu diakui oleh pemerintah masih ada kekurangan. Jadi selama ini pemerintah sudah berusaha untuk memperbaiki data keluarga se-Indonesia yang ada di dalam DTSN. Ya. Sudah beberapa usaha yang dilakukan, diantaranya masyarakat diminta untuk memperbarui atau pemutakhiran data sendiri secara mandiri, datang ke desa atau kantor kelurahan. Kemudian kalau memang warga yang bersangkutan itu kesulitan akses, mungkin karena disabilitas, lansia, atau tidak ada saudara yang kendaraan yang mengantar, maka bisa menghubungi ketua RT supaya nanti petugas dari kelurahan atau desa bisa datang ke rumah atau jemput bola. Tujuan utamanya adalah dengan pemutakhiran data, nanti ada proses pembaruan desil. Karena yang sekarang menjadi permasalahan kan desil 1 sampai desil 5 karena terkait dengan fasilitasi pemberian bantuan sosial, baik PKH maupun sembako serta BPJS. Kemudian saat ini juga pemerintah melalui Komite Percepatan Transformasi Digital itu mengembangkan web atau link untuk pengusulan bantuan sosial.
1: Yeah.
2: Apabila ada warga masyarakat yang belum terfasilitasi bantuan sosial, sementara dia termasuk keluarga yang tidak mampu atau miskin. Jadi nanti dengan mengisi usulan bansos lewat perlinsos digital, nanti tahun 2027 akan dipertimbangkan untuk memperoleh bansos. Sementara jika yang tahun 2026 ini ternyata dia itu seharusnya keluarga mampu atau sudah sejahtera, maka ketika tahun ini tidak mendaftar atau registrasi ulang di perlinsos digital, itu tahun 2027 sudah tidak lagi menerima bansos. Karena di dalam perlinsos digital ini nanti secara otomatis ketika salah satu warga itu mengusulkan memasukkan NIK nomor nomor KTP-nya kemudian diikuti memasukkan nomor meteran listriknya, nomor ID meteran listriknya, nanti otomatis akan keluar apakah dia layak atau tidak layak menerima bantuan sosial baik PKH maupun sembako. Demikian Bu Wiwi.
1: Oke, sekalian Bapak ini gini, kemarin juga sempat Pak Mukimin ya, meskipun beliau ini warga Boyolali, tapi Boyolali masih dekat dengan Solo. Ya, jadi beliau ini nyun sewu tunanetra nih, kemudian juga dulunya juga mendapatkan bantuan. Nah, sekarang ini tidak mendapatkan bantuan. Sementara itu mengatakan begini kemarin, bagaimana saya bisa masuk ke aplikasi itu, Mbak Wi, karena memang tidak memiliki aplikasinya HP maksudnya. Kalau yang tidak punya HP bagaimana nih Pak? Mengupdate datanya.
2: Nanti untuk pengusulan bansos lewat perlinsos digital, ini nanti akan ada agen-agen.
1: Oh begitu.
2: Jadi ini saat ini sedang pendaftaran agen-agen untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki akses internet maupun tidak memiliki HP. Nanti dari agen-agen ini akan membantu untuk melakukan pendaftaran baik disabilitas, lansia yang tadi yang disebutkan tidak punya akses HP begitu.
1: Jadi tetap langsung datang ke kelurahan ya Pak Nyi?
2: Tidak, nanti tidak. Didatangi karena
1: Agen
2: agen perlinsos ini orang yang nggak jauh-jauh dari rumahnya.
1: Oh, ngata,
2: bisa ketua RT-nya, bisa kader PKK, bisa kader posyandu, demikian.
1: Oh, ngaten, onje. Baik, Pak Samsu, terima kasih sekali informasinya yang sangat berharga.
2: Ya,
1: terima kasih, selamat pagi. Selamat bertugas.
2: Selamat pagi,
1: ya, pendengar, itulah tadi bersama Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta, Pak Samsu, sudah memberikan informasi yang sangat jelas. Jadi, monggo silakan Oma di Gentan dan juga seluruh pendengar yang ingin mengupdate ya data keluarga bisa mengunduh aplikasi Perlinsos Digital ya. Dari situ nanti bisa memasukkan data-data terkait dengan kondisi ekonomi penjenengan ya, apakah memang apa ada perubahan data atau seperti apa, Anda bisa ya langsung ke Perlinsos Digital. Kalau misalnya tidak memiliki HP dan juga jaringan internet misalnya ya, Anda nanti akan ada agen-agen yang ada di sekitar lingkungan kita yang akan membantu Anda untuk mengupdate data keluarga Anda. Mudah-mudahan ini menjadi solusi ya pendengar di Halo RRI saat ini. Terima kasih tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah Anda, banyak tradisi Nusantara yang sejatinya mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan alam. Seperti sedekah bumi di Jawa, tradisi tasyakuran petani sebagai ungkapan syukur pada tanah dan hasil panen. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Kebudayaan Jawa, tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Jawa. Atau tradisi Mapalus di Minahasa. Dalam Mapalus Morantang Culture in West Motoling District South Minahasa, mendeskripsikan bahwa budaya Mapalus diwariskan secara generasi dan menjadi sistem kerjasama sosial masyarakat Minahasa. Atau tradisi Nyepi di Bali, Hari Raya Tahun Baru menurut kalender Saka yang berakar dari tradisi Hindu kuno dimulai pada tahun 78 Masehi. Tradisi ini telah dipegang masyarakat selama berabad-abad. Nilai-nilai itu rupanya kembali penting di masa sekarang, di tengah ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dari leluhur kita bisa belajar kearifan lokal, hidup selaras dengan alam, dan bukan melawannya.

0: Baik, masih terus bersama kami pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih di Halo RRI ya. Halo RRI. Ya, tadi sudah beberapa pendengar masuk, tapi waktu kita nampaknya sudah hampir habis. Oke, Bima, kita ingatkan kembali tentang tadi ya, haul ya yang ada di Pasar Kliwon. Nanti jangan sampai ada warga mungkin yang dari luar kota bingung ketika berada di kota Solo, kenapa krodit sekali itu ya, karena Solo lagi punya gawe tahunan ini ya. Boleh di jalan mana saja tadi yang ditutup? Jelas Jalan Kapten Mulyadi ya.
1: Ditutup Jalan Kapten Mulyadi. Pengalian arus dari jalan tersebut adalah arus lalu lintas dari arah utara yang akan menuju ke Sukarjo atau Wonogiri. Itu panjenengan bisa lewat simpang Loji, terus ke simpang Telkom, lalu ke Geladak, lalu ke kontraflow antara Geladak ke Nonongan itu tadi. Terus ke simpang Gemblekan itu. Terus kalau jalur yang lain, ini ada dari Jalan Kiai Mojo yang akan menuju pusat kota. Belok ke kiri Jalan Ki Sungai Serang, lalu ke Jalan Kahar Muzakir, terus ke Jalan Brigjen Sudiarto itu, Bu.
0: Oke. Dan ini nanti ditutup sampai nanti hari Minggu. Ya, dan mungkin pagi ini masih bisa lewat ya,
1: pagi
0: karena
1: ini masih bisa lewat.
0: Masih bisa lewat
1: sampai jam nanti jam 1 siang. Sampai Minggu itu pukul 12 siang baru dibuka lagi.
0: Iya, meskipun dibuka pasti masih kredit ya.
1: Iya, pasti sangat
0: sangat kredit. Dan juga masyarakat sekitar, di mana biasanya kan kalau ada seperti itu, banyak masyarakat yang terus mencari jalur tikus ya. Jalur tikus itu adalah jalur-jalur di perkampungan gitu ya, untuk mempersingkat jarak tempuh ya. Bima ya. Dan ini biasanya juga banyak masyarakat yang kemudian memberikan ini penghalang itu loh. Nah, itu ya marka ya. Jadi supaya biasanya ini ditutup, sana ditutup, akhirnya bingung nih yang naik motor.
1: Dan ini ada lagi yang tadi biar mengingat ya.
0: Oh iya, betul.
1: Selama pelaksanaan Haul Solo apa itu Car Free Day ditiadakan.
0: Oh iya. Jadi besok hari Minggu pendengar, Car Free Day ditiadakan. Ini untuk mengurai ya, mengurai kemacetan
1: sering,
0: juga.
1: Setiap minggu sering ke Car Free Day.
0: Jangan sampai kecele. Oke. Baik, Bimo, terima kasih sudah menemani saya di Halo RRI. Dan pendengar, saya juga harus segera undur diri dari suasana pagi Anda. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah menemani saya dari pagi. Dan tentunya nanti akan lanjut ya di Surakarta siang ini, ada Citra Afidka bersama Anda. Terima kasih pendengar, sehat selalu dan tetap semangat, terus bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Yo yo, what's up yo? Put in the house yo.

0: 吗？
1: Pemuncak tangga lagu George Michael yang sangat populer di tahun 1984, Carol's Whisper, secara resmi telah melampaui 1 miliar penayangan di YouTube. Carol's Whisper awalnya dirilis di album Wham! Make a Take, yang ditulis Michael bareng Wham!, rekan seband Andrew Ridgeley, diunggah ke YouTube pada Oktober 2009. Inilah George Michael.

Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
5: Kilau Pancasila.

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat siang pendengar, Pukul 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Aktivitasnya lancar dan tentunya tetap semangat menjalani hari ini. Nah, saya Citra Fitka akan menemani Anda pendengar di Surakarta siang ini sampai nanti pukul 3 sore ya, atau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan buat Anda yang sedang sibuk bekerja atau yang lagi dalam perjalanan gitu ya, menemani aktivitas Anda di rumah, atau mungkin yang sedang istirahat sambil menikmati makan siang ya, atau sarapan, yang belum sempat sarapan, baru sempat sarapan gitu ya. Dan tentunya terima kasih sudah memilih Pro 1 sebagai teman Anda ya. Kita ngobrol santai hari ini, temani dengan musik-musik pilihan, informasi menarik, dan tentunya cerita-cerita yang dekat dengan keseharian kita. Jadi tetap bersama kami ya di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi kami akan mulai Surakarta siang ini dengan obrolan siang atau opsi dengan tema Ciptakan Lansia Sehat dengan Mencegah Jatuh. Dan Anda bisa bergabung bersama kami ya di Pro 1 melalui line telepon 638055 ataupun WhatsApp 081 3900 155525.

0: Opsi. Obrolan siang. Opsi.
1: Kembali di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita hari ini akan membahas mengenai lansia sehat ya, dengan mencegah jatuh. Nah, untuk para lansia yang mungkin sedang mendengarkan Pro 1, boleh silakan menyimak dan juga nanti bisa menanggapi atau bertanya langsung pada dokter kita hari ini. Nanti akan bersama dengan dokter Yunita Fatmawati, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ya. Selamat pagi, dokter.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Oke, mungkin agak dekat sedikit, dokter. Iya.
2: Ya, selamat pagi.
1: Oke, selamat pagi. Sehat selalu, dokter?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Maaf ya, ini saya agak serak sedikit.
2: Kayaknya sama juga deh.
1: Sama ya. Oke. Baik, sekarang kita akan membahas tentang ciptakan lansia sehat dengan mencegah jatuh ya. Ini bertepatan dengan kemarin Hari Lansia ya, Internasional ya, dokter ya. Oke, mungkin kita bahas dengan secara umum dulu, dokter Yunita. Nah, kenapa nih kasus jatuh pada lansia itu menjadi perhatian mendasar ya, hingga menjadi topik khusus nih dalam program kesehatan lansia pada hari ini, dokter?
2: Oke, terima kasih. Selamat pagi untuk pendengar semua. Dan untuk tema apa namanya, lansia ini ya, yang jadi bahan utama resiko jatuh ini paling kasus terbesar. Jadi orang-orang lansia yang banyak masuk ke rumah sakit itu awalnya mungkin ada suatu banyak penyakit ya, tapi pencetusnya salah satunya adalah jatuh. Jadi kalau semakin usia, semakin resiko untuk jatuhnya lebih tinggi. Kenapa? Karena faktor berbagai. Satu faktor degeneratif ya, ada penyakit-penyakit degeneratif, kemudian meliputi organ-organnya juga mengalami penurunan, keseimbangan juga turun. Nah, kemudian lingkungan sekitarnya itu juga mendukung dan biasanya akan terjadi pencetus. Mungkin memakai juga faktor-faktor yang lain. Jadi ada faktor dari dalam, faktor luar. Jadi kalau sudah resiko jatuh, itu biasanya bermunculan berbagai macam penyakit. Dampaknya nanti besar, kemandiriannya dia biasanya akan menurun, seperti itu. Jadi banyak faktor yang sebenarnya akan kita bahas nanti. Serta latihan-latihan apa, warning apa yang akan kita cek, kita harus tahu supaya jangan sampai sering jatuh. Kalau sudah jatuh, misalnya seperti apa, nanti kalau mencegah jangan sampai berulang seperti apa. Nah, bisa nanti kita.
1: Oke. Nah, seberapa sering sih, dok, kasus lansia jatuh ini ditemui dalam praktik klinis sehari-hari di RSUD Muwardi?
2: Ya, kalau yang jatuh itu faktornya banyak ya. Kalau usia 60 tahun itu rata 30% dari kasus jatuh. Oh. Semakin usianya naik 80, 70 ke atas sampai 80, 90, biasanya sudah mencapai 50% resiko untuk terjadinya jatuh. Apalagi kalau sudah ketahuan punya sakit, kemudian minum obat-obat, yang obat itu notabene-nya juga mempunyai resiko untuk menimbulkan ketidakseimbangan. Nah, itu resiko jatuh sendiri. Di samping juga misalnya ada gangguan istilahnya orang pikun ya, lupa. Nah, itu juga memperberat banyak. Jadi dampaknya kalau sudah jatuh, macam-macam jatuhnya, ke bagaimana posisinya, jatuhnya terduduk, jatuhnya miring, terlungkup, terlentang, resikonya biasanya ada yang fraktur, patah dan sebagainya. Kemandiriannya juga akan menurun biasanya
1: juga.
2: Kemudian
1: perubahan fisik atau biologis pada tubuh lansia sendiri yang membuat mereka itu rentan kehilangan keseimbangan itu apa saja sih, dokter?
2: Nah, itu salah satunya kalau dari segi tadi saya singgung ya, ada faktor internal, faktor eksternal. Kalau faktor internal itu kondisi tubuh sendiri. Misalnya ada penurunan degeneratif mulai dari indera ya, misalnya indera pendengaran, kemudian ada indera visual, kemudian taktil, keseimbangannya, kemudian organ jantung parunya. Kemudian dari sisi muskuloskeletal, misalnya posturnya sendiri juga kurang bagus, mm-hmm. karena mungkin tulang belakangnya sudah ada yang bengkok ya, skoliosis, mungkin juga ada sedikit patah, mungkin ada riwayatnya dulu patah, jalan mm-hmm. jadi nggak imbang, atau mungkin ada riwayat sakit stroke sebelumnya, mm-hmm. karena ada ketidakseimbangan antara kanan sama kiri, nah mm-hmm. itu juga resiko jatuh.
1: Oke, baik. Kemudian ini bagaimana caranya untuk mendeteksi gejala awal penurunan keseimbangan sebelum lansia itu mungkin
2: terkena jatuh, iya. ya berulang jatuh kayak gitu. Gampang sih sebenarnya, itu semua orang bisa untuk ngecek. Jadi cukup tergantung dari lansia, tapi diutamakan kalau para lansia itu harus bisa duduk setidaknya, duduk di kursi yang ada pegangannya. Kemudian kita cek menggunakan cek duduk berdiri. Nah, itu bisa kita cek pakai timer. Dia mampu untuk bangkit dari posisi duduk ke berdiri berapa lama tuh gitu. Jadi kalau dikatakan resiko tinggi, misalnya lebih dari 12 detik itu dikatakan resiko tinggi. Tanpa ada pegangan gitu.
1: Salah satunya
2: yang mudah ya,
1: yang paling mudah. Untuk dilakukan ya.
2: Aman dan enggak ada biaya, enggak perlu ke rumah sakit juga.
1: Iya, gitu. Nah, ini mungkin bisa dicek-cek ya di rumah gitu untuk orang tuanya gitu atau kakek neneknya
2: atau
1: gitu, saudaranya.
2: Atau mungkin posyandu lansia biasa kan banyak untuk kader-kader itu bisa potensi ya untuk menjaring untuk terjadinya resiko jatuh pada kader yang ada di bawah gitu. Jadi gak sempat ke rumah sakit, jemput di puskesmas, kader itu bisa dipakai. Jadi aman.
1: Baik. Nah, tadi sempat menyinggung ada faktor penurunan fungsi penglihatan, kemudian pendengaran ya. Itu bagaimana dia bisa ikut berperan langsung meningkatkan resiko jatuh pada lansia, dokter?
2: Ya, salah satunya kalau orang mau berdiri ya, otomatis semua organ tubuh itu juga akan berperan. Salah satunya visus. Visus, otomatis kalau visus itu untuk mempengaruhi balansnya juga. Kemudian auditorik. Auditorik itu mendengar, itu juga akan berpengaruh. Karena kalau orang berdiri, itu juga dia harus memposisikan tubuhnya yang nyaman, miring kiri, miring kanan misalnya. Kalau orang dengan gangguan keseimbangan, dia nggak bisa melihat misalnya ada gangguan penglihatan, otomatis balansnya itu juga akan berpengaruh otomatis itu. Jadi dia nggak bisa memposisikan kaki saya ini sudah benar apa enggak, badan saya itu menghadap ke sana, kaki ke sana misalnya. Nah, itu resiko untuk jatuh juga. Atau mungkin di depan misalnya dia ada pegangan, dia ada apa namanya tempat kayak yang untuk tanah rata atau tanah naik, itu juga akan berpengaruh. Makanya itu jadi harus kita cek dulu kalau misalnya ada gangguan penglihatan gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang dengan visusnya benar-benar menurun, biasanya kita kasih alat bantu jalan ya, untuk salah satunya itu sebagai penunjuk pengganti meskipun tidak full seperti organ utamanya.
1: Baik, seperti itu ya ternyata keterkaitannya antara penurunan penglihatan, pendengaran sama risiko jatuh pada lansia ya. Dan kemudian tadi sempat menyinggung juga ada beberapa penyakit yang memang meningkatkan risiko jatuh ini. Itu seperti apa dan apa saja, dokter?
2: Banyak sih sebenarnya. Kalau kasusnya di rumah sakit, pasien-pasien yang datang salah satunya mungkin orang-orang dengan gangguan sentral itu misalnya kayak gangguan di pembuluh darah otak misalnya seperti stroke, ya kan. Orang stroke otomatis sisi kanan sama sisi kiri gak imbang kekuatan ototnya. Jadi kalau berjalan, jalannya khas. Nah, itu resiko untuk terjadinya jatuh. Makanya untuk latihan kalau ke rumah sakit untuk terapi itu menyeimbangkan, menguatkan sisi yang kurang kuat, supaya lebih kuat, mengimbangi sehingga jalannya tidak mengalami resiko untuk jatuh. Salah satunya kemandirian juga. Kemudian orang dengan pasca kecelakaan yang mengenai otak, itu juga sisi kirinya juga mengalami kurang kuat. Kemudian dengan tumor, infeksi itu juga. Jadi intinya gangguan di otak, terutama otak yang fungsinya untuk bergerak Nah itu, kalau yang perifer ada juga orang-orang dengan DM, diabetes mellitus, itu sensibilitasnya, rasanya kesemutan dan sebagainya,
1: kebas.
2: Terutama di kaki itu kan untuk jalan, nah itu resikonya juga besar. Resiko untuk nggak terasa, jadi orang mau jalan kemana kemudian kakinya kok rasanya kebas, kemudian resiko untuk melangkah misalnya itu ada terganggu juga. Nah itu juga akan pengaruh salah satunya.
1: Nah dengan adanya penyakit-penyakit seperti ini kan tentunya butuh obat-obatan untuk mendukung gitu ya. Nah tadi dokter juga sempat menyinggung bahwa penggunaan obat-obatan itu bisa mempengaruhi refleks dan juga memicu risiko jatuhnya itu tinggi. Nah itu gimana apa ya keterkaitannya gitu ya.
2: Biasanya itu obat-obat yang ada efeknya untuk penenang biasanya. Obat-obat dengan antihistamin itu biasanya juga efeknya mengurangi ngantuk, efeknya itu ngantuk. Makanya kalau ada obat-obat itu biasanya dokternya kasih warning, ibu kalau minum obat ini hati-hati, jangan pergi-pergi. Jadi kalau sudah minum obat ini, sudah istirahat, mungkin bisa diminum malam hari atau sore hari. Kalau sudah minum obat biasanya tidur, gak boleh keluar rumah jalan-jalan. Nah karena resiko itu akan kayak ngantuk. Nah kalau resiko ngantuk biasanya gampang jatuh.
1: Biasanya obat apa aja tuh?
2: Antihistamin biasanya. Atau obat-obat yang mempengaruhi ini anti nyeri juga ada, tapi yang ke arah sentral biasanya untuk sedatif kayak gitu.
1: Oke.
2: Nah, itu yang tahu memang dari dokternya biasanya. Jadi kalau dapat obat memang harus cari tahu ke dokternya, dok, ini obatnya nanti efeknya ngantuk apa enggak. Jadi untuk warning diri sendiri sama keluarga.
1: Oke, baik. Ada yang bergabung di WhatsApp. Oh, ada yang menelpon di WhatsApp ya. Saya angkat dulu. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Mbak Citra. Halo, Ibu Narasumber.
1: Iya.
2: Halo, selamat siang.
1: Dengan Mbak Oma di Gentan.
3: Iya. Iya, mama saya itu jujur ya, ini umurnya sudah 67 tahun. Terus sudah mengalami pendengarannya berkurang, terus daya ingatnya juga berkurang sekali, dok, gitu. Kali ini temanya sering jatuh kan, kalau jatuh itu sering, dok, jadi jatuh di rumah itu, makanya saya nungguin di rumah kan, di rumah sama mami, soalnya sering jatuh, mami itu sering jatuh, sering banget malahan. Sudah saya awasin gitu, tapi kadang kecolongan gitu, jatuh di belakang gitu. Terus sama saya dibeliin keset yang itu buat enggak licin atau apa, tapi kadang ini kayak apa, buat ngeremnya itu kalau anak muda kan kalau mau kepleset itu bisa ngerem gitu ya, gitu enggak bisa. Jadi emang benar-benar harus diawasin betul-betul, jadi 1000% harus diawasin. Kalau jatuh itu ini minum obat di apotek, nanti saya kirimi gambarnya, dok, soalnya nanti takutnya iklan kan. Ini terus dikasih obat itu, itu sering banget, dok, jatuhnya itu. Terus ini ada riwayat juga ini diabetesnya ada, dok. Tapi mami itu sering ini kontrol terus dulu. Jadi mami itu rajin kontrol ke puskesmas. Dulu pernah disuruh kontrol rutin ke rumah sakit Bung Karno itu, tapi terus dikembalikan sama dokternya disuruh ke puskesmas. Jadi udah di puskesmas aja, Bu. Jadi rutin itu seminggu 2 kali, dok. Sebulan sekali juga kontrol rutin ke puskesmas. Nah, yang kejadian kasus kemarin itu yang sering adalah mami itu salah minum obat, dok. Jadi di keluarga itu ada yang susah tidur, makanya dia itu diberi dokter obat supaya bisa tidur. Lah itu mami salah ngambilnya, jadi sampai saya itu deg-degan juga karena tidur sampai 18 jam itu. Saya mami, jadi resiko rentan resiko buat lansia jatuh itu udah biasa, dok. Jadi salah minum obat juga, obat itu kayak overdosis gitu loh. Tapi alhamdulillahnya masih bisa sehat lagi. Tapi ini dua kali kan salah minum obat. Saya bilang sama Mami, ini yang terakhir ya Mi. Saya takut banget, itu deg-degan banget karena sadarnya susah lah. Itu gimana Gus Dok, supaya kalau misalnya jatuh itu apa yang dilakukan gitu?
1: Oke, penanganannya.
3: Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Uma di Gentan ya. Ini salah satu kasus nyata ya yang sering kita lihat, kita jumpai juga di kanan kiri kita gitu. Lansia jatuh kemudian yang seperti itu. Nah, ini seperti apa dokter, kalau udah jatuh kemudian penanganannya gimana?
2: Iya. Sekarang ini pertanyaan tadi ada menyebutkan juga ya, pakai keset ini, yeah. Ini kita pecah sedikit-sedikit
1: okay,
2: ya.
1: Oke, okay, baik.
2: Nanti kalau ada yang apa yang kelewatan saya diingatkan ya, Mbak.
1: Okay.
2: Ya. Dibelikan keset, kemudian harapannya supaya enggak kepleset ya, tapi tetap jatuh juga gitu. Enggak bisa ngerem jalannya. Nah, kita cari tahu dulu kenapa enggak bisa ngerem jalannya, memang seperti apa? Karena ada penyakit-penyakit tertentu yang memang ini hubungannya sama proses jalan, dan itu juga mengganggu keseimbangan, seperti orang dengan Parkinson disease. Orang Parkinson disease itu juga sama jalannya. Jadi kalau orang biasa gitu udah tahu kita jalan, misalnya lari kemudian di depan ada pintu, kita tahu langsung bisa ngerem ya, jarak berapa meter saya kira. Tapi kalau dengan orang dengan Parkinson, kita nggak bisa ngerem. Jadi karena memang ada problem di otaknya, di bangsal gangliannya itu mengalami problem gitu. Jadi otomatis keseimbangan juga turun ya. Jadi mungkin ada obat-obat yang mempengaruhi dari segi itu juga, mengakibatkan gangguan keseimbangan satu. Yang kedua, lingkungan sekitarnya tadi, termasuk apa namanya keset, kemudian pencahayaan, kemudian handrail. Nah, itu juga sangat penting. Jadi kalau misalnya ada lansia di rumah, setidaknya ruangan, tempat tidur, kamar mandi itu setting ramah lansia setidaknya. Jangan sampai nanti kalau sudah terjadi jatuh dan itu nggak ada protek, lansia jatuh berulang-ulang, biasanya quality of life-nya itu juga pasti akan turun. Seperti itu. Nah, karena ibunya tadi sudah ada DM dan sebagainya, otomatis untuk gula tetap harus terkontrol, tetap harus terkontrol supaya nggak memperparah sakitnya itu tadi. Kemudian kalau sudah jatuh berulang-ulang, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya nggak ada problem apa namanya patah tulang, nggak ada kebentur ya, apa namanya kayak benturan di pinggang, kemudian tangan kaki semua aman, artinya latihan keseimbangan itu yang kita fokuskan. Jadi latihan keseimbangan bisa dilakukan saat tiduran dan berduduk. Itu lebih aman. Jadi kalau mbaknya di rumah cuma sendirian, ibu bisa apa namanya bisa duduk. Nah, duduk itu bisa kita latih seperti yang tadi saya ya, sampaikan di awal, cek berdiri duduk tak kuat berapa lama, tahan berapa lama, berapa detik, kurang dari 12 detik atau enggak, tapi saya yakin ini lebih dari 12 detik. Nah, itu nanti dilatih pakai itu juga, latihan duduk berdiri. Bisa pakai pegangan kursi awalnya, pegangan kursi yang ada tangan kanan kiri, berdiri duduk lagi, berdiri duduk, tahan berapa lama ini ibu oma di rumah. Misalnya cuma 5 menit aja sudah ngos-ngosan, ya udah 5 menit, ntar ulangi lagi, misalnya dalam satu hari bisa 2 kali 3 kali, kalau bisa sarannya habis makan biar aja ada energi, ya ada tenaga buat untuk latihan duduk berdiri. Itu salah satunya yang mudah untuk dilakukan. Kalau misalnya ada problem di sendi lutut dan sebagainya, nah itu beda lagi nanti. Kita fokus di balance-nya seperti itu.
1: Jadi memang dilihat dulu permasalahannya seperti apa, kemudian baru kita tentukan latihan yang cocok untuk lansia itu seperti apa gitu ya. Ada Kak Lara Purnamasari, dokter.
2: Silakan.
1: Selamat siang, izin bertanya dok, kalau jatuh pada lansia itu sering dianggap sebagai kecelakaan biasa karena faktor usia. Lantas, apakah sebenarnya kita sedang terlambat memahami masalahnya. Ketika seorang lansia itu mulai kehilangan keseimbangan, kemudian takut berjalan, semakin bergantung pada keluarga atau memilih banyak duduk karena khawatir jatuh. Apakah itu hanya tanda penuaan yang harus diterima atau justru sebuah sinyal bahwa ada sesuatu yang selama ini belum kita cegah? Dan yang paling penting, apakah menciptakan lansia sehat itu cukup dengan mencegah mereka jatuh, atau sebenarnya kita juga harus memastikan mereka tetap memiliki keberanian, kemandirian, dan juga kualitas hidup untuk terus bergerak tanpa rasa takut? Terima kasih dari Kak Lara.
2: Pertanyaannya banyak banget. Coba di satu-satu dulu.
1: Oke. Karena sebenarnya apakah kita sedang terlambat memahami masalah, akar masalah gitu ya, karena lansia itu dianggap sebagai kecelakaan karena sering jatuh karena faktor usia gitu.
2: Iya, itu sekali lagi itu pola pikir kita sendiri ya. Jadi kalau orang punya pemikiran oh ini terlambat, ini enggak, sebenarnya pemahaman itu tergantung dari masing-masing pribadi. Enggak ada yang kata-kata terlambat ya seperti itu, karena menurut saya tetap kalau misalnya terjadi jatuh itu warning awal, jangan sampai nanti terjadi ulang dua kali. Nah, salah satunya yang bisa kita lakukan tadi bisa cek untuk latihan duduk berdiri, cek untuk duduk berdiri bisa berapa lama, kurang dari atau lebih dari 12 detik. Kalau misalnya saat itu sudah ditemukan lebih dari 12 detik, apalagi cenderung untuk duduk terus, takut untuk berdiri, takut untuk jalan, nah itu sudah peringatan kalau lansia itu resiko tinggi mengalami jatuh. Nah, kalau sudah jatuh, resiko untuk jatuh berulang itu juga biasanya akan lebih banyak. Semakin bertambah usia, otomatis akan terjadi penurunan fungsi anggota gerak, ya fungsi tubuh, dan proses degeneratif terus berjalan. Akibatnya balanya juga nambah. Resikonya otomatis akan semakin menambah dua kali lipat, seperti itu.
1: Oke. Dan ini masih Mbak Lara ya, apakah menciptakan lansia sehat itu cukup dengan mencegah mereka jatuh, atau sebenarnya kita juga harus memastikan mereka itu tetap memiliki keberanian, kemandirian, dan juga kualitas hidup untuk terus bergerak tanpa rasa takut?
2: Yang dikatakan namanya lansia sehat nggak harus mencegah jatuh aja. Ini salah satunya aja. Karena kalau ngomongin lansia tuh banyak yang kita bahas, tapi topik kita hari ini jatuh, ya kan. Jadi jatuh tuh karena problemnya banyak, tapi kejadian terjadinya jatuh lah itu karena faktor pencetusnya aja. Sebenarnya ada penyakit-penyakit yang lain. Jadi dikatakan lansia sehat itu dari segi kualitas apa namanya kesehatannya, mulai dari cek darah, mungkin yang normal-normal aja cek darah, kemudian cek jantung, paru, kemudian anggota gerak, kekuatan otot, mungkin ada penyakit-penyakit tapi yang bisa dikontrol. Nah, kemudian bisa melakukan aktivitas mandiri, sehingga resiko untuk terjadinya penyakit-penyakit yang lain misalnya seperti jatuh dan sebagainya itu biasanya akan menurun. Dan otomatis kalau lansia dikatakan sehat, penyakitnya terkontrol, kemandiriannya juga otomatis meningkat, kualitas hidup otomatis pasti meningkat, seperti itu.
1: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan Mbak Lara ya. Terima kasih Mbak Lara sudah bergabung di opsi hari ini. Oke, dokter, kita jeda sejenak ya. Nanti kita akan kembali lagi. Untuk Anda yang masih ingin bergabung dengan kami di opsi hari ini, temanya adalah tentang lansia untuk mencegah jatuh ya. Dan Anda bisa bergabung melalui line telepon 638055 atau WhatsApp 081 3900 1552 5.

0: gak sih melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Opsi obrolan siang. Opsi.
2: Kita kembali lagi di obrolan siang Opsi hari ini dengan tema ciptakan lansia sehat dengan mencegah jatuh ya. Masih bersama dengan Dr. Yunita Fatmawati, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari RSUD Dr. Muwardi Surakarta. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung ataupun bertanya, silahkan melalui line telepon kami di 638055 ataupun WhatsApp 081390115525. Oke, Dokter Yunita, tadi kan kita singgung gitu ya, lansia seringkali jatuh, kemudian seringkali kita tuh merasa ya udah disuruh istirahat aja gitu. Padahal ini salah total ya. Padahal memang harus dilakukan latihan untuk penguatan mungkin ototnya atau sendinya gitu ya, biar tidak jatuh. Nah, ini seperti apa sih dokter latihannya?
3: Latihannya pertama kali tergantung dari lansianya. Lansianya bisa hanya tiduran aja, apa sudah bisa duduk, atau bisa berdiri, atau bahkan sudah bisa jalan. Jalannya hanya berapa meter, atau sudah jalannya sudah sampai di luar, jauh gitu ya. Jadi kita menyesuaikan kondisi dari masing-masing lansia ya. Kalau lansianya hanya bisa tiduran, latihan gerak sendi aja dengan tiduran, terutama anggota gerak bawah ya. Bisa latihan dengan ditekuk lututnya, diluruskan tapi sambil tiduran, atau mungkin terlentang miring, ditekuk, diluruskan, ulang berkali-kali kanan kiri, kemudian kalau miring bergantian, kalau terlungkup bergantian kanan kiri, kemudian untuk tangannya menggenggam biasanya dengan menggunakan genggamannya supaya refleks menggenggamnya lebih kuat, sehingga nanti kalau mau aktivitas misalnya pakai baju sendiri, sisiran, mandi, setidaknya dia kuat megang sisiran itu, berhias misalnya kalau yang perempuan, kalau yang laki-laki misalnya untuk membersihkan rambutnya atau mungkin kumis atau mau cukur dan sebagainya, itu bisa. Tapi kalau lansianya sudah bisa duduk, nah itu latihannya dengan duduk supaya kuat untuk sendi ototnya. Jadi awalnya bisa latihan duduk berdiri tahan berapa lama itu. Kalau lebih kuat lagi nanti ditambahin lagi beban. Awalnya dari yang kecil mungkin seperempat ya, seperempat digantung di pergelangan kaki, di duduk digantoli gitu, kemudian diluruskan, ditekuk, diluruskan, ditekuk sambil duduk, diluruskan, ditekuk. Gantian kanan kiri ya, 5 menit 10 menit besok diulangi lagi. Kemudian kalau yang bisa berdiri, sambil berdiri kemudian kakinya di pergelangan kaki digantongi sambil pegangan tangan, jadi pegangan meja, meja atau kursi, kemudian satunya diangkat yang ada bebannya, satu diturunkan lagi, diulang lagi 4 kali 6 kali 10 kali bergantian kaki yang satunya, seperti itu.
2: Oke, jadi artinya bertahap gitu, bertahap ya. Tadi nampaknya ada yang ingin bergabung di WhatsApp kami, ada Bu Nur Nino Sukan, mungkin bisa kembali tersambung dengan kami. Bu Nur, silahkan. Oke, nah selain latihan fisik dokter, seberapa penting sih peran asupan nutrisi, kemudian vitamin dan juga yang lainnya untuk menjaga kepadatan tulang dan juga kekuatan otot lansia? Tapi sebelum menjawab itu, kita tersambung dulu dengan Bu Nur di Nusuan. Halo, selamat siang.
4: Siang Mbak Citra.
2: Iya, siang Bu Nur.
4: Siang Bu Dokter.
3: Selamat siang Ibu Nur.
4: Monggo. Ngenten, ngenten. Ini di tetangganya.
2: Ya.
4: Apa ada dua orang kebetulan pada fatal dok, karena terus operasi. Tapi itu sama kasusnya jatuh, hal sepele sebenarnya ya, ada yang karena kepleset pas mau ke kamar mandi atau ini di depan pintu kamar mandi gitu. Itu bagian paha yang apa pantat itu ya dok ya, kemudian patah gitu kan gitu, dan jadi operasi. Cuman kemudian nyata dok, kasusnya kan itu masuk IGD nje. Kalau IGD kan di rumah sakit manapun bisa. Nah terus setelah operasi, jadi pasca operasi kan mesti butuh kontrol. Nah, itu biasanya dikembalikan ke fase 1 gitu dok. Kalau di fase 1

0: sebaiknya saat itu masih boleh misalnya dipapah atau langsung dipopong gitu nih dok, pas pas baru jatuhnya gitu. Kan kita nggak tahu patah atau tidaknya gitu. Gitu aja dok, terima kasih.
1: Ya, terima
0: baik,
1: kasih.
0: Terima kasih Bu Nur di Nusuan ya. Monggo silakan ditanggapi
1: ya,
0: dokter.
1: Terima kasih Bu Nur. Memang kalau di awal kita menolong lansia jatuh, memang kita belum tahu ya apakah itu patah apa tidak ya. Tapi setidaknya kita bisa melihat lokasi pinggul pahanya. Kalau misalnya sudah ada memar, kemudian disentuh sakit, ada kerpes-kerpes, kemungkinan bunyi kerpek-kerpek gitu ya, kemungkinan itu ada patah. Tapi kalau nggak ada ya, kita jangan pede untuk langsung membopong ya. Resikonya tadi yang mungkin patahnya sedikit karena kita salah nolong. Jadi patahnya bertambah, yang derajatnya mungkin cuma sedikit mungkin akan jadi lebih besar karena kesalahan kita menolong. Jadi seaman-amannya memang kalau menolong harus di jangan satu orang sih, itu minimal 3 orang. Jadi ada di kepala, kemudian di tengah sama kaki. Jadi berbarengan, kalau misalnya berdiri mulai aba-aba kasih 1, 2, 3 saat langsung berdiri berbarengan. Jadi resiko biar nanti kalau misalnya terjadi apa-apa lansia itu nggak semakin memberat. Seperti itu ya Bu ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Nur di Nusuan sudah bergabung ya. Oke, kita lanjut tadi pertanyaan dari saya ya dokter ya.
1: Iya.
0: Terkait dengan
1: nutrisi
0: ya, gitu untuk mendukung mungkin kepadatan tulang dan juga kekuatan otot untuk lansia itu seperti apa?
1: Iya, memang untuk ngomongin nutrisi lansia, kebanyakan lansia itu juga mengalami malnutrisi sih salah satunya. Itu temanya sebentar. Nah, ini sebenarnya okay. Ya. Tapi nggak apa-apa sih, ini juga nanti berkaitan juga gitu. Jadi kalau kita mengetahui lansia itu harus dicek untuk lansia itu mengalami malnutrisi enggaknya. Kalau misalnya kebanyakan mengalami malnutrisi, asupan protein, asupan multivitamin itu penting, terutama kalsium dan lain sebagainya. Tapi kalau asupan nutrisinya, proteinnya dipenuhi, tapi latihannya tidak dipenuhi, biasanya itu juga akan berdampak kekuatan dari masa ototnya terutama, karena otot itu selain diberi asupan nutrisi tetap harus tetap dilatih. Jadi latihan itu harus dikasih beban supaya masa ototnya itu dipertahankan, jadi kekuatan ototnya itu bisa tetap stabil. Sehingga kalau kekuatan ototnya bagus, otomatis dia apa-apa bisa, nanti kemandiriannya bisa terjaga seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi tetap ya.
0: Oke, baik. Jadi memang harus dicukupi nutrisinya dan diseimbangkan dengan latihan fisik gitu ya. Nah, dokter, kapan sih waktu yang tepat bagi keluarga atau untuk lansia itu berkonsultasi ke spesialis kedokteran fisik atau rehabilitasi untuk asesmen risiko jatuh, dokter?
1: Ya. Sebenarnya itu tadi sudah saya singgung. Jadi kalau di rumah punya saudara, family, tante, om, opa, oma ya, itu dicek aja pakai yang tadi duduk berdiri itu. Kalau lebih dari 14 detik artinya mempunyai resiko untuk jatuh. Tapi kalau duduk berdiri nggak sampai 14 detik, artinya resiko jatuhnya nggak ada. Apalagi kalau sudah punya resiko lebih dari 14 detik, kemudian sudah ada riwayat jatuh, sudah otomatis itu mempunyai resiko tinggi untuk jatuh. Dan kalau sudah punya resiko jatuh, biasanya ke dokter rehab bisa. Cuma masalahnya ini administrasi ya. Administrasi rumah sakit itu biasanya nanti harus melewati rujukan-rujukan gitu. Tapi kalau umum bisa langsung datang ke Rumah Sakit Muwardi di bagian instalasi rehabilitasi medik. Seperti itu.
0: Oke, baik. Kemudian tadi sempat menyinggung ya cara untuk menangani lansia itu saat baru jatuh gitu. Nah, ini kesalahan fatal apa sih yang sering dilakukan orang awam, mungkin karena nggak tahu ya, saat memindahkan atau menolong lansia yang baru aja jatuh gitu?
1: Iya, beda-beda ya, macam-macam. Misalnya ada yang jatuh terduduk kemudian langsung dibopong.

0: Posisinya kan otomatis tulang belakangnya melengkung, ya kan? Itu salah satunya. Yang kedua mungkin ada salah satu yang nggak tahu ditarik tangannya atau dikasih jari, kemudian jarinya melengkung. Nah itu juga mempengaruhi tadinya cuma apa namanya mengalami problem sedikit karena kesalahan kita, jadi ikut tambah derajatnya tambah besar. Itu biasanya salah satunya itu. Atau mungkin posisi dalam perjalanan, mungkin jalannya nggak enak, atau ngantarnya posisi di kendaraan itu juga tidak bagus, ya itu juga akan mempengaruhi juga seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, mungkin terakhir dokter, closing statement atau pesan utama yang ingin dokter Yunita sampaikan kepada masyarakat yang mendengarkan Pro 1 Surakarta hari ini, agar para lansia itu tetap aktif, mandiri, sehat, dan juga terhindar dari risiko jatuh.
0: Ya, yang pertama untuk semua para lansia, apalagi ini masih dalam belum jauh ya Hari Internasional Lansia, hindari risiko jatuh dengan pertama kita bisa melakukan cek sendiri di rumah dengan menggunakan cek duduk berdiri. Kemudian bila ada risiko jatuh, segera menemui apa namanya terdekat, ya bisa puskesmas untuk meminta rujukan dan sebagainya. Kemudian bisa dirujuk ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas tinggi. Yang kedua, bila ada yang sudah mengalami risiko jatuh dan itu memerlukan penanganan yang lebih khusus, lebih ke spesialis, jadi apakah itu mengalami trauma, cedera, misalnya patah tulang dan sebagainya, harus diperbaiki dulu patah tulangnya, kemudian dilatih untuk latihan keseimbangan, dan tujuannya adalah untuk penguatan otot dengan harapan keseimbangannya jadi bagus. Tak lupa juga tetap nutrisi harus dijaga, protein, kemudian kalsium, dan yang penting adalah latihan, karena latihan ini juga akan mendukung untuk penguatan otot. Dan satu lagi untuk lingkungan sekitar rumah, ini juga mendukung untuk terjadinya risiko jatuh. Kita galakkan untuk lingkungan ramah lansia, jangan sampai lingkungan itu tidak mendukung untuk lansia sehingga resiko untuk jatuh pada lansia itu lebih tinggi. Jadi dengan memperbaiki lingkungan sekitar dengan ramah lansia, kita mengurangi resiko jatuh untuk lansia kita. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Dr. Yunita sudah berkenan bergabung bersama kami di Pro 1 Surakarta, dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, dan juga menjadi perhatian kita bersama agar para lansia di masyarakat bisa tetap aktif, mandiri, sehat, dan terhindar dari risiko jatuh.
0: Amin.
1: Sekian opsi obrolan siang hari ini. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.
2: Opsi obrolan siang. Opsi. Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Eh, Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja.
3: Pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga nasional pukul 11 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga.
5: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nation League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nation League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Di 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Grup A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23. Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tamu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan, kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39, serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem, die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counterpressing, kami bekerja secara luar biasa, sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegenpressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus, kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda. Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. De Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bunny Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Badmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya
4: tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa 1 poin ini masih cukup baik.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim rekuf beregu putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor rekruf beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capitradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Afiandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari klaster Gifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor! Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor!
2: Timnas Indonesia menumbangkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. 9 gol dicetak oleh Michel Bagor yang membukukan 5 gol, serta Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Figley, dan Kevin Dix. Drama 11 gol ini sekaligus mengantarkan skuad Garuda mencapai fase final. Usai laga, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
3: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
2: Melalui kesempatan yang sama, sang pencetak point trick Michel Lee Baker juga menyampaikan rasa syukurnya. Seperti sang pelatih, Michel juga menyampaikan apresiasi untuk supporter. Pemain 19 tahun ini menuturkan supporter menjadi salah satu alasan seluruh tim berjuang hingga menit akhir pertandingan.
3: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya malam ini.
2: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sudah dipastikan melangkah ke final sebagai juara grup B. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bergson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat Grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final Grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina, dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder MyTC Go Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka. Dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just
2: tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April, sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bordz. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobi Sports Center dan bulu tangkis di Wesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh technical delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Walia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, baru saja Anda mengikuti Dinamika Olahraga Nasional bersama dengan Pro3 Jakarta. Dan sesaat lagi, kita ikuti bersama siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Surakarta. Hari ini bersama dengan Khotib Kiai Haji Muhammad Halim SH.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh wonten kagungan dalem Masjid Ageng Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Jamaah salat Jumat Masjid Agung rahimakumullah. Bersama ini kami informasikan bahwa salat Jumat pada hari ini 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah 2 Oktober 2026 bertindak selaku khotib adalah Yang Mulia Bapak Kiai Haji Muhammad Halim.

SH. Adapun untuk imam salat Jumat adalah yang mulia Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ibrahim Asfari SH. Alhamdulillahirabbil alamin. Perolehan infak sedekah salat Jumat 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah 25 September 2026 sebesar Rp6.215.700. Semoga amal saleh jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi keberkahan rezeki. Informasi lainnya terkait kegiatan di Masjid Agung Surakarta dapat diakses melalui sosial media Instagram, Facebook, TikTok dan YouTube pada akun Masjid Agung Surakarta. Mohon perhatian kepada jamaah yang hadir terlebih dahulu untuk mengisi saf terdepan. Rapat dan luruskan saf. Selama khutbah berlangsung, mari kita dengarkan bersama dengan khidmat. Dan kami ingatkan juga pada jamaah untuk memastikan handphone sudah dalam mode hening atau dinonaktifkan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah Jumaah rahimakumullah, mari dalam kesempatan yang amat sangat singkat ini kita memikirkan satu perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa saja yang berhasil meraih takwa, sungguh dia orang yang sukses, orang yang mulia, orang yang bahagia, baik di dunia atau di akhirat. Sebaliknya, siapa saja yang gagal meraih takwa di dunia ini, maka dia orang yang gagal, dia orang yang menderita, dia orang yang tidak sukses baik di dunia maupun di akhirat. Karena siapa saja yang gagal meraih takwa, sungguh dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini, pencipta bulan, bintang, pencipta semua manusia. Dialah yang memberi rizki kepada kita, dialah yang menguasai kita, yang kepadanya kita semua nanti akan dikembalikan, yang mengatur semua urusan kita. Pasti kita tidak akan bisa menghadapi Allah Subhanahu wa taala dengan apa saja yang kita raih dari dunia ini, baik jabatan maupun harta kekayaan. Oleh karena itu, jamaah Jumaah rahimakumullah, mari kita bersungguh-sungguh berusaha mewujudkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita mewujudkan takwa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk. Alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an'budunni hadza siratum mustaqim. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bimbingan, yaitu apakah belum datang kepada kalian perintah dariku supaya kalian tidak menyembah setan? Alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Tetapi wa ani'buduni, tetapi sembahlah aku. Hadza siratum mustaqim, kata Allah, inilah jalan yang lurus. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, lalu bagaimana kita menyembah setan padahal kita tidak melihat setan? Iya, kita menyembah setan kalau kita mengikuti kehendak-kehendak setan sementara melawan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, atau kita mengikuti bisikan-bisikan setan sementara kita menentang perintah-perintah Allah, atau justru kita melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud menyembah setan. Menyembah setan berarti kita mengikuti tentara-tentara setan. Di antara tentara setan adalah syahwat kita, keinginan untuk kepada perkara-perkara yang rendah-rendah, perkara yang duniawi ini. Inilah menyembah setan. Orang lebih mementingkan jabatan, itulah menyembah setan, sementara tidak mentaati Allah, itulah menyembah setan. Orang lebih mementingkan uang daripada mentaati Allah, itulah menyembah setan. Orang lebih mementingkan syahwat duniawiyah, keinginan-keinginan duniawi, apa itu wanita atau dorongan-dorongan syahwat yang lain, itulah namanya menyembah setan. Adapun menyembah Allah, yaitu mementingkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, selain mengikuti dorongan syahwat, dorongan yang lain adalah dorongan ego, yaitu dorongan meninggikan diri. Pada saat seorang melakukan dosa,
lalu diingatkan oleh saudaranya, bertakwalah kamu kepada Allah, lalu dia menentang, malah dia marah, itulah namanya ego, keinginan membesarkan diri. Idza qila lahu taqillaha akhadhathul izzatu bil ismi, apabila dikatakan kepadanya ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, dia dihinggapi rasa membesarkan diri karena dosanya, karena dia punya jabatan. Lalu diingatkan, dia tidak mau, bahkan dia menentang orang yang mengingatkan, padahal peringatannya itu betul, bahwa peringatannya itu perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia menolak diingatkan. Itulah namanya membesarkan diri atau egonya, dia menyembah egonya, namanya dia menyembah setan. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita untuk tidak menyembah setan. Alla ta'budus syaitan, supaya kalian tidak menyembah setan. Wa ani'buduni, tapi sembahlah aku, maksudnya tunduklah kepadaku setunduk-tunduknya, dan kamu taatlah kepadaku setaat-taatnya. Jangan engkau mentaati setan, jangan engkau mentaati syahwat, jangan engkau mentaati al-hawa atau ego kalian, tetapi taatilah aku. Itulah namanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah itulah takwa kepada Allah, karena sifat takwa kepada Allah. Apabila sudah datang panggilan adzan untuk sholat, sementara kita lebih senang kepada sesuatu yang sedang kita sibuk, entah kita sedang ngobrol-ngobrol atau kita sedang bermain-main dengan permainan apapun, lalu kita tidak mendatangi panggilan adzan, itu namanya kita menyembah setan. Itu namanya kita tidak mementingkan perintah Allah, sementara kita tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita justru lebih mendahulukan perintahnya setan. Itulah namanya menyembah setan. Alla ta'budu syaitan, supaya kalian tidak menyembah setan. Wa ani'buduni, tetapi sembahlah aku. Hadza shiratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Maka kalau kita ingin menjadi hamba Allah sungguh-sungguh, kita harus terus mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Karena kita merasa dilihat Allah, kita merasa dekat dengan Allah, kita merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, apabila kita terus menjaga diri kita dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan tidak mentaati setan, itulah kita tidak menyembah setan. Namanya kita menyembah Allah. Itulah jalan yang lurus yang selalu kita minta kepada Allah pada waktu kita sholat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Itulah, semoga kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah untuk terus berada di jalan lurus, jalannya Allah, jalan menyembah hanya kepada Allah, jalan takwa kepada Allah, sehingga kita bahagia baik di dunia sampai di akhirat. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi salihin. Inna ablaghul kalami kalamullah wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله

0: Mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda telah mengikuti siaran langsung ibadah salat Jumat bersama dengan Masjid Agung Kota Surakarta ya. Dan kami masih akan hadirkan lagu religi untuk Anda sampai nanti jelang pukul 1 siang untuk Anda. Jadi stay tune terus pokoknya di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saya punya informasi update untuk Anda pendengar. Basarnas bersama BPBD Kabupaten Klaten akan melakukan pelatihan penanganan kebencanaan dan juga pelatihan evaluasi mandiri bahaya gunung berapi. Dan kegiatan akan dimulai pada Senin mendatang. Dan seperti apa, laporan langsung disampaikan oleh Adam Sutanto. Adam, silakan.
1: Baik, kami sampaikan hari ini jajaran Basarnas dan berbagai komponen lainnya ini tadi seperti halnya Sekretaris Utama Basarnas dan juga dari BPBD Kabupaten Klaten ini melakukan trekking di kawasan objek wisata Kali Talang. Kegiatan ini merupakan baik sebagai upaya persiapan dalam rangka persiapan pelatihan SAR di kawasan lereng Merapi. Dan ikut pula dalam kegiatan tersebut selain Kepala BBBD Kabupaten Klaten Saruna, juga ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi dan berbagai potensi relawan dan Forkompinda tentunya di Kabupaten Klaten ikut serta dalam kegiatan tersebut. Ini sekali lagi merupakan persiapan dalam rangka persiapan pelatihan SAR dan evakuasi mandiri terhadap warga yang ada di Desa Balerante yang merupakan desa yang masuk kawasan rawan bencana 3 atau KRB 3. Berikut sampaikan Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi kepada wartawan.
2: Belum saya menyampaikan apa kegiatan hari ini. Jadi sejak hari Senin kemarin hingga nanti hari Kamis ke depan ini, Basarnas punya kegiatan. Jadi kalau hari Senin kemarin hingga hari Selasa dan Rabu, itu kami punya event internasional yaitu ASEAN Transport SAR Forum yang ke-13. Basarnas menjadi tuan rumah tahun ini dan tahun depan. Dan kami sengaja menyelenggarakan kegiatan di Yogyakarta karena itu punya daya tarik sendiri yang terkait dengan Merapi, terkait dengan dayanya, dan alhamdulillah berhasil kemarin. Dan setelah itu hari ini kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri. Karena keesokannya hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri. Kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat. Nah, ini adalah merupakan pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat itu benar-benar siap kalau seandainya terjadi bencana. Nah, seperti itu.
1: Ya. Ya, sempat secara terpisah tokoh masyarakat kawasan lereng Merapi yang juga perangkat desa setempat Jainu kepada wartawan juga menyebutkan bahwa pihaknya juga sudah melakukan berbagai persiapan dalam rangka pelatihan dan pelatihan evakuasi mandiri terhadap warga di Balerante ini terkait dengan potensi bahaya Gunung Merapi. Sejauh ini kegiatan atau program evakuasi mandiri ini sudah diprogramkan oleh masyarakat kawasan desa tersebut. Sehingga latihan yang akan dilakukan mulai Senin yang akan datang merupakan untuk mengingatkan kembali tentang evakuasi mandiri yang sudah menjadi program masyarakat desa dan relawan setempat. Demikian Adam Santo melaporkan.
0: Baik, terima kasih Adam Sutanto atas laporan langsungnya dari Klaten ya pendengar. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: balas WA-nya nanti aja kan bisa.
1: Bentar doang ini, penting.
0: Kalau penting, mikir aja dulu, kenapa sih?
1: Gampang, Ma. Ngetik satu tangan juga bisa.
0: Bukan masalah ngetik pakai satu tangannya, Pa. Tapi bahaya. Pa, Papa, ada mobil depan.
1: Astaga.
0: Tuh kan, hampir aja nabrak mobil di depan. Diprotes juga sama yang di belakang. Udah, siniin HP-nya.
1: Iya, iya. Maaf, Ma. Sekarang fokus nyetir aja.
0: Harusnya emang gitu, Pa. Hampir aja membahayakan nyawa.
2: Membalas pesan saat berkendara bisa menurunkan tingkat fokus dan membahayakan nyawa diri sendiri maupun orang lain.
3: Hindari menggunakan ponsel pada saat berkendara agar lebih aman dan nyaman untuk semua.

0: 丁。
1: Posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
2: Sekarang nggak cuma itu, sudah ada Posyandu Plus.
3: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.

nggak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortou de Mairan dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Halber. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup yang lebih sehat.

Pendengar, pernah nggak sih awalnya cuma mau buka HP sebentar, scroll satu video, pindah lagi, scroll lagi, terus begitu. Tahu-tahu sudah satu jam, bahkan lebih. Dan lucunya, setelah satu jam scroll, kadang kita malah nggak ingat tadi sudah lihat apa aja. Nah, ada istilah yang belakangan ini cukup populer untuk menggambarkan kebiasaan seperti ini, yaitu brain rot. Istilah ini menggambarkan kebiasaan terlalu banyak mengonsumsi konten digital yang cepat, ringan, dan terus berganti, sampai kita terbiasa dengan stimulasi instan dan bisa sulit berkonsentrasi pada sesuatu yang membutuhkan waktu lebih lama. Bukan berarti media sosial harus ditinggalkan. Kita hanya perlu tahu kapan waktunya berhenti. Karena pada akhirnya, yang perlu kita jaga bukan cuma berapa lama kita memegang HP, tapi berapa banyak waktu yang tanpa sadar kita berikan kepada sesuatu yang bahkan gak akan kita ingat besok. Jadi setelah ini coba letakkan HP selama beberapa menit, angkat kepala, lihat sekitar, dan hadir sepenuhnya di tempat kamu berada. Ingat, jangan sampai kita terlalu sibuk melihat dunia lewat layar, sampai lupa menikmati dunia yang ada di depan mata.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Pengamanan haul di Kota Surakarta, kita menerjunkan 480-an orang, ya, terdiri dari anggota Polresta Surakarta beserta dari instansi lain, ya, dalam ini.
2: Dilakukan serangkaian tindakan oleh tim Resmob Polres Karanganyar bahwa pelaku tersebut dapat diamankan di Weleri. Dari Weleri dikembangkan lagi bahwasannya mobil tersebut dilarikan ke wilayah Blora.
0: Warta Siang RRI Surakarta selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Pendengar, inflasi Kota Solo pada September 2026 mencapai 3,44% secara tahunan atau year on year. Angka ini meningkat dibanding Agustus yang tercatat 3,4%. Kepala BPS Kota Solo, Ratna Setiawati, mengatakan secara bulanan inflasi September mencapai 0,31%. Kenaikan terutama dipicu harga daging ayam ras dan beras akibat meningkatnya permintaan serta kenaikan harga pakan ternak. Selain itu, cabai rawit, beras, telepon seluler, dan jeruk turut memberikan andil terhadap inflasi. Kondisi cuaca juga menjadi perhatian karena fenomena El Nino berpotensi menunda musim hujan hingga awal 2027, sehingga dapat mengancam produktivitas padi dan palawija. Sementara itu, tarif angkutan udara yang turun setelah masa liburan sekolah menjadi salah satu komoditas yang menahan laju inflasi. BPS mencatat inflasi tahun kalender Januari hingga September 2026 mencapai 2,24%. Pemerintah daerah diminta mewaspadai perkembangan harga karena inflasi tahunan Solo kini mulai mendekati target inflasi nasional. Pendengar, Polresta Surakarta menyiapkan sekitar 480 personel gabungan untuk mengamankan pelaksanaan Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Kota Surakarta. Pengamanan dilakukan di lokasi utama sehingga sejumlah titik diperkirakan menjadi jalur dan tempat berkumpulnya jemaah.
1: Pengamanan haul di Kota Surakarta, kita menerjunkan 480-an orang.
3: Rangkaian Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi akan melibatkan aktivitas masyarakat di sejumlah kawasan Kota Surakarta. Untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan selama kegiatan, petugas akan ditempatkan di sejumlah titik yang dinilai membutuhkan pengawasan. Kabak Ops Polresta Surakarta, Kompol Dadakan Indito mengatakan, pengamanan melibatkan anggota Polresta Surakarta bersama TNI, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
1: Pengamanan haul di Kota Surakarta, kita menerjunkan 480-an orang, ya, terdiri dari anggota Polresta Surakarta beserta dari instansi lain, ya, dalam ini TNI dan Disub serta Satpol PP. Baik, untuk lokasi pastinya sekitaran di masjid pasti tempat haul, tapi kita sudah plottingkan personil, ya, di beberapa tempat sekitar situ.
3: Pengamanan juga didukung sejumlah pos pantau. Tenda didirikan di kawasan Simpang Semanggi dan Baturono, sementara unsur TNI menyiapkan pos di Simpang 4 Pasar Kliwon, Simpang 3 Wirotaman, dan Alun-Alun Kidul. Pos tersebut digunakan sebagai pemantauan situasi sekaligus penanganan awal apabila terdapat jamaah yang sakit atau mengalami cedera. Petugas juga dapat melakukan penanganan sementara apabila ditemukan persoalan hukum di lapangan. Selain itu, Polresta Surakarta bersama Dinas Perhubungan menyiapkan rekayasa lalu lintas. Sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi kegiatan akan ditutup secara situasional untuk mengatur arus kendaraan dan pergerakan masyarakat.
1: Informasi awal kita koordinasi dengan Disub pun juga ada rekayasa lalu lintas di sana. Ada beberapa jalur yang ditutup dan kita tempatkan mulai hari ini personil untuk patroli dan untuk nanti ada penempatan dari personil kita untuk mengalui arus lalu lintas dan jalan di daerah tersebut.
3: Petugas juga mengantisipasi potensi tindak pidana di tengah kerumunan serta persoalan kesehatan selama kegiatan berlangsung. Koordinasi dengan fasilitas kesehatan dilakukan untuk memastikan jamaah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut dapat segera dirujuk. Masyarakat dan jamaah diimbau mengikuti arahan petugas serta mencari informasi mengenai rekayasa lalu lintas dan lokasi parkir yang telah disiapkan. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Warta Siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, sebanyak 10.000 jemaah asal Pasuruan bakal hadiri Haul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Solo ke-115. Wali Kota Solo Respati Ardi kepada wartawan hari ini saat cek kesiapan haul mengatakan Kota Solo siap menyambut tamu, salah satunya menyediakan tenda peristirahatan di Alun-Alun Utara.
4: Saya berterima kasih kepada Keraton Kasunanan hari ini untuk menyediakan bekerjasama mungkin untuk menerima wisatawan yang hadir.
5: Jumlah jemaah dari Kabupaten Pasuruan yang akan ke acara Haul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi atau Haul Solo ke-115 di Masjid Ariyat Solo menjadi mencapai 10.000 orang. Kota Solo siap menyambut tamu, salah satunya menyediakan tenda peristirahatan di Alun-Alun Utara. Wali Kota Solo Respati Ardi menjelaskan, mendapatkan informasi dari pemerintah Kabupaten Pasuruan, jumlah jemaah yang bakal hadir di Kota Solo 10.000 orang. Mereka melakukan perjalanan dari Pasuruan ke Solo menggunakan bis.
4: Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang resmi ya, tentunya ini kita walaupun tapi kami kerja keras menerima tamu-tamu dari
5: Respati mengatakan Haul Solo akan mendatangkan keuntungan bagi pelaku usaha. Haul Solo memiliki dampak ganda ekonomi di Kota Solo. Dia menjelaskan Pemkot Solo berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyambut tamu. Salah satu menyediakan tenda untuk peristirahatan tamu di Alun-Alun Utara, Keraton Kasunanan Surakarta di Ningrat atau Keraton Solo.
4: Kabupaten Pasuruan bahwa jamaah dan wisatawan banyak sekali, dan tentunya saya berterima kasih kepada Keraton Kasunanan hari ini untuk menyediakan bekerjasama mungkin lahannya untuk menerima wisatawan yang hadir, dan kami berkoordinasi dengan rekan-rekan dari TNI Polri untuk pengamanan dan memastikan kesiapannya dengan baik.
5: Menurut dia, jumlah tenda akan ditambah. Pemkot Solo meminta bantuan ke TNI untuk menambah jumlah tenda di Alun-Alun Kidul. Pemkot Solo juga akan meminta bantuan ke lembaga-lembaga lainnya untuk menyediakan tenda. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan, melaporkan.
0: Satreskrim Polres Karanganyar mengungkap kasus pencurian satu unit mobil operasional di wilayah Kecamatan Jatioso. Pelaku yang merupakan rekan korban nekat menggasak kendaraan setelah memanfaatkan kondisi rumah kosong.
6: Terkait perkara pencurian satu unit mobil Grand Max.
7: Satuan Reserse Kriminal Polres Karanganyar berhasil mengungkap kasus pencurian satu unit mobil Daihatsu Grand Max di Desa Wonorejo, Kecamatan Jatioso, Karanganyar. Tersangka berinisial DPO, warga Jatioso yang berdomisili di Bekasi, ditangkap tim Resmob Polres Karanganyar di wilayah Woleri, Kendal. Sementara barang bukti mobil curian berhasil disita dari wilayah Blora usai digadaikan pelaku seharga Rp36 juta. Kasatreskrim Polres Karanganyar AKP Wikan Srikadiono melalui Kanit 1 Krimum Satreskrim Polres Karanganyar Ibtu Gadot Subagio menjelaskan aksi kejahatan ini dilakukan tersangka dengan memanfaatkan hubungan pertemanan serta situasi rumah korban berinisial HAW yang sedang kosong.
2: Dilakukan serangkaian tindakan oleh tim Resmob Polres Karanganyar bahwa pelaku tersebut dapat diamankan di Woleri. Dari Woleri dikembangkan lagi bahwasannya mobil tersebut dilarikan ke wilayah Blora.
7: Lebih lanjut, Ibtu Gadot menambahkan setelah berhasil mencuri kunci kontak yang tergantung di dalam kendaraan pada akhir Agustus lalu, tersangka kembali mendatangi rumah korban pada awal September pagi hari. Pelaku membuka mobil dan memanfaatkan kondisi jalan miring di halaman rumah korban untuk mendorong kendaraan hingga ke jalan raya, sebelum akhirnya menyalakan mesin dan membawa kabur mobil tersebut.
2: Setelah kunci dibawa pulang sampai tanggal 4 September, pelaku ini mendatangi lagi ke rumah korban pada jam 6 pagi. Pada saat itu rumah sepi, pelaku langsung membuka mobil dan mendorong mobil itu sampai ke jalan. Mobil tersebut langsung dibawa lari oleh pelaku.
7: Hasil penjualan gadaian mobil curian tersebut diakui tersangka telah habis digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Atas perbuatannya, tersangka DPO kini mendekam di sel tahanan Mapolres Karanganyar dan dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar, 5 kesenian tradisional bertemu dalam satu panggung dalam pagelaran Wayang Kayu Nusantara Sanggar Wayang Gogon Solo yang digelar nanti malam di Kampung Seni Kentingan Jebre Solo. Inovasi wayang purwa berbahan kayu dipadukan dengan wayang orang, tari wayang golek, dan wayang kulit sebagai upaya mengenalkan sekaligus melestarikan budaya Nusantara kepada generasi muda.
8: Wayang purwa biasanya dipakai dengan memakai bahan kulit, lah ini saya punya ide untuk membuat wayang purwa tetapi bahannya dari kayu. Jadi
9: Sanggar Wayang Gogon Solo akan menggelar pagelaran wayang kayu Nusantara nanti malam di Kampung Seni Kentingan dan UMKM Asri Jebre Solo. Pagelaran tersebut akan menghadirkan konsep pertunjukan yang memadukan sejumlah kesenian tradisional dalam satu panggung. Sutradara sekaligus seniman Solo Gogon mengatakan wayang kayu yang digunakan merupakan pengembangan dari wayang purwa yang selama ini identik dengan bahan kulit. Wayang tersebut dibuat pipih dari bahan kayu sehingga tetap dapat digerakkan dan dimainkan dalam pertunjukan. Dalam pagelaran kolosal wayang kayu tidak berdiri sendiri, pertunjukan selama sekitar 2 jam tersebut memadukan 5 elemen kesenian, yakni wayang orang, tari, wayang golek, wayang kayu, dan wayang kulit. Gogon menjelaskan kolaborasi tersebut dibangun dalam satu alur cerita dan dimainkan dalam satu panggung. Cerita ini mengangkat lakon Raja Mala yang dipadukan dengan sejarah kapal Raja Mala yang berkaitan dengan kota Solo.
8: Karena memang wayang purwa biasanya dipakai dengan memakai bahan kulit, lah ini saya punya ide untuk membuat wayang purwa tetapi bahannya dari kayu. Jadi semuanya pipih bisa digerakkan, jadi nanti untuk pertunjukan kita memakai wayang kayu tadi. Jadi ini menginspirasi kami, ini yang belum dipikirkan oleh yang lain bahwa wayang tidak hanya terpaku di wayang kulit saja, tetapi juga bisa dari wayang kayu juga bisa. Konsepnya ini kami mengangkat lakon Rajamala itu.
9: Selain menghadirkan inovasi pada bahan, wayang kayu tetap mempertahankan corak wayang purwa gaya Surakarta. Perbedaannya, pewarnaan dilakukan menggunakan teknik batik sehingga warna disebut tidak mudah luntur ketika terkena panas maupun air. Sementara itu, dari sisi pertunjukan, inovasi diterapkan melalui tata cahaya, tata panggung, serta iringan musik tanpa meninggalkan pakem tradisi. Sebagian besar pemain berasal dari peserta sanggar mulai dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA. Wayang kayu menjadi pengalaman baru karena teknik memegang dan menggerakkannya berbeda dengan wayang kulit.
8: Ini salah satu alternatif kami untuk mengenalkan budaya kepada masyarakat khususnya anak-anak. Dan yang tampil ini memang kebanyakan dari anak-anak kami, dari mulai anak-anak TK, SD, SMP maupun SMA. Jadi kita kenalkan sejak dini lah ini. Bagi anak-anak sangat menarik dan baru pertama kali ini anak-anak kami atau para peserta kami yang tampil.
9: Pagelaran ini juga menjadi bagian program Kementerian Kebudayaan melalui Dana Indonesia. Seluruh rangkaian kegiatan termasuk pameran dan workshop pembuatan wayang kayu dapat diikuti masyarakat secara gratis. Gogon berharap pagelaran wayang kayu Nusantara tidak berhenti sebagai kegiatan sekali pentas. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat memfasilitasi kegiatan serupa agar dapat berlanjut menjadi agenda tahunan dengan tema yang berbeda. RRI Surakarta, Lidia Sinaga melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Basarnas bersama BPBD Kabupaten Klaten akan melakukan pelatihan penanganan kebencanaan dan juga pelatihan evaluasi mandiri bahaya gunung berapi. Kegiatan akan dimulai pada hari Senin mendatang.
10: Besok hari Senin sampai dengan hari Kamis, kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten.
11: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rantai, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Kepala Kantor SAR Surakarta, Muhammad Abdullah, kepada wartawan di Balai Rantai mengatakan kegiatan tersebut Basarnas bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga unsur lainnya. Pelatihan potensi SAR tersebut terkait dengan potensi kebencanaan Gunung Merapi.
10: Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal.
11: Pelatihan potensi SAR tersebut merupakan bagian bentuk kesiapsiagaan dari Basarnas sehingga tidak memandang kondisi Merapi dalam kondisi bahaya maupun tidak. Selain itu, juga sebagai bentuk menyiapkan masyarakat dari bentuk level 3 atau siaga ke level yang lebih tinggi agar lebih sigap, termasuk dukungan dari berbagai pihak. Tokoh masyarakat Desa Balai Rante, Kemalang Klaten, Jainu, mengatakan berbagai persiapan akan segera dilakukan untuk rangkaian pelatihan mitigasi bencana itu, sehingga nantinya dapat lebih menguatkan berbagai potensi desa di kawasan rawan bencana 3, baik di Desa Balai Rante, Sitorejo, maupun Desa Tegal Mulyo, termasuk para pengelola wisata di 3 desa itu.
10: Persiapan kita bersama dengan relawan desa UPRB. Kebetulan besok tanggal 5-6-7 itu kan ada kegiatan pelatihan pengurangan risiko bencana bersama BPBD Klaten dan Basarnas, sehingga nanti itu menguatkan dari teman-teman UPRB Desa Balai Rante, Galmulyo, dan Sidorejo, dan utamanya juga bagi teman-teman pengelola wisata. Karena
11: di Desa Balai Rante sendiri terdapat jumlah kampung yang masuk dalam kawasan rawan bencana 3 atau KRB 3, yakni Kampung Sambung Rejo, Ngipik Sari, Gundang, dan Kampung Sukorejo, dengan potensi masyarakat kurang lebih 500 kepala keluarga. Selain evakuasi mandiri terhadap masyarakat ataupun orang, nantinya juga akan disiapkan evakuasi ternak milik warga di kawasan tersebut. RRI Surakarta, Dam Stanto melaporkan.
0: Komunitas pecinta batik Solo merayakan Hari Batik Nasional dengan peragaan busana di ruang publik. Mengenakan busana batik serta membawa poster dan payung batik, mereka mengajak masyarakat mencintai dan melestarikan batik sebagai budaya Indonesia.
12: Jadi kita punya harapan bahwa Solo itu kota batik dunia.
13: Sekitar 20 peserta dari komunitas pecinta batik Solo mengikuti peragaan busana di Zebra Cross Ngarsopuro, kawasan Jalan Slamet Riyadi. Kegiatan dimulai sekitar pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dengan peserta mengenakan berbagai busana batik serta membawa poster dan payung batik. Pemrakarsa kegiatan, Mayor Haristanto, mengatakan pemilihan lokasi di tengah jalan dilakukan untuk mendekatkan batik kepada masyarakat. Kehadiran kereta api yang melintas juga menjadi bagian dari atraksi dalam kegiatan tersebut.
12: Kami sebagai warga Solo, warga Indonesia, sungguh bangga bahwa Solo punya batik. Solo, ibu kota batik dunia. Jadi kita punya harapan bahwa Solo itu ibu kota batik dunia. Inilah kegembiraan warga Solo untuk ikut merawat bahwa batik itu memang keren.
13: Peserta kemudian berpindah ke Zebra Cross Jalan Gatot Subroto sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Di lokasi tersebut, para peserta kembali melakukan atraksi sembari menunggu kereta dari arah Wonogiri melintas. Sementara itu, anggota komunitas pecinta batik Solo, Maria, mengatakan pemilihan Zebra Cross ditujukan untuk memperkenalkan batik kepada pengguna jalan yang belum familiar atau belum mencintai batik. Peserta kegiatan merupakan kelompok lansia dengan rentang usia yang beragam. Maria yang berusia 66 tahun mengatakan, kegiatan tersebut diikuti peserta yang berusia sekitar 70 tahun maupun di bawahnya.
14: Kami ingin memperkenalkan atau melestarikan budaya batik nasional ini kepada mereka yang mungkin para pengguna jalan ini belum begitu familiar atau belum begitu mencintai. Untuk itu kami bertujuan supaya mereka semua mencintai batik nasional. Semoga batik nasional ini membudaya di masyarakat Indonesia pada khususnya dan bisa tersebar ke seluruh dunia pada mencintai batik secara umumnya.
13: Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ajang bagi para lansia untuk menunjukkan bahwa batik dapat dikenakan dalam berbagai model dan untuk beragam kegiatan. Para peserta berharap batik semakin membudaya di masyarakat Indonesia dan dikenal lebih luas hingga mancanegara. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, menghadapi ancaman kekeringan berkepanjangan, pemerintah Kabupaten Boyolali tidak hanya mengandalkan distribusi bantuan air bersih. BPBD Boyolali mulai memetakan potensi sumber air bawah tanah melalui survei geolistrik di 5 desa, sebagai dasar pembangunan sumur dalam untuk memperkuat ketahanan air masyarakat.
15: Saat ini kita telah melakukan survei di 3 kecamatan di 5 desa.
16: Selain terus menyalurkan dropping air bersih bagi wilayah terdampak kemarau panjang, pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD melakukan survei geolistrik untuk mencari adanya titik air. Menurut PLT Kalak BBBD Kabupaten Boyolali, Wahyu Ari Prabowo, survei dilakukan di 3 kecamatan di 5 desa dan hasilnya terdapat sumber titik air dengan kedalaman bervariasi dari 80 meter sampai 180 meter.
15: Saat ini kita telah melakukan survei di 3 kecamatan di 5 desa, yaitu di Desa Garangan, di Desa Bercak, Desa Nguwo, Ngaren, dan juga Kelurahan Sambeng untuk mencari sumber-sumber air yang memungkinkan ke depan untuk kita lakukan pengeboran sumur dalam. Alhamdulillah dari 5 survei lokasi tersebut, kita telah mendeteksi wilayah-wilayah tersebut ada potensi air dengan kedalaman bervariasi antara 80, ada yang 100, atau dan ada juga yang sampai 180 meter.
16: Hasil survei ini tambah Ari akan menjadi dasar untuk pembuatan sumur dalam.
15: Tentunya ini akan menjadi dasar kita, pemerintah Kabupaten Boyolali, untuk melakukan intervensi kekeringan dan antisipasi ke depan.
16: Ditambahkan oleh Ari, sampai saat ini BPBD Kabupaten Boyolali sudah melakukan dropping air bersih sebesar 6,6 juta liter, menyasar di 13 kecamatan, 47 desa, 155 dukuh. RRI Surakarta, Mas Kusno melaporkan.
0: Demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Polresta Surakarta menyiapkan sekitar 480 personel gabungan untuk mengamankan pelaksanaan Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Kota Surakarta. Satreskrim Polres Karanganyar mengungkap kasus pencurian satu unit mobil operasional di wilayah Kecamatan Jatiyoso. Saya Citra Afidka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Oke, sebelum berangkat, cek dulu. Kompor aman, sudah mati. Keran sudah ditutup. Lampu yang gak perlu sudah dimatikan. Alat elektronik aman. Pintu sudah dikunci. Jendela, oke, aman. Nah, sudah lengkap. Kadang memang kelihatannya sepele, tapi kebiasaan cek sebentar sebelum meninggalkan rumah bisa bikin kita lebih tenang selama perjalanan. Jadi, jangan buru-buru pergi. Cek kompor, keran, listrik, alat elektronik, pintu, dan jendela. Sudah dicek? Oke, sekarang baru berangkat.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya yang ditunggu-tunggu oleh Anda ya, jam santai. Saatnya kita santai-santai bareng, ngobrol bareng dan juga request lagu. Boleh silakan. Dan juga kirim salam-salam untuk orang tersayang Anda. Boleh juga di line telepon kami 638055 ataupun WhatsApp 081390151555. Dan hari ini, siang ini saya tidak sendiri. Saya ada temannya ini. Halo, siapa ini?
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa ini?
1: Dengan saya, Salsa Liora.
0: Salsa Liora. Ya, yeah. Saya ditemani Salsa Liora di sini, magang ya di sini ya.
1: Betul sekali, magang hub.
0: Magang hub selama 6 bulan gitu. Jadi Citra enggak sendiri akhirnya. Ada temannya. Oke, Salsa, kita hari ini mau bahas ini deh, batik ya.
1: Oh, batik.
0: Ya, hari ini Hari Batik Nasional ya.
1: Kebetulan Hari Batik Nasional ya, Mbak.
0: Iya, betul. Tanggal 2 Oktober 2026. Hari ini Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tahun untuk mengenang pengakuan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda ya, yang awal mulanya tahun 2009 kalau nggak salah ya.
1: 2009 berarti sudah cukup lama,
0: cukup lama
1: ya, Mbak
0: ya. Okay. Dan tema hari ini, Anda itu pakai batik saat momen apa aja sih? Kalau Salsa biasanya pakai batik momen apa aja sih?
1: Kalau saya sendiri biasanya kondangan ya, Mbak.
0: Kondangan ya. Pasti
1: itu,
0: ya.
1: Iya, itu udah identik sekali,
0: identik
1: ya, Mbak
0: sekali.
1: Ya.
0: Identik sekali.
1: Tapi apalagi, Mbak Citra, jadi kemarin itu sempat ada nih. Jadi batik itu sudah mulai rame nih di kalangan Gen Z kan. Nah, kemarin itu di kalangan Gen Z itu sempat ada satu fenomena atau satu tren, yaitu namanya berkain, Mbak Citra.
0: Oke.
1: Iya, nah jadi kemarin mahasiswa-mahasiswa kampus itu pada kalau ke kampus itu pada pakai batik.
0: Okay,
1: berkain gitu.
0: Oh, batiknya yang satu lembar gitu ya. Kain,
1: betul sekali,
0: batik,
1: kain
0: bukan,
1: batik,
0: bukan baju ya.
1: Iya, kain,
0: kain batik,
1: batik
0: gitu.
1: Jadi mulai ngetren lagi nih, Mbak Citra nih. Jadi kemarin kita sempet ikut tren itu kan ya, karena Gen Z banget kan.
0: Iya, Gen Z.
1: Ikut ya, FOMO kan.
0: FOMO.
1: Kira itu berkain itu.
0: Oke, wah ini bagus banget ya buat kita melestarikan, mencintai juga,
1: betul,
0: budaya Indonesia gitu. Oke, saya buka line telepon dan juga WhatsAppnya ya, pendengar di 638055 dan juga WhatsApp di 081390151555. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Halo, selamat siang, jam santai. Sugeng siang, Mbak Cita, Pika.
0: Sugeng siang, Patri. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat, saya.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Cita, apit kas keluarga, berkulit asa binaran, kesarasan, kesayangan setelah keluarga, Mbak.
0: Amin. Saya nggak sendiri loh, Patri. Ada temannya nih.
1: Sama saya, Patri. Salsa.
2: Oh, nggih, topang nggih, salam kenal kali.
1: Nggih, Patri.
2: Nggih.
0: Sinten? Salsa, Mbak Salsa.
2: Mbak Salsa napa Salsa?
1: Salsa.
0: Salsa.
2: Nggih. Biasanya Salsa Bila ya.
1: Nggih, leres. Leres sangat, Pak.
0: Oh iya, namanya Salsa Bila ya.
2: Oh. Niki nganu lawang niku. Penyiar Mbak Yola ini ganteng sasal bilang.
0: Oh gitu, wah kembarannya kali ya.
2: Kan Mbak Lala dulu aneh.
0: Oh ya.
2: Sasal bilang penyiar aneh SPD Mbak Yola ini.
0: Oh gitu.
2: Merapi.
0: Oh iya, kalau ini di Pro 1 Surakarta.
2: Oh.
0: Oke.
2: Anu Pak, magang nopo sampun anu?
0: Magang.
1: Magang Pak Tringge.
2: Kiamban.
1: Boten, enten rencange, tapi saat ini
0: sekarang baru iya, sama Salsa dulu, besok-besok mungkin biasanya, gantian gitu.
2: Ya biasanya teng pro sekawan itu tiga.
0: Oh ada juga, iya. Pro 4 juga ada, pro 2 juga ada, Patri.
2: Oh ngatain ini Mbak Salsa kawan deh. Dan tepang, salam tenang, salam sehat.
0: Amin.
2: Mungkin sukses. Sukses, tercapai dua ini pun seperti ini pun.
0: Oke, Patri, sekarang kita mau bahas terkait batik nih, Patri. Biasanya Patri itu pakai batik saat momen-momen apa sih, Patri?
2: Kalau kambing kalau batik sedoyo, Mbak.
0: Wah, ini
2: batik sasae, mboten sae. Ini nek jagong pengawasan ngoten kanggo batian kadang teng griya nggih batiane batik sing pun anu sing pelawas
1: oh, ngoten niku
2: jarang nggih yeah. Kaos kanggo kambine kata sing batik ngoten niku ning batik nggih sing pun awon ben terus sing sae-sae nggih tingke jagong pengawasan ke sateng pundi ngoten.
1: Wah, ini cinta cinta Indonesia banget ya.
2: Nggih. Apa pian to, Remen? Nggih. Mulai zaman alitan kula nganu, Mbak, lingkungan batik teng Semanggi mriko riyen.
1: Oh, kula tetep
2: batik. Anu bapak ibu kula kerjane teng batik riyen.
1: Oh, zaman ini tahun tukang batiknya itu.
2: Nggih. Ngaten batik, batik wis ngoten niku.
1: Wah, keren sekali.
2: Nganu nggih terlalu dini le sedo nggih pon. Terus enam sami sampun sedo riyen.
1: Dadi
2: mboten anu.
1: Oke, baik.
2: Kita tetep bisa nurun nggih.
1: Nggih, setiap hari pakai batik ya, Pak Tri. Oke, okay, kalau
2: ini sing kelong gini nggih batik ini.
1: Oh iya. Oh, saya pon, juga pakai batik ini.
2: Sing kelong nggih bedinan teng griya ngoten niku sing terus saya nggih tinggi kisah tinggi jagung.
1: Iya. Oke, lagunya apa, Pak Tri?
2: Anu, Ebin, Mbak, kupu-kupu kertas.
1: Kupu-kupu kertas, oke. Okay. Mau kirim-kirim dulu, Pak Tri, monggo.
2: Eh, kasih-kasih pun, sugeng salah gem. Kakak Dede, kakak Siti Aisyah, Bapak Kartos dari Wanti Kalimantan. Sugeng salah Kang Bunda Yuni, Mas Andi. Sugeng salah Mas Andrian, Bunda Kartapitri, Dembel Ali. Sugeng salah Mas Bunda Kartosuro, Bunda Ikanur. Bapak Yanto, Sudai Wanto Calamadu, Sugeng Sangka, Bapak Kemukimen, Bapak Kris, Bapak Beni, Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Kapirudi, Bapak Mbang Muda, Bapak Beja, Mas Pujo Jambi, Sugeng Sangka, Bapak Prapto, Bapak Sardi, Bapak Al-Karim, Bapak Rahman Muhammad, Mas Ahmad Faisal, Bapak Ju, Bapak Waluyo Sultan, Bapak Rianto Tawangsari, Sugeng Sangka, Gebung Garede, Bunda Tanti, Bunda Yatmi Bedan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Citra Lestari, Mbak Sri Maharani Mutrali, Mbak Sri Hartilu Kedumateng, Mbak Dewi, Sugeng Sangka, Gebung Agustin, Bunda Menti, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Sugeng Sangka, Gebung Endang Sri Widatuti, Bunda Sri Handayani, Bunda Sri Sukarjo, Kedumateng, Bunda Jasri, Sugeng Sangka, Gebung Gino, Bunda Tumawati, Mbak Tarmi, Eyang Sunu, Eyang Nurul, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Lastri Jaten, Bunda Tifa, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Stasia, Bunda Silaton, Bunda Isma, Bunda Sundardani, Bunda Nasuti, Kedumateng, Bunda Trik Prabu, Bunda Tunusuan, Bunda Wigati Wonosobo, Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Nini Hakti, Kedumateng, Bunda Umi Karim, Kedumateng, Kakak Puja Papua, selamat sore, Kedumateng, Bapak Kasum Gede, Sugeng Siang, Kedumateng Sedoya, Kang Medani, Sejam Santai Meniko, Sugeng Siang, Sugeng Santai, selamat sore, Sejam Sejahtera, Kakem Mbak, Afikas, Mbak Citra Afikas warga kalian Mbak Sarta, mugi tansah pinarang kesehatan, kesaenan, kelancaran kami lujukan anggenipun ngayahi sedaya kewajibanipun pinaringan sedaya berkah melimpah sanget barokah. Matur nuwun sanget wadalipun.
1: Nggih sami-sami Pak Tri, terima kasih juga sudah bergabung di jam santai hari ini. Selamat siang. Oke, saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk tadi ya. Ada Pak Sardi di Bekonang. Jam santai. Salam Pak Beni, Pak Muladi, Pak Cuk, Pak Tri, Bu Elisa, Bu Agustin, Bu Menti, Bu Tanti, Bu Indah Sukoharjo dan lain-lain. Buat Mbak Citra yang lembut, waduh lembut ya. Ini kayaknya serak-serak kemarau ya suaranya karena lagi sakit tenggorokan gitu.
3: Sakit tenggorokan ya Mbak ya.
1: Iya. Matugas semoga tetap sehat, semangat dan sukses selalu ya. Amin. Lagunya Kasih dari Ermi Kulit. Oke, siap. Oke, ada yang telpon lagi nih. Halo, selamat siang jam santai.
4: Santai Afika.
1: Selamat siang Pak Beni.
4: Iya betul.
1: Enggak, apa kabar?
4: Baik, cantik.
1: Alhamdulillah, sehat selalu Pak Beni.
4: Iya, selalu sehat.
1: Oke, hari ini kita ngomongin soal batik Pak Beni. Pak Beni pakai batik itu saat momen apa aja sih?
4: Nah itu sebetulnya kalau batik-batik itu punya ya. Tapi sehari-harinya nggak saya pernah pakai batik. Paling kalau pakai baju tadi itu misalnya jago atau pergi kemana itu baru pakai.
1: Oh gitu.
4: Tapi kalau hari-hari bisa enggak, saya enggak pernah pakai.
1: Oke, jadi ada momen-momen khusus ya untuk pakai batik.
4: Iya.
1: Oke, baik. Lagunya apa Pak Beni?
4: Lagu. birunya cinta itu masuk enggak ya?
0: Apa? Birunya cinta. Birunya cinta. Yang nyanyi siapa ini ya?
4: Itu siapa ya? Lupa Rate apa siapa itu ya?
0: Birunya
4: kalau
0: dicari, cinta.
4: Kalau enggak ada ya anu aja, menanti kejujuran Nika Ardila aja.
0: Oh iya, yang Nika Ardila aja ya.
4: Ya ini kok kayak dobel siapa?
0: Ada temennya Pak Benny.
1: Benny. Salam siapa? Kenal saya Salsa.
4: Alsa?
1: Nge.
4: Alsa apa Salsa?
1: Salsa Pak Benny.
4: Alsa?
1: Iya betul sekali.
4: Ya, salam kenal ya di udara.
1: Nge, siap Pak Benny.
0: Lagi magang ya Pak Benny.
4: Oh
0: ini.
4: Magang. Iya. Ya, gak apa-apa. Yang penting kamu harus fokus belajarnya ya kan.
1: Siap, siap Pak Benny.
4: Ini siapanya pacar belum?
1: Waduh. Aduh. Mbak Citra tolong.
4: Pacarnya belakangan ya. Yang
1: waduh.
4: Belajarnya harus fokus paling utama.
1: Iya, siap Pak.
4: Kalau sudah belajar, jalan monggo, pacaran boleh.
1: Siapa?
0: Iya.
4: Salam-salam dulu ya.
1: Monggo, monggo.
4: Ya, Bunda Musika sama siang Bunda. Juga ada Kanto Tanti, Bunda Elisa, Bunda Endang Sekarjo. Juga ada Bunda Miring, Bunda Tipa, Mbok Nafasar Legi, Bu Menti, Lapis Gris, Papis Gris, Babi Sarji, Bekona, kemudian Babi Mulati Bantul, Babi Sri, Bang Andi, dan semua saja ya, Tanti.
0: Anggi baik, Pak Benny. Terima kasih.
4: Buat aku juga selalu sehat.
0: Amin.
4: Semangat. Juga Alsa. Siapa Alsa?
1: Salsa, Pak Benny.
4: Salsa?
1: Iya.
4: Angan mentol, Kak. Ya pantun gak ini ya buat okay. Alsa ya.
1: Boleh. Waduh luar biasa sekali.
4: Boleh,
1: boleh Pak Benny.
4: Makan bakwan.
1: Yeah.
0: Cakep.
4: Buahnya manggis.
1: Cakep.
4: Alsa menawan. Karena cantik manis.
0: Cakep.
1: Matur nuwun Pak Benny.
4: Ya begitu saja ya cantik.
1: Iya sama.
4: Pacarannya besok aja nih yang penting. Kamu belajar dulu.
1: Siap.
4: Biar
1: siap.
4: Nanti baru pacaran.
0: Siap Pak Benny.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam dari Pak Benny ya. Nah itu Salsa ya.
1: Aduh aku jadi saya jadi langsung terharu ini Mbak Citra. Belum apa-apa iya, udah kan? Dapat pantun ini iya. Mbak Citra.
0: Oke, baik. Kayaknya kita puterin lagu dulu ya,
1: boleh,
0: Salsa ya.
1: Boleh, ya.
0: Jadi stay tune terus pokoknya di Pro 1 Surakarta karena jam santai masih sampai nanti pukul 3 sore ya. Saya Citra Fitka dan juga Salsa temani Anda di jam santai.

Lain bukan sekedar gaya, ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial, hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan nilai estetika, melainkan identitas dan keragaman budaya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.paselnas.go.id. Dan perlu diketahui pendengar, rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada bulan April 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Jam Santai.

0: Kembali lagi di Jam Santai bersama saya Citra Afitka dan
1: Salsabila.
0: Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk Anda yang pengen bergabung dengan kami di Jam Santai. Line telepon kami buka di 638055 dan WhatsApp 081391555. Halo, selamat siang Jam Santai.
2: Selamat siang Mbak Citra.
0: Selamat siang Bu Elisa, apa kabar?
2: Baik, sehat, semangat. Mbak Citra begitu juga.
0: Iya, saya nggak sendiri loh.
2: Aku dengar tadi ada temennya.
0: Iya.
1: Betul sekali. Salam kenal Ibu.
2: Kenal gitu loh.
0: Iya, salam kenal ya. Ini dari Magang Hub.
1: Magang Hub.
0: Magang Hub ya.
1: Iya.
0: Salsabila.
2: Salsabila.
1: Betul, Ibu Salsabila.
2: Oh iya. Ayo salaman dulu.
1: Salaman
2: tangannya mana?
0: Salaman dulu ya.
1: Ini tangan saya ya, Bu ya.
0: Oke.
2: Oke, siang ya, Mbak. Moga kerasa.
0: Amin. Oke, temanya hari ini Bu Elisa, kita ngomongin soal batik nih. Bu Elisa, kalau pakai batik itu saat momen apa, Bu?
2: Wah, lah kalau saya itu baju kebesaran. Wah. Itu ya baju
0: saya tahu nih baju kebesaran kita,
2: baju
0: ya
2: batik kok.
0: Baju kebesaran para wanita ini kayak
2: apalagi pergi kondangan itu
0: ya, kondangan.
2: Pakai batik dong, baju kebesarannya aja pakai batik.
0: Iya, iya. Kebesarannya aja cinta Indonesia, apalagi kalau mau acara-acara ya. Kalau salsa juga gitu.
1: Iya,
0: iya.
2: Nah, kan? Harus itu.
1: Harus ya, Bu.
0: Iya,
1: ya,
0: betul. Ini baju kebesaran para wanita-wanita di rumah gitu. Alias daster ya. Oke.
2: Okay. Ada daster di sini-sini. Baju kebesaran.
1: Baju kebesaran.
0: Biar ini sedikit lah ya.
1: Apa sedikit ya.
0: Oke, okay. Bu Elisa mau minta lagu apa ini?
2: Lagunya Main Hati
0: dari Andra ya. Andra and the Backbone. Yeah. Oke. Okay. Mau kirim-kirim dulu Bu Elisa boleh?
2: Kirim-kirimnya Pak Tri udah keluar.
0: Pak Tri sudah nomor 1.
2: Oh iya. Saya kirim salam dulu. Dikit buat bestiku, ayo muncul. Ini pasti terikat. Terus ada Bu Yuni. Pak Tarmi.
0: Iya. Yeah.
2: Terus Juragan Karek itu loh.
0: Iya. Yeah.
2: Terus buat Jasri. Pak Benny tadi. Terus Mbak Oma. Ayo muncul Mbak Oma. Mbak Citra. Wah. Terus ada Pak Kris. Papi Rudi. Mbok Nah. Terus Bu Mulace. Terus ada Bunda Tifa. Terus ada Bu Agustin.
0: Baik.
2: Bu Menti. Bu Modesta. Terus Mbak Endang tiga-tiganya. Terus itu yang sering komplain itu.
0: Siapa yang sering komplain?
2: Itu Ethan kali itu loh. Oh. Mbak Bu Tanti.
0: Bu Tanti. Oh gitu. Ya, terus.
2: Terus. Tadi Bu Rere sudah ya?
0: Bu
1: belum, Ibu.
2: Oh, Bu Rere, Bu Mbak Lingling,
0: Lingling.
2: Mas Bima. Terus ada Pak Sardi, Bu Ginem.
0: Okay.
2: Ayo muncul, Bu. Buat Mbak Citra,
0: ya.
2: Sama Mbak Salsa.
1: Salsa, iya betul.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Ya. Oke, semoga kerasa. Nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Jess ya.
1: Terima kasih Ibu.
0: Baik, terima kasih Bu Elisa.
2: Terima kasih, siang.
0: Selamat siang. Siang dari Bu Elisa di Pajang.
1: Oh, jauh sekali ya Mbak ya.
0: Iya, oke, kita angkat teleponnya dulu di 638055 ya. Halo, selamat siang, jam santai.
3: Jam santai bareng Mbak Citra.
0: Jam santai. Halo Mas Andi.
3: Iya, kayaknya di sebelah ada itu, kayaknya ada kedengaran siapa?
0: Iya, Mbak Rini ya? Iya, selamat Mas.
3: Iya, Mbak Riris mana suaranya? Pengen denger deh.
0: Bukan Ririn, Salsa.
1: Salsa.
3: Oh, Salsa.
0: Iya.
3: Oh, berarti saudaranya Salto.
0: Aduh, agak jauh ya.
3: Berarti ini maaf, training apa nanti jadi penyiar?
0: Ini magang. Magang itu program dari Kemnaker ya.
1: Kemnaker, iya. Betul.
3: Oh, kalau boleh tahu by the way kuliah apa? Maaf, SMA.
1: Kebetulan sudah lulus kuliah, Mas.
3: Oh, lulus kuliah.
1: Iya, betul.
3: Berarti kemungkinan kalau magang bisa jadi penyiar, maksudnya bisa ini juga ya?
0: Bisa banget, Mas Andi. Amin.
3: Iya. Oh, iyalah, yang penting betah ya.
1: Amin. Ya. Mari iya, dibantu doanya, Mas.
3: Iya, apalagi nih yang training ini Mbak Citra ini orangnya pendiam dia.
0: Oh gitu.
1: Emang iya, Mas?
3: Iya, diam dia kalau lagi makan.
1: Enggak salah ya, Mbak ya?
0: Iya, enggak salah dan
3: iya, yang penting sehat lah ya.
0: Amin, amin. Terima kasih, Mas.
3: Temanya apa ya?
0: Temanya Hari Batik Nasional, Mas Andi. Kalau pakai batik saat momen apa aja?
3: Oh, kalau Mas Andi kalau pakai batik nggak pakai momen-momen.
0: Oh, tiap hari pakai batik berarti ya?
3: Iya, terutama dompetnya di motif batik dompet.
0: Oh iya, sampai jadi, dompetnya juga motif batik.
3: Iya, soalnya kalau dompetnya musiman, nanti duitnya taruh di mana?
0: Oke.
3: Okay. Iya, nanti KTP-nya taruh di mana?
0: Oke.
3: Okay. Iya, tapi memang kalau batik sih apa ya? Sekarang kan udah jadi tren juga lah.
0: Betul.
3: Kalau dulu kan musiman ya. Nah, kalau pas lagi ada kondangan gitu. Kalau sekarang udah modern, dimodif ya.
0: Iya, modelnya kan macam-macam sekarang ya, Mas Andi.
3: Iya, betul. Mas Andi sih pengennya pakai kaos lengannya itu batik. Kaos warna hitam atau putih. Itu gambar di depannya Mbak Citra, gambar di belakangnya Salsa.
0: Waduh.
3: Udah kayak pawai.
0: Udah kayak ini apa?
3: Kampanye. Iya. Pakres ketawa dia.
1: Kurang ditaruh di baliho itu, Mas Andi.
3: Iya, betul. Pakres sudah masuk?
0: Pak Kris belum.
3: Tapi kalau seandainya memang itu terjadi gimana? Misalnya Mas Andi pengen bikin kayak gitu. Waduh. Boleh gak ya?
0: Jangan dong, Mas Andi. Malu.
3: Itu dipakainya hari-hari tertentu. Oh, gitu. Kalau yang depannya Mbak Citra, belakangnya Salsa, itu hari-hari tertentu. Paling gak malam Jumat kali ya.
0: Kok malam Jumat, Mas Andi? Aduh, Mas Andi nih ya.
3: Iyalah. Okay. Kasih lagi. Oh, ini spesial buat Salsa ya. Karena kan kalau Cita udah tiap hari di spesialin ya.
0: Oke. Okay. Ya, siap, Mas Andi.
3: Biar tambah betah ya Salsa ya.
0: Siap, Mas Andi.
3: Kasih ini yang suaranya mirip ini. Mirip Buginem.
0: Siapa? Apa tuh?
3: Dari Winner.
0: Winner. Oke, okay. Judulnya apa, Mas Andi?
3: Judulnya Pusing.
0: Pusing.
3: Waduh. Iya, itu suaranya mirip Buginem itu.
0: Oh gitu. Pusingnya juga enggak. Pusingnya jangan ya.
3: Jangan.
0: Oke.
3: Okay. Iya, salam-salam ya.
0: Inggi.
3: Iya. Dari sekian penyiar yang baik hati, tidak sombong dan suka menabung, yang Mas Andi salam yang pertama buat Mbak Citra.
0: Oke, siap. Terima kasih. Iya.
3: Kalau Salsa kan nggak suka nabung dia, karena dia kan masih magang.
0: Suka jajan.
1: Iya. Nabung itu Mbak Citra, nabung di penjual.
3: Iya, buat Mbak Citra, tugas tuntas, semoga sehat rezekinya lancar ya.
1: Amin.
3: Buat Sasa juga, Sasa kalau didoain biar dapat jodoh jangan mau Sasa.
1: Kenapa gitu Mas Andi?
3: Soalnya kan baru magang.
1: Ya enggak apa-apa toh.
3: Oh, enggak apa-apa ya udahlah. Semoga jodohnya cepat ya.
1: Amin.
3: Terus salam buat Pak Kris belum masuk ya?
1: Pak Kris belum masuk ini
3: kayaknya. Iya, ini miss call nih. Dia miss call dia katanya.
1: Iya ini.
3: Mas Andi katanya Mas Andi jangan gangguin Salsa, katanya gitu. Katanya Salsa kalau digangguin nanti dia itu apa jajannya nambah katanya.
1: Aduh. Oke. Okay.
3: Terus salam juga buat Pak Muladi belum masuk ya?
1: Belum.
3: Iya Pak Muladi, Pak Kris, buat ini Kim Eng Seto udah lama ya, sama itu apa Ki Asem Gede, terus buat Bu Kinem udah masuk?
1: Belum.
3: Oh Bu Kinem lagi ngebatik dia.
1: Iya.
3: Bu Kinem ngebatik, kalau Pak Kris ngebatin. Terus salam juga buat apa? Oh itu yang di Papua siapa?
1: Kapuja.
3: Oh iya Kapuja. Nih WA juga ke Mas Andi katanya, Mas Andi Salsa aja ke Papua katanya. Mau Salsa ke Papua?
1: Jalan-jalan mau lah ya.
3: Jalan-jalan.
1: Boleh dicoba kali ya. Oke Mas Andi.
3: Iya, salam buat semuanya lah ya, karena
1: baik.
3: Memang kalau dua bidadari yang bawa siaran ini banyak yang mau masuk ini.
1: Oh gitu. Ramai.
3: Iya.
1: Alhamdulillah.
3: Nah, ada kan? Iya, alhamdulillah. Itu ada winernya kan?
1: Ada, nanti
3: iya, itu spesial buat Salsa lah ya.
1: Makasih ya, Mas
3: iya, Andi. Iya, itu aja makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Andi di Batam. Jauh-jauh.
1: Oh, jauh sekali ya,
0: iya,
1: Batam.
0: Iya, jauh-jauh di Batam monitornya tetap Pro 1 Surakarta.
1: Pro 1 Surakarta luar biasa. Applause untuk Mas Andi.
0: Applause dulu. Oke. Kita mau bacain ini dulu ya, WhatsApp chatnya dulu, mau bacain?
1: Boleh.
0: Dari siapa Salsa?
1: Sebentar kita lihat terlebih dahulu.
0: Oke, yang dari bawah dulu mungkin?
1: Boleh sebentar ya. Ini rame sekali ini ya Mbak Citra ya. Oke, ini ada Ibu Retno Mbak Citra.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.

0: Oh, terima kasih Ibu. Ini ada requestan lagu juga nih Mbak Citra nih.
1: Oke, okay,
0: lagunya
1: apa?
0: Cinta Kita dari Inka Christy.
1: Inka Christy, oke. Okay.
0: Baik, terima kasih Ibu. Bu
1: Kemudian
0: Retno,
1: ada Bu Mulatsi juga di Mojosongo ya. Selamat siang, selamat tugas Mbak Citra. Sehat-sehat, bahagia selalu. Lewat jam santai request lagu Afgan berjudul Dia. Salamnya buat Bokna, Bu Elisa, buat semua pecinta jam santai ya. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian ada siapa lagi, Salsa?
0: Kemudian ada Pak Suprapto ini Mbak Citra.
1: Gimana?
0: Ini kata beliau absen Mbak Citra, minta okay. Lagu doa untukmu sayang.
1: Oke, okay, dari Wali ya kalian.
0: Betul, dari Wali.
1: Oke, okay, kita antrikan dulu ya.
0: Baik.
1: Kemudian ada Boknah di Pasar Legi juga, jam santai siang Mbak Citra dan Mbak Sausa. Salsa Boknah ya.
0: Sausa.
1: Sausa. Sia-sia semuanya, tetap jaga stamina dan pola makan. Kalau ada waktu minta lagu Antara Kita dari Faris RM. Salam rehat untuk Bu Dini, Bu Elisa, Bu Endang, Bu Muharsi, Bu Menti, Mbah Tarmi, Bu Mulatsi, Bu Meni, Sri Handayani, Citra Mohmoa, Papi Rudi, Pak Muladi, Pak Beni, dan all crew yang terkasih. Dan untuk yang siar metugas, sukses selalu, lancar rezeki, dan selalu bersyukur. Selamat siang, terima kasih. Kalau batik, ya kalau among tamu aja, kalau jagong. Jadi memang ada momen khusus ya.
0: Betul.
1: Pakai batik. Salam. Oh iya, ini ada salam ketinggalan katanya untuk Mbak Tanti dan juga Bu Endang Cemani. Lupa katanya.
0: Disusulkan ya salamnya ya Mbak ya.
1: Iya. Oke, okay, baik. Kita ada satu WhatsApp lagi dari siapa ini ya? Oh, dari Pak Cu. Wah, ternyata tadi banyak sekali mencoba untuk terhubung ya, tapi belum sempat terangkat. Selamat siang Mbak Citra, semangat selalu. Oke, terima kasih Pak Cu. Kemudian, kita putarkan lagu dulu kali ya.
0: Boleh, boleh, lagu dulu Mbak Citra ya, boleh.
1: Nanti kita akan sambung lagi obrolan kita di jam santai. Masih ada waktu sampai nanti jam 3 sore sama Salsa Dika dan saya Citra Afidka temani Anda di jam santai. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Di Pasar Gede Harjonagoro, berdiri sebuah penanda waktu yang telah menjadi saksi perjalanan kota Solo, yaitu Tugu Jam Pasar Gede. Dibangun sekitar tahun 1937 pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-10, Tugu ini bukan sekadar penunjuk waktu, tetapi juga menjadi simbol kedisiplinan masyarakat sekaligus penanda kawasan perdagangan yang terus hidup hingga kini. Menurut data Cagar Budaya Kemendikbud Riset dan Teknologi, keberadaan Tugu Jam Pasar Gede ini telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Kota Surakarta sejak 1 Januari 2013, sehingga dilindungi sebagai warisan sejarah yang memiliki nilai penting bagi perkembangan tata kota. Meski sering dijadikan titik temu masyarakat, tak banyak yang tahu bahwa Tugu ini merupakan bagian dari identitas sejarah Surakarta yang masih bertahan hingga

memang sudah lazim jadi makanan favorit banyak orang Indonesia. Tahukah Anda, teknik menggoreng makanan ternyata sudah ada sejak zaman kuno loh. Sejarawan kuliner mencatat, praktik ini pertama kali muncul di Mesopotamia, sekitar 2500 sebelum Masehi. Dalam buku A History of Food, karya Megulong Tosang Samat, ditemukan bahwa masyarakat kuno menggunakan lemak hewan panas untuk menggoreng adonan sederhana. Proses ini berkembang pesat di Timur Tengah dan kemudian menyebar ke Eropa melalui rute perdagangan. Menariknya, teknik menggoreng ini menjadi populer karena cepat, praktis, dan mempertahankan rasa. Jadi, kalau kita makan gorengan nih, ingatlah kita sedang menikmati warisan kuliner ribuan tahun lamanya.

0: Masih di jam santai pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung masih ada waktu ya, di line telepon kami 638055 atau WhatsApp di 081390015525. Ada yang mau gabung, Salsa?
1: Ada, ini Kak Citra.
0: Halo, selamat
1: siang. Selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam santai.
0: Waalaikumsalam. Dari Mbak Oma ya di Gentan.
1: Oh iya, selamat siang Mbak Oma.
2: Mbak Salsa.
1: Betul, Mbak Oma, selamat salam kenal.
2: Salsa ini kayaknya anaknya Iis Dali ya, Salsa.
1: Mirip Pasal memang iya. Namanya ya.
0: Janjian saudara nih.
1: Kebetulan kembaran saya, Mbak.
2: Mbak, kalau aku ya, pakai batik itu ada baju batik sama seperti yang sebelumnya. Pak ada batik di lemari, tapi karena orang rumahan jadi jarang dipakai.
0: Oh, gitu.
2: Paling ke acara, kalau ada acara nikahan gitu, atau pengajian gitu. Sama seperti yang lain ada, tapi karena orang rumahan jarang ini dipakai.
1: Pakai ya, Mbak.
2: Ya, pakai baju rumah.
0: baju rumahnya enggak ikut motif batik kayak Bu Elisa tadi.
2: Mukena aku deh, Mbak.
0: Oh, mukena. Oke, motifnya batik.
2: Pakai setiap hari malahan.
0: Iya, oke, baik. Terima kasih, Mbak Oma.
1: Terima kasih, Mbak Oma.
2: Lagunya enggak ada nih.
0: Kalau masih ada waktu mau puterin lagu apa, Mbak Oma?
2: Bukan Pujangga, Best Jam.
0: Best Jam, oke.
1: Okay. Bukan Pujangga.
2: Iya, salamnya buat Mbak Salsa, anaknya Iis Dahlia. Selamat sore.
0: Iya.
1: Baik.
2: Sore. Yeah. Terus salam lagi buat Bu Agustin, Bu Elisa tadi. Salam kembali ya, Bu. Terus sahabat Aditya Fajar Melani yang di Klaten. Sore. Makasih udah telepon deh WA ya tadi ya.
0: Iya.
2: Makasih. Okay. Mbak Citra.
0: Iya.
2: Aku habis makan nasi goreng sama jumbo.
0: Waduh, oh, mantap sekali. Iya.
2: Setelah sholat Jumat.
0: Oh, Jumat berkah nih. Alhamdulillah.
2: Jumat. Kalau gratisan nomor satu, Mbak.
0: Oh, gitu. Lah ini.
2: Pantai ya, kalau gratisan.
0: Iya.
2: Antri sudah jadi nomor siji.
0: Gercep pokoknya ya.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Oma di Gentan. Oke, ada yang mau masuk lagi? Ternyata ya. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Citra.
0: Selamat siang, Bu Endang. Apa kabar?
3: Baik. Ini telat buka. Tadi HP-ku tak cas.
0: Oh, gitu.
3: Sambil nungguin.
0: Ya, ini nyusul.
3: Jam sudah setengah tiga.
0: Iya, hampir ya.
3: Mas tutup. Apa masih bisa minta lagu?
0: Waduh, kayaknya kalau lagu...
3: Nggak bisa, yo.
0: Iya, nanti kalau... Bisa tak seselnya aja.
3: Oh, ya. Seselnya ya.
0: Lagunya Anak apa? Anak
3: Jabatku Kekasih dari Ermi Kulit.
0: Ermi Kulit udah keluar tadi. Sama Pak Sardi. Yeah.
3: Oh, apa ya? Sing tak ganduli apa, Mbak?
0: Ada dari Winner, Pusing. Terus Inka Kristi, Cinta Kita. Terus ada lagi tadi, Bukan Pujangga, Best Jam.
3: Ya wes tak ikuti semua aja deh.
0: Oke. Oke, baik. Temanya dulu, Bu Endang.
3: Temanya apa?
0: Temanya hari ini hari batik nasional ya. Yeah. Itu Bu Endang kalau pakai batik itu momen apa aja sih?
3: Oh, momen. Ke gereja pakai batik.
0: Oke.
3: Okay. Yeah. Dagang pakai batik.
0: Oke. Okay. Baju kebesaran ya. Pakai batik enggak?
3: Batik kebesaran ya, anu model-modelannya ya apa ya, ya tetap aja batik-batik itu ya.
0: Iya, motif batik, itu
1: motif batik,
3: motif ya.
0: Iya, oke.
3: Paling nyamannya baju kebesaran.
0: Nah iya itu.
1: Sama Bu.
3: Oh iya, ini Mbak Citra sama siapa?
0: Ah ini
1: sama saya Ibu Salsa, salam kenal Ibu.
3: Oh salam kenal Mbak Salsa, saya Bu Indan. Itu aja tetangganya Mbak Citra.
0: Iya.
1: Tetangga saya juga loh Bu. Saya juga deket Sukoharjo Bu.
0: Lah ini juga.
3: Bukan sini mana Mbak?
1: Bukan Sukoharjo Bu. Saya sebelahnya. Saya Klaten.
3: Oh kan. Sukoharjo Kulon
0: toh. Mepit ya.
1: Mepit.
3: Mepit. Gak ngulon gitu toh.
0: Iya. Oke, mau kirim-kirim salam dulu Bu Endang, monggo.
3: Oh, salam-salam ya. Nggak tahu siapa tadi yang sudah masuk semuanya.
0: Ada banyak.
3: Salam sehat semuanya aja Mbak.
0: Oke baik.
3: Waktunya nggak kebagi yang lain lagu-lagunya.
0: Oke baik.
3: Mbak Citra sama Mbak Salsa semangat tugas nge.
0: Iya.
3: Sampai
0: siap,
3: akhirnya
0: Ibu.
3: Akhirnya sebentar lagi.
0: Iya bentar lagi.
3: Kondisi hati-hati.
0: Iya.
1: Baik.
3: Kembali besok lagi ke RRI.
0: Baik. Selalu ya. Terima kasih Bu Endang.
1: Terima kasih Ibu.
3: Oke, Mbak Citra.
0: Oke, selamat siang dari Bu Endang di Sukoharjo.
1: Sukoharjo
0: ya, tetangga kita. Oke, ada yang baca WhatsApp dulu kali ya.
1: Boleh, boleh. Ini
0: dari
1: ada
0: siapa?
1: Ada Mbok Nah nih Mbak Citra nih. Dari Mbok Nah, kita buka ya. Oh ini
0: tadi sudah dibacakan
1: iya,
0: ya. Kirim stiker aja.
1: Kirim stiker ya.
0: Kamsia. Oke, ada siapa lagi?
1: Kemudian yang selanjutnya ada Mbak Ika. Ini Assalamualaikum Mbak Citra, jam santuy. Salam kenal Mbak Salsa yang lagi magang ke Menaker. Jadi ingat anakku juga yang lagi magang di Klaten. Wow, luar biasa
0: gitu,
1: sekali.
0: Iya.
1: Kalau Mbak Nur ini, Ibu Nur ini pakai batik seringnya pas PKK terus kemudian pas jagung juga acara bebas non formal, kaos juang motif batik juga banyak, daster dan lain-lain.
0: Lah itu cinta daster. Indonesia ya,
1: betul, komplit ya Mbak.
0: Komplit.
1: Ya
0: lanjut lagi.
1: Kemudian ada juga dari Bu Endang ini, Assalamualaikum siang jam santai, kalau Bu Endang batik dipakai tertentu saja. Salam saja buat Papi Rudi, Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Tetno, kemudian Bu Modesta, Bu Elisa, Pak Tri, Pak Kres, Mbak Citra, Bunda Tifa, dan untuk semua saja. Wow, siap, terima kasih Ibu.
0: Baik, dari Bu Endang di Cemani.
1: Di Cemani.
0: Ya. Oke, tadi Bu Ika Nur salamnya belum dibacakan nih, salamnya ngikut Pak Tri Boyolala sudah komplit katanya. Ya, lagunya ngikut ya, semua siap. Sampai selesai. Buat yang tugas tetap semangat, bahagia, sehat selalu. Oke. Ada Bunda Tifa juga, jam santai Mbak Citra, Mbak Sasa. Lagunya Rela Andi Mariem. Salamnya buat Bu Ginem, Bu Siti dua-duanya, Bu Mentik, Bu Yuni, Bu Endang tiga-tiganya, Bu Modesta, Bu Elisa, Pak Beni, Pak Muladi, Papi Rudi, Pak Tri, dan pendengar semua tanpa kecuali. Dan buat Mbak berdua, selamat bertugas, sehat walafiat, semangat selalu. Amin.
1: Amin.
0: Tiap hari pakai daster batik. Nah ini baju kebesaran.
1: Baju kebesaran.
0: Kalau pergi kadang batik juga, bawah polos, atasnya batik, batik dan sebaliknya. Oke, ini outfit sejuta umat ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Nampaknya sudah tidak bisa terima telepon lagi ya Pak Kris. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Dan juga ada siapa ya tadi? Bunda Tifa juga mencoba untuk bergabung melalui telepon tapi belum terangkat. Ada Pak Cuk juga dan siapa lagi ini? Udah ternyata. Oke. Sebelum kita akhiri, kita dengerin lagu yang sudah di-requestkan dulu ya Salsa ya.
1: Baik.
0: Jadi stay tune terus Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nampaknya jam santai sudah di ujung waktu ya, Salsa ya.
1: Betul sekali.
0: Saatnya apa?
1: Saatnya kita berpamitan.
0: Iya, kita ketemu lagi di lain kesempatan ya.
1: Betul.
0: Tentunya bersama saya Citra Fitka dan juga Salsa.
1: Salsa Bila.
0: Oke, dan jam santai sampai di sini dulu ya pendengar. Terima kasih sudah bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp. Dan untuk Anda yang mungkin teleponnya, WhatsAppnya belum terangkat, gitu ya, jangan berkecil hati. Kita jumpa lagi tentunya di jam santai berikutnya. Jadi pokoknya semangat terus ya.
1: Betul.
0: Untuk bergabung di Pro 1, karena ternyata banyak sekali,
1: banyak
0: ya,
1: sekali
0: antusias
1: nih,
0: gitu ya.
1: Wow. Luar biasa sekali nih Mbak Citra ya.
0: Iya. Oke, kalau gitu kita pamit dulu ya. Saya Citra Fitka dan juga
1: dan saya Salsa Bila.
0: Pamit undur diri dari jam santai dan juga dari suasana Surakarta siang ini. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Surakarta sore ini bersama dengan Hanan Putra. Jadi stay tune terus pokoknya di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: selamat sore pendengar 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya di Surakarta sore hari ini barengan saya ya Hanan Putra yang akan menemani Anda di Surakarta sore hari ini sampai nanti pukul 20 ya. Bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga selalu diberi kesehatan dan juga kelancaran rezeki ya. Dan pendengar di Surakarta hari ini ya, di Surakarta sore hari ini sesaat lagi kita akan awali dengan Beranda Asta Cita Berjaringan Korwil 11 yang disiarkan langsung dari RRI Purwokerto dengan tema Ekonomi Digital. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Red Shoki yang sudah dibuat oleh masyarakat. Oh, okay. Kami hanya ya kami membuat kreativitas yang sudah ada ditingkatkan jadi bisa bahasanya kalau kita bisa diekspor lah gitu.
2: Baik. Baik, ini kalau awal mulanya dari tahun berapa nih Pak Warso ini menekuni usaha bambu craft ini?
1: Alhamdulillah saya dari tahun 1995.
2: Wah, wow, udah lama sekali Bapak.
1: Iya.
2: Udah 30 tahun lebih ya Pak. Wah, luar biasa. Ini berarti awal dari mulai bujangan atau masih kecil ya Pak?
1: Saya dari SMA, selesai 92. Mulai melihat lingkungan ini, karena saya harus tidak harus keluar kota, kata orang tua, ciptakan sendiri di lingkungan Panjenengan, gitu. Orang tuanya gitu. Ya, jadi kita coba itu melihat, dengan ada pasar, dengan pasar bambu, ada pasar apa, pasar hasil kerajinan, yang tadinya masih, kalau orang dulu, kalau bambu itu pengrajin, masih apa, ditebang sendiri, potong sendiri, jual sendiri.
2: Oke.
1: Okay. Nah, gitu. Tapi sekarang enggak, sekarang sudah masing-masing sendiri-sendiri. Bambunya ada, tempat yang menganyamnya ada, yang itu ada. Jadi saya pabrik, tapi pabrik di masyarakat.
2: Jadi bisa apa namanya bambunya sendiri juga ada, kemudian yang rajin sendiri juga ada, yang memasarkan sendiri juga ada.
1: Luar biasa.
2: Baik, ini kan Pak Warso berarti udah kurang lebih 30 tahunan ya Pak ya. Dari awal mulanya gitu. Nah ini apakah melihat bahwa produk bambu Indonesia khususnya mungkin di wilayah Banjarnegara ini apa sih yang membuat produk bambu Indonesia ini mampu menarik perhatian pasar internasional nih?
1: Iya. Karena dari kemarin dari Eropa, di Amerika, itu kan senangnya handmade. Kerajinan tangan ya.
2: Oke, baik.
1: Jadi kebetulan kita semua dari tangan gitu, masih tradisional gitu itu.
2: Iya.
1: Tinggal mau apa? Mengkreatiskan saja sebenarnya.
2: Okay, baik. Nah, kalau prosesnya seperti apa nih Pak? Dari bambu lokal yang memenuhi standar pasar ekspor tuh seperti apa?
1: Minimal 2 tahun lah. Minimal 2 tahun.
2: Okay.
1: Kalau itu, kalau minta perlakuan. Kalau perlakuan misalnya dari sana minta di apa? Diawetkan atau di itu ya pakai ada asap. Atau pakai di asap. Kalau kalau orang tua aku dulu itu di apa? Dianginan kan di para lah, dikasih para gitu. Kalau dulu caranya.
2: Baik.
1: Tapi sekarang kalau sekarang kan harusnya pakai kimia lah. Itu kadang untuk makanan nggak bisa ini kan itu. Harus pakai apa yang natural.
2: Jadi memang produk bambu ini juga ada perlakuan khususnya gitu ya Pak. Apalagi terkait misalnya untuk buat tempat makanan ya.
1: Makan itu harus steril dari zat-zat kimia gitu. Kalau untuk ekspor udah pasti kelihatan itu nggak bisa.
2: Wah menarik ya. Ini awal mula Pak Warso ini dari sebelum. Nah Pak, saya pengen tahu nih Pak, sebelum apa namanya merambah ke pasar ekspor. Ini dulu Bapak awalnya seperti apa nih? Ceritanya ini seperti apa?
1: Iya dulu tadi melihat apa? Terus kita catat apa pergerakannya. Ternyata tidak ada orang anak muda di situ. Rata-rata orang-orang tua sendiri dulu sih di lingkungan kami. Akhirnya kita ada motivasi untuk lah coba deh anak muda mau menekuni kan itu. Itu pertama. Kedua kalinya ternyata ketika kita mau membantu para pengrajin itu memang harus ada orang-orang yang berani berpikir bebas. Dalam arti ini bebas misalnya kayak gini. Kalau dulu di tempat kita ya produknya ya tampah dan besek aja. Itu pun satu ukuran. Tampah itu. Nah ketika kita masuk, kita mulai kita buat ada tampah yang diameter 25, 2 meter 30, 35, 45, sampai sesuai standar sampai yang besar sampai yang 2 meter lah itu. Sesuai
2: sampai akhirnya 2 meter,
1: iya, ada untuk hiasan. Untuk hiasan dilukis di apa itu.
2: Sudah saya kira buat napeni beras ya, Pak. Itu susah.
1: Enggak. Artinya itu jadi kita mencoba itu membuat yang hal baru, jadi harga yang dibuat yang dibuat oleh masyarakat harganya enggak bisa turun karena di sana ada adiknya yang lebih. Ada adiknya, ada standar harganya. Jadi yang kakaknya itu enggak turun. Kalau dulu enggak ada saingannya, ya udah bisa kalau musim hujan, musim apa, enggak laku dia. Pasti ke pasar dibawa pulang lagi. Nunggu hari Kamis karena di pasti tempat kami pasarannya adalah pasar hari Senin dan Kamis. Itu dari masih tradisional masih dari jam 3 sampai jam 6 udah selesai. Ya, pembelinya ya dari Tegal, Bumiayu, dari apa? Jogja, dari Tasik gitu.
2: Ini menarik sekali ya. Jadi pada saat itu juga ikut bersaing dengan produk lokal untuk menjangkau pasar lokal dulu ya Pak ya.
1: Betul.
2: Oke, okay, tapi tanpa tanpa merusak harga.
1: Iya, harga
2: gitu.
1: Iya.
2: Wah, ini
1: jadi, ini yang kadang
2: masih susah ya Pak.
1: Iya, masih susah.
2: Apalagi gitu. Orang-orang yang baru merintis ini tidak berpikir ke sana ya Pak gitu.
1: Makanya ada teman-teman yang punya potensi budaya misalnya kayak batik, kayak apa itu enggak dipikirkan bahwa di situ ada ini loh harus punya style sendiri untuk biar itu bertahan gitu.
2: Iya. Gitu. Dan tanpa merusak harga orang lain gitu.
1: Iya,
2: ini memang
1: gitu.
2: Baik. Itu, jadi. Wah, ini etika bisnisnya memang harus terbentuk dari awal sebenarnya Pak ya. Kadang
1: butuh lama waktunya tadi makanya sampai tiga. Dan kebetulan kami saya dari rumah sendiri di Bantar Bawurah, polanya memang pola tidak ready stock. Tapi pesanan, semua pesan dari dulu. Kalau pesan kita baik, kalau pesan kita buat. Itu. Kalau dulu seringnya kan bawa barang enggak dikasih dibayar. Nah, kita mencoba hal baru. Pokoknya kalau pesan baru kita buatkan. Pesan buatkan. Tadi biar enggak merusak yang sudah ada. Di masyarakat. Kalau pesan berarti dia niat temenan, betul kan?
2: Kan
1: itu. Betul. Jadi nggak butuh apa? Nggak butuh sih butuh, tapi nggak untuk pendanaan kita nggak terlalu sulit lah, karena dikasih uang muka dulu.
2: Baik. Menarik.
1: Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan seperti itu. Jadi teman-teman kami yang buru tadinya awalnya buru langsung apa ya? Produksi massal, terus ekspor, semua sudah jatuh.
2: Baik. Baik, ya. Ini kalau Pak Warso sendiri, ini produksinya apa aja nih? Mungkin kan di depan juga mungkin sudah bisa terlihat gitu ya Pak. Nah, ini masih sebagian kecil yang dibawa ya Pak.
1: Iya. Okay. Masih ada ratusan di galeri ada saya ini.
2: Luar biasa. Mungkin bisa dikenalin satu-satu nih Pak. Yang mulai dari yang pertama dulu deh, yang mana nih Pak?
1: Ini ya biasa kalau di tempat kami beda warna. Tutup nasi atau tutup saji ya. Ini sudah. Ini pasarnya ke Aceh, ke Medan, Kalimantan ini yang udah. Itu rutin.
2: Udah rutin ya, Pak.
1: Sudah enggak bisa di apa ya. Udahlah pokoknya ada kan itu. Itu
2: betul.
1: Ini misalnya produk masyarakat. Besek kan udah biasa.
2: Iya, besek. Nah,
1: tapi kita buat sendiri nih. Dikasih tangga, dikasih itu. Ini yang kadang apa ya? Tadi kita mencobakan kreativitas. Baik. Ternyata itu.
2: Baik, ini jadi peruntukannya kayak bisa buat ini apa ya? Kayak buat hamper, lebaran gitu ya.
1: Lebaran ya bisa. Kalau sekarang yang apa? Orang-orang tasyakuran ya kita
2: gitu. Ya, kalau tasyakuran pagi ini mewah sekali ya Pak.
1: Gitu.
2: Baik. Terus kemudian, nah ini yang paling depan ini Pak, yang kayak dawet banjar.
1: Souvenir.
2: Souvenir ya.
1: Souvenir dawet ayu.
2: Cantik sekali ini.
1: Banjarnegara khususnya dawet ayu dari Banjarnegara. Jadi kita buat ini.
2: Jadi ada souvenirnya juga ya Pak?
1: Ada nih.
2: Wah, ini souvenir yang cukup besar ya Pak.
1: Iya, besar. Sebenarnya ada adiknya karena kita pakai tangan sebenarnya. Jadi semua anak terlalu kecil juga lama waktunya, nanti kalau dipesanin banyak ini ya kadang sekitar. Hebatnya itu.
2: Baik. Ya. Wah, ini menarik sekali ya. Nah, kemudian yang di belakangnya ini apa ini, Bapak? Keranjang apa ini?
1: Ini sama sebenarnya untuk hampers.
2: Hampers juga gitu ya.
1: Sama, tapi ini ada ini plastik jadi kelihatan. Apa isinya ya? Ada amplopnya dia. Kan itu jadi kelihatan gitu. Kadang ini kan enggak kelihatan isinya apa. Kan ini kelihatan ada.
2: Oke, gitu. Jadi yang
1: jadi varian-variannya sama.
2: Besek pun ada dibikin banyak varian gitu ya, Pak?
1: Iya, banyak sekali. Ukurannya juga banyak tergantung gitu.
2: Ini bisa buat ini juga ya, seserahan nikahan.
1: Iya, seserahan nikahan gitu ya. Khusus ya. Gitu. Harus berani itu.
2: Baik. Harus berani. Kalau yang
1: ini sama. Ini kebetulan tempat tisu. Awalnya gini sebenarnya membuat tempat salak.
2: Oke. Okay.
1: Tempat salak, tapi nanti habisnya salak habis ini bisa dipakai.
2: Oh.
1: Nah, akhirnya timbul kreativitas bahwa nanti salaknya habis, ini tempat tisu.
2: Oh, begitu.
1: Ya, nah ini
2: awalnya tempat salak nih, Pak.
1: Sebenarnya ya tempat salak.
2: Tapi bagus sekali ya.
1: Salak itu karena emang premium. Jadi salak itu organik, okay. Milik ukurannya sama, rasanya sama. Kalau di sana bahasanya satu janjang itu diambil yang paling baik lah. Gitu.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi rasanya pasti sama, besarnya sama.
2: Oh oke. Okay.
1: Jadi itu, itu ya
2: udah salak premium ya, Pak ya.
1: Nah, ke sana.
2: Oh oke. Okay. Udah beda.
1: Makanya harus saya ada gitu. Nanti, itu. Jadi bukan teman-teman apa pangan. Oh. Kalau pemerintah ikut pangan ya kita ngikut lah.
2: Oh menarik. menarik. Nah satunya lagi nih Pak yang besar. Nah
1: ini yang besar ini love lah. Ini sampah okay. Sebenarnya. Oh, ini juga okay. Ini kebetulan dari Amerika. Ini pesan untuk siap sama, minta dari rotan dan bambu sebenarnya.
2: Oh oke. Okay.
1: Ya ini lagi sampel dan masuk sebenarnya. Mm. Cuman mintanya kurang rapi, kurang apa, itu biasa lah itu seperti itu. Itu bisa diatur sebenarnya. Tapi kalau terlalu bagus terus kita nanti HPP-nya tidak tidak sama dengan jualannya juga ngapain kan gitu. Perjalanannya gitu.
2: Itu baik. Itu yang di pesan Amerika yang itu ya Pak?
1: Ya, ini ya. Sama ini sebenarnya, yang tisu. Oh, tisu kerjasama dengan PT apa yang dari Amerika.
2: Uh-huh.
1: Jadi nanti PT apa yang buat tisu itu sudah otomatis pesan ke kita. Gitu. Ini lagi bolak-balik buat sampel balik biar pas saat ini gitu. Udah itu.
2: Ini menarik sekali ya dan cantik-cantik sekali yang dibuat. Yang dibikin. Pak kalau boleh tahu nih proses pengerjaannya untuk ya mungkin kurang lebih deh dari produk yang paling susah sampai yang paling gampang ini proses pengerjaannya berapa lama nih Pak?
1: Ini misalnya jumlahnya 100. Oh ya, okay. 100 berarti ada bang ada apa ya? Kita butuh sekitar 5 orang itu untuk 1 minggu selesai.
2: Satu minggu selesai.
1: Nah, tapi bahan sudah siap membuat. Yeah. Artinya tidak dari tebang ya? Gitu. Sudah tersedia baru itu.
2: Wah, cepat juga ya Pak ya enggak lebih seminggu lah ya, seminggu untuk 100 piece untuk yang mana nih? Ini yang paling sulit atau yang paling gampang?
1: Ini yang paling sulit.
2: Ini paling sulit segitu Pak?
1: Ya karena anyamannya sebenarnya sulitnya.
2: Oke, iya betul.
1: Tapi sudah anyamannya.
2: Berarti cepat sekali ya Pak termasuknya ya?
1: Karena anyaman ini kan sebenarnya kalau sudah ada kan tinggal gunting aja.
2: Oh oke.
1: Buat badannya kan sebenarnya sempatnya itu. Okay. Anyaman tadi makanya kalau dari nol aduh kita nggak bisa. Makanya kalau bahan bakunya sudah ada, sudah apa itulah tinggal ngerangkai ya. Kebutuhannya itu bisa dikondisikan waktunya lah.
2: Baik. Nah, tadi disebutkan ada beberapa negara nih ya, Pak, ya yang sudah menjadi tujuan ekspor. Nah, negara atau pasar mana aja nih, Pak, yang menjadi tujuan ekspor dan produk apa yang paling diminati?
1: Kalau orang-orang sana, orang itu semua sebenarnya kalau produk natural itu mereka suka semuanya. Enggak ada yang tidak sebenarnya.
2: Oke. Okay.
1: Tapi kadang di kitanya yang tidak mau mengikuti irama kesana kan itu. Lah nyong misalnya gue bisa payung ngapain harus ini. Kadang sulitnya itu. Membuka mindsetnya yang untuk merubah itu gak mau. Sebenarnya bisa masuk semuanya.
2: Oke. Okay.
1: Dari besek pun masuk. Dulu pernah kan sahabat yang tambah itu kan viral dulu. Ke Eropa ya kan yang kecil besar itu kan pernah viral kan.
2: Oke. Okay.
1: Itu pernah kesana itu. Nah tapi kan tadi setelah masuk viral dan diterima. Nah, kontinuitas kualitasnya semakin turun karena banyak yang garap. Biasanya itu kalau di UMKM kita ya biasa gitu. Beda kalau pabrikan itulah.
2: Iya. Ada QC-nya juga gitu ya, Pak. Oke, Bapak dari awal pertama menekuni usaha kerajinan bambu nih. Ini awal mulanya berapa orang atau dari Bapak sendirian, kemudian sampai sekarang udah ada berapa orang yang ikut sama Bapak?
1: Ya, dulu awal saya tuh malah langsung ngumpulin sekitar orang 30. Tapi untuk ekspor dulu, buat nampan, tempat payung, box file gitu, langsung ngumpulin, mengontrak, itu. Wow. Tapi berjalannya karena itu tadi, kan masih muda, masih apa?
2: Semangat ya.
1: Gak mikir apa kan itu.
2: Gak mikir capek ya Pak.
1: Ternyata ada tahapan-tahapan itu tadi yang kita belum siap untuk itu. Makanya butuh waktu untuk mempersiapkan kita, diri kita sendiri untuk berubah sesuai pola mereka.
2: Baik. Gitu. Wah, menarik sekali ya Pak. Baiklah. Wah, ini tadi terkait dengan yang Bapak sampaikan. Gimana sih Pak buat menjaga kualitas dan konsistensi produk dari Bapak ini ketika permintaan dari luar ini meningkat? Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan, ini seperti apa nih Pak dulu?
1: Para buyer itu sebenarnya kalau sudah cocok dengan kita misalnya, itu pun nggak ada telatnya, pasti ada terus, barang tiap hari pasti ada.
2: Oke.
1: Iya, kalau sudah chemistry-nya terbangun, mereka nggak mikir nanti apa bahasa agak jelek pun nggak masalah gitu. Oh, jadi kalau memang itu sudah mereka percaya, pasti ada. Ini belum selesai, kasih lagi. Belum selesai, kasih lagi. Itu ya kadang kita membuat apa ya, tadi harus kuat, harus kuat segalanya itu.
2: Baik. Itu jadi. Oke. Okay. Jadi untuk memastikannya ya salah satunya dengan ini ya Pak ya, membangun kepercayaan terlebih dahulu gitu ya.
1: Iya, betul.
2: Oke. Okay. Tapi kan controlling tetap ya Pak ya.
1: Oh pasti. QC-nya itu memang harus kuat. Tapi kadang kita dilihat cerewet apa ya. Kalau masyarakat gitu. Kalau pabrikan sih udah kena ini ya. Kita berurusan dengan masyarakat banyak yang sing cerewet, sing apa, sing itu bener ya gitu. Itu yang kadang ya harus sabar.
2: Oke. Berarti tantangannya juga sabar gitu
1: ya. Sabar tapi ada penekanan.
2: Oke. Tetap ya Pak ya. Ada penekanan. Soalnya kalau enggak kayak gitu juga enggak akan selesai, Pak.
1: Enggak selesai pasti. Sabar ya, ada penekanan.
2: Oke. Bapak kalau terkait desain dan juga inovasi nih, seberapa penting sih Pak desain sama inovasi dalam membuat produk bambu lokal biar bisa bersaing juga nih secara global nih?
1: Itu desain dan itu sangat penting. Kalau kami itu justru didesain dulu di itu dulu, baru kita baru ke produksi. Rata-rata kan kita banyak teman-teman yang langsung produksi, nggak tahu desainnya seperti apa, diangan-angan. Kalau kita udah desain kan ukurannya, kapasitasnya untuk apa itu sudah jelas.
2: Oke.
1: Okay. Untuk HP pun sudah bisa dilihat. Ya ini yang kadang teman-teman wah sing penting gawe ini lah, ini yang kadang tidak itu. Makanya awal mula ketika mau mengeluarkan apa produk ya harus digambar lah pasannya, digambar, dicoret-coret, ukurannya jelas, sebenarnya baru. Oh iya, nanti kan ketemu di situ, kuncinya, oh ini harus seperti ini, seperti ini.
2: Oke, jadi untuk mempermudah produksi juga ya Pak. Ya, ternyata desain itu tidak hanya sekedar bagian dari inovasi agar laku, tapi memang bisa apa ya?
1: Menyusun nanti kuncinya ini loh. Kunci untuk nganyam ini loh, ini dari sini biar cepet gitu.
2: Oke.
1: Tapi kalau awang-awang itu justru ternyata jadi lama itu. Itu yang sering kita seperti itu, tak pasrahkan, nggak sudah. Tapi sudah didesain, digambar, dengan pola ini langsung tes gitu.
2: Oke. Okay. Nah,
1: ternyata pengrajin itu mereka sudah terampil semuanya. Yang di desa-desa itu udah mahir bahasanya lah, mahir nggak bisa, malah saya bisa kalah gitu dengan itu. Tapi tadi pola yang harus dibangun bukan sekarang beda kayak ya.
2: Okay.
1: Ya mungkin sudah laku lah ini aja.
2: Iya, oke. Okay. Jadi harus by design gitu Pak. Karena desain itu juga bisa menentukan terkait dengan modal berapa, kemudian teknis produksinya berarti seperti apa gitu ya Pak ya.
1: Bisa menghitung HPP kan gitu.
2: Baik, wah ini menarik sekali. Dan tentunya perbincangan kita pada sore hari ini, Pak Warso ya, ini mungkin kita akan lanjutkan kembali karena ini menarik sekali ya untuk kita bedah terkait dengan produk-produk yang sudah ditampilkan juga ya di depan kami gitu ya. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya kita akan ke lagu terlebih dahulu dan nanti kita akan kembali selepas yang berikut ini.

0: Pendengar, kita kembali dalam program Beranda Asta Cita Ekonomi Digital, yang mana kita masih membahas terkait dengan kerajinan bambu lokal yang menembus pasar ekspor. Iya, kita masih bersama dengan Pak Warso. Ya, tadi kita sudah berbincang cukup banyak terkait dengan apa saja produk yang dibuat, kemudian pemasarannya gitu-gitu ya. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pada sore hari ini bersama Pak Warso. Pak Warso, ini tadi sudah cukup disebutkan ya, sudah diceritakan juga terkait dengan perjalanan Pak Warso ini mulai dari awal tahun 1995 ya Pak ya.
1: 95.
0: Sampai saat ini gitu ya. Nah, ini tantangannya apa saja nih Pak yang dihadapi saat pertama kali, khususnya mungkin lebih ke pertama kali masuk ekspor gini Pak.
1: Ya, tantangan sebenarnya tadi pola kita untuk merubah tantangannya satu itu tantangan. Kedua kalinya mengikuti irama sana tadi irama yang ditetapkan dari teman-teman buyer. Nah, ya kita ini belum terbiasa dengan pola itu tantangannya. Kita harus sabar dan sebagainya.
0: Baik. Oke, jadi lalu kalau Pak Warso menghadapi menghadapi tantangannya tersebut seperti apa nih Pak?
1: Kadang tidur kita kadang sampai malam sampai enggak, artinya harus kita datang ke tempat perajin ngobrol, di bawah ngobrol itu, macam ngobrol ngalor ngidul, dihidungi, baru itu terus kita masukkan pola pikir, ini cerita ini cerita ini, itu baru 2-3 kali, tiga orang, empat orang cek ngobrol itu. Kadang seperti itu dulu ketika mulai untuk mau ekspor. Jadi kecil-kecil dulu dirubah, biar mindsetnya berubah. Ini loh gitu.
0: Jadi memang ada pendekatan persuasif dulu gitu ya Pak terhadap teman-teman pengrajin. Ya,
1: karena pemberdayaan UMKM, pemberdayaan masyarakat. Baik. Kalau pabrik nggak butuh gitu, langsung eksekusi kali.
0: Pak Warso, ini tadi terkait dengan pemasaran gitu ya Pak. Ini kalau Pak Warso sendiri pemasarannya seperti apa nih?
1: Ya, kalau saat ini alhamdulillah sekali. Artinya dunia digital itu sudah banyak sekali.
0: Ya.
1: Kalau dulu kan dari mulut ke mulut. bisa satu di sini misalnya di tempat kami ada produk baru sampai ke luar pulau itu satu bulan baru ada kabar. Kali itu. Nah, kalau sekarang kan sudah sangat canggih sekali. Peluangnya harus diambil itu dengan dunia digital itu. Di situ ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada marketplace dan semua itu harus dimanfaat oleh teman-teman pengrajin. Tapi tadi manfaatnya ini mau untuk kelas ekspor apa kelas apa? Kelas apa ini? Karena untuk ekspor enggak bisa. Ya. Hanya itu kalau ekspor enggak bisa, harus ketemu dan bayar dengan apa kan banyak beberapa harus punya spesifikasi sendiri. Jadi harus ketemu dengan mereka. Makanya tadi kalau untuk marketplace ya yang standar-standar lah, maksudnya kapasitasnya yang bisa kita mampu gitu lah.
0: Baik, berarti Pak Warso juga sudah mengalami banyak era, banyak zaman gitu ya Pak.
1: Zaman gelap.
0: Zaman dulu sebelum ada internet, sebelum ada handphone bahkan ya Pak. Luar biasa.
1: Alhamdulillah sekarang gitu. Makanya bagi saya kadang enggak seharusnya. Ayo ini loh anak muda ini, dunia sudah di tangan Anda, maksudnya gitu loh. Kalau saya pun ke luar pulau, ke luar negeri pun harus meratap-ratap bahasanya gitu. Sekarang sangat mudah sekali di genggaman kita. Mengapa dia lebih sukses? Nah, ini kendalanya. Mental tarung. Generasi muda yang bukan mengerti kendala. Mentalnya yang kadang hauslah gantilah. Nah, kalau kita ganti lagi tidak istiqomah, kan berarti dari nol lagi. Misalnya dulu saya tidak istiqomah. Dari bambu, gintalnya. Nah, dari nol terus ya akan bahkan bagaimana akan meningkat kan?
0: Iya, betul. Wah, jadi konsistensi ini yang paling penting dalam usaha gitu ya Pak ya.
1: Dua kali itu baru menyerah. Tadi saya ngumpulin 30 orang, membuat nyewa gedung, kalau pada situ saya udah kenal, ya udah. Pasti gak sampai sekarang gitu.
0: Betul.
1: Makanya itu tadi.
0: Daya juangnya
1: itu saya. Tadi sebenarnya semuanya, di bidang semuanya ya. Siapa yang daya juangnya, mentalnya kuat, ya di situ mereka pasti dapat.
0: Wah. Ini nih yang harus apa namanya dicontoh gitu ya Pak, dan harus ada dalam setiap orang gitu ya, apalagi yang memang punya apa ya, punya keinginan untuk berbisnis sendiri gitu ya.
1: Ya kalau dulu anak muda menjadi apa masa depan ya, sama anak muda di sekarang, masa sekarang anak muda itu maksudnya gitu.
0: Betul.
1: Anak muda sekarang, jangan masa akan datang.
0: Jadi enggak usah nunggu ya, Pak.
1: Iya, sekarang ini masanya.
0: Mulai harus gerak gitu ya, Pak.
1: Itu.
0: Apalagi kita tahu di kondisi ekonomi saat ini memang lagi cukup
1: stres. Harus kreativitas, harus ada juangnya gitu. Kalau orang lu terus kayaknya apa ya?
0: Setuju. Setuju, Pak. Ngeluh terus enggak akan ada solusi ya, Pak. Betul.
1: Harus tangan bergerak.
0: Iya sih, benar sih. Oke, Pak Warso. Pak Warso ini tadi kan juga sempat disampaikan juga bahwa Pak Warso dari awal juga sempat merangkul teman-teman pengrajin. Nah, ini pada saat itu seperti apa, Pak? Memberdayakan pengrajin atau masyarakat lokal dalam proses produksi ini, Bapak seperti apa?
1: Ya. Dulu kan karena ini sosial, jadi tanpa seleksi, wus yuk ayo ikut, kan gitu. Di situ ya, jadi kendalanya. Nah sekarang ini ada seleksi, oh dia mampu enggak, dia ahli enggak, baru kita, oh ini mampu di ini mampu dibilang ini, mampu dibilang ini kerajinannya, itu baru. Oh ya agak sedikit mengurangi apa ya, pengeluaran, bahan baku, pengeluaran apa, karena udah bidangnya gitu.
0: Jadi itu juga berpengaruh sekali ya Pak ya?
1: Iya, sangat solid, itu hampir 60% dia. Kebiasaan mereka, misalnya ini bambu satu itu bisa, tapi guling apa ya, guling irat, guling apa sembarangannya udah buang. Nah, padahal itu kan kalau dihitung-hitung banyak juga. Nah, ini yang kadang tidak kepikir oleh mereka bahwa lawang bambu ini lawang bambu ya kan itu. Padahal itu.
0: Jadi ini juga berpengaruh ke manajemen produksi satu produk itu ya Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Karena itu. Satu bambu itu kalau dihitung bisa bisa menghasilkan lebih dari dua produk misalkan gitu. Tapi kalau cara
1: penanganannya dari awal nggak bagus ya, cara ngetoknya nggak beda, yaudah dadak jadi pemikiran gitu.
0: Oke, jadi bahkan satu pun malah masih kurang
1: itu.
0: Wah menarik sekali ya Pak ya. Nah ini berarti sekarang manajemen untuk
1: merubah harus dirubah
0: ya, Pak,
1: itu
0: ya.
1: Nanti karena kita kan pemberdayaan harus ada perubahan masyarakat itu.
0: Baik. Oke, Pak. Pernah nggak ada penolakan dari calon buyer luar negeri nih? Atau mungkin ada sesuatu kegagalan yang mungkin bisa diceritakan untuk kita bisa saling mengambil pelajaran nih Pak?
1: Itu pastilah semua orang berusaha harus mengalami itu. Tapi mengalami itu untuk kita semakin koreksi diri. Saya kurangnya sini, kurangnya sini. Pernah yang lampu ke Amerika dulu gitu kan? Jadi besinya, lampunya itu kan sudah terukur dari sana. Dari sana, dikirim dari sana. Untuk canelan bambunya, lampunya aja udah pesan ke pabrik mereka bayarnya. Lah kita kan kadang, pokoknya ukuran gini kan ini. Nah, di situ ada selisih misalnya 2 mili, 3 mili kan gak bisa sudah. Harus diamplas. Nah, itu lagi menghabiskan tenaga, waktu lagi. Otomatis biaya ngeluar lagi. Nah, ini yang kadang tanpa apa, sesuai tahapan mereka yang tidak itu. Gagalannya itu, yaudah. Satu. Terus kalau untuk bahan kan harus pengawetan. Nah ini kan diawetan, luas lah. Berapa panas itu haiki. Nah padahal itu enggak sebesar itu, harus diawetkan emang. Biar biar tadi tidak kena bubuk banyaknya. Padahal ilmu tentang bahasanya kalau kita dibilang klinik, apa sebenarnya itu ada klin yang
0: ada
1: yang ilmiahnya. Ada ilmiahnya itu. Kadang saya pun, ya Allah, mengapa itu? Ini hilang, bukan hilang oleh kita. Ini emang dihilangkan oleh bukan penjajah, oleh orang-orang dulu di situ sebelum kita. Artinya kayak Belanda, kayak apa gitu kan? Kembali misalnya, mengapa bambu dulu paling ditakuti oleh penjajah? Bambu loh ya. Ternyata setelah diteliti bahwa kekuatan bambu itu kalau menusuk itu busuk. Diobati enggak bisa. Itu jadi ternyata itu mengapa mereka orang-orang dulu orang-orang pasukan dari Belanda itu takutnya itu, jadi bambu itu sistemnya membusuk di apa di apa di kulit, di tubuh manusia. Enggak ada obatnya. Artinya berarti dia mati perlahan-lahan. Kan itu. Oh, mereka merincinya seperti itu. Lah mengapa kita kok tahu sampai ke situ gitu kan? Mengapa dulu gak meruncing? Lah ini sebenarnya harus dipelajari oleh generasi sekarang. Mengapa itu? Gitu. Itu pun belum saya coba kita gali pun ya, di literasinya gak ada ini loh. Kemana okay. ya? Gak ada
0: itu. Wow, menarik sekali ya Pak ya.
1: Jadi, sebenarnya bambu itu indah sekali. Dari bawah sampai daunnya itu kena semuanya kalau mau.
0: Okay.
1: Untuk usaha kan itu. Yeah. Mau itu. Untuk komposnya, daunnya itu kompos paling baik sekali sebenarnya.
0: Yeah. Itu katanya juga salah satu tanaman yang bagus juga itu ya Pak. Yeah, apalagi kalau ada tanah, terus kemudian di situ ada pohon bambu, tanahnya jauh lebih bagus
1: sebenernya.
0: Ya.
1: Wow. Gak ada yang mau ngambil itu, gitu loh. Dia gak mau bagian itu, barang dia uang. Taruhlah misalnya kita ambil, ada yang mau ambil sampahnya, daunnya difermentasi jadi kompos, yakin itu jadi uang itu pasti. Okay. Tapi emang harus ada teknologi di situ kan. Tapi itu adu maluang pasti itu.
0: Gitu. Baik, wah menarik ya Pak. Pak Warso, ini bicara tentang bambu. Nah, tadi kalau usia bambu kan sudah di ini ya. Nah, kalau bicara bambu kan banyak banget nih Pak. Ada bambu yang kecil, terus ada bambu yang besar. Kalau kita mungkin nyebutnya pring petung apa ya Pak?
1: Kalau besar itu pring petung. Itu pring petung pun ada dua macam. Ada pring petung yang putih, terus ada yang hitam juga ada.
0: Ini biasanya bambu jenis apa nih Pak yang biasanya untuk dipakai untuk kerajinan? Apakah memang harus ada bambu khusus atau hampir semua bambu sebenarnya bisa?
1: Ya, semua bambu karakternya masing-masing. Artinya karakter gini. Kalau bambu wulung untuk kerajinan, anyaman bagus. Tapi untuk lebih detailnya lagi kekuatannya kalau bambu wulung enggak. Kan itu.
0: Tadi karena dia lembek
1: sekali gitu ya. Kalau untuk anyaman itu bagusnya bambu bambu tali, maksudnya bambu apus lah itu. Itu kan lebih baik kan itu. Kalau bambu petung ya biasanya untuk konstruksi lah, rumah-rumah bambu dan sebagainya itu bagus. Tapi untuk kursi pun bagus, kuat dia. Dan kebetulan untuk paling mahal ya tuh bambu petung gitu. Tapi sekarang juga banyak yang sudah jarang yang bambu petung. Kita kangelen pasangan goleti ya, harus jauh, sudah jauh.
0: Justru itu malah sekarang langka ya Pak ya? Cukup sulit ya Pak?
1: Sulit. Karena tadi bambu satu ngeru besi, gatel dan sebagainya. Tapi enggak seperti itu sebenarnya. Karena orang di rumah sebenarnya Mas.
0: Iya kan? Jadi memang dibiarin. Emang ada penanganan khusus dari cara nanamnya juga beda ya Pak?
1: Pemeliharaannya gitu. Kalau di kita kan, kalau dulu orang-orang tua kita, itu kalau bambu itu kan rantingnya diputus kan. Rantingnya dibuangin, itu jadi lurus besar. Tapi kalau kita sekarang kan tanam sujur nih. Gitu kan? Itu yang tengah. Nah kalau dulu orang-orang kita, orang tua dulu juga sama pemeliharaan bambunya ya. Daunnya dikumpulkan di itu terus ditutup tanah, daunnya tutup tanah. Nah itu kalau dulu gitu, orang tua itu gitu saya itu. Dan sekarang enggak mau. Sekarang enggak mau. Ya udah bambunya kecil.
0: Baik.
1: Pendek, rosnya pendek gitu. Jadi ini yang kadang kita pun coba itu kembali. Yuk, ini ilmu yang dari nenek moyang kita harus dibuka lagi, dipelajari lagi lebih dalam sebenarnya.
0: Wow, saya baru tahu kalau ternyata penanganan bambu cukup serumit itu ya Pak untuk menghasilkan bambu yang bagus ya. Oke, saya kira memang bambu tuh udah tinggal dibiarkan aja dia tumbuh gitu.
1: Ternyata bener tumbuh, betul. Tapi ya kualitasnya nggak baik lah. Makanya kalau dulu itu pasti satu rampung bambu pasti ada bahasanya tangganya, anda untuk itu, untuk ngerempeli pucukannya biar lurus, biar itu.
0: Dan kayak tadi Bapak sebutkan juga bahwa untuk biar bambu ini kuat terus tidak gampang kena rayap atau bubuk, ini juga ada treatmentnya juga ya Pak.
1: Tadi,
0: tanpa harus

0: sama luar negeri terhadap produk bambu apa sih Pak?
1: Sebenarnya seleranya sebenarnya sama.
0: Sama ya Pak.
1: Cuman
0: ya?
1: Mereka kadang kalau ngomong mahal akhirnya yang dalam negeri itu masa larang ya gitu. Sebenarnya seleranya sama, ingin apa? Ya. Ingin kembali lagi pakai apa? Pakai kerajinan dari bambu gitu. Jadi kalau orang-orang sana, orang Hubei itu nggak menawar tentang apa ya, tentang harganya mereka. Oke lah, sudah kalau udah sesuai perspektif mereka, ya udah ACC gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau kita sudah sesuai kita ya timbok bisa diturunkan lagi larangan selarangan. Nah, ini ya itu selera, bedanya kadang seperti itu.
0: Okay, jadi mental buyernya beda ya Pak.
1: Iya beda itu. Jadi
0: baik. Okay, Pak Warso, ini terkait dengan gimana sih Pak Warso untuk bisa membangun kepercayaan dengan buyer internasional biar terjadi kerjasama jangka panjang ini yang mungkin saat ini juga sudah dilakukan oleh Pak Warso nih Pak.
1: Ya, dulu kita gak langsung ekspor banyak gitu. Kita hanya sampel-sampel 200-150 itu masuk ke toko-toko souvenir di luar negeri. Kebetulan dulu kita punya apa? Freelance. Orang-orang yang sering kirim ke luar negeri, nah itu yang kecil-kecil lah kita dulu. Ya. Mulai ketika pertama kita long sever, nanti jatuh lah kita mulai berubah konsepnya masuk ke apa, ke toko-toko souvenir yang di apa di luar negeri baru oh iya ini Bali masuk, ini masuk biasanya 1-2 tahun baru ada yang nanya. Makanya tidak harus ini masih karena masuk ke toko-toko souvenir di sana kan ngelihat dulu demand-nya mereka ya kan gitu. Baru ini oh iya masuk yang ini, aduh kadang saya sudah lupa jika yang apa ya itu ya kadang juga kita dulu ya perbendarannya juga lupa registrasi band apa kadang lupa juga harus ngoto dulu yang sudah di sana oh seperti ini baru oh iya itu yang dulu seperti itu.
0: Itu jadi memang untuk menembus pasar ekspor tidak seinstan
1: iya,
0: bahkan proses, kayak Pak Warso juga harus ada proses mungkin setahun atau berapa bulan gitu ya Pak untuk mendapatkan calon buyer gitu di sana ya Pak ya. Oke, dan komunikasi
1: itu,
0: komunikasi
1: itu dulu itu. Kalau sekarang kan sudah udah sakit ya, udah ada apa ya, yang lagi ngetel ya teknologi yang bisa tanya nama, alamat, bayar, udah ada sirat-sirat keluar kan itu ada. Gitu kan tinggal itu.
0: Jadi kalau untuk membangun kepercayaannya juga selain komunikasi juga ini apa ya, terkait dengan kualitas produk ya.
1: Kalau orang-orang sana itu ya, itu kalau datang ke kita, anggap saja dia saudara kita. Kasih minum ada apa adanya, enggak usah diadadain, maksudnya gitu. Mereka seneng natural aja. Nah itu yang kadang salah, apa teman-teman di desa itu, orang-orang gawe apa ya, enggak sebenarnya dia ingin ada, natural aja kamu. Mau ngasih pisang kek, pisang godok, sudah dikasih aja situ. Karena dia dari sana kan pinginnya yang itu sebenarnya. Nah ini yang kadang dibuat-buat malah aja lah. Mereka sudah apa punya insting lah berarti ini kan itu makanya saya kadang itu saya dulu banyak teman-teman bawa freelance ke orang di seluruh Bali ke tempat kita orang Itali, Inggris ke tempat kita udah apa adanya aja kasih minum ada itu dikasih itu aja mereka 2-3 kali datang lagi ya nggak beli nggak masalah kan itu tapi suatu saat pasti dia akan ingat lagi iya Mas Warso itu kalau Indonesia
0: minimal ingat ya Pak
1: iya kan itu pasti itu membangun itu dulu lah nggak usah itu memang butuh waktu
0: baik berarti membangun kepercayaan apa namanya komunikasi yang baik ya Pak ya ini yang menjadi kunci juga ya untuk membangun kepercayaan. Kalau potensi industri bambu terbesar di pasar global ini apa nih Pak kurang lebih Pak?
1: Jadi dari apa? Global itu dari apa? Dari anyaman sampai konsumsi itu semuanya terserap semuanya. Dari rumah tangga sampai hotel, spa-spa banyak gitu udah mereka butuh semua sebenarnya. Tinggal kita mau ahlinya di mana ini loh. Di di besek udah. Besek itu di up yang baik, yang premium. Pasti di sana ada. Buat googling lah. Negara-negara mana aja itu pasti ada cerita di situ. Udah baru kita catat referensi, baru masuk ke sana. Gak usah pusing sana naik dunia sekarang. Jangan dibuat susah.
0: Baik, jadi sebenarnya potensinya sangat besar dan tinggal kita bagaimana cara mengolahnya agar bisa masuk sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu
1: itu, ya
0: Pak.
1: Buyer itu kalau ngasih sampel itu enggak 1-2, sekalian bleng 10. Lu bisa berap yang mana itu. Itu jadi tinggal kita mau aja. Kalau saya di tempat sekali tiap minggunya itu pasti ada

0: apa sampel-sampel harus dibuat, sampel-sampel harus dibuat tiap minggu gitu kalau mau. Kadang tuh ah nggak usah lah, biarnya aja kira-kira kita lempar ke teman ada, kita lempar ke teman gitu. Jadi itu makanya kan kita harus punya teman-teman yang emang satu frame dengan kita, karena sudah terkasihkan. Malah yang kadang ini yang harus memang harus sering ngobrol duduk, ya berarti dasarnya sama. Ini yang harus membangun. Nah kebetulan ini belum mereka. Jadi pasti usah, serap apa? Monggo, roba gampang. Nah ini yang kadang jadinya kita ikut terbawa. Loh, jenengan terkasih ini malah jadinya nggak apa ya, nggak serius, nggak apa, malah mental itu. Okay. Oh, itu jadi kekurangan mereka pun akhirnya. Kadang akhirnya kita pun lah, aduh lah, tahan dulu lah. Lebih baik sih kita sekarang untuk sekarang, ah nggak bisa itu. Kalau mangga nggak bisa, karena pernah ada terkasihkan teman ini digarap. Udah digarap betul, tapi tidak sesuai
1: spesifikasi.
0: Spesifikasi sesuai yang kita lakukan seringnya seperti ini, ini enggak, akhirnya enggak itu yang seringnya.
1: Jadi kurang lebih seperti itu ya Pak. Salah satu tantangan juga ya Pak ya dalam itu ya. Mungkin karena waktu juga terbatas ini ya Pak. Terakhir ini apa yang atau pesan dari Pak Warsoni untuk para pelaku UMKM agar produknya bisa bertahan atau mungkin bisa punya nilai jual di pasar lokal maupun internasional, silakan.
0: Oke, terima kasih. Terakhir, teman-teman semua UMKM harus diingat satu, jangan membuat untuk dijual di lingkungan sendiri, jangan. Tapi kuasai dulu lingkungan itu, percaya dengan kita. Itu satu. Jadi kalau terus yang saya amati teman-teman kan nek ora payu nang lingkungannya sudah, gitu kan itu. Nah kita udah pokoknya ini saya buat produk ini akan saya jual luar. Itu aja udah. Pasti dengan standar, kalau luar pasti ada standarnya. Tapi kalau di dalam itu gak ada standarnya. Itu makanya itu tadi teman-teman harus harus membuat cara berpikirnya, ini barang saya mau saya jual keluar, bukan di lingkungan kita.
1: Nah, baik, wah ini menarik sekali ya. Terima kasih Pak Warso atas waktunya di sore hari ini dari The Bantar
0: Bambu Craft.
1: Luar biasa. Ini semoga sukses selalu Bapak usahanya. Semoga lancar-lancar terus. Dan insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan untuk ngobrol lebih jauh lagi ya Pak ya.
0: Siap.
1: Baik. Terima kasih Pak ya. Bapak sehat selalu. Iya, pendengar dan juga pemirsa, itu tadi obrolan kita dengan Pak Warso dari The Bantar Bambu Craft terkait dengan bambu lokal menembus pasar ekspor dalam segmen Brand Astacita Ekonomi Digital. Terima kasih banyak atas waktunya dan selepas ini akan kami hadirkan Lintas DIY Jateng yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Purwokerto. Saya Febri Onik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
2: Brand Astacita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Selamat sore, pendengar. Info Lintas DIY Jateng kembali hadir menyapa Anda, menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan juga Purwokerto. Di antaranya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama jajaran Forkopimda di lingkungan Pemkab Sukoharjo kemarin melakukan panen raya jagung di lahan Gapoktan Krido Darmo, Desa Karanganyar, Kecamatan Weru. Dinas Pariwisata DIY berkolaborasi dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik menguatkan kompetensi dan kualitas produk batik, terutama batik cap. Upaya ini untuk menggeliatkan aktivitas para perajin di tengah maraknya serbuan produk tekstil printing bermotif batik. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Febrionik. Informasi pertama kita awali dari rekan-rekan RRI Surakarta. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama jajaran Forkopimda di lingkungan Pemkab Sukoharjo kemarin melakukan panen raya jagung di lahan Gapoktan Krido Darmo, Desa Karanganyar, Kecamatan Weru. Panen raya tersebut juga turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares. Kemudian Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo Bagas Windaryatno, dan juga sejumlah pimpinan OPD dan pemangku kepentingan pemerintahan. Berikut laporan Edwi Puryono.
1: Yang tidak kalah pentingnya bagaimana mengaktifkan kembali bahwa tidak hanya jagung, potensi di wilayah Sukoharjo ada juga tembakau, kemudian tembakunya.
2: Saudara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama jajaran Forkopimda di lingkungan Pemkab Sukoharjo melakukan panen raya jagung di lahan Gapoktan Krido Darmo, Desa Karanganyar, Kecamatan Weru. Panen raya tersebut juga turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, De Francisco da Silva, Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo Bagas Vitaryatno, sejumlah pimpinan OPD dan pemangku kepentingan pemerintahan. Gubernur Ahmad Lutfi mengatakan produksi jagung di Jawa Tengah pada tahun 2025 mencapai sekitar 3,7 juta ton. Hingga bulan September 2026 ini, produksi jagung Jawa Tengah telah mencapai 2,68 juta ton. Besarnya produksi tersebut menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah penting dalam memasok kebutuhan jagung nasional. Angka tersebut menurut Ahmad Lutfi menempatkan Jawa Tengah sebagai produsen jagung kedua terbesar secara nasional.
1: Jadi jagung di Jawa Tengah tetap kita meneguhkan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional terkait tidak hanya padi tapi jagung. 2025 kemarin kita 3,7 juta ton. Ini 17,5% jagung nasional dari Jawa Tengah. Kemudian untuk tahun 2026 ini dari bulan Januari sampai dengan September sudah 2,68 juta ton. Artinya insya Allah kita sanggup nanti bulan Oktober memenuhi target nasional.
2: Lebih lanjut disampaikan Gubernur Ahmad Lutfi, guna menjaga capaian tersebut tidak hanya dilakukan dengan meningkatkan produksi. Namun pemerintah juga harus memastikan petani mendapatkan dukungan dari sisi lahan, air, pupuk, benih, hingga alat dan mesin pertanian Alsintan. Gubernur juga mengakui jika persoalan air menjadi salah satu perhatian karena produktivitas lahan sangat bergantung pada kepastian pasokan air, terutama ketika petani harus berproduksi di tengah perubahan musim. Kendati demikian, pemerintah juga memastikan ketersediaan pupuk agar petani tidak mengalami kendala saat memasuki musim tanam. PLT Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo menyebut jagung menjadi salah satu komoditas yang memberikan harapan baru bagi sektor pertanian di Sukoharjo. Untuk panen jagung bulan Januari hingga September ini, luasan panen 747 hektar dengan perkiraan produksi 6.449 ton atau produktivitas 86,33%. Menurut Eko Sabto, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja bersama Pemkab Sukoharjo melalui Dispertan serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pihaknya berharap dukungan tersebut terus diberikan guna mendorong peningkatan luas tanam jagung di Sukoharjo.
3: Apapun panen jagung adalah harapan baru dari Kabupaten Sukoharjo untuk panen Januari sampai dengan September. Kita luasan panen kita 747 hektar dengan perkiraan produksi 6.449 ton atau profitas 86,33.
2: Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, De Francisco da Silva mengatakan panen di Sukoharjo menjadi bagian dari strategi guna menjaga produksi jagung jagung di Jawa Tengah. Hingga saat ini, capaian produksi jagung berada di kisaran 72% dari target 3,7 juta ton. Kabupaten Sukoharjo menjadi salah satu daerah yang ikut menopang produksi tersebut, sehingga peningkatan produksi tidak cukup hanya dilakukan dari sisi budidaya. Infrastruktur pertanian, mekanisasi, benih hingga penanganan pasca panen juga perlu diperkuat agar hasil panen memberikan nilai ekonomi lebih besar bagi petani. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
0: Akses jalan Kapten Mulyadi dari Simpang Pasar Kliwon hingga Simpang Batu Rono, Kota Surakarta ditutup total mulai Jumat siang. Penutupan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Haul Solo Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi 2026 hingga Minggu siang. Berikut laporan Muhammad Reza.
4: Setelah Jumatan, perkiraan sekitar jam 14.00, itu akan dilakukan pengalian arus lalu lintas penutupan jalan di kawasan Kapten Mulyadi.
5: Akses jalan Kapten Mulyadi dari Simpang Pasar Kliwon hingga Simpang Batu Rono ditutup total mulai Jumat 2 Oktober 2026 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Penutupan diperkirakan berlangsung hingga Minggu 4 Oktober 2026 siang setelah seluruh rangkaian Haul Solo berakhir. Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Andri Wahyudi mengatakan, rekayasa lalu lintas disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan selama kegiatan haul. Arus kendaraan dari sisi utara Jalan Kapten Mulyadi atau kawasan Pasar Kliwon akan dialihkan melalui Bundaran Geladak. Selama penutupan, Jalan Selamat Riyadi dari Geladak hingga Nonongan diberlakukan sistem kontraflow.
4: Selang Jumatan, perkiraan sekitar jam 14.00, itu akan dilakukan pengalian arus lalu lintas penutupan jalan di kawasan Kapten Mulyadi. Tepatnya mulai dari Simpang Tiga Loji Wetan, Loji Wetan akan dibuang ke barat, Mayor Kusmanto, nanti menuju ke Jalan Jenderal Sudirman, Simpang Mat PI ke kiri, menuju Bundaran Geladak, menuju ke kanan langsung kontraflow ke Jalan Selamat Riyadi, mulai dari Bundaran Geladak sampai dengan Simpang 4 Nonongan. Simpang Nonongan menuju ke kiri Jalan Yosudarso.
5: Pengguna jalan dari sisi utara yang hendak menuju Sukoharjo dapat menggunakan Jalan Yosudarso, sedangkan dari sisi selatan menuju utara dapat melalui Jalan Mojo dan sejumlah ruas di sekitarnya. Dinas Perhubungan Kota Surakarta juga menyiapkan rambu informasi dan petugas di lapangan untuk membantu mengarahkan kendaraan. Sejumlah titik yang diperkirakan mengalami kepadatan antara lain Simpang Batu Rono, Simpang Pasar Kliwon, Jalan Mojo, Sampangan, Loji Wetan, Geladak, Nonongan, Geblekan, dan sekitarnya. Masyarakat yang hendak menuju Sukoharjo, Wonogiri, dan Karanganyar dihimbau menghindari kawasan Jalan Kapten Mulyadi atau wilayah Semanggi Pasar Kliwon selama rekayasa berlangsung. Masyarakat juga diminta memilih waktu dan rute alternatif untuk menghindari kepadatan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Taufik Muhammad mengatakan, manajemen dan rekayasa lalu lintas disiapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Haul Solo. Peserta dan tamu haul diarahkan menggunakan lokasi parkir yang telah ditentukan.
6: Dari pengalaman tahun-tahun yang ada kan, Solo menjadi kedatangan tamu yang luar biasa. Ya intinya kami mohon pada para tamu yang berkunjung di acara Haul Habib, mohon patuhi regulasi aturan lalu lintasnya sama tempat-tempat parkir yang sudah ditetapkan. Okay. Nanti untuk masalah titik parkirnya, nanti akan kami share di medsos. Nanti monggo tamu-tamu yang luar kota yang menggunakan bis semuanya bisa mengikuti aturan ketentuan yang kami rancang seperti itu.
5: Dinas Perhubungan Kota Surakarta bersama pemerintah kota akan menyampaikan informasi mengenai pengalian arus, titik parkir, dan ketentuan lalu lintas melalui media sosial resmi. Masyarakat diimbau memantau informasi tersebut sebelum melakukan perjalanan menuju kawasan yang terdampak rekayasa lalu lintas. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Dari RRI Yogyakarta, Dinas Pariwisata DIY berkolaborasi dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik menguatkan kompetensi dan kualitas produk batik, terutama batik cap. Upaya ini untuk menggeliatkan aktivitas para perajin di tengah maraknya serbuan produk tekstil printing bermotif batik. Reporter Wahyu Suryo melaporkan berikut ini.
7: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memperkuat kapasitas perajin batik agar memiliki kompetensi memadai untuk mendukung sektor pariwisata. Penguatan kapasitas dilakukan melalui berbagai pelatihan, salah satunya penguatan kompetensi untuk produksi batik cap. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Iwan Pramana ingin meningkatkan kualitas produksi para perajin batik melalui cara ini.
8: Kalau batik cap ini kan masing-masing daerah punya ya? Punya. Jadi untuk GAI sendiri, kami di aircraft itu kan kreativitas. Jadi kami mendorong mereka untuk menciptakan batik-batik yang ada pakemnya, tetapi juga untuk selera pasarnya juga. Jadi di sini kami yang pas berbasis kompetensi ini, sertifikasi tetapi keahliannya juga, kreativitas mereka untuk mendesain batik juga yang cap nanti.
7: Selain mendorong kualitas desain batik melalui berbagai pelatihan, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta juga menekankan dukungan berbagai pihak untuk melakukan edukasi publik serta perlindungan ekosistem batik asli. Upaya ini untuk menyikapi maraknya produk tekstil printing berlabel batik.
8: Yang printing itu bukan batik, jadi paling nggak minimal mereka pakai batik cap, kalaupun nggak tulis ya. Jadi karena seperti itu ada kebijakan daerah, nanti kami mungkin bersama dari OPD Dinas Pariwisata, Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif juga akan mencoba berkolaborasi dengan beberapa OPD, kemudian bisa mengusulkan ke pimpinan daerah kita maupun DPRD juga nanti bagaimana menyiapkan satu regulasi agar benar-benar produk DIY bisa bersaing dan printing yang banyak dari luar itu yang dari Cina ya, itu bisa tidak mengganggu lah ekosistem batik kita di nantinya.
7: Selain memberi pembekalan pelatihan teknis, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta berkolaborasi dengan Balai Batik juga membekali para perajin batik di DIY dengan kemampuan pemasaran digital seperti pembuatan konten video dan fotografi produk yang ingin dipasarkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan belum ada kegagalan panen di wilayahnya saat musim kemarau saat ini. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
9: Kami juga muter-muter itu tidak ada kegagalan panen karena tani sudah
10: panen. Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Bantul belum memiliki dampak signifikan terhadap sektor pertanian. Hingga kini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul belum menerima laporan terkait adanya kegagalan panen. Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo menyatakan, pihaknya telah melakukan pemantauan langsung di sejumlah lahan pertanian di wilayah Bumi Projo Taman Sari. Ia pun memastikan bahwa belum ada area persawahan yang mengalami gagal panen pada kemarau tahun ini. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari antisipasi yang telah dilakukan oleh petani sejak jauh-jauh hari. Selain itu, DKPP Bantul juga sudah mendorong para petani untuk menanam komoditas yang dapat bertahan dengan kondisi kekeringan.
9: Jadi petani sudah sejak awal sudah ngomong istilahnya, karena kan kita sudah sosialisasi sejak bulan-bulan Juni, April, Mei itu kan sudah sosialisasi bahwa akan terjadi kemarau panjang. Makanya petani sudah mengantisipasi dengan tanaman, kalau yang daerah itu tidak ada sumber air, dia menanam palawijo. Yeah. Kalau ada juga tanaman padi, dia mencari umur pendek.
10: Di sisi lain, Joko menyebut ketersediaan air di sektor pertanian terbilang masih mencukupi. Sebab kondisi sejumlah sungai yang melintas di Kabupaten Bantul masih relatif mendukung.
9: Alhamdulillah kita itu kan Bantul ada 6 sungai yang melintas di Bantul. Dari 6 sungai itu yang dikering hanya satu loh. Itu kan sungai Opa, Oyo, Progo, Codo masih mengalir. Yeah. Yang kedua adanya bantuan IRPOM-IRPIM, kita dapat IRPOM-IRPIM 21 titik. Itu kan sudah mengalir. Insya Allah kita tidak ada kegagalan panen, makanya sampai sekarang petani juga belum ada laporan.
10: Sebagai informasi, DKPP Bantul menargetkan surplus padi pada panen tahun ini berada di angka 100 ribu ton. Jumlah tersebut berdasarkan luas tanam yang mencapai 35 ribu hektar.
0: Informasi selanjutnya dari rekan-rekan RRI Semarang. Cuaca panas bukan menjadi alasan berhenti berolahraga, tetapi mengharuskan penyesuaian waktu, intensitas, dan persiapan. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
11: Gimana cara biar bisa olahraga di tengah cuaca yang panas banget?
12: Pendengar, cuaca panas yang terjadi belakangan ini tidak harus menjadi alasan untuk menghentikan aktivitas olahraga. Namun kondisi tersebut perlu diantisipasi dengan menyesuaikan waktu, jenis, dan intensitas olahraga agar tubuh tetap nyaman dan terhindar dari resiko kelelahan berlebih. Yosua, warga Ambarawa yang rutin berolahraga, mengatakan aktivitas fisik tetap perlu dilakukan karena tubuh pada dasarnya dirancang untuk bergerak. Ia memilih waktu olahraga ketika suhu udara lebih bersahabat, seperti pagi atau sore hingga malam hari.
11: Misal pagi lari, atau sore juga bisa tuh, sore ke malam kan banyak juga tuh yang night run gitu.
12: Ia menambahkan, masyarakat juga dapat memilih jenis olahraga yang mudah dan disukai agar aktivitas tersebut dapat dilakukan secara konsisten. Sementara bagi yang hanya memiliki waktu berolahraga pada siang hari, olahraga di dalam ruangan seperti gym atau pilates dapat menjadi pilihan. Hal serupa dikatakan oleh personal trainer di Semarang, Rara, mengatakan cuaca panas dapat mempengaruhi kondisi tubuh saat berolahraga. Menurutnya, suhu panas membuat tubuh lebih cepat lelah dan haus, sekaligus dapat menurunkan konsentrasi serta performa saat berolahraga.
13: Yang perlu dipersiapkan saat kita berolahraga, yang jelas minum. Air minum itu, mineral itu penting banget. Terus kalau bisa menggunakan pakaian tuh yang nggak panas gitu loh, yang lebih kayak longgar gitu.
12: Ia menyebut persiapan sebelum olahraga menjadi penting ketika cuaca sedang panas. Selain mencukupi kebutuhan air, masyarakat disarankan mengenakan pakaian yang nyaman dan tidak terlalu panas. Menggunakan sunscreen untuk aktivitas di luar ruangan, serta memastikan kondisi tubuh dan pola tidur tetap baik. Dengan penyesuaian tersebut, olahraga tetap dapat dilakukan secara rutin tanpa memaksakan kondisi tubuh. Intensitas olahraga juga sebaiknya dilakukan dengan kemampuan masing-masing, terutama ketika suhu udara sedang tinggi. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melalui gerakan Rise and Speak, Berani Bicara, Selamatkan Sesama, Polri mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kekerasan dan memperkuat sinergi dalam melindungi korban. Selengkapnya dilaporkan Luki Setiawan.
14: Berani bicara, selamatkan sesama, jangan lagi takut untuk melapor. Kemudian yang kedua,
15: upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan serta tindak pidana perdagangan orang atau TPPO membutuhkan keterlibatan dari banyak pihak. Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Dirtipit PPA PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Asisa mengatakan penanganan kekerasan dan TPPO tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup pencegahan, perlindungan, pemulihan korban hingga partisipasi aktif masyarakat. Hal itu disampaikan Nurul dalam dialog publik wilayah hukum Polda Jawa Tengah bertema sinergi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan, serta pemberantasan perdagangan orang melalui penguatan kerjasama lintas sektor. Brigjen Pol Nurul menyebut, masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam mendeteksi kekerasan dan TPPO sejak dini. Atas dasar itu, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO menginisiasi gerakan Rise and Speak yang diwujudkan melalui diskusi, layanan konsultasi, pelaporan kepada polisi wanita atau polwan, talk show, deklarasi, serta kampanye melalui media digital.
14: Sekarang kan sudah ada Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama, kita tidak lagi sendiri, tetapi kita ada kepolisian, kemudian ada lembaga masyarakat berbasis komunitas yang juga bisa menerima laporan dan wajib dalam waktu 3 kali 24 jam itu dilaporkan kepada kami. Khususnya Jawa Tengah juga sudah mempunyai Safe House 110 yang mana siapapun yang ingin melaporkan, ingin curhat bisa ke situ, seperti itu, dan nanti tentu akan dikonsultasikan, dikomunikasikan kepada kepolisian terdekat.
15: Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah diwakili Direktur Reserse PPA PPO Polda Jawa Tengah Kompes Pol Nunuk Setiawati menyebut ancaman kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan semakin kompleks. Kekerasan kini tidak hanya terjadi secara fisik tetapi melalui ruang digital, eksploitasi ekonomi, kekerasan seksual, perundungan hingga praktik perekrutan yang menjerat korban TPPO. Kerentanan pekerja migran Indonesia juga menjadi perhatian dalam upaya pencegahan TPPO di Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2025 tercatat 118 kasus pekerja migran Indonesia PMI bermasalah, termasuk 19 kasus yang berkaitan dengan TPPO.
16: Kekerasan terhadap anak 469, kekerasan terhadap perempuan 313, kemudian TPPO ada 14. Ini periode 1 Januari sampai dengan 25 September 2025.
15: Kalau daerah atau main kota yang berani banyak melaporkan kasus-kasus
16: rata. Mungkin. Rata ya. Semua kasus ini rata di setiap kabupaten kota. Jadi seperti KS, semua kabupaten kota pasti ada. Tertinggi masih kekerasan seksual.
15: Oh, kekerasan seksual.
16: Iya. Kalau tertinggi laporannya di Polrestabes Semarang.
15: Kombes Pol Nunuk juga mengajak masyarakat tidak takut melapor apabila mengalami atau mengetahui dugaan kekerasan maupun TPPO. Informasi yang disampaikan masyarakat dapat membantu kepolisian melakukan penanganan lebih cepat sekaligus mencegah bertambahnya korban. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi berikutnya dari rekan-rekan RRI Purwokerto. Persiapan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT di Kabupaten Purbalingga mulai memasuki tahap pengujian kondisi tanah. Uji sondir dilakukan untuk mengetahui kedalaman tanah keras sebagai dasar menentukan jenis pondasi bangunan. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
17: Meski tidak ada alokasi anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru pada 2026 karena keterbatasan APBD, tahun 2026 ini Pemkab Purbalingga masih memiliki cadangan pangan pemerintah daerah CPPD sebanyak 28,44 ton setara beras. Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kabupaten Purbalingga Naning Purwanti mengatakan cadangan tersebut disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam dan ancaman krisis pangan akibat masa paceklik. Dijelaskan Naning, saat ini cadangan pangan tersebut disimpan dalam bentuk gabah di gudang Puspahastama dan akan dikonversi menjadi beras ketika disalurkan. Pihaknya merinci sekitar 75% stok dititipkan di BUMD Puspahastama, sedangkan 25% lainnya dipinjamkan dan dikelola gabungan kelompok tani Gapoktan sebagai aset.
18: Karena gudang kita tuh di Puspa itu ada yang di Kapoktan, cadangan pangan pemerintah nih, kan nggak mungkin aku nyimpen di sini nih. Puspa itu kan juga kerjasama sama Kapoktan. Nah, Kapoktan itu ada yang pinjamkan, sistemnya namanya pinjaman gabah. Gabah itu sebagai aset kita kan. Itu kan cadangan pangan pemerintah daerah. Iya, misalkan ada bencana gitu. Ada 28,4 ya. Bencana kan kita nggak tahu ya, apalagi kan udah kayak gini bencana di mana-mana, kekeringan kan juga nanti takutnya kan paceklik apa-apa. Itu kan untuk paceklik cadangan pangan penting. CPPD-nya ini punya kabupaten.
17: Naning menambahkan meski stok masih tersedia, Pemkab Purbalingga tidak memiliki anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru hingga 2026. Adapun untuk memenuhi kebutuhan apabila terjadi kondisi darurat, Pemkab Purbalingga juga akan mengandalkan pasokan cadangan pangan pemerintah CPP dari pusat. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Komisi 3 DPRD Banjarnegara mengapresiasi Bank Sampah Banjarnegara yang berhasil mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak alternatif. Inovasi ini dinilai bisa menjadi salah satu solusi penanganan sampah, sekaligus mengurangi sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
19: Bank Sampah Banjarnegara atau BSB di Desa Kasilip, Kecamatan Waradadi, Kabupaten Banjarnegara, mengubah sampah plastik low value menjadi bahan bakar minyak alternatif. Inovasi ini dinilai bisa menjadi salah satu solusi penanganan sampah, sekaligus mengurangi sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Hal tersebut terungkap saat Komisi 3 DPRD Banjarnegara melakukan kunjungan kerja ke Bank Sampah Banjarnegara. Di tempat ini, sampah plastik low value yang selama ini kurang memiliki nilai ekonomi diolah menjadi bahan bakar minyak alternatif jenis solar atau petasol. Rata-rata, Bank Sampah Banjarnegara mampu mengolah sekitar 300 kg sampah plastik setiap hari. Anggota Komisi 3 DPRD Banjarnegara Ahmad Arya Yakaria mengapresiasi inovasi tersebut. Menurutnya, Bank Sampah Banjarnegara dapat menjadi pilot proyek penanganan sampah plastik mengingat pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian masyarakat.
20: Yang pertama, kami sangat bahagia dan mengapresiasi. Ini ada putra daerah, sudah menemukan, sebetulnya sudah cukup lama masalah sampah plastik menjadi BBM. Dan ada salah satu kebanggaan bagi kami, ini hanya dimiliki di Banjarnegara. Itu poin yang pertama. Yang kedua, memang Banjarnegara salah satu pemikiran masyarakat saat ini masalah sampah. Dan ini sebagai dasar bisa menjadi bagian pilot project penanganan sampah, khususnya sampah plastik.
19: Ketua Bank Sampah Banjarnegara Budi Trisno Aji menjelaskan proses pengolahan dimulai dari pengumpulan sampah dari masyarakat. Sampah kemudian dipilah sebelum diolah menggunakan mesin pirolisis. Selanjutnya, hasil pengolahan dimurnikan hingga menjadi produk bahan bakar yang dapat dimanfaatkan. Bahan baku tidak hanya diperoleh dari Desa Kasilip, namun juga dari sejumlah desa dan komunitas di sekitar, termasuk Desa Luwung, Kecamatan Rakit, dan Desa Karangjambe. Dari proses tersebut, hasil produksi disebut bisa mencapai sekitar 80% dari bahan baku yang diolah, yakni 300 kg sampah plastik per hari. Pemasaran petasol dilakukan dengan sistem antar badan usaha. Anggota komunitas Bank Sampah Banjarnegara dapat memperoleh produk secara langsung, sementara masyarakat umum dapat melakukan barter menggunakan sampah plastik. Untuk petasol grade solar petani, harganya sekitar Rp11.000 per liter. Sedangkan petasol untuk kendaraan disebut dibanderol sekitar Rp13.000 per liter.
21: Bahan baku kita ambil dari warga sekitar, khususnya di desa kami. Kemudian kita kerjasama dengan beberapa desa di Luwung, Kecamatan Rakit, kemudian desa sebelah juga, Desa Karangjambe. dan beberapa komunitas di desa-desa. Sementara ini yang kita proses per hari itu 300 kilo sampah plastik lokal yang sudah juga menjadi BPM.
1: Menghasilkan berapa untuk
21: Pak? Hasilnya rata-rata di tempat kami 80% Pak. 80% dari total bahan baku yang dimasukkan. Dari 200 kilogram sampah plastik sekitar 180 liter per hari.
1: Tiap hari ya?
21: Setiap hari.
19: Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjarnegara Herina Indri menyebut sekitar 30% dari total sampah merupakan sampah plastik dan sebagian besar diantaranya tergolong low value. Menurutnya tantangan berikutnya adalah membangun ekosistem pengelolaan sampah agar sampah low value maupun high value dapat diolah secara optimal.
3: Ya, kita ingin bahwa ini bisa diaplikasikan di tempat yang lainnya di Banjarnegara untuk lebih bisa memaksimalkan pengelolaan sampah plastik terutama di Banjarnegara.
1: Selama ini memang plastik menjadi persoalan tersendiri ya Bu di Banjarnegara ya Bu ya?
3: Iya betul, karena 30% dari sampah itu adalah sampah plastik dan tentunya sekitar 60% ya Mas Budi itu adalah sampah yang lokal.
19: Pengelolaan sampah dari hulu diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir, sekaligus membuka peluang agar sampah plastik yang selama ini dianggap tidak bernilai dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Joko Winarno mengakhiri buletin lintas DIY Jateng sore hari ini yang disiarkan RRI Purwokerto dan dirilai oleh RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta dan juga Surakarta. Saya Febronik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Selamat sore pendengar, dan saat-saat lagi kita update informasi terbaru ya dari Klaten. Para pengrajin batik di Desa Jarum Bayat Klaten sekarang masih bertahan meski penjualan cenderung landai. Informasi selengkapnya kita telah tersambung dengan rekan Adam Sutanto. Silakan rekan Adam.
1: Baik, kami sampaikan hari ini merupakan Hari Batik Nasional, dan beberapa saat yang lalu saya sempat melihat dan mengunjungi salah satu sentra batik di wilayah Klaten, salah satunya di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Di Bayat sendiri memang ada beberapa sentra batik yang memang sudah cukup terkenal, seperti hanya Desa Jarum dan juga Desa Kebun. Dan salah satu pengrajin batik dan juga perangkat desa Jarum, Suyanto, kepada RRI bahwa geliat para pembatik saat ini memang masih terus berjalan meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk penjualan, karena memang semenjak COVID sampai dengan sekarang ini harga ataupun penjualan batik memang tidak mengalami pergerakan yang signifikan atau kenaikan dari jumlah penjualan. Namun demikian, para pengrajin atau UMKM batik di desa tersebut ini sampai saat ini masih aktif dan tetap bertahan, termasuk para pembatik UMKM milenial juga terus bermunculan. Memang hal yang dihadapi adalah persoalan tenaga kerja yang memang mulai berkurang. Ini sampaikan Suyanto.
2: Di hari batik ini, yang jelas untuk kegiatan di Desa Jarum, paling nanti akan mengadakan pertemuan antara perajin batik di desa, jadi nanti membahas tentang kemajuan dan perkembangan batik yang ada, serta bagaimana menghadapi situasi dan kondisi pasar yang istilahnya mungkin harus dihadapi dengan strategi seperti apa. Tapi yang jelas untuk jumlah total perajin di Desa Jarum ini ya banyak berkembang dengan baik. Perajin mungkin ada bertambah 1-5 perajin yang baru, tapi yang jadi kendala yaitu SDM batiknya. SDM batiknya semakin banyak istilahnya juragan, itu semakin pekerjanya semakin sedikit. Jadi soalnya sudah di tempat-tempat pekerja atau pekerjaan yang lama, di juragan lama. Jadi kadangkala bargaining bagi pembatik itu ya sekarang malah bagus. Ada yang bayari sekian. Jadi nanti kita akan rembuk dengan teman-teman perajin batik biar nanti bisa.
1: Sementara itu, salah seorang pelaku UMKM batik, Sarwidi, menyatakan bahwa sekarang ini penjualan batik di Desa Jarum yang dikenal sebagai desa wisata batik untuk wisatawan memang cukup sudah jarang sekali datang ke berkunjung atau membeli secara langsung kepada para pelaku batik. Namun demikian, Sarwiti yang mempekerjakan 7 orang ini, prinsipnya kegiatan usaha ekonomi batik tetap berjalan meskipun dari sisi penjualan belum maksimal. Ia juga berharap di momen Hari Batik ini ada kebijakan dari pemerintah untuk lebih mengangkat kembali para pelaku usaha batik, terutama di Desa Jarum. Demikian Adam Santo melaporkan. Selamat petang.
0: Baik, terima kasih rekan Adam atas laporannya ya. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas. Pendengar tetap bersama kami ya, karena kami masih akan hadirkan informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: kasih pendengar masih bersama kami ya di 101 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Bersama saya Hanan ya yang akan menemani Anda di Surakarta sore hari ini. Dan kali ini ya di Surakarta sore hari ini saya tidak sendiri nih. Ada rekan baru saya ini, ada siapa ini namanya? Silakan diperkenalkan.
1: Selamat sore para pendengar dengan suara baru ya ini. Perkenalkan saya Rera dari magang HAP tahun ini.
0: Oke, asalnya dari mana ini?
1: Asalnya dari Boyolali.
0: Oh, dari Boyolali. Yeah. Wah, ini penyiar baru ya, pendengar ya. Ada temennya aja ini sekarang ya, saya di sore hari ini ya. Oke, baik. Rera, di sore hari ini aku mau bahas ini sih, bahas tentang weekend ya. Sekarang kan weekend ya. Kalau Rera sendiri ini ya, kalau misalnya weekend, ini biasanya wisatanya kemana sih?
1: Kalau weekend biasanya ini sih, kalau enggak rebahan aja, kalau lagi mood keluar ya keluar,

0: apa ya, mungkin ngopi-ngopi cantik kali ya.
1: Ngopi-ngopi di Waduh Cengklik ya.
0: Boleh.
1: Di sore hari ya.
0: Yeah.
1: Wah, cocok-cocok, boleh. Kapan-kapan saya diajak ya.
0: Siap. Okay. Menjelajahi Solo Raya.
1: Oke, okay, siap-siap. Nanti ditraktir ya saya ya. Kebetulan tanggal mudanya.
0: Pas banget.
1: Pas banget ya. Baik, pendengar, kami masih menemani Anda ya dengan informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan di Surakarta sore hari ini. Ya, dan masih bersama saya nanti dan juga Rera ya. Baik, terima kasih pendengar dan masih kami hadirkan informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1
0: kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat keputusan atau SK untuk membubarkan partai politik yang disebut terlibat dalam aksi demonstrasi dan kerusuhan. Faktanya, klaim Presiden Prabowo Subianto menandatangani SK pembubaran partai politik adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan pernyataan resmi Presiden Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Video yang beredar tidak menunjukkan pernyataan Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Presiden Prabowo memang membicarakan tentang pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan penggunaan kewenangan sesuai UUD 1945. Tetapi tidak secara spesifik menyatakan akan membubarkan partai politik. Selain itu, secara hukum, pembubaran partai politik diputus oleh Mahkamah Konstitusi atau MK melalui mekanisme yang berlaku, bukan dilakukan langsung oleh Presiden.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eh, Don.
4: Hah?
3: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
4: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
3: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
4: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
3: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
4: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
3: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
4: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
3: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
4: Siap.
5: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami ya di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih di Surakarta sore hari ini ya, barengan saya Hanan dan juga rekan saya
1: Rera.
0: Wah, ini ya. Dan pendengar, ada update terbaru ya mengenai aktivitas Gunung Merapi yang hingga saat ini masih berada pada level 3 atau siaga ya. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG melaporkan suplai magma ke tubuh Gunung Merapi masih terus berlangsung dan berpotensi memicu awan panas guguran.
1: PLT Kepala Pelaksana BPD Boyolali, Ari Wahyu Prabowo, menghimbau masyarakat di wilayah rawan bencana untuk tidak melakukan aktivitas di area potensi bahaya, khususnya sektor selatan hingga barat daya.
0: Iya, dan potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas, terutama di sektor barat daya, dan warga juga diminta mewaspadai ancaman lahar hujan, terutama ketika terjadi hujan di kawasan puncak Merapi.
1: Dan berdasarkan pemantauan BPTKG, secara visual Gunung Merapi masih terlihat jelas. Asap kawah bertekanan lemah berwarna putih dengan intensitas tipis teramati mencapai sekitar 150 meter di atas puncak kawah.
0: Baik, dan informasi lebih lanjut ya Anda bisa simak ya di laman resmi kami di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Ya, Rari, ini di sore hari ini kita sudah ada yang sapa-sapa ini. Kita baca dulu mungkin ya.
1: Boleh.
0: Ada siapa aja itu ya?
1: Ada nih, ada dari Bu Endang dari Sukoharjo.
0: Iya.
1: Selamat sore Ibu. Katanya nih Mas Hanan, selamat sore, selamat tugas, sehat ya Mas.
0: Iya. Terima kasih Bu Endang.
1: Terima kasih Ibu.
0: Oke, siap. Dan juga ada lagi dari Bu Mentik ya di Kepatihan. Selamat sore, ganteng dan cantik. Wah.
1: Terima kasih Ibu.
0: Selamat tugas ya, semangat. Ojo podo jiwit-jiwitan. Wah, jangan dong Bayan. Saya sama Faisal aja nanti jiwit-jiwitannya ya.
1: Kita rukun nih Bo. Kebetulan, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Sing rukun. Oke, lagunya nanti diselingi ya. Oke, kalau boleh. Siap boleh Ibu. Ada siapa lagi ini?
1: Ada dari Bu Agustin. Dari Mangkubumen nih.
0: Iya.
1: Aduh, ini katanya sore Mas Hanan, matugas. Katanya sore saya temani nyimak-nyimak aja acara yang Mas Hanan pandu.
0: Saya tidak sendiri nih Ibu, ada Rari
1: saya,
0: ini
1: Ibu,
0: ya.
1: Ibu, iya. Salam kenal Ibu Agustin.
0: Rera ya.
1: Iya, Rera. Boleh.
0: Terus ada kenapa lagi tuh?
1: Katanya nih menikmati lagu yang diputarkan Mas Hanan.
0: Oh, iya.
1: Katanya nuwun.
0: Terima kasih. Nanti kalau pulang hati-hati ya. Oke, siap.
1: Ibu,
0: terima kasih Ibu. Oke. Pendengar, kami masih menemani Anda ya di Surakarta sore hari ini ya sampai nanti pukul 20 ya. Tetap bersama kami pendengar karena kami masih hadirkan informasi menarik dan juga lagu pilihan. Tetap bersama kami di 101.1
1: RRI Surakarta.

Terdengar tak terasa ya, Senja sudah mulai menyapa dan beberapa saat lagi kita akan memasuki waktu azan maghrib ya. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, semoga dapat tiba di tujuan dengan selamat ya. Sementara bagi yang tengah mempersiapkan ibadah, semoga senantiasa diberikan kelancaran dan keberkahan. Berikut kami hadirkan lagu-lagu rohani Islam yang akan menemani Anda hingga waktu azan maghrib tiba.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji-Mu.

amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang kontinu walaupun sedikit. Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami ya di 101.1 kanal informasi dan inspirasi barengan saya Hanan dan juga rekan saya
1: Rera.
0: Wah, Rera. Ternyata Rera ini fresh graduate ya.
1: Betul.
0: Dari mana ini?
1: Dari kampus UIN Malang.
0: Oh, UIN Malang, Jawa Timur berarti ya?
1: Jawa Timur.
0: Wah, apa kita bisa bahasa Jawa Timuran aja ya? Jangan ya, jangan ya.
1: Jangan dong.
0: Baik, ini di Jawa Timur ini kenapa sih milih ngampus di Jawa Timur ini?
1: Karena sebenarnya pengen, pertama ya, pengen di Malang.
0: Oh, pengen
1: karena
0: di Malang.
1: Karena kan yaudah, katanya kan Malang kan enak gitu ya.
0: Iya, dingin
1: juga,
0: ya.
1: Iya, dingin, cuacanya juga enak. Dan ya udah, dan prodi saya kan kebetulan di kampus tuh ya alhamdulillahnya udah unggulan akreditasinya. Jadi ya udah coba aja lah daftar di situ gitu.
0: Oh, oke, dan akhirnya keterima ya.
1: Iya, betul.
0: Di Malang ini saya mau nanya ya, kesan-kesan apa ya yang di selama berapa lama ya di Malang?
1: 4 tahun ya.
0: 4 tahun ya itu. Kesan-kesan apa ini di Malang itu? Mungkin ada perbedaan di sini di Malang dengan di Boyolali mungkin?
1: Kalau perbedaan pasti ada ya.
0: Apa aja?
1: Ya dari cuacanya, terus orang-orangnya, terus keadaan apa ya, daerahnya mungkin tuh udah beda gitu.
0: Kalau wisatanya atau mungkin kalau wisatanya gimana? Ini wisatanya.
1: Kalau wisata di Malang gitu banyak juga sih wisata alam maupun wisata kayak wahana-wahana gitu ya. Karena kan seperti yang kita tahu di Malang ada Jatim Park, museum angkut dan yang lain-lainnya itu.
0: Baik. Kalau misalnya aku mau nanyakan masalah makanan. Kalau misalnya makanan di Jawa Timur sama di Jawa Tengah kan agak berbeda ya.
1: Iya.
0: Nah, bagaimana ini? Sukanya apa ini kalau di Jawa Timur?
1: Kalau di Jawa Timur apa ya? Paling lalapan ya.
0: Oh, lalapan.
1: Iya, yang paling masuk tuh lalapan.
0: Di sini juga ada lalapan dong.
1: Iya sih. Tapi ini sih, kalau di Jawa Timur tuh ada di khas Malang namanya orem-orem.
0: Apa itu?
1: Itu tuh kayak apa ya? Olahan tempe gitu ya, kayak tempe kotak-kotak kalau enggak di apa ya, di tipis-tipis gitu dipotongnya. Terus itu tuh nanti tuh dimasak kayak gulai tapi enggak gulai. Jadi dia rasanya gurih-gurih berkuah gitu.
0: Oke. Oh, saya belum pernah coba malah ya.
1: Itu biasanya khas Malang.
0: Baik. Kalau misalnya rawon, pernah coba enggak rawon?
1: Rawon pernah.
0: Pernah ya?
1: Pernah.
0: Gimana ini menurutmu?
1: Kalau rawon di sana itu apa ya? Ya lebih gurih dan ini sih rasanya agak asin.
0: Oke. Kalau nasi gorengnya sendiri.
1: Nah, nasi goreng nih ternyata saya juga kaget ya pertama kali di Malang karena beda.
0: Iya, kaget. Saya pun di sini juga kaget ini.
1: Beda juga. Karena kan kalau di sini kan mungkin manis terus coklat gitu. Nah, kalau di Malang itu beda pendengar. Jadi kalau nasi goreng di Jawa Timur itu dia itu warnanya merah gitu.
0: Penuh saus.
1: Penuh saus, iya.
0: Kalau cocokan mana ini?
1: Kalau nasi goreng cocokan itu di sini.
0: Di sini ya. Saya juga gitu.
1: Oh, di sini juga.
0: Padahal saya orang Jawa Timur ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Sama ini satu lagi sih Mas Hanan.
0: Apa?
1: Soto ya mungkin.
0: Soto.
1: Soto itu kan kalau di sini bening ya.
0: Betul.
1: Kalau di sana itu kuning-kuning kayak banyak koyahnya gitu.
0: Koyah ya.
1: Iya, jadi kayak beda juga.
0: Enak mana ini kalau soto?
1: Kalau soto saya sini juga.
0: Oh, sini juga. Oh.
1: Mas Hanan mana?
0: Wah, kalau saya soto pasti Jawa Timur.
1: Tetap Jawa Timur.
0: Kalau di Jatim itu kan ada soto Lamongan.
1: Betul.
0: Soto Madura juga ya. Itu lebih kental. Kalau misalnya di Surakarta ini agak lebih ringan ya.
1: Iya, lebih ringan.
0: Rasanya lebih ringan, lebih bening ya.
1: Betul.
0: Dan itu menurut saya tetap Jawa Timur sih. Itu selera orang ya,
1: tergantung.
0: Berbeda ya. Dan mungkin pendengar ya mempunyai selera juga yang berbeda ya. Ada yang suka yang lebih berat ya, ada yang juga lebih ringan. Nah, ini kalau misalnya tadi kita berbicara Jawa Timur ya, sudah 4 tahun di Malang. Selain di Malang, di mana aja sih?
1: Di Ngawi juga sih, Jawa Timur.
0: Ngawi?
1: Iya. Yeah.
0: Ada apa itu di Ngawi?
1: Kalau di Ngawi kebetulan sekolah saya kan samping apa ya, pinggir jalan gitu. Jadi juga nggak pernah keluar kemana-mana gitu. Jadi kayak ya udah.
0: Oh, di Ngawi sekolah apa itu?
1: Di sekolah SMA saya.
0: Oh.
1: Gitu. Berasrama gitu.
0: SMA-nya di Ngawi.
1: Iya, yeah, SMA-nya di Ngawi.
0: Oh. Sudah lama berarti ya berkelana ya.
1: Iya.
0: Mulai SMA berarti ya.
1: Betul.
0: Baik. Baik, pendengar kami masih menemani Anda ya dengan informasi menarik lainnya ya, Rera ya.
1: Betul.
0: Dan juga nanti kita hadirkan juga lagu-lagu pilihan. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1
1: RRI Surakarta, karena informasi dan inspirasi.

Pencaksilat adalah budaya asli dari Indonesia. Pencaksilat merupakan kesenian bela diri yang telah diakui oleh dunia. Pada tahun 2019, UNESCO menyatakan bahwa pencaksilat merupakan warisan budaya tak benda. Olahraga serta warisan leluhur ini menjadi identitas sekaligus pemersatu bangsa, mengandung nilai-nilai persahabatan, sikap saling menghormati, dan juga sportivitas. Pencaksilat Indonesia meraih banyak prestasi di level internasional. Cirinya yang menggunakan seluruh anggota tubuh untuk membela diri dapat dilakukan dengan tangan kosong maupun dengan senjata. Identik menyalurkan tenaga yang minimal, sikap tenang namun selalu waspada, memanfaatkan setiap serangan lawan dengan prinsip timbangan titik berat badan, kelincahan, kecepatan, ketepatan waktu dan sasaran, disertai dengan gerak refleks untuk mengatasi lawan. Pencaksilat tumbuh dengan adab dan sopan santunnya, kepribadian suku bangsanya, kepercayaan dan kebatinannya. 1, 2, 3.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Masih di Surakarta sore hari ini ya, bersama saya Hanan dan juga rekan saya
1: Rera.
0: Rera ya. Ya, Rera, akhir-akhir ini hujan belum turun ya sebenarnya. Mm-hmm. Dan hawanya juga agak-agak panas ya.
1: Agak hangat-hangat gimana ya.
0: Nah, Rera ini gimana ini cara mengatasi kepanasan ini?
1: Mengatasi kepanasan.
0: Iya. Kalau di studio sih dingin ya.
1: Dingin karena ada AC-nya. Nah, kalau di luar, itu kan biasanya cuaca panas ngaruh ke tubuh ya, Mas. Jadi kayak ya udah pastinya jaga imun. Terus jangan lupa ini sih, minum vitamin paling kalau saya.
0: Minum vitamin ya. Selalu rutin ya.
1: Iya, vitamin.
0: Nah, kalau esnya sendiri nih.
1: Es.
0: Ini, kita bahas es ini. Kalau es ini sukanya es apa?
1: Kalau es yang paling segar itu menurut saya es degan.
0: Es degan. Baik, es selain degan. Es degan yang dari Solo sendiri apa? Mungkin bisa direkomendasikan buat saya ini.
1: Aduh, kalau dari Solo, es apa ya? Es Dawet juga enak sih.
0: Es Dawet di mana-mana sih. Es Dawet, es cendol.
1: Sebenarnya itu di mana-mana ya. Tapi ada sih es Dawet di Pasar Gede itu enak banget.
0: Oh iya, apa? Kalau di Jawa Timur itu ada es Dawet campur duren. Kalau di sini itu es Dawetnya gimana? Di Pasar Gede itu?
1: Kalau di situ itu es Dawetnya ya udah es Dawet. Kebetulan kayak es Dawet tradisional biasa sih. Kayak ya udah cendol terus ya sama dicampur santan sama gula Jawa gitu. Tapi itu enak gitu loh, Mas. Rasanya kayak pekat gitu.
0: Oh, santannya ya. Gurih-gurih ya. Wah, boleh nanti saya coba-coba ya. Kayaknya saya belum pernah itu ya di pernah apa belum ya? Saya jadi lupa ya.
1: Pasar Gede.
0: Di Pasar Gede ya. Dan mungkin kalau kita bahas es di zaman es, kalau di zaman es ya, kayak saya itu teringat waktu masih sekolah ya.
1: Iya.
0: Kan banyak ya yang jualan es ya.
1: Kalau
0: kamu sukanya es apa sih? Kalau misalnya di sekolah-sekolah itu?
1: Kalau di sekolah tuh es apa ya? Lupa sih namanya. Cuman dia itu bentuknya kayak kayak kotak.
0: Yang tipis ada, itu. Oh, bukan.
1: Bukan. Kotak ada tusukannya. Tapi lupa
0: es jadul namanya. Itu bukan.
1: Iya kayaknya deh.
0: Es jadul itu ya?
1: Iya.
0: Wah, itu enak sekali.
1: Legend
0: ya. Wah, legend. Itu enak banget ini. Kalau misalnya es ini Rera ini sukanya yang manis atau yang enggak terlalu manis?
1: Kalau saya kebetulan pecinta manis.
0: Pecinta manis.
1: Iya.
0: Kalau misalnya es degan tadi ya, es degan pakai gula putih atau gula aren?
1: Kalau es degan sukanya ini, biasanya saya beli yang nggak ada gulanya, tapi tetap ada esnya.
0: Oh, nggak ada gulanya, berarti yang degan asli?
1: Iya, kalau yang degan, degannya pilih yang degan asli.
0: Biasanya kan juga ada dicampur susu juga kan?
1: Iya, betul.
0: Iya. Kalau misalnya lebih enaknya emang gak usah tanpa tambahan ya. Kalau es degan itu emang dinikmati tanpa tambahan itu enak ya. Kalau pendengar sendiri gimana ini ya cara mengatasi hawa panas ini?
1: Karena kan sekarang cuacanya lagi di Solo Raya panas kol.
0: Iya, tumben-tumbenan ini belum hujan ya. Moga-moga selalu cepat hujan ya. Nah, kalau bicara masalah buah ya, kalau misalnya saya bicara masalah buah, kalau Rera ya,
1: iya, Rera. Wah,
0: suka kebalik ini soalnya.
1: Tapi dua-duanya bener sebenarnya.
0: Iya, namanya Rarera ya.
1: Iya,
0: betul ya.
1: Betul.
0: Jadi suka kebalik-balik Rera sama Rare. Ya, Rare, Rera ya.
1: Iya, bener kok Mas dua-duanya.
0: Ya, Rera sendiri kalau misalnya buah, kalau misalnya di Surakarta ini ya, kalau di bulan-bulan ini ya, ini biasanya rekomendasi buahnya apa sih?
1: Kalau bulan-bulan ini kayaknya musimnya musim mangga ya.
0: Mangga, benar. Dan di sini juga mangganya ternyata bermacam-macam sepertinya ya.
1: Iya, banyak jenisnya. Ada yang mangga emang apa ya, enak dimakan pas udah mateng. Enak. Ada juga mangga yang enak apa ya, buat rujak.
0: Buat rujak. Ya. Wah, suka juga berarti rujak.
1: Suka.
0: Suka yang asin-asin pedas.
1: Pedas. Pedas. Kalau Mas Renan sendiri sukanya biasanya buah apa?
0: Wah, aku juga suka mangga.
1: Oh, suka mangga juga.
0: Soalnya di tempatku juga ininya musimnya juga musim mangga. Apalagi mangga mana lagi itu saya suka banget. Mangga mana lagi ya. Tapi terlalu manis ya. Kalau misalnya punya riwayat diabetes mungkin dibatasi ya.
1: Dibatasi. Jangan sampai overload pendengar.
0: Jangan sampai overload, betul sekali. Pendengar, kami masih menemani Anda ya di Surakarta sore hari ini dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya. Tetap bersama kami pendengar di 101
1: RRI Surakarta, karena informasi dan inspirasi.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da.
1: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Baik, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta. Dan bersama saya suara baru ini Rera ya, para pendengar. Dan kali ini saya tidak sendirian, ada teman di sebelah saya. Silakan perkenalkan diri.
1: Selamat malam pendengar. Kembali lagi bersama saya Faisal. Karena kebetulan saya juga udah siaran sih.
0: Oh, udah siaran ya.
1: Tapi di ruang rindu.
0: Ini malam-malam, betul. Dan kali ini Faisal mengudaranya di apa ya, sore ke malam ya mungkin. Enggak yang biasanya malam hari gitu. Dan kalau tadi saya bersama Mas Hanan membahas tentang apa ya, makanan perbedaan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian es favorit dan buah ya. Tapi kan kalau weekend, besok kan weekend ya Faisal.
1: Betul.
0: Hari Sabtu Minggu libur gitu. Biasanya kan orang-orang kan apa ya, olahraga paginya.
1: Betul, olahraga. Kalau enggak CFD ya kalau hari Minggu ya.
0: Betul, kalau enggak paling para ibu-ibu itu apa ya, masak kali ya.
1: Masak.
0: Masak.
1: Jalan pagi, senam ya.
0: Betul, senam. Paling sama ini sih, biasanya kalau pagi itu waktunya orang kan gak kerja ya, jadi mungkin ngopi-ngopi santai gitu ya.

0: pelari biasa.
1: Kalau pelari culture kan dia outfitnya keren ya. Kalau saya mah standar-standar aja. Kalau Rera sendiri gimana? Pagi sering olahraga apa gimana?
0: Kalau pagi kebetulan saya jogging sih kadang. Tapi jogging? Iya, kadang juga ikut CFD senam-senam gitu ya.
1: Memang di Boyolali ada CFD atau gimana?
0: Kalau di Boyolali nggak ada sih, cuma biasanya ikut ibu saya. Ibu saya kan ibu ini ya, ibu PKK gitu loh. Setiap weekend itu adalah acara itu. Jadi saya ikut lah, biar sehat gitu.
1: Jadi kumpulnya ibu-ibu ya?
0: Iya. Bagaimana nih para pendengar, Anda kalau weekend ini melakukan olahraga apa nih? Kalau Faisal kan jogging gitu. Kalau saya ya kadang-kadang lari, jogging, kadang-kadang ya senam gitu. Jadi bisa mungkin langsung ikut mampir di WhatsApp kami ya di 081 3900 155 25.

Baik pendengar, terima kasih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta. Dan setelah kita membahas mengenai kesehatan, kemudian makanan dan juga apa ya, cuaca ya. Kali ini saya akan mengantar para pendengar untuk mendengarkan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Nasional pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-bahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut Gandhi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratun anggota baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
5: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu.
6: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh di lingkungan perindustrian. Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
6: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
7: Dengan seluruh-seluruhnya.
3: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan
7: Akan menjunjung tinggi etika jabatan
3: Bekerja dengan sebaik-baiknya Dengan penuh rasa tanggung jawab.
6: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
9: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menjelaskan kunjungan kerja menggarisbawahi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
8: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti pasti dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
9: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau dan selaku pihak pengelola kawasan industri.
8: Kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih, Pan, dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap ke depannya kami tetap dibimbing, Pak, diberikan pengarahan, juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu, Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 sektor ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
9: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
2: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan atas dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
9: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi, gratifikasi dan TPPU ex-wali kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
10: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
10: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya di luar PUPR ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain. Nah.
11: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
12: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
13: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Pak, kita bongkin dikit aja Pak.
12: Dikit Pak.
11: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan alihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan sama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus dalam menelusuri aset-aset yang diduga dengan perkara. Pengembangan ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, bantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
14: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya. Yang mulia, ini disampaikan pada tanggal 12 Februari. Berat. Artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan dari orang tua.
16: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dirbe 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
14: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
16: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
15: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sisprian Subiaksono.
17: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
15: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
18: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
19: Cuma dengan tahun lalu kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik gitu ya.
18: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, yaitu regenerasi perajin.
20: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Oh, ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan, dan melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran bisa kita ajak untuk aktif kembali.
18: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
21: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut. Kita bicara dari sisi perizinan, pembangunannya oleh siapa?
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
22: Itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi. Sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
23: Scored by player number 23,
4: Travels Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu Bapak Ketua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula

0: atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
1: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada official keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.

0: berpikir.
1: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, okay, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
0: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI,

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram. Saya Lukmantara, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami ya di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan setelah tadi ya kita ikuti bersama Warta Berita Nasional pukul 19 yang direlay langsung dari Pro3 Jakarta. Sesaat lagi kami akan hadirkan siraman rohani agama Konghucu dengan judul Standar Pengalaman Beragama oleh W.S. Aji Chandra. Dan itu sekaligus menjadi akhir ya di perjumpaan kita di Surakarta sore hari ini ya pendengar. Saya dan juga
1: Rera
0: pamit undur diri ya. Ada siapa lagi ini yang tadi belum pamitan?
1: Iya, ini satu lagi nih.
0: Oh, ini masih berlanjut ya. Ya, nanti Faisal akan join ya dengan rekan saya Manggala Putra ya nanti di Surakarta malam hari ini di Ruang Rindu ya. Dan pendengar, terima kasih atas atensi Anda, terima kasih yang tadi sudah kirim-kirim WhatsApp ya, dan juga atensi Anda di line telepon, terima kasih. Dan saya Hanan Putra pamit dan juga
1: Rera pamit.
0: Iya, terima kasih dan sampai jumpa.

Bapak Ibu, Saudara-saudari, para tujin umat agama Konghucu dimanapun Anda berada, selamat malam, saya Wense Aci Chandra, kembali menjumpai Anda semua dalam acara mimbar agama Konghucu yang selalu bisa kita dengarkan atau kita ikuti setiap hari Jumat jam 7:30 malam melalui pemancar kita Radio Republik Indonesia di Surakarta. Pendengar yang berbahagia, seperti biasanya, mari kita awali acara malam hari ini dengan sejenak menundukkan kepala, menaikkan doa, mengucap syukur dan terima kasih kehadirat Huang Tian, kehadirat Tuhan yang Maha Besar, yang selalu berkenan memberkati dan merestui kita, memberikan banyak hal berupa apapun, sehingga saya yakin, saya percaya, malam hari ini, dalam keadaan sehat dan bahagia, Anda semua telah berada di samping pesawat radio masing-masing untuk mengikuti acara ini. Maka izinkan saya membukanya dengan menyampaikan salam seiman dalam agama Konghucu bahwa hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan, hanya di dalam kebajikan Tuhan memberkati. Wei Te Tong Tien San Cai. Pendengar yang berbahagia, saya akan mengawali acara mimbar malam hari ini dengan membacakan sebuah kisah atau percakapan yang menarik antara Rasul Ming Chu dengan muridnya yang bernama Kong Sun Tiu. Ayat atau percakapan ini dapat dilihat dari kitab Ming Chu 7A pasal yang 41. Demikian tertulis. Kong Sun Tiu berkata, jalan suci atau ajaran agama Konghucu itu sangat indah dan luhur. Namun, untuk mencapainya seperti memanjat langit dan kira-kira tidak akan dapat tercapai. Kenapa tidak mau merubah atau merendahkannya supaya setiap orang, khususnya para pelajar, bisa dengan mudah mempelajarinya. Ayat yang kedua, Ming Chu berkata, seorang tukang yang pandai, ia tidak akan mengubah tali ukurannya hanya karena ada tukang yang bodoh. Seorang pemanah tidak akan mengubah cara mementang busurnya karena hanya ada seorang pemanah yang bodoh. Begitu pula dengan seorang luhur budi atau seorang kuncu atau seorang dalam agama Konghucu disebut susilawan. Ia mengajar seperti orang mengajar memanah. Busur dipentang penuh, anak panah ditempelkan, seakan-akan sudah akan meluncur. Ia berdiri tegak lurus, itulah yang namanya mengajar sesuai dengan jalan suci. Pendengar sekalian, kenapa saya mengajak Anda untuk menerima atau merenungkan ayat ini? Ada berbagai perkataan, ada berbagai pendapat yang sampai hari ini masih saya dengar. Yaitu, Konghucu itu agama apa bukan? Kenapa Konghucu tidak bicara tentang alam yang lain? Kenapa Konghucu tidak bicara setelah mati nanti kehidupan berikutnya bagaimana? Ini kan meragukan. Apakah ini layak disebut agama? Pendengar sekalian, para tujin yang terkasih, perkataan atau pernyataan ini masih banyak kita dengar. Dan kalau kita mendengarnya,
Kalau Anda bukan orang Konghucu, saya yakin tanda tanya besar akan muncul dalam pikiran Anda. Anda yang orang Konghucu yang masih belum teguh iman atau masih ragu-ragu juga akan sama bertanya, Konghucu itu agama apa bukan? Lalu bagaimana jawabannya, pendengar sekalian? Saya sebagai seorang rohaniwan agama Konghucu yang telah dilipban atau dilantik sejak tahun 1980 dengan tegas mengatakan Konghucu itu agama. Lalu ada yang mengatakan Konghucu itu angel, banyak bicara tentang sembahyangan. Kenapa itu tidak dirubah? Ada orang yang tanya kepada saya, Pak, saya ini sebetulnya suka agama Konghucu. Pelajarannya baik, pelajarannya tentang bagaimana orang bermasyarakat, tapi yang saya tidak suka itu, Pak, sembahyangnya. Kenapa harus pakai dupa, kenapa harus menyediakan sesaji, kenapa harus pasang altar, dan lain sebagainya. Kalau saya hanya mau belajar tanpa melakukan sembahyang, gimana, Pak? Pendengar sekalian, saya menjawab, itu belum cukup dinamai agama. Memang pada dasarnya, agama mengajarkan agar orang itu hidupnya baik. Orang hidupnya tidak kacau, tidak membuat kekacauan. Tetapi yang namanya agama, itu ada kaitannya dengan Sang Maha Pencipta. Ada kaitannya dengan alam semesta. Sehingga simbol keterkaitan kita dengan Tuhan, dengan alam adalah lewat peribadahan. Dan mungkin sekali lagi saya menyampaikan, agama Konghucu berasal dari daratan Tiongkok yang penuh dengan peradaban, penuh dengan tata cara, penuh dengan tata susila yang umurnya sudah ribuan tahun. Kalau disederhanakan boleh, tapi kalau dihilangkan itu namanya bukan agama menurut saya. Kita berdoa harus pakai dupa, harus. Tetapi ketika kita berada di tempat umum yang tidak memungkinkan untuk kita sembahyang memakai dupa, tidak perlu kita naikkan doa dengan memakai dupa. Kita bersembahyang khususnya di altar Tuhan, altar leluhur itu harus ada sesaji. Kalau kita tidak memungkinkan melakukan hal itu, bagaimana? Ya selama memungkinkan, ya tetap harusnya kita melakukannya. Karena dalam setiap ajaran agama, itu ada standar yang tidak boleh dirubah. Standar adalah aturan-aturan. Bagaimana seseorang melaksanakan atau mengamalkan ajaran agamanya. Dan di dalam agama Konghucu, standar bersembahyang itu tidak boleh kita tinggalkan. Kenapa sih kayak begitu saja dipermasalahkan? Kita tidak mau pakai dupa, ya silahkan. Kalau di tempat umum, tapi kalau kita berada di rumah sendiri, kita berada di tempat ibadah, sarana kita menaikkan hormat kepada Tuhan lewat lantunan doa dan secara makna spiritual, alunan doa yang kita panjatkan akan terbubung melalui naiknya asap dupa. Jadi kalau tidak pakai dupa, bagaimana doa kita sampai kepada Tuhan? Dupa adalah sarana kita berkonsentrasi. Dupa adalah sarana untuk kita memusatkan pikiran, dan dupa adalah sarana yang dalam tanda kutip membawa alunan doa dan permohonan kita. Jadi dupa itu harus. Yang kedua, tentang sesaji dan lain sebagainya.
Dalam agama Konghucu dikatakan sesaji itu kalau di altar Tuhan, di altar leluhur, selain ya air putih dan wedang teh, simbol dari yin dan yang. Kenapa harus ada air? Air itu lambang kehidupan. Manusia tanpa air tidak mungkin hidup. Binatang tanpa air tidak mungkin hidup. Alam semesta tanpa air tidak mungkin. Kebanyakan air yang seperti saat ini di mana-mana banjir. Maka saat kita bersembahyang, kita menyiapkan air putih satu gelas, teh satu gelas. Kenapa harus dua? Karena teh dan air putih adalah simbol yin dan yang. Positif dan negatif, ya, bumi dan langit, dan lain sebagainya. Kemudian setelah ada air minum, kalau di altar Tuhan, kita harus ada sedia dua jenis buah, yaitu pisang raja dan jeruk yang berbiji. Itu standar yang paling sederhana. Pisang adalah simbol buah yang setiap saat bisa kita peroleh. Maka kita berharap berkah setiap saat bisa kita dapatkan. Sementara jeruk harus yang berbiji dan bukan jeruk Bali. Simbol dari rezeki yang turun-temurun sampai ke anak cucu. Itu harus ada. Mau ditambah buah yang lain ya lebih baik. Asalkan jangan durian, jangan salak. Itu tidak termasuk dalam buah yang boleh disajikan. Kemudian ketika kita bersembahyang di altar leluhur, harus ada nasi putih. Harus ada lauk kesukaan leluhur. Ingat, Nabi Konghucu mengatakan, saat bersembahyang kepada leluhur, perlakukan seolah-olah mereka masih hidup. Jadi ketika kita bersembahyang, kita siapkan sesaji kesukaan mereka, betapa bahagianya mereka. Maka sesaji ini wajib tidak boleh dihilangkan. Kalau sekali waktu di tempat umum, kita sembahyang tanpa sesaji, ya boleh. Tapi kalau di tempat sendiri dan sembahyang rutin, tidak pakai sesaji, itu namanya belum lengkap. Dan itu standar daripada ibadah orang Konghucu. Ada lagi yang mengatakan, Pak, agama Konghucu itu sulit, Pak. Semuanya pakai bahasa Mandarin. Kalau dirubah bahasa Indonesia, boleh enggak, Pak? Boleh. Tapi ada beberapa ketentuan yang mewajibkan kata-kata dalam bahasa kitab, bahasa Mandarin atau bahasa Hokkien atau bahasa Tionghoa, tidak boleh dirubah. Diterjemahkan boleh. Jadi seperti kata Wei Te Tung Dien. Kalau mau diganti boleh, salam kebajikan. Tapi harusnya ya tetap Wei Te Tung Dien. Kata San Cai. Sanca itu artinya semoga semuanya yang terbaik. Mau diganti kata apa? Kan itu sudah standarnya. Itu segala sesuatu yang berkaitan dengan peribadahan. Tetapi yang paling penting yang ingin saya sampaikan, standar pengamalan ajaran agama Konghucu adalah bagaimana manusia ini sukses dalam kehidupan. Sekali lagi, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Manusia diberi hadiah Tuhan berupa benih-benih kebajikan yang disebut sing atau watak sejati. Maka dalam hidup yang namanya sing atau watak sejati itu harus kita kembangkan. Itu standar pengamalan agama kita. Kalau kita tidak bisa melaksanakan kebajikan, lalu apa yang akan kita laksanakan? Sehingga Nabi Konghucu mengatakan ketika bergaul dengan sesama manusia, nilai kita di hadapan mereka adalah bagaimana
kita ini selalu di dalam gemilangnya kebajikan. Kita bergaul, kita bercampur dengan orang dari daerah lain. Kita harus belajar daerah lain. Kita bergaul dengan orang-orang yang agamanya tidak sama dengan kita. Kita harus belajar agama mereka untuk bisa saling menghormati, saling toleransi. Jadi kalau ada pertanyaan, saya suka agama Konghucu, tapi saya tidak mau yang ini-ininya. Ya sudah, jangan masuk Konghucu saja kalau saya. Tapi kalau dalam keadaan tertentu, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah itu bisa disederhanakan, kenapa tidak? Ada lagi yang bertanya, Pak, saya orang Konghucu, saya menghormati orang tua saya cinta kepada leluhur saya, tapi mereka kan sudah meninggal, Pak. Buat apa diupacarakan, buat apa disembayangi? Ini kan sudah, apa ya, menurut mereka ini sudah tidak tepat. Saya mengatakan memang benar. Yang namanya leluhur adalah roh-roh suci. Mereka atau keluarga mereka yang telah wafat. Kalau hanya sekedar diingat namanya, diingat dulu pernah berbuat baik ini dan itu tanpa dihormati lewat persembahyangan, berarti Anda bukan orang Konghucu yang sempurna. Sehingga dalam agama Konghucu seperti yang kita tahu, minimal dalam satu tahun, itu ada tiga kali persembahyangan kepada leluhur. Menjelang tahun baru Imlek, saat sekitar Cingbing atau tanggal 5 April, dan sembahyang Jitgwe atau sembahyang bulan 7 atau sering disebut sembahyang rebutan atau sembahyang arwah umum. Kenapa itu ditandaskan? Kenapa dalam agama Konghucu itu hukumnya wajib? Karena kita tidak bisa memungkiri kenyataan bahwa orang tua, bahwa leluhur adalah manusia-manusia yang paling berjasa, khususnya bagi keluarganya. Maka keluarga yang sangat berbakti, keluarga yang menghormati, seharusnya tidak cukup hanya mengenang lewat kata-kata saja. Kalau Anda orang Konghucu, ya tetap harus bersembahyang. Tadi sudah saya jelaskan, standar sembahyang yang paling sederhana apa, itu yang kita lakukan. Jangan mengatakan, lah wong sudah meninggal, ya ngapain disembayangi? Ya silahkan. Kalau Anda pengen dicebut sebagai generasi yang tidak berbakti, semoga kita tetap ingat ketika kita masih kecil, yang namanya papah dan mamah itu sangat perhatian.

jalan sendiri, bisa makan sendiri, dan lain sebagainya, walaupun tetap harus diawasi. Jadi kalau standar yang sangat sederhana tidak mau dijalankan, lah apa bedanya agama Konghucu? Karena Konghucu menitik beratkan. Yang pertama, bagaimana manusia berbakti kepada Tuhan, diawali dengan berbakti lebih dulu kepada orang tua. Bagaimana manusia mencintai Tuhan, itu dipraktekkan dengan bagaimana kita mencintai sesama manusia. Maka standar sebagai manusia agama Konghucu, semua pekerjaan yang positif yang kita kerjakan harus yang sebaik-baiknya. Kalau akhir-akhir ini kita digegerkan, kita digemparkan dengan berbagai berita yang ada di media sosial, media kaca, dan lain sebagainya tentang pejabat pemerintah, tentang aparat, dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Agama Konghucu memandangnya bagaimana? Ya, yang namanya manusia itu tidak bisa lepas dari hukum yin dan yang. Tidak mungkin orang sehat terus, ada kalanya sakit. Tidak mungkin orang bahagia terus, ada kalanya menderita. Tidak mungkin orang kaya terus, kalau dia tidak pandai memanajemen keuangannya. Dan tidak mungkin orang miskin terus, kalau ia tetap tidak mau berusaha. Maka standar pengamalan agama dalam agama Konghucu adalah bagaimana dalam hidup ini kita bisa mengerjakan semua tugas yang positif dengan sebaik-baiknya. Ada yang mengatakan, ya ketika terjadi macam-macam, presiden itu gimana? Gubernur itu gimana? Wali kota itu gimana? Para menteri itu piye? Nah, pendengar sekalian, kata-kata ini jangan sembarang kita ucapkan. Karena pada contoh-contoh di kehidupan bermasyarakat, kita kepala keluarga, punya anak 2 atau 3 atau lebih, itu sudah pusing. Anak kita punya watak yang berbeda. RT dipusingkan dengan tetangga-tetangganya, RW dipusingkan dengan warganya, lurah naik terus sampai ke presiden. Kalau tidak pusing, ya berarti dia tidak bekerja dengan maksimal. Maka kalau ditanya bagaimana mengatasi semuanya itu, standar pengamalan agama itu yang harus kita pegang. Standar bagaimana manusia bermasyarakat itu yang harus kita pegang. Beberapa waktu yang lalu, mungkin pendengar masih ingat, ya, ketika Nabi Konghucu ditanya oleh muridnya, sebuah negara bisa maju dan berkembang itu syaratnya apa? Nabi Konghucu mengatakan ada 3. Yang pertama, militer yang kuat. Kedua, sandang pangan yang maksimal. Dan yang ketiga, kepercayaan penuh dari rakyat. Ketika muridnya mengejar satu saja, guru yang harus dipegang apa? Nabi Konghucu dengan tegas mengatakan yang paling penting itu kepercayaan dari rakyat. Kalau rakyat sudah tidak percaya dengan pejabatnya, dengan menterinya, dengan para wakilnya, negara ini bisa hancur berantakan. Maka agama Konghucu sekali lagi lebih menandaskan sukses hidup di dunia, sukses hidup bermasyarakat itu yang paling pertama harus kita lakukan. Kita boleh tidak kaya, kita boleh apapun, tapi yang satu, kita tidak boleh menjadi orang yang tidak dapat dipercaya. Sehingga ketika Nabi Konghucu ditanya lagi oleh muridnya, apa yang harus dipegang oleh seorang raja, guru?

Nabi Gongcu kembali mengatakan ada tiga. Yang pertama adalah tanah air. Yang kedua adalah rakyat. Dan yang ketiga adalah sistem pemerintahan. Tanah air wajib kita jaga. Tanah air wajib kita, apa ya, artinya pertahankan bersama. Rakyat atau masyarakat sebagai penghuni tanah air wajib bersatu. Sehingga dengan demikian, ketika mereka mendapat pekerjaan apapun, mereka mendapat jabatan apapun, semuanya bisa dikerjakan dalam sebuah sistem pemerintahan yang baik. Maka dalam kitab Ajaran Besar dikatakan, orang Konghucu ya, itu mempunyai 8 kewajiban yang harus dikerjakan. Dan sehingga saya mungkin juga pernah mengatakan, 8 kewajiban ini dianggap sebagai Konghucu ini muluk-muluk. Yang pertama, orang Konghucu itu harus belajar meneliti hakikat setiap perkara. Yang kedua, Konghucu harus bisa memilah-milah mana yang penting, mana yang tidak penting. Yang ketiga, orang Konghucu harus lurus hatinya. Kemudian yang berikutnya, orang Konghucu harus membina dirinya. Setelah membina dirinya, orang Konghucu wajib untuk membereskan rumah tangganya. Setelah rumah tangga beres, umat Konghucu wajib ikut menjaga kedaulatan negaranya. Jadi ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, dan yang terakhir dengan demikian akan tercapai kedamaian dunia. Saya ketika menceritakan hal ini, ada yang ngomong, wah, orang Konghucu itu muluk-muluk, pengen jadi pemimpin dunia. Bukan. Tidak perlu jadi pemimpin dunia, tidak perlu menjadi menteri, tidak perlu menjadi raja, tidak perlu jadi presiden, tetapi kita punya peran bersama-sama yang bisa kita kerjakan dalam membangun sebuah kehidupan yang baik. Demikian pendengar yang berbahagia, sedikit uraian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga menambah wawasan Anda. Ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan saya tutup dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Salam seiman, saya sampaikan hanya kebajikan, Tuhan berkenan. Wei Te Tung.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, Manggala Putra menyapa Anda di Surakarta Malam Ini, tentu dengan rangkaian program kami di Surakarta Malam Ini. Bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga masih dalam keadaan yang baik dan sehat selalu ya. Di momen-momen weekend ya, barangkali masih bareng dengan keluarga. Dan yang ada di Solo nampaknya di momen event haul ya, di area Pasar Kliwon ini, yang mungkin bisa menjadi dongkrak penyemangat untuk teman-teman UMKM di area Pasar Kliwon dan juga sekitarnya. Bahkan saya perjalanan dari rumah sampai di area Sriwedari, sampai di area Punggawan, itu nampaknya juga ada para peserta teman-teman yang ikut haul itu turut jajan di UMKM ya. Semoga ini menjadi hal yang menggembirakan untuk UMKM di Kota Solo. Pendengar Surakarta Malam Ini akan hadir dengan obrolan komunitas. Untuk itu kami harap Anda membersamai kami di Surakarta Malam Ini dalam program Obrolan Komunitas.
2: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Pendengar di obrolan komunitas malam hari ini, tentu kami ajak Anda untuk bergabung dengan kami di line telepon 638055, juga di WhatsApp 0813-900-155-25. Juga kami perlu sampaikan bahwasanya bincang malam hari ini di obrolan komunitas juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Surakarta Live Streaming. Bagi Anda yang memang longgar begitu ya, longgar waktu, Anda bisa cek di YouTube RRI Surakarta Live Streaming. Tentunya untuk menyimak bincang kami dengan teman-teman komunitas Merakit Nusantara. Nah, ini sudah hadir di studio. Ada dua founder ini ya, tapi rukun kan?
3: Rukun.
1: Rukun ya, aman ya. Biasanya satu komunitas foundernya banyak gini, semoga tidak ya. Rukun-rukun ya, aman ya.
3: Aman.
1: Baik. Selamat malam, dan saya sapa dulu Kak Widyawati Diah Setianingrum. Selamat malam Kak.
3: Selamat malam Kak.
1: Oke, ini saya panggilnya Kak Widya.
3: Boleh.
1: Kak Widya. Jangan boleh. Maksudnya biasanya dipanggil.
3: Betul.
1: Kak Widya.
3: Ya, Widya.
1: Oh, Widya.
3: Betul, Widya.
1: Ada juga Kak Berliana Dian Permatasari.
4: Ya, halo ya. Malam Kak.
1: Oke, sehat Kak?
4: Sehat.
1: Wah, saya melihat wajah yang begitu cerah sekali malam hari ini ya. Walaupun dengan kostum yang menakutkan sekali ya, hitam-hitam. Oke, kami akan berbincang kenal lebih dekat dengan Merakit Nusantara. Boleh disampaikan apa sih Merakit Nusantara itu? Silakan.
3: Ya, Merakit Nusantara ini sebenarnya lembaga untuk memberikan akses dan akomodasi yang layak, terutama untuk disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Dan kita mengusahakan bahwa akses dan kesetaraan itu mungkin, baik dalam kegiatan maupun secara fisik gitu.
1: Baik. Dan ini khusus untuk disabilitas saja?
3: Enggak. Jadi kelompok rentan yang kita maksud tuh juga anak-anak, perempuan, gitu, ibu hamil, dan juga yang lainnya. Jadi kita mengusahakan semua yang membutuhkan akses dan akomodasi yang layak, dan bagi seseorang yang punya identitas berlapis, mereka bisa mendapatkan kecukupan akses, baik itu di ruang publik maupun saat mereka berkegiatan sehari-hari gitu.
1: Wah, ini kerjasama dengan DP3AP2KB ini kan?
3: Menarik.
1: Iya kan? Iya kan? Oke, baik. Terus kalau saya boleh tahu basic dari Kak Widya sendiri, saat ini aktivitas selain daripada di Merakit Nusantara apa nih?
3: Iya, selain di Merakit Nusantara, saya juga juru bahasa isyarat. Kemudian saya juga aktif di salah satu NGO gitu.
1: Baik. Kemudian untuk Kak Berli, aktivitas sehari-hari Kak Berli.
4: Oke, okay, kalau aktivitas sehari-hari biasanya saya doing project. Projectnya bisa berupa penelitian ataupun pengabdian bersama di Universitas 11 Maret biasanya. Kemudian selain itu saya juga ada kantor yang bergerak dalam bidang perawatan ibu dan bayi.
1: Oke, bisa ya ditambah dengan aktivitas.
4: Iya.
1: Orang Jawa, orang Jawa bilang itu nguripi komunitas ya. Tapi asli asli Solo semua.
3: Sayangnya tidak.
1: Sayangnya tidak.
3: Sayangnya tidak.
1: Tapi saya enggak salah ngundang tamu kan ini.
3: Oh, benar dong. Benar.
1: Asli mana, Kak Widya?
3: Saya Ngawi.
1: Ngawi. Wah, Ngawi mah tetap hitungannya Solo mah tinggal bersin doang sampai itu kalau ke Ngawi. Kak Berli?
4: Sama, kita satu daerah. Kita dari Ngawi keduanya.
1: Oh, saya dikeroyok ceritanya ya. Saya dikeroyok ceritanya. Ngawi. Terus gini. Anda berdua ini sebagai founder, kenapa dulu membuat komunitas ini?
3: Komunitas ini tuh dibuat untuk mewadahi, awalnya itu kita menginisiasi sebuah Merakit itu jadi wadah untuk guru pendamping khusus. Kita sebagai penyalurnya begitu. Jadi untuk orang tua yang punya anak disabilitas bersekolah di sekolah umum dan perlu GPK atau guru pendidikan khusus atau guru pendamping khusus, itu bisa ke kami gitu. Dan itu memang sudah berjalan beberapa waktu belakangan ini. Tapi ternyata berjalannya waktu Merakit ini tuh bisa cukup luas gitu. Contohnya kita kemarin akhirnya merambah ke bidang seni, musik gitu, budaya, dan berkolaborasi dengan lebih banyak lagi gitu, dengan musisi disabilitas, dengan musisi non-disabilitas, dan akhirnya terakhir kegiatan pertama kita yang kita rasa cukup besar itu Bebingah di tanggal ada tiga tanggal, 12, 19, dan 26 September gitu, dan sudah terjalan lancar.
1: Sudah berjalan, harusnya kemarin datang ke sini sebelum Bebingah sih.
3: Gimana nih?
1: Kemarin requestnya dengan teman-teman di RRI gimana? Harusnya minta, kan bisa. Sebenarnya kan untuk salah satu momen promo kan bisa. Iya. Tapi rame ya event Bebingah ini?
4: Cukup ramai. Jadi rame. Kita kemarin di tiga lokasi, yang tanggal 12 itu kita di Jalan Gatsu. Jadi kalau malam itu kan ada di Solo Isolo yang pojokan Gatsu itu kita aktivasi di situ. Kita gandeng SMKI atau SMK 8 sebagai tim orkestranya. Kemudian ada juga musisi disabilitasnya itu dari YPAC Percussion yang lokasinya ada di depan Solo Grand Mall di situ. Kemudian satu minggu setelah dari tanggal 12 kita ada di UNS di Javanologi. Ini sebenarnya kita kayak nggak nyangka sih di Javanologi ini bisa ramai, karena kan masih banyak yang belum tahu ya lokasinya apalagi di dalam UNS kan sangat luas begitu. Tapi ternyata kursi yang kita sediakan itu 250 di pendoponya Javanologi itu sampai kurang, sampai masyarakat tuh berdiri-berdiri di pendoponya Javanologi. Baru satu minggu dari tanggal 19 kita ke Balai Kota di tanggal 26 baru saja kemarin gitu.
1: Oke, dan tidak kalah meriah juga tentunya kalau di Balai Kota ya.
4: Iya, kalau di Balai Kota cukup sangat meriah karena memang banyak orang yang nongkrong-nongkrong ya di Balai Kota itu.
1: Oke, dan mungkin bisa diceritakan event ini ngapain saja kok sampai membutuhkan waktu yang begitu banyak begitu ya, tidak hanya satu kali event selesai gitu.
4: Ya, jadi event ini tuh kita kolaborasi sebetulnya dengan Kementerian Kebudayaan. Jadi memang tujuannya adalah bagaimana mengaktivasi ruang publik itu bisa akses, dan budaya itu juga bisa diakses oleh teman-teman disabilitas. Sehingga yang kita pilih temanya adalah orkestra. Jadi kemarin itu orkestranya dari SMK 8 kemudian berkolaborasi dengan musisi disabilitas gitu. Jadi panggungnya, layoutnya, tempatnya itu bisa diakses. Jadi kita sediakan rem atau bidang miring, jadi penonton bisa datang. Kemudian ada guiding block yang jalur tunanetra warna kuning itu kita sediakan. Ada juru bahasa isyarat juga sepanjang pagelaran berlangsung. Jadi harapannya memang ini tuh menjadi percontohan bagaimana suatu konser atau suatu pagelaran itu betul-betul bisa dinikmati sama semua pihak seperti itu.
1: Apakah sudah sesuai ekspektasi event kemarin? Ini event keberapa ini berarti selama berdirinya Merakit?
3: Baru pertama kali.
1: Kapan sih Merakit ini dibentuk?
3: Kurang lebih udah 1 tahun ya, tapi karena di awal kita rencananya adalah sebagai lembaga yang menaungi GPK. Dan ya kita diberi kesempatan gitu, terutama dari pihak Kementerian Kebudayaan disupport lewat programnya Dana Indonesiana dan beberapa kolaborator lainnya juga mengamini kegiatan ini. Jadi ini jadi kegiatan pertama sih sebenarnya.
1: Gitu. Dan apakah ini akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya?
3: Kita amini saja.
1: Kita amini. Oke, saya ikut amini. Siapa tahu nanti eventnya bisa di RRI.
3: Tapi
1: sudah pernah main di auditoriumnya RRI?
3: Belum.
1: Besok kalau pas ada acara wayang atau ada acara ketoprak, boleh survei lokasi dulu.
3: Boleh.
1: Siapa tahu nanti bisa kerjasama begitu ya. Bisa. Karena kami pun, Bapak ini, pimpinan kami ini cukup terbuka begitu soal kerjasama. Barangkali nanti bisa dengan RRI ya kerjasamanya. Kan diawali dari hari ini duduk bersama dengan saya. Nah, jadi besok siapa tahu bisa mengundang ya. Nah, begitu.
4: Menarik.
1: Kemudian gini, kalau pada akhirnya ada Merakit Nusantara, sementara di Solo ini juga banyak komunitas yang bergerak di bidang yang sama kurang lebih. Nah, lalu apa yang membuat teman-teman ini yakin bahwasanya ya tetaplah kita harus punya komunitas dan harus berdiri Merakit Nusantara?
3: Iya, untuk memperluas dan mempercepat pergerakan inklusivitas itu kan pasti perlu kolaborasi ya. Jadi akan lebih banyak komunitas, lembaga atau organisasi di luar sana yang punya tujuan sama, pasti untuk kita mengadvokasi inklusivitas itu akan lebih cepat dan lebih semakin besar masanya, semakin besar suaranya. Kami cukup yakin gitu kalau inklusivitas terutama di Kota Solo, atau bahkan kita bisa membawa suara ini ke lingkup yang lebih besar gitu, misal secara nasional. Saya pikir advokasi-advokasi ini bisa lebih inklusif lagi, bisa lebih cepat, dan bisa lebih banyak berkolaborasi dengan banyak pihak, itu akan lebih baik sih.
1: Ya, wah saya juga ikut. Saya dari dalam hati selalu mengaminkan terus ya, walaupun kayaknya harapannya banyak banget. Ya.
3: Baru.
1: Oke, terus gini, aktivitas yang dilakukan rutinan, mungkin per pekan atau per bulan ada?
4: Ada. Jadi kalau di Merakit itu kita ada workshop setiap bulannya. Workshop ini terbuka untuk umum, siapapun bisa mendaftar. Basicnya adalah workshop ini, peserta datang ke workshop itu bisa mendapatkan dua materi. Jadi yang pertama adalah creating sesuatu dan juga akses. Nah, selama ini yang sudah kita lakukan beberapa bulan terakhir ini, contohnya kemarin kita bikin sign your matcha. Jadi peserta itu belajar membuat matcha plus belajar bahasa isyarat seputar dengan matcha. Jadi bagaimana kita membuat workshop ini menarik untuk masyarakat bisa hadir. Kemudian masyarakat yang hadir itu nanti juga bisa menjadi bagian dari bagaimana untuk mewujudkan inklusivitas itu sendiri gitu, melalui hal yang menyenangkan.
1: Oke, baik. Dan ini diselenggarakan hanya teman-teman Merakit saja ya? Tidak ada kolaborasi?
3: Selalu ada kolaborasi di dalamnya. Iya, kayak misal tadi senior maca, kita berkolaborasi dengan cara maca yang ada di Solo, dan kita berkolaborasi juga dengan teman tuli gitu. Jadi kita selalu berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk mewujudkan inklusivitas itu tadi sih.
1: Oke. Menurut teman-teman, apakah sampai dengan saat ini inklusivitas di Kota Surakarta ini sudah cukup baik begitu ya, termasuk upaya dari pemerintah kota mendukung bagaimana lembaga-lembaga ataupun instansi itu memberikan akses untuk teman-teman inklusif. Begitu pula dengan diterima kerja juga. Nah, kan salah satunya itu tuh. Gimana?
4: Betul. Kalau di Solo sejauh ini Pemkot sudah sangat aktif ya dalam mendukung inklusivitas begitu. Termasuk dari Disnaker juga sering melakukan semacam pelatihan-pelatihan kerja, penyaluran-penyaluran kerja. Didukung lagi dengan kampus-kampus yang ada di Solo pun juga kebanyakan sudah inklusif begitu. Seperti misalkan di UNS itu kan ada beasiswa full untuk mahasiswa disabilitas. Jadi memang secara garis besar progres inklusif di Solo sudah menunjukkan ke arah yang lebih baik begitu. Jadi kami dari Merakit ketika di Solo, kami cukup mengisi celah-celah yang memang belum terisi begitu. Misalkan seperti konser, selama ini kalau kita melihat konser rata-rata belum ada akses yang betul-betul sempurna begitu ya untuk teman-teman disabilitas.
1: Oke. Terus kemudian berapa jumlah member teman-teman ini? Ini berarti apa? Anggota tetap ataukah volunteer atau bagaimana? Ya, status keanggotaannya.
3: Ya, menarik. Merakit Nusantara ini sifatnya masih sangat dinamis. Jadi setiap kita berkegiatan, kita selalu mengajak jejaring kita yang kita sebut dengan kolaborasi itu tadi di awal. Jadi kita selalu berkolaborasi dengan banyak pihak untuk mewujudkan suatu kegiatan gitu. Jadi untuk internal Merakitnya sendiri sebenarnya masih 3 orang gitu. Dan 3-3-nya ini founders gitu.
1: Oh, bukan hanya 2, 3 dong. Betul. Ternyata yang saya anggap 2 itu ternyata sekarang 3.
4: Betul. Trio.
1: Yeah. Trio. Semoga rukun-rukun terus pokoknya.
3: Rukun, guys.
1: Enggak, kalian itu kuliah selesai kapan sih? Tahun berapa? Enggak, maksudnya gini, apakah Merakit ini dibentuk langsung setelah kalian lulus? Ataukah nunggu dulu nih ya, kita cari-cari kerja dulu mungkin ya, job seeker ya kan, kalau abis lulus kan bingung.
3: Iya. Merakit itu karena memang benar kita bertiga tadinya awalnya memang berteman aja gitu. Okay. Berteman, kemudian ada obrolan karena kita backgroundnya sama, pendidikannya sama, jurusannya sama. Obrolan itu mengalir dan cukup menarik gitu. Terus kenapa kita tidak membuat sesuatu yang serius gitu. Yeah. Akhirnya jadi setelah berjalannya waktu sih sebenarnya, jadi teman-teman masih ada studi, selesai saat studi itu kita masih obrolan, masih berupa obrolan, selesai studi baru kita mulai cukup serius di dalamnya gitu untuk develop Merakit.
1: Oke, baik. Berarti sebenarnya ini adalah orang-orang gabut ya.
3: Benar.
1: yang kemudian mereka nongkrong punya visi. Betul. Apa nih ya kita ini, masa iya dari Ngawi ke Solo gini-gini aja katanya. Iya. Gitu ya.
3: Benar.
4: Obrolan tongkrongan menjadi serius.
1: Iya, gitu. Okay. Benar. Baik, berarti sampai saat ini internalnya hanya 3 orang. Betul. Tapi biasanya kalau event selalu berkolaborasi juga mengundang siapapun ya untuk jadi volunteer.
3: Betul. Karena kita pengennya merepresentasikan ruang inklusi ya, karena ruang inklusi kan bukan hanya yang bisa dilihat gitu, parkir disabilitasnya, remnya, guiding blocknya, bukan hanya itu tapi keterlibatannya gitu. Jadi setiap kegiatan, let's say kegiatan kita yang kecil-kecil kayak senior maca, senior clay, Sunday gitu, itu selalu melibatkan disabilitas dan non-disabilitas gitu. Apalagi yang Bebingah kemarin cukup banyak yang terlibat, baik disabilitas, non-disabilitas, belum lagi pendampingnya atau caregiver nya, volunteernya di dalamnya gitu. Jadi cukup banyak yang terlibat sih untuk merepresentasikan ruang inklusi itu tadi.
1: Oke, baik. Lalu kalau teman-teman di Merakit ini tentu menggagas tentang inklusivitas, lalu apakah teman-teman inklusivitas ini juga dilibatkan dalam pembentukan program, bikin event? Apakah mereka ini hanya sebagai apa ya bahasanya, sebagai objek saja begitu? Apakah mereka juga dilibatkan? Ayo kita rancang bareng-bareng. Bagaimana?
4: Ya, kalau di Merakit kita selalu rancang itu bersama ya. Jadi misalkan kita kemarin di Senior Maca ataupun di Bebingah yang kemarin, banyak aspek-aspek yang memang kita rancang bersama. Misalkan kalau di Bebingah itu kita kan bikin rem, bikin bidang miring itu dari nol kita bikin sendiri untuk pagelaran itu. Jadi khusus untuk pagelaran itu dari desainnya, kemudian kemiringannya, ketinggiannya, sampai di uji coba itu kita menggandeng teman-teman disabilitas. Begitupun yang misalkan di workshop kita, misalkan Senior Maca, itu untuk materinya kita selalu ajak teman tuli untuk berdiskusi apakah dengan materi seperti ini sudah cukup oke, sudah cukup mengakomodasi atau belum. Jadi selalu ada diskusi-diskusi di situ.
1: Oke, menarik. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung dalam bincang kami di Surakarta malam ini. Dan sudah ada pertanyaan, tapi nanti saya akan bacakan, nanti kita jeda sejenak. Pendengar, terus dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi dalam program obrolan komunitas dengan komunitas Merakit Nusantara. Ada Kak Widyawati dan juga ada Kak Berliana selaku founder dari komunitas Merakit Nusantara. Kita lanjutkan, ada pertanyaan dari pendengar kami, dari Pak Hartono. Selamat malam Kak Widya, mau bertanya kapan akan mengadakan workshop lagi bulan depan, apakah boleh bergabung?
2: Selamat malam, ya boleh, tentu saja boleh. Karena workshop kita itu selalu kita rancang secara inklusif, jadi segala latar belakang kelompok masyarakat, baik itu yang berusia lanjut, anak-anak bahkan, atau mungkin anak disabilitas, disabilitas non-disabilitas, semuanya bisa ikut.
1: Gitu. Berarti saya begitu boleh ikut?
2: Boleh.
3: Boleh.
2: Boleh. Semuanya.
1: Tidak harus yang disabilitas ya?
2: Tidak. Jadi memang kita rancang secara inklusif, dan kegiatan workshop ini tuh memang menggabungkan dua tema ya. Jadi tergantung judulnya tentu saja, tapi kalau yang dimaksud seperti sign your clay, sign your matcha, sign your crochet, itu artinya kita menggabungkan dua tema gitu, crafting and signing gitu, membuat sesuatu dan berisyarat. Tapi ini akan kita coba develop kedepannya yang baru bersama dengan teman netra, itu sangat mungkin misal kita membuat braille dan membuat sesuatu bersama dengan teman netra atau bahkan dengan teman daksa dan yang lainnya.
1: Oke, baik. Kalau bikin event, terutama untuk workshop bulanan, itu kan tentunya butuh dana. Sedangkan teman-teman ini adalah komunitas nirlaba ya. Jadi tidak memungut biaya. Betul. Benar ya. Nah, lalu dari mana operasional ini bisa jalan?
2: Kalau tidak memungut biaya itu juga enggak juga ya sebenarnya. Oh, gitu. Karena secara lembaga hukum kami sebenarnya CV gitu.
1: Oh.
2: Ya, jadi secara lembaga hukum itu kita CV. Dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya workshop bulanan itu kita memang ada HTM di dalamnya, namun itu selalu kita putar lagi untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang terlibat di dalamnya gitu. Okay. Misal sign your clay gitu, berarti hasil HTM yang kita kumpulkan dari teman-teman yang mendaftar itu selalu kita putar lagi untuk teman-teman tuli, untuk memberdayakan mereka untuk workshop selanjutnya juga, begitu.
1: Oke, nah kalau boleh tahu berapa biasanya HTM-nya? Karena kan ini untuk semua umur, semua kalangan, semua golongan. Nah tentu boleh dong di-share kira-kira biasanya rata-rata saja kalau workshop itu berapa yang harus disiapkan oleh peserta?
3: Oke, kalau misalkan kita ambil contoh yang sign your clay, jadi kita membuat clay dan berbahasa isyarat, itu bayarnya
1: Rp50.000.
3: Rp50.000 itu teman-teman sudah membawa pulang satu set clay, kemudian mendapatkan materi, terus mendapatkan coffee, karena kita adanya di cafe ya, kita mengadakan di cafe, jadi itu HTM yang dibayarkan itu udah include sama minum dan juga meals selama acara berlangsung, kurang lebih di rate segitu.
1: Oh iya iya, tapi murah itu. Rp50.000 sudah dapat kopi, dapat snack,
2: murah ya. Murah kan.
1: Nah, ini harus dimeriahkan ini.
2: Betul.
1: Dan tentu pendengar kami ajak Anda untuk bergabung ya. Bergabung tidak hanya di sini nih, Anda boleh bergabung dengan Kak Widiawati dan juga Kak Berli. Siapa tahu besok kalau pas ada workshop, Kak, saya dari pendengarnya RRI gitu ya, diterima lah ya.
2: Langsung.
1: Oh, langsung katanya, langsung. Ya. Oke, okay. Tapi harga ini relatif ya, dalam arti Betul. Dia belum tentu setiap kali workshop 50.000.
2: Betul, karena kita juga melihat dari lokasi atau tempat yang kita pilih. Yeah. Ada beberapa tempat yang berkenan untuk berkolaborasi, jadi kita tidak perlu menyewa tempatnya, kita tidak perlu minimum spend, kemudian dan bahan yeah. yang kita keluarkan gitu untuk teman-teman bisa bawa. Tergantung apa yang dibuat juga, jadi selalu bervariasi pasti.
1: Oke, baik. Nah, ini sudah jelas Pak Hartono ya. Barangkali besok akan ikut Nah, ini kapan kira-kira?
2: Kita harapannya di Oktober ini kita ada nongkrong berisyarat. Teman-teman kalau berkenan untuk join, selalu kita infokan via Merakit Nusantara atau di Instagramnya bertemu, karena nongkrong berisyarat ini kita tidak bisa mengorganize sendiri, kita perlu berkolaborasi dengan komunitas lain namanya Bertemu. Kita berkolaborasi untuk membuat nongkrong berisyarat di setiap bulannya juga. Jadi di bulan ini kita ada nongkrong berisyarat, bisa dicek di Instagramnya Merakit maupun Bertemu. Gitu.
1: Bahasa anak-anak sekarang top ya, bahasanya penuh dengan apa ya, anak-anak sekarang itu Gen Z nih ya, bener kan kalian Gen Z kan, berarti
3: Gen Z.
1: Seperti banyak lagu juga yang disusun itu memang dia menyelaraskan KBBI kayak gitu ya. Bahkan menyusun, enggak kayak bikin event zaman-zaman dulu gitu loh.
2: Emang zaman dulu kayak gimana?
1: Ya enggak, contohnya kalau bikin event itu dengan nama apa ya, nama tokoh, terus kemudian singkatannya apa, kepanjangannya apa gitu kan. Ini enggak, tapi unik ya, memang zaman sekarang kan seperti itu. Jadi untuk pendengar kami, karena gini Kak, saya perlu luruskan dulu bahwa pendengar kami ini rata-rata di usia 30 up. Oh. 30 ke lansia. Yeah. Ya, walaupun ada juga sih yang mendengarkan di bawah 30 banyak juga, tapi lebih ke 30 ke atas. Dan ini tetap boleh kan, walaupun dia lansia tetap diterima.
2: Oh, boleh banget.
3: Ada kok beberapa ada. Yang sudah lansia ikut ya. Itu ada.
1: Biasanya berapa sih yang gabung?
3: Satu
1: paling banyak
3: workshop itu 20 kita biasanya. Karena 20. Ya, karena kalau untuk bahasa isyarat sendiri kita perlu gurunya itu atau pengajarnya itu perlu touch satu persatu untuk membetulkan gerakannya. Jadi kalau terlalu banyak takutnya tidak maksimal begitu dalam pengajaran bahasa isyaratnya. Jadi biasanya kalau satu kali workshop kita di angka 20, 15 sampai 20 gitu. Tapi gak selamanya workshop kita berbayar. Kita juga pernah bikin workshop itu gratis. Waktu di Ngawi itu kita juga bikin gratis, karena waktu itu mau cek ombak dulu sih di Ngawi ini oke atau enggak gitu.
1: Ya, cek ombaknya di rumah sendiri lah ya. Akamsinya cek ombak dulu. Kenapa gak cek ombak di sini kan?
2: Karena di Solo itu kayak yang Kakak bilang tadi, di Solo tuh cukup banyak komunitasnya, aktivasi kegiatannya, itu tuh cukup banyak sekali. Tapi kalau kita lihat di kota-kota lain, yang paling dekat sama kita ya Ngawi gitu. Dan Ngawi itu aktivasi kegiatan seperti di Solo tuh gak ada. Jadi ketika kita membuat workshop bahasa isyarat di Ngawi, itu peminatnya cukup banyak ternyata gitu, dan kita baru tahu setelah kita mencobanya gitu. Jadi dan itu ternyata dipikirkan juga oleh teman-teman tuli dari kotanya masing-masing, kayak misal kota Blora dan kota-kota kecil lainnya yang mungkin secara aktivasi kegiatan belum banyak gitu.
1: Kalau tadi disampaikan bahwasannya Merakit ini berdiri dengan apa namanya, dalam bentuk CV ya. Berarti secara legal standing teman-teman sudah hold itu ya? Sudah punya itu?
2: Iya, betul.
1: Oke, jadi ini bukan komunitas ecek-ecek ibarat kata orang Solo bilang ya.
2: Tapi kita masih baru.
1: Oh, gak masalah, yang penting legal standing. Kan ada hukumnya ini. Dan ini kan salah satu tanggung jawab yang tentu cukup besar dan berat tentunya untuk teman-teman, karena kalau sudah diakui secara hukum kan harus dilanggengkan terus. Tapi saya rasa langgeng lah, karena siapa sih yang tidak senang bagi teman-teman inklusi, terutama kalau dengan Kak Widya, dengan Kak Berli dan teman-teman yang lain di Merakit itu benar-benar diperhatikan betul, karena mau tidak mau mereka akan memilih kan, walaupun banyak ya saya bilang, tapi orang kan berhak memilih. mana yang kira-kira lebih apa ya istilahnya, lebih sayang, lebih perhatian, caringnya itu benar-benar hangat gitu loh.
2: Iya, kita amini aja. Iya,
3: kita amini, dan siapa tahu nanti dari pendengar maupun penonton dari RRI ataupun RRI-nya sendiri nanti kedepannya ada yang ingin di collab begitu dengan Merakit, kita sangat terbuka untuk kolaborasi apapun.
1: Iya. Baik. Terus kemudian gini, saya pengen tanya tentang metode isyarat yang diajarkan itu menggunakan apa? Kan ada itu yang Bisindo, ada yang apa itu. Kalau teman-teman yang di Merakit?
2: Oke, sebenarnya untuk bahasa isyarat sendiri kita ikut mensupport teman-teman komunitas tuli, yaitu Bisindo gitu, karena Bisindo kan bahasa isyarat Indonesia ya, dimana bahasa ini tuh yang paling efektif digunakan di komunitas tuli atau komunitas yang orangnya native gitu, penggunanya langsung. Yeah. Jadi di workshop-workshop kami itu selalu menggunakan Bisindo. Yang kita ajak kolaborasi itu adalah teman-teman tulinya langsung, pengguna Bisindo, begitu sih.
1: Tidak ada, maksudnya tidak ada kekhususan versi teman-teman sendiri di Merakit, tidak ada ya?
2: Tidak ada, karena tidak kita ada. Ya itu tadi ya, karena kita akhirnya muncul sebagai Merakit Nusantara, fokusnya juga ke aksesibilitas dan akomodasi yang layak bersama dengan komunitas-komunitas disabilitas lainnya. Kita harapannya itu bisa mensupport satu sama lain dengan tujuan yang sama. Kalau komunitas tuli sedang menggaungkan Bisindo, kita juga melakukan yang hal yang sama gitu.
1: Oke. Kalau boleh tahu punya sekretariat di mana nih teman-teman nih?
2: Nah ini nih yang menarik, ini beberapa kali selalu ditanyakan ya.
1: Oh, iya,
2: terutama
1: dong, pasti.
2: Terutama ketika Bebingah kemarin, karena acara kita cukup besar dan berkolaborasi dengan orang banyak, banyak yang bertanya sekretariatnya di mana, kantornya di mana. Menariknya di zaman sekarang.
1: Oh gitu. Saya sudah menebak kemana arahnya.
2: Virtual places ini menjadi pilihan yang sangat menarik gitu sih.
1: Oke. Tapi kalau mendirikan CV sudah legal standing, tidak harus punya sekretariat ya?
2: Mungkin alamat ya, alamat
1: yang dituju. Oke, baik. Berarti kalau ada event itu teman-teman bertemu tidak harus di satu tempat yang baku gitu ya?
2: Betul, kita selalu menggunakan working place yang sifatnya bisa. Dan kita selalu scooping ya, working place mana yang bisa menampung teman-teman disabilitas dengan kursi roda misal gitu.
1: Apa yang bisa masyarakat lakukan untuk mendukung teman-teman, dan apa yang dibutuhkan Merakit Nusantara dari masyarakat itu?
3: Sebenarnya sesimpel dengan masyarakat itu, mungkin ini banyak digaungkan juga ya sama teman-teman disabilitas, bahwa jangan melihat disabilitas sebagai individu yang perlu dikasihani gitu. Jadi ini terkadang banyak masyarakat yang mungkin niatnya baik, tapi terkadang untuk teman-teman itu terlalu mengkasihani aja gitu. Jadi paling gampangnya adalah ketika mereka ada di ruang publik dan mereka bisa melakukan apapun sendiri, ya sudah, kita lihat sebagai orang pada umumnya saja gitu. Tidak perlu untuk dikasihani, tidak perlu untuk aduh kasihan ya gitu. Itu tuh hal yang mungkin perlu dihindari aja. Itu hal simpel tapi sebenarnya mendukung inklusi itu sendiri.
1: Dihindari katanya ya, tapi kan susah. Kalau ternyata dari hati itu tiba-tiba netes sendiri, kan kita gak pernah merencanakan itu.
2: Betul.
1: Nah bagaimana sih sebenarnya, saya juga ingin bertanya itu. Masih sering kita ini mendengar istilah kasihan, iba dan lain sebagainya ketika berbicara tentang disabilitas. Kemudian bagaimana seharusnya masyarakat ini mengubah cara pandang? Karena saya tidak sekuat itu.
2: Manusiawi sih pasti kalau kita mungkin gak harus disabilitas ya, kayak mungkin ketika sekolah kita punya bekal yang cukup proper, nasi, lauk pauk, daging gitu, dan teman kita hanya mungkin nasi juga tidak seberapa, lauknya cuma tempe satu gitu. Dan itu untuk beberapa anak atau beberapa guru akhirnya menangis untuk melihat itu.
1: Sama halnya sih
2: sebenarnya itu manusiawi aja. Tapi jangan-jangan anak dengan yang makan nasi dan tempe satu ini tuh juga kebahagiaannya itu gitu. Dan itu yang dirasakan oleh teman-teman disabilitas juga. Ketika mereka hidup sebagai disabilitas dengan mungkin tidak ada kaki atau harus menggunakan kursi roda, atau mereka yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat gitu ya, itu ya mereka secara manusiawi pun mereka nyaman dengan hidup yang seperti itu, dengan hidup yang tidak bisa melihat, dengan hidup yang tidak bisa mendengar gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah tidak terus-menerus mengasihani, tetapi bagaimana caranya kita bisa kemudian berkolaborasi, kita sama-sama bisa berdaya bersama gitu, dan menggaungkan suara apa yang pengen mereka sampaikan, mungkin hingga ke tingkat pemangku kebijakan gitu. Jadi ketika melihat disabilitas kemudian menetes air matanya, itu bukan hal yang memang benar gitu, tidak direncanakan mungkin terkadang, tetapi yang perlu kita sadari bahwa mereka juga manusia pada umumnya yang nyaman-nyaman saja ketika tidak punya kaki, nyaman-nyaman saja tidak bisa mendengar gitu ya. Dan itu memang perspektif yang kalau saya bilang sekarang memang susah gitu, karena dari dulu kita diajarinya bersyukur itu dengan melihat orang gitu. Oh, bersyukur kita masih punya kaki satu, yang itu tidak punya kaki gitu. Itu sebenarnya langkah kecil untuk tidak mengasihani. Jadi jangan bersyukur lewat orang lain, tapi bersyukur dengan keadaan sekarang dan melihat kita yang kemarin. Jadi jangan membandingkan. Itu mungkin jadi salah satu cara bagaimana teman-teman tidak terus-menerus merasa kasihan kepada orang lain gitu.
1: Wah, luar biasa. Wah, saya langsung maceles gitu ya. Ya benar, kalau sebenarnya yang dituntut dari kita ini apakah kita bisa lebih baik dari kita yang kemarin kan. Yep, gitu ya, bukan betul. Justru membandingkan dengan orang lain. Betul. Gitu ya. Tapi gini, normatif manusia pada umumnya, apakah teman-teman ini juga tidak meneteskan air mata dulu mungkin di awal-awal, atau bahkan justru di acara Bebingah, bukan karena hanya suksesnya acara ya, tapi mungkin melihat di momen-momen tertentu ada teman-teman yang bisa main musik itu ternyata lebih spektakuler daripada latihannya mungkin, atau gimana gitu?
3: Ya mungkin dulu tuh ketika awal-awal saya berteman dengan teman tuli, saya tuh merasa kayak saya harus bantu mereka terus gitu loh. Jadi kayak even kita mau makan nasi goreng aja, masalah pesen nasi goreng tuh saya maunya saya bantuin gitu, karena saya takutnya aduh miskom atau kenapa gitu. Makin kesini makin belajar bahwa itu tuh hal yang mungkin tidak seharusnya dilakukan gitu, karena itu adalah bagian dari proses mereka belajar bagaimana menghadapi masalah, bagaimana ketika mereka menghadapi orang yang mungkin sebelumnya belum pernah ketemu. Mungkin kalau ketemu sama orang yang biasanya ketemu gampang mungkin komunikasinya, tapi ketika ketemu sama orang yang belum pernah ketemu, itu kan tidak hanya pedagang nasi goreng, one day mereka akan bertemu dengan HRD, one day mereka akan bertemu dengan orang lain. Itu adalah bagian dari pemecahan masalah. Jadi ketika mereka terus kita dampingi, terus kita kayak ayo aku bantu, itu tuh sebenarnya bukan praktik yang baik begitu. Praktik yang baik adalah biarkan mereka mencoba dulu, ketika mereka memang merasa tidak bisa nih, mereka boleh minta bantuan kayak gitu. Kalau dulu saya kayak gitu, jadi dulu saya masih kayak aku bantu ya. Nah sekarang tuh selagi mereka tidak meminta bantuan dan dirasa memang mereka bisa, aku biasanya just do it aja gitu.
1: Sedikit tega ya dengan kayak gini nih, biasanya emotnya di WA tuh kayak gini nih, sedikit tega. Tapi memang harus begitu ya, supaya mereka, karena gini, orang itu kan kadang emosinya ya tidak pernah menentu, apalagi di hadapan teman-teman disabilitas. Saya gak bisa bayang kayak gitu. Ya. Oke. Terus kemudian gini, sampai dengan saat ini apakah upaya pemerintah daerah di Kota Solo ini sudah mendukung bagaimana inklusivitas ini di Kota Solo, dan termasuk juga bagaimana para pemangku kebijakan ini menggandeng para lembaga-lembaga, komunitas seperti teman-teman ini, bagaimana sih?
2: Kalau kita lihat yang ada di Solo, terutama Solo itu punya perda untuk perlindungan disabilitasnya. Dan itu satu langkah, bukan satu langkah, berlangkah-langkah lebih maju daripada kota lainnya. Kemudian Solo juga punya KDD, Komite Disabilitas Daerah Surakarta. Beserta dengan gerombolan komunitas-komunitas kecilnya gitu. Ada Gerkatin, ada teman-teman dari Down Syndrome, ada dari skizofrenia, bipolar gitu. Semua ragam disabilitas tuh mereka punya rumah gitu di Solo. Jadi kalau ditanya seberapa aman gitu ya teman-teman disabilitas hidup di Solo, tuh aman banget. Karena banyak sekali akhirnya teman-teman disabilitas baik di luar kota manapun itu, selalu Solo itu menjadi rujukan. Rumah sakit di Solo itu, Solo itu selalu menjadi rujukan baik teman-teman yang perlu terapi maupun rehabilitasi. Dan Solo itu punya banyak sekali rumah sakit gitu. Mungkin saya gak punya datanya, tapi teman-teman bisa cek rumah sakit di Solo itu banyak sekali. Dan ya, teman-teman disabilitas terutama yang fisik ya, mereka yang perlu terapi, mereka yang perlu obat gitu, mereka perlu rumah sakit yang bisa membantu mereka untuk mendapatkan akses terapi maupun obat-obat. Dan itu tidak semua kota punya, Solo itu punya. Jadi kalau ditanya lagi tentang pemerintah kota, bagaimana prosesnya atau sudah sejauh mana, sudah jauh sekali. Tetapi apakah sudah 100% tentu belum gitu. Karena keterlibatan disabilitas, perspektif orang itu tuh masih menjadi tolak ukur seberapa inklusi kota ini. Kayak misal, oh masih banyak nih orang yang gak tahu guiding block itu ternyata untuk jalur disabilitas netra. Masih banyak sekali gitu. Jadi ketika kita kemarin memasang guiding block, ada yang bertanya, oh ini tuh sekat ya antara tempat duduk dan orang jalan gitu. Jadi banyak yang gak tahu apa itu guiding block, apa itu rem, apa itu fungsi dari parkir disabilitas gitu ya. Yang selalu kita lihat gitu, mungkin di beberapa gedung sudah punya banyak signage parkir disabilitas. Itu masih selalu diisi oleh teman-teman yang pakai mobil atau pakai motor biasa. Dan seharusnya itu diisi oleh teman-teman pengguna entah itu motor modif atau mobil modif gitu sebenarnya. Jadi ya masih

0: difabel gitu. Misalnya saja, contohnya auditorium ya, pintu masuknya itu banyak tangganya gitu dan jaraknya kecil-kecil. Nah, itu kan menjadi penghalang bagi difabel yang pakai kursi roda,
1: Kursi roda,
0: misalnya
1: ya.
0: begitu. Ya, terus tempat penyeberangan itu kalau kita pencet, kalau di sini ya, itu misalnya ganti warna hijau untuk pejalan ya, untuk pedestrian, itu ada bunyinya tok tok tok tok tok gitu. Jadi mereka tahu, oh bisa nyebrang gitu. Apakah ya itu hanya contoh kecil saja. Apakah sudah disesuaikan untuk fasilitas difabel gitu? Terima
1: Oke,
0: kasih, hanya itu
1: baik,
0: aja
1: baik.
0: karena waktunya
1: Ya, baik.
0: sedikit.
1: Terima kasih Mbak Maharani. Sehat selalu, Mbak. Waalaikumsalam. Oke, baik.
0: Terima
1: Ini,
0: kasih.
1: oke. Ada Mbak Maharani di Australia. Nah, ini seharusnya disampaikan ke pemangku kebijakan ya. Tapi boleh. Ini kan menjadi satu harapan teman-teman juga bahwasannya di yang sesuai disampaikan oleh Kak Widya tadi bahwasannya kalau bisalah di ruang publik bahkan penyeberangan jalan itu ada sign-sign khusus mungkin untuk mereka disabilitas. Nah, bagaimana teman-teman menambahkan ya karena ini tadi aspirasi teman-teman juga punya aspirasi. Monggo silakan.
2: Iya, betul. Kita juga merasakan hal yang sama sebetulnya,
1: Ya.
2: tapi kami pun juga paham bagaimana pihak pemangku kebijakan gitu. Misal kalau yang dibutuhkan adalah aksesibilitas fisik kayak lift misalkan. Lift itu cukup sulit untuk diadvokasi bukan karena pemerintah mungkin tidak mau menyediakan lift, tapi bangunannya tuh sudah terlanjur jadi dulu. Jadi untuk menambahkan lift itu menjadi PR yang sangat besar, kosnya menjadi besar karena kan memang harus membongkar kan, mau tidak mau harus membongkar bangunannya untuk menambahkan lift. Sehingga terkadang memang akses-akses yang bentuknya adalah fisik itu cukup lama prosesnya karena memang membutuhkan kos dan juga perlu perhitungan yang lebih panjang. Tetapi yang mungkin yang sudah terjadi yang sering saya amati juga, kalau sesuatu itu dibutuhkan yang mungkin tidak perlu membangun itu cukup cepat. Misalkan kita butuh front office-nya bisa bahasa isyarat, mereka bisa langsung mengadakan pelatihan gitu karena itu dirasakan tidak perlu membongkar gedung,
1: Ya.
2: tidak perlu apa, itu sangat cepat. Tapi memang untuk PR-PR akses fisik kami paham itu harus segera ada, tapi kami juga berusaha memahami bahwa itu juga bukan birokrasi yang mudah begitu untuk
1: Nah.
2: diadakan. Sehingga beberapa kali kami mengadvokasi itu akhirnya ada lift tapi di luar gedung begitu. Misalkan liftnya di dekat lobi, di luar gedung itu ada lift, itu juga bisa diadakan seperti itu. Jadi mungkin
1: Ya,
2: terkadang
1: ya, ya.
2: terlihat tidak ideal ya karena adanya di luar liftnya bukan di dalam gedung. Tapi ya memang itu adalah jalan tengah yang bisa kita ambil. Tetapi untuk mengambil jalan tengah di situ itu juga perlu proses yang cukup panjang gitu,
1: Ya,
2: perhitungan
1: ya,
2: yang
1: ya.
2: cukup panjang juga.
1: Dan cost itu ya, yang apalagi
3: Betul.
1: apalagi kata kalian ini in this economy.
3: In this economy.
1: In this
3: Benar. Dan mau
1: economy.
3: kalau boleh nambahin
1: Ya,
3: dari
1: ya, ya.
3: Berlin, untuk bisa mengakomodir kebutuhan bukan cuma disabilitas tapi siapapun, ibu hamil, anak-anak, anak dengan disabilitas, perempuan, itu memang perlu extra effort
1: Effort.
3: Dan extra cost
1: Ya,
3: gitu.
1: ya, ya,
3: Dan
1: ya.
3: kalau kita melihat lagi di kebijakan lainnya di Dinas Sosial maupun Kementerian Sosial, labeling disabilitas itu selalu miskin gitu karena dirasa oh perlu alat bantu, oh perlu ini gitu. Jadi labelingnya selalu miskin. Padahal mereka bukan miskin tetapi extra cost. Hidupnya itu memang extra cost. Untuk teman-teman yang netra nggak bisa dengan cepat tiba-tiba nyetater motor, weng kemana gitu. Nggak bisa. Perlu pesen dulu ojeknya, online kah, atau mungkin kalau sedang hujan mau nggak mau harganya lebih tinggi daripada biasanya. Dan itu mobilitasnya mungkin gak cuman sekali jalan, perlu PP, perlu dari tujuan satu ke yang lainnya. Kemudian untuk, ya itu tadi ya, untuk masang lift, masang rem, masang guiding block, itu extra costnya emang cukup banyak. Jadi ketika gedung itu sudah jadi, harapannya memang akses untuk semuanya, tapi kadang tidak disadari kalau proses pembangunan gedung itu perlu melibatkan banyak pihak. Ada disabilitas di dalamnya, ada non-disabilitas pekerjanya itu sendiri di dalamnya, bagaimana mengakomodir semua orang yang mengakses gedung tersebut gitu.
1: Oke, baik. Tersisa 5 menit, mungkin ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan perbincangan kita barangkali apa ya, sampai dengan saat ini kira-kira melihat disabilitas dari keterbatasannya, apa yang ingin disampaikan ataupun kepada masyarakat ataupun kepada dinas terkait. Monggo silakan.
2: Oke, mungkin

0: kepada khalayak umum ya, masyarakat umum, kami selalu senang ketika masyarakat bisa mungkin sekedar, kalau di CFD itu teman-teman sering buka lapak untuk belajar bahasa isyarat, masyarakat mau datang dan mau belajar entah cuma ABC aja, kita tuh udah merasa bahwa itu sudah bagian dari membangun inklusivitas. Jadi untuk teman-teman yang menonton maupun yang mendengarkan RRI, jangan takut gitu kalau misalkan mau belajar sesuatu yang berhubungan dengan disabilitas, jangan takut salah, karena dari kesalahan itu kita bisa belajar gitu. Jangan takut dulu, tapi melangkah dulu aja untuk belajar hal tersebut.
1: Oke, baik. Kak Widya ada tambahan?
2: Untuk teman-teman yang pendengar RRI maupun temannya pendengar RRI, kita masih banyak kerja-kerja kolektif yang perlu dukungan teman-teman semua, baik itu membangun inklusivitas, membangun kesadaran teman-teman disabilitas dilihat sebagai disabilitas karena lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Ketika lingkungan fisik dan lingkungan sosial ini sudah inklusif, maka teman-teman disabilitas dilihat menjadi orang yang tidak disabilitas lagi, karena seseorang disabilitas itu terhambat hanya karena lingkungan fisiknya maupun lingkungan sosialnya. Jadi mari kita bangun kerja-kerja kolektif untuk mewujudkan inklusivitas.
1: Oh, luar biasa. Terima kasih Kak Widya, terima kasih Kak Berlin untuk bincang malam hari ini. Pendengar dari Merakit Nusantara ini, kita belajar bahwa inklusi bukan sekedar memberi ruang, tapi memastikan setiap orang ini memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, untuk berkarya dan juga berdaya tentu. Karena ketika kita merakit kepedulian bersama, yang terbangun bukan hanya komunitasnya saja, tapi juga Indonesia yang lebih setara. Terima kasih Kak, sehat selalu.
2: Kami
1: tunggu update-nya di Instagram. Yep. Ya. Instagramnya Merakit Nusantara.
2: Betul,
1: Merakit Nusantara. Disambung kayaknya ya. Saya tadi sudah kepo-kepo. Nanti akan saya follow lah ya. Oke, baik. Terima kasih. Kami tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Surakarta, malam ini masih akan terus hadir untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana. Di sini aja di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol.
4: Pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda siaran midrama persembahan dari rekan-rekan Teater Angkasa RRI, pendengar. Dan judul dari mini drama malam ini adalah Salah Pick Up Jadi Berkat.
5: Udah 20 menit jelang buka puasa di bulan Ramadan, si Bang Yo dapat orderan ngantar orang lagi. Galau deh dia, mau ngambil apa enggak? Kira-kira bakal diambil enggak ya?
6: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk...
4: Mohon maaf pendengar, untuk sajian mini drama malam hari ini adalah dengan judul cerita Rumah Tanpa Ibu.

0: Sejak ibu meninggal 1 tahun lalu, kehidupan di rumah kecil kami berubah. Tidak ada lagi aroma masakan ibu setiap sore. Tidak ada lagi suara ibu yang memanggil kami untuk makan. Aku pun pelan-pelan harus belajar mengambil peran yang dulunya dilakukan ibu.
1: Kak, Kak Mala.
0: Iya, Kia. Sebentar ya. Kakak lagi cuci piring nih.
1: Iya, aku lapar, Kak.
0: Ntar kakak masak mie goreng ya. Sabar ya.
1: Ya, aku gak mau makan mie lagi.
0: Kia, kakak kan baru pulang sekolah juga. Kakak belum sempat masakin yang lain.
1: Ibu dulu selalu masak sayur sama ikan.
0: Iya, ibu memang hebat.
1: Kenapa ibu meninggal sih, Kak? Kalau ada ibu kan gak begini.
0: Kia,

0: kalau ibu masih ada, ibu pasti bangga deh sama kakak.
1: Kenapa?
0: Karena kakak sekarang bisa masak, bisa nyuci, bisa jagain Kia.
1: Kakak belajar karena keadaan aja, Kia. Capek sebenarnya. Kadang kakak juga sama seperti kamu. Pengen pulang sekolah tinggal makan, tinggal belajar, gak perlu mikirin semuanya.
0: Maaf ya kak, kalau aku merepotkan, sering minta ini itu.
1: Kamu itu kan adiknya kakak, mungkin sudah seharusnya kakak menghadapi begini.
0: Makasih ya kak Mala.

0: Bapak kok belum pulang ya? Aku takut.
1: Mungkin sebentar lagi. Cepat tidur makanya biar enggak takut.
0: Bapak apa enggak ingat sama anaknya di rumah begini ya? Enggak takut apa anak ceweknya diculik? Kalau ada maling gimana?
1: Hus, Bapak itu kerja dari pagi sampai malam supaya kita bisa tetap sekolah, bisa makan.
0: Tapi aku takut, Kak.
1: Takut apa?
0: Takut kalau Bapak sakit karena terlalu capek. Nanti sakit kayak ibu dulu gimana?
1: Kia, jangan berpikir begitu. Tidurlah sudah.
0: Iya deh.

0: Bapak kayaknya kecapean betul.
1: Sedikit sih, soalnya kerjaan hari ini banyak.
0: Bapak sudah makan?
1: Belum.
0: Malah panaskan makanan ya Pak ya.
1: Kamu masak lagi?
0: Nggak Pak, cuman mie goreng.
1: Nggak apa-apa, buatanmu pasti enak. Mala.
0: Iya Pak.
1: Bapak tahu, kamu pasti capek semenjak ibu pergi.
0: Ah, enggaklah Pak.
1: Makasih ya. Bapak sebenarnya sering merasa bersalah. Karena kamu masih SMA, tapi harus memikirkan banyak hal. Harusnya fokus sekolah saja.
0: Bapak enggak usahlah bilang begitu Pak.
1: Kadang Bapak pulang kerja, melihat kamu sudah mencuci piring, memasak, menidurkan adikmu. Bapak merasa gagal sebagai orang tua.
0: Bapak, Bapak itu Bapak terbaik. Oh iya Pak, malah tadi direkomendasikan ikut Olimpiade Matematika mewakili sekolah.
1: Oh ya?
0: Iya.
2: Ibu dulu pernah bilang sesuatu waktu di rumah sakit.
1: Bilang apa, Nak?
2: Ibu bilang keluarga kita harus tetap saling menjaga. Ibu juga bilang kalau kita harus selalu bahagia. Tapi akhir-akhir ini kita semua jarang ketawa.
0: Karena kita semua capek.
1: Capek itu wajar. Tapi jangan sampai kita lupa bersyukur. Walaupun ibu tidak ada, kita masih bersama.
2: Iya.
1: Masih banyak keluarga yang kehilangan semuanya. Walaupun capek, kita harus bersyukur karena kita masih bisa sarapan bersama.
2: Iya, ibu pasti senang Kak Mala bisa masak tempe. Kia suka makan tempe. Jangan mie terus Kak Mala, nggak sehat batu.
0: Iya, iya.
1: Ya sudah, sarapan dulu. Besok kita makan enak ya di kafe.
0: Asyik. Ya, kehilangan ibu memang tidak pernah mudah buatku. Namun di balik rasa capekku, air mataku, dan kenangan tentang ibu, aku masih punya adik dan bapak yang sayang sama aku. Aku harus terus bersyukur.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Seperti malam-malam biasanya, saya tidak hanya sendirian pendengar, saya bersama dengan adik-adik magang. Adik magang ya, bukan adik-adik, hanya satu aja. Ada Faisal, benar ya?
2: Ya, Faisal.
1: Oke, ada Faisal yang temani Anda di malam hari ini. Jadi Manggala Putra bareng sama Faisal tentunya. Kami harap Anda meramaikan Ruang Rindu malam ini ya, Sal ya. Kalau kemarin Faisal dengan Rifki Minov, kemudian juga dengan Hanan. Nah, ini perdana dengan saya, semoga bisa menambah keseruan untuk Ruang Rindu malam hari ini. Dan boleh untuk Anda ingin bergabung, bergabung bersama kami di line telepon 638055, juga di WhatsApp 0813-900-155-25. Nah, untuk tema malam hari ini pendengar, saya punya tema tentang apa tadi saya nyiapin. Oh iya, hari ini Hari Batik Nasional ya. Sudah ditetapkan Hari Batik Nasional. Tadi saya ketika ngobrol obrolan komunitas pakai batik. Sal, kamu kenapa gak pakai batik hari ini, Sal?
2: Kebetulan tadi kuliah pakai batik.
1: Terus, kenapa ke RRI gak pakai batik?
2: Mungkin karena dingin ya.
1: Loh, bukan begitu, justru pakai batik mah biar anget.
2: Iya ya.
1: Iya loh. Masa iya terus kemudian pakai, kan sekarang pakai kaos, terus habis itu kalau pakai batik kan justru tambah anget. Harusnya sih, tapi beda lagi sih, Faisal katanya kalau makin ditambah kain untuk nutup tubuh tuh jadi makin dingin katanya gitu ya. Aneh emang ya. Oke, baik pendengar, kami ajak Anda bergabung dengan kami. Ini temanya adalah tentang batik ya. Apakah Anda punya kain batik dalam bentuk baju ataupun atasan ya, bawahan, ataupun malah justru kalau sebagai orang Jawa itu mengenal dengan kata, dengan benda jari. Kamu tahu Sal, jari?
2: Jari yang kain besar itu ya.
1: Berarti tahu. Padahal kamu asli Kalimantan ya?
2: Iya, ya tahu asli, dikit lah.
1: Tahu dikit, oke. Okay. Asli Kalimantan tapi tahu jari. Nah, jari. Karena yang rata-rata bentuk batik itu yang paling bagus Sal, itu yang paling kelihatan banget itu memang jari.
2: Oh gitu.
1: Iya, karena kan dia kain utuh. Sehingga dilihatnya tuh makin nyenengin aja gitu loh.
2: Oh iya sih.
1: Kalau udah baju kan udah kepotong-potong bentuknya baju.
2: Motifnya juga ini ya, kepotong benar-benar.
1: Iya. Dan apa juga pamor batik yang paling Anda sukai, pendengar? Nah, ini seru ini kalau ngomongin di Pro 1. Ranahnya adalah dewasa tua lansia. Ini kalau ngomongin pamor batik kayaknya masuk banget ya. Boleh Anda bergabung dengan kami pendengar di line telepon kami 638055, juga di WhatsApp 0813-900-155-25. Ada Pak Kris di Tasikmalaya. Selamat malam Pak Kris. Halo, selamat malam Pak Kris.
3: Oh ya. Masuk
1: enggak? Oh, masuk banget no.
3: Oke, selamat malam, Mas.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kris.
3: Wah, ini transferan pemain dari Eropa lagi.
1: Waduh. Enggak transfer aja 92 apalagi transfer.
3: Guset pokoknya itu satu.
1: Lah iya toh. Gimana Pak Kris, sehat Pak Kris?
3: Sehat, Mas.
1: Oke, baik. Nah, ini salah satu senior pendengar ini, Faisal ya. Pak Kris, saya mau tanya, di rumah punya jari, Pak?
3: Kalau jari itu urusan ibu-ibu.
1: Oh gitu, tapi ada.
3: Ada.
1: Ada. Terus pamor batik yang cakrik yang paling diremeni apa Pak Kris?
3: Maksudnya gimana?
1: Ini maksudnya pamor gambar yang paling disenangi kan ada.
3: Oh, gambar.
1: Pamor batiknya itu pamor apa gitu.
3: Ya, ya, yang ngejreng lah.
1: Oh, yang ngejreng.
3: Ngejreng itu setiap saat 8 itu ya Mas, 1,5 hari itu kan. Arisan keluarga itu jelas batik.
1: Oh iya.
3: Nanti kalau among tamu, untuk tamu icir. 2 jam 2 jam itu loh, Mas.
1: Oh iya,
3: Katanya Pak, nah, itu juga batik. Terus nanti kalau saya hajatan sendiri, misalkan nanti gabung Mas Faisal sama Mas Manggala, berarti lengan pendek.
1: Ternyata jean, begitu ya.
3: Pakai jean kan? Sepatunya jaket zaman sekarang itu, ya ngobosi deh lah. Jadi kasepuan juga ada tempatnya.
1: Waduh, ngepas-pas ke acaranya ya Pak ya.
3: Keluarga juga ada. Ya gabung entertainment atau artis ya, ada temannya.
1: Oke, baik. Nah ini lagunya lagu-lagu baru Pak Kris. Lagu-lagu Indonesia mancanegara 2010 ke 2023, 2024 ada apa kira-kira yang mau di request?
3: Saya manut aja.
1: Oh gitu?
3: Salam-salam aja ya.
1: Moh, nek saya gak request.
3: Nah 2020 saya gak pernah klik kok Mas.
1: Oh iya, mau vokal cewek apa cowok Pak?
3: Ya cewek dong.
1: Oh cewek dong, oke. Suka saya suka.
3: Okay. Kalau Mas Faisal ngasih bocoran kira-kira apa ya?
1: Mas Faisal, Sal, kamu 2010 lagu yang paling kamu senengi apa? 2010 ke 2022? Udah lahir kan 2010?
2: Udah dong. Kelahiran 2002 ini.
1: 2002.
2: Harus marah. 2010 mungkin ya The Massive sih biasanya.
1: Ya pun cewek kok The Massive.
2: Oh iya deh.
1: Nanti kita carikan Pak Kris ya. Boleh salamnya monggo.
3: Dari Jawa Timur dulu ya. Mbak Dewi. Yukarjo Bu Indang tiga-tiganya.
1: Yes.
3: Mbak Rere, Mas Faiz, Cindy, terus memasuki Kota Solo.
1: Siap.
3: Ada Bu Menti, Bu Agustin, Bu Dini Sardini, Karin, Ibu Ajasri, Pak Prapto di Jaten, Pak Beni.
1: Yes.
3: Bu Modesta. Bu Elisa. Nanti kalau sama Mas Manggali enggak mau turun gimana? Nanti jangan bilang yang tadi loh ya.
1: Enggak melu-melu, melu nangkring.
3: Nanti ngejani cangkol. Terus Bu Ginem. Bu Yuni. Siti.
1: Yes.
3: Mas Man, Mas Andi. Pak Uja. Mbak Siti Aisyah. Pak di Palu itu apa ya?
1: Siapa? Yang di?
3: Palu.
1: Palu? Waduh, saya malah enggak tahu saya. Di Palu.
3: Aduh, lupa ya. Pak Fira atau siapa itu. Terus buat adik saya. Siapa kira-kira?
1: Siapa?
3: Citra Muan.
1: Oh, Citra. Oh, ponaanil.
3: Oh, ya. Pak Tri, Mas Bima. Yang belum tersanggol, biar yang di belakang yang masih meninggal.
1: Oke. Okay.
3: Terus buat Citra tak tunggu naiknya. Dulu.
1: Oke, siap baik. Terima kasih.
3: Mas, makasih.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Kris di Tasikmadu. Kamu tahu Tasikmadu enggak? Sal. Pernah tahu. Jelajah Solo sampai mana aja nih?
2: Masih di kota-kota aja sih.
1: Masih di kota-kota aja. Oh, berarti kamu harus ke UNS itu ke timur.
2: Oh.
1: Nanti okay. Sampai ada perempatan kiri jalan ada kayak gapura candi gitu, pagoda itu belok kiri, dah itu arah
2: Tasikmadu ya.
1: Tasikmadu itu dulunya itu kalau nggak salah pabrik penggilingan tebu ya, pembuatan gula gitu. Makanya namanya kan Tasikmadu.
2: Jadi ada madunya.
1: Ada madunya. Ya sok tahu banget ya saya. Oke, ada juga Bu Endang Sal ini yang bergabung juga dari Sukoharjo, kita terima dulu. Halo, selamat malam Bu Endang.
4: Selamat malam Mas Manggala.
1: Akhirnya.
4: Akhirnya.
1: Jangan ditinggal tidur toh. Saya gor ditinggal tidur terus tak tutup weneh no.
4: Lah tak tunggu suwe banget.
1: Lo. Justru rindu terkatung-katung itu karena menunggu lama.
4: Makanya anjel.
1: Rindune dadi anjel ya. Oke, tapi sehat ya Bu Endang ya.
4: Sehat Mas.
1: Oke.
4: Mas
1: Manggala sehat. Oh, ibu. Pasti. Baik.
4: Mas apa?
1: Faisal.
2: Faisal, Ibu. Faisal. Salam kenal
4: Mas
2: Ibu.
4: Iya.
1: Ini sudah Faisal.
4: Sudah kali ya Mas.
2: Iya, ini baru perdana sih ini.
1: Perdana ya. Dengan saya.
2: Dengan
4: Mas Manggala.
2: Mas Manggala dan dengan Ibu kalau enggak salah.
1: Oh iya.
4: Oh, dengan saya dua kemarin dijenengan sama pas Mas Hanan apa ya?
2: Oh, belum. Saya belum kebetulan Ibu.
4: Oh, belum.
2: Iya, belum. Ini baru kali ini, Bu.
1: Dia dicatat semua soalnya, nama-nama pendengar itu semua dicatat. Jadi
2: oh gitu.
1: Kayak pernah nyapa. Ya udah enggak apa-apa. Oh, iya. Ya wes ini hooh iya pokoknya.
2: Ibu sehat, Ibu Endang?
4: Mungkin sehat, Mas. Ah,
2: sehat.
4: Mas. Lali
2: jeneng. Lali sal.
4: Mas siapa El?
1: Belum ditransfer tadine ya lali-lali ya lumrah toh. Bu Endang saya mau tanya, Bu. Di rumah ada jarik enggak, Bu?
4: Ada, Mas.
1: Masih nyimpen ya, Bu ya jarik ya, Bu ya?
4: Masih waktu cari apa lamaran saya dulu.
1: Waduh. Wih,
2: lama sekali.
1: Iya Sal, ini memang emang orang-orang dulu di Jawa itu jari itu sebagai salah satu bentuk kemewahan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Oke.
1: Terus apa Bu motif yang paling disenangi apa Bu?
4: Kalau jari ya Sido Mukti, Mas.
1: Sido Mukti.
4: Iya, itu punya Sido Mukti.
1: Oh iya. Terus, iya.
4: Yang lainnya nggak tahu motifnya jenengnya apa.
1: Oh gitu.
4: Yang tahu itu. Kalau motif-motif itu ya, sing kalau saya sing tidak rame banget tapi halus gitu loh.
1: Tidak rame banget. Halus terus ditulis ya Bu ya. Wah tambah awis nanti.
4: Awis sekali.
1: Lah iya makanya itu. Oke baik. Terus untuk malam hari ini mau request lagu apa Bu Endang?
4: Gea
1: Indrawati,
4: Mas.
1: Gea Indrawati. Bu, Bu malam hari kenapa sih sedih-sedihan?
4: Lanjut rangan saya.
1: Oh, gitu toh. Lain lu dikancani. Oke, jiwa yang bersedih dari
4: ini
1: Gea.
4: Ini satu nek bisa masuk duluan tuh sama Mas siapa nggih? Mas siapa? Andi tuh. Katanya saya nek masuk yang nek cowok mesti pertama kali, nek cewek enggak, padahal sama seka, sama-sama aja.
1: Oh iya iya iya. Sportif saya itu pokoknya.
4: Saya pernah sama Mas Manggala semalam enggak ke angka.
1: Nah,
4: saya gitu.
1: Sampai keting jarine.
4: Keting. Keting rindu.
1: Lah iya tuh makanya itu. Ada saya salamnya Bu, monggo silakan.
4: Terima kasih Mas yang jelas. Iren nggih.
1: Ya, monggo silakan.
4: Di Pak Kris untuk Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Ginem, Citra Mua,
1: Mbak
4: Tanti.
1: Terus
4: Sri Hajah Mandansari. Itu terus Mas Andi, masuk Mas ini loh. Mas Manggala. Aku duluan sorry nggih Mas Andi. Terus siapa ya? Semuanya aja Mas.
1: Oh gitu.
4: Sudah. 4 menit, hampir 4 menit.
1: Yes, oke, okay, baik. Oke.
4: Okay. Mas Manggala, semangat tugas.
1: Baik Ibu, terima kasih.
4: Masih, wah, bagus.
1: Pengestune pokoknya. Oke, ngerece postingnya berarti si aman. Oke, okay, baik.
4: Terima kasih.
1: Oke, okay. Terima kasih Bu Endang, sehat selalu. Selamat malam. Ah, ada Bu Endang di Sukoharjo. Karena gini Sal, di Pro 1 itu ada 3 Bu Endang.
2: Oh gitu.
1: Iya, jadi mungkin Bu Endang yang kemarin gabung sama kamu pas sama Rifki atau sama Hanan.
2: Iya, kayaknya keduanya sempat ketemu Bu Endang yang berbeda sih.
1: Nah mungkin karena pendengarnya ada 3 di Pro 1 itu. Ada Bu Endang di Sukoharjo, Bu Endang di Cemani, yang satu lagi Bu Endang di mana ya? Pokoknya ada 3 kok.
2: Oh gitu.
1: Jadi yang ini dari Sukoharjo.
2: Sukoharjo, oke. Okay.
1: Tapi kamu tahu ya Sukoharjo?
2: Tahu dong.
1: Semester 7 ya sekarang ya?
2: Saya kebetulan mahasiswa baru.
1: Mahasiswa baru?
2: Iya.
1: Kok bisa?
2: Di UNS, tapi S2 kebetulan.
1: Oh, baik, baik. Ada lagi yang gabung ini dari tempat yang dingin, Sal. Boleh disapa, Sal. Ada Bu Wigati.
2: Selamat malam, Ibu Wigati.
5: Selamat malam, Mas Manggala.
1: Selamat malam, Bu Wigati. Ini Mas Faisal yang menyapa loh, bukan saya loh. Mas Angke banget.
5: Ya, Mas Manggala dengan Mas Faisal.
2: Ibu sehat?
5: Ketemu lagi. Alhamdulillah, Mas Manggala. Alhamdulillah sehat.
1: Akhirnya bisa gabung. Ini juga sama ini. Akhirnya bisa gabung. Setelah sekian purnama, sak cemlorote purnama masuk juga akhirnya diterima.
5: Kemarin keplorot, ketendang, enggak bisa-bisa.
1: Kapan kecencang ya, Bu ya, malahan. Biasanya lah iya, biasanya itu moh kecencang, moh kejiret. Nah, ini malah jaruknya kejiret. Genisannya antol katanya.
5: bandnya Ansel.
1: Lah so. Iya makanya itu. Sing jarene marai anyel jarene iki.
5: Wah, pol. Oh, anyel tenan to. Oh,
1: lho, tenan to. Wes. Ketoke salah ki buka telepon. Oke, okay, tapi sehat Bu Igati ya.
5: Alhamdulillah sehat.
1: Gimana Bu keadaan di Wonosobo saat ini?
5: Oh, tadi hujan deras.
1: Hujan deras.
5: Iya, dari jam berapa ya? Sekitar jam 10 itu sudah hujan. Terus ini masih gerimis.
1: Waduh, kami rindu rasanya hujan ya.
2: Iya, belum ada hujan nih di Solo.
5: Geser ke sini Mas Manggala.
1: Bukan gitu, maksudnya hujannya yang didoakan ke sini dong, bukan Mas Manggalanya geser ke sana. Nanti ya towernya no geser ke sana.
5: Oh, malah lebih tinggi toh towernya di sini.
1: Oh iya benar juga ya. Bu Igati, saya mau tanya Bu, di rumah apakah ada kain jarik Ibu?
5: Oh, punya.
1: Punya, banyak.
5: Punya
1: kalau oh banyak kayaknya tino kerti remeti
5: wae ya paling suka saya cari.
1: Wah,
5: itu suka
1: yes, kena. Ini biasanya kayak gini nih kepelannya mantep lah ngewiru terus ya kan. Oke, terus pamor cakrek jarik ataupun batik yang paling disukai apa Bu?
5: Kalau batik itu lurik saya suka. Kalau oh, iya. Kain itu sido jari itu sido mukti. Ah, tak ming temen.

0: Oke.
1: Enggak, sering-sering di ini kok,
0: Oh,
1: diangin-angin
0: sering diangin-angin ya, ya, ya. Baik.
1: kok.
0: Bu Igati, malam hari ini ada lagu-lagu Indonesia Manca 2010 ke 2024, Bu. Lagu-lagu baru ini. Ada
1: Yang
0: request apa?
1: baru ya, yang baru dari Rimar.
0: Dari Rimar.
1: Iya,
0: Yang judulnya
1: Waktu
0: apa?
1: dan Perhatian.
0: Oh, gitu toh, mintanya. Waktu
1: Iya
0: dan
1: toh,
0: oh, Jogor
1: kan biar
0: ditinggal, wae. Rasanya sedih.
1: kok ditunggu ngono lho, ditunggoni ngono lho, aja ditinggal wae.
0: Lah kok kita kok tulus banget disampaikannya.
1: Iya tulus
0: Lah iya,
1: tulus.
0: oke. Ada salamnya Bu, boleh silakan.
1: Oke buat Mas Manggala dan Mas Faisal.
2: Siap Ibu.
1: Selamat tugas nggih. Sehat.
2: Siap.
1: Semangat Mas Faisal, sukses semangat.
2: Iya. Siap, amin.
1: Tambah rajin. Harus bareng sama Mas Manggala harus tambah rajin.
0: Iya, di sini tak kasih sapu dia, tenang
2: aduh
0: aja.
1: Oke, ya, lanjut salamnya buat tadi Bu Endang ya. Selamat malam Bu Endang, tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya.
1: Terus ada Pak Kris, Bunda Elisa, Bu Rere, ada Pak Tri, Pak Bambang Murjo, Sugeng Dalu, terus ada Pak Beni, saya yang lupa terus Pak Beni. Terus ada Bu Menti, Bu Ginem.
0: Bu Ginem,
1: Bu Yuni. Dan semuanya, Mas Manggala
0: Sedoyoman.
1: Tanpa terkecuali, pokoknya semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Saya tunggu waktu dan perhatian.
0: Oh siap, baik ditunggu.
1: Tulus
0: tetap
1: loh,
0: harus nunggu
1: saya.
0: Loh, kasih waktu dan perhatian loh, tetap harus nunggu.
1: Iya, tak tunggu.
0: Lah iya.
1: Oke, matur
0: nuwun.
1: Oke,
0: baik,
1: ya,
0: terima
1: Mas
0: kasih
1: Faisal, Mas Manggala. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Bu Wigati di Wonosobo. Nah, ini ngomongin tentang waktu dan perhatian dan menunggu. Salah kamu lebih baik menunggu dalam keadaan cuaca dingin atau panas kira-kira?
2: Kalau menunggu kayaknya lebih enak cuaca dingin sih. Kalau menunggu ya. Kalau Mas Manggala gimana?
0: Oh ya jelas. Rasa-rasanya itu kalau menunggu di cuaca yang panas tuh hati ikut panas rasanya.
2: Benar. Ya? Kepala hati ikut panas.
0: Pengalaman kayaknya Mas Tapi kamu punya cewek, Sal?
2: Kebetulan tidak.
0: Loh, kenapa?
2: Fokus pendidikan dulu.
0: Waduh. Tapi iya sih, S2 tetap harus fokus lah ya.
2: Betul.
0: Biar gak galau-galau mulu.
2: Iya, ntar terdistraksi.
0: Ah, alasan doang. Sebenarnya juga punya.
2: Enggak punya.
0: Oke, baik. Kita terima satu penelpon lagi ya, Sal ya.
2: Boleh.
0: Yang ada di telepon 638055, boleh banget yang pengen gabung.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ibu.
4: Selamat malam Mas Hat, Mas Faisal.
3: Jih.
4: Mas Manggala nesoni aku itu.
0: Loh. Oh, wis dioncalke HP-ne dadakan nganggo dinesoni
4: Pak. Beberapa kali enggak bisa masuk sama kamu loh.
0: Selalu begitu kan Kak Dani.
4: Pokoknya di anak tirikan sama Mas Manggala.
0: Oh, aduh. tapi ya enggak apa-apa. Memang rame banget kok gimana coba?
4: Ya alhamdulillah sekarang bisa. Masih kasihan sama aku.
0: Lah iya toh, makanya itu. Oke, tapi sehat ya, Mbak ya?
4: Alhamdulillah sehat waras, Mas, waras seger.
0: Ini berarti apa namanya juragan-juragannya kebon duran wis diteleponi semua no. Bentar
4: wah,
0: lagi wis musim.
4: Banyak banget, Mas. Ini.
0: Oh, ya sudah.
4: Wah, udah banyak banget.
0: Ini beliau ini jualan duran, Sal.
4: Wah, duriannya manis seperti Mas Manggala.
0: Iya, enak dong. Nganggo kayak Mas Manggala bareng malah didilati karo semut. Oke, berarti ini sudah mulai jualan ya, Mbak ya?
4: Sudah beberapa kali, Mas. Satu bulanan ini. Wah, kemarin habis ke resepsi itu jualan sore itu masih dapat 1.600.000.
0: Wah, 1 juta.
4: Duriannya manis, seperti Mas Manggala sama Mas Faisal ya.
2: Jadi malu.
0: Kandel gitu. Oke, baik. Mbak Rere, saya mau tanya, Mbak. Mbak Rere di rumah ada jarik pasti ya?
4: Ada toh yo.
0: Oh iya no.

0: Sepuan-kesepuan ini jari wis
1: jari punya, lereng ada, batik ada.
0: Sing paling seneng motifnya apa cakrike?
1: Cakrike modele kepiye tipe apa bunga-bunga ada.
0: Oh, ceplok-ceplok.
1: Bunga ceplok ada. Tek baju gamis ada. Bawaan ada, komplit pokoknya saya batik.
0: Wis tenan kaya raya dan bahagia
1: amin.
0: Yang ngene iki.
1: Amin.
0: Oke, Mbak Rere mau request lagu apa?
1: Lagu tahun berapa, Mas?
0: Ini lagu-lagu baru, 10 tahun terbaru.
1: Nek Ungu masuk enggak?
0: Ungu, mau yang apa? Ada no.
1: Hampa Cintaku, Mas.
0: Oh, Hampa Hatiku toh?
1: Hampa Hatiku ya.
0: Sing pernahkah kau merasa pernah itu toh?
1: Bisa kan lo. Oh, ya nyanyi Mas Manggala aja.
0: Lah, iya. Oke, okay, nanti tak.
1: Nyanyi Mas Faisal.
0: Oh, gitu.
1: Aja nyanyi Mas Manggala aja.
0: Oh, wow. Faisal sing tak suruh ngelotei.
1: Oke. Semua saya semua ya Mas keluarga, dua-duanya. Bahagia rezeki dilimpahkan dan barokah.
0: Amin.
1: Salam-salam ya Mas.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya buat Mas Faisal sama Mas Manggala dulu, semoga bahagia selalu.
0: Amin.
1: Salamnya buat Bu Jati, Bu Endang tadi, Bunda Maharani, Cik Lingling, Bu Yuni, Bu Santi, Pak Rudi, Pak Mulati, terus Pak Kris, Mas Sandi Batam, Siti, Pak Gatot, Mas Bima, Pak Bambang Murjo, Pak Trimboyolali, Mas Satrian, Bu Lastri, Bu Yuni, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, terus Bendang tiga-tiganya Pak Beni, yang Sunu, Pak Karim, Umi Karim, Bu Nini Sardini, Bu Yatri, Bu Ginem, Bu Ajastri, Bunda Tipa, Mbak Endel. Salamnya buat semuanya KPW.
0: Oke, siap, baik.
1: Buat kalian berdua tetap semangat teman-teman sampai usai nanti ya.
0: Siap, laksanakan.
2: Siap.
1: Makasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru kan Sal? Kalau ngomongin soal batik di hari batik ya.
2: Benar.
0: Nah, ini karena batik itu punya pamor-pamor sendiri Sal.
2: Oh gitu.
0: Gitu. Ada yang batik Sido Mukti, dia tuh berharap Mukti ya, bahasa Jawa itu Mukti. Sido luhur berharap nanti jadi Sido itu kan jadi luhur itu mendapatkan keluhuran. Oh, gitu-gitu. Jadi pamor itu menggambarkan bagaimana harapan seseorang itu ketika pakai baju dengan motif apa.
2: Berarti bukan sekadar motif ya?
0: Oh iya, bukan. Ataupun juga kadang kan ada keris tuh. Keris itu juga pamornya nanti apa.
2: Oh,
0: iya ada tuh. Mungkin besok kamu pulang ke Kalimantan, pulang harus bawa satu set ageman Jawa kayaknya ya.
2: Apa itu?
0: Iya, maksudnya baju satu set Jawa yang biasanya kalau kamu datang ke kondangan gitu kan, lihat ada orang pakai item-item baju Jawa itu. Ya untuk kenang-kenangan aja.
2: Boleh
0: ya. Oke, baik pendengar, kami akan putarkan lagu untuk Anda. Gak usah kemana-mana, Manggala dan juga Faisal masih temani Anda sampai dengan nanti jam 11 malam. Dengan lagu-lagu Indonesia, juga lagu-lagu barat ya, lagu-lagu mancanegara di era tahun 2010 sampai 2023, 2024 bolehlah. Terus gabung dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada satu lagu ya asal tadi di request oleh Pak Kris di Tasikmadu, mintanya harus yang cewek katanya gitu. Oh, kita carikan pasti ya, kita carikan Coklat. Kamu tahu lagunya Coklat?
2: Coklat tahu.
0: Tahu ya. Kita putarkan untuk Pak Kris nih tentunya.

0: bertemu di Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Ruang Rindu Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada beberapa lagu yang sudah hadir ya. Ada Rimar, ada Ungu belum ya?
3: Belum,
2: Ungu tadi. Belum. Nanti kita putarkan ya lagu yang Hampa Hatiku. Pokoknya lagu-lagu yang agak ngerok-ngerok kita putarkan malam ya, seru
3: biar
2: ya.
3: Biar ngantuk ya.
2: Biar gak ngantuk. Oke, baik. Dan ada lagi yang gabung. Sal ini ada dari Bu Yuni di Semarang ya. Sal, disapa Sal.
3: Selamat malam, Uti Yuni.
4: Selamat malam, Mas Manggala dan Mas Faisal ya.
2: Selamat malam,
3: Ibu. Ibu sehat?
4: Mangestu, saat kunduripun, dos pundi panjenengan.
2: Tuh, Sal, dos pundi panjenengan, tahu enggak kamu?
3: Enggak tahu, enggak ngerti.
2: Dia ini kan orang Kalimantan, Bu.
4: Oh ya, wes nak orang Kalimantan, how are you, Mas
2: Waduh,
4: Faisal?
2: Langsung dengan bahasa Inggris.
3: I'm good.
4: Isane yo gurkuwe kok.
2: Iya, baik. Bu Yuni sehat ya, Bu ya?
4: Nggih, pangestunipun, Mas.
2: Oke, Bu, sehat. Saya mau tanya, Bu, di rumah pasti punya jari ini.
4: Walah, ya punya, Mas. Saya punya pening set sudah 60 years ago. 60 tahun yang lalu.
2: 60 tahun yang lalu. Oke, baik.
4: Pening set.
2: Iya. Dan apa, Bu? Cakre atau pamor batik yang paling disukai apa?
4: Kalau saya suka anu, Mas, kalau pakai suka rejeng.
2: Oh, rejeng.
4: Ya, rejeng yang kecil-kecil, ya, Mas, ya, bukan ya. Rejeng barong itu loh. Itu. Terus Sidomukti juga Sidomukti. Suka.
2: Oh, iya. Oke, baik. Bu, mau request lagu apa, Bu?
4: Lagune cah cilik-cilik ya, Mas.
2: Diketawain Faisal. Iya, lagu-lagunya Faisal ini.
4: Mas, senengane nek Uti itu katanya wah Uti senengane lagune kuno-kuno. Itu seperti Give Me Al Martino, apa itu lho, Mas. Senengan lah, memang wong kuno ya, Mas ya. Sekarang kalau I love it when you call me señorita.
2: Oh, masuk.
3: Sekarang.
2: Itu lagu sekarang itu.
4: Lagu nita cilik-cilik ya, Mas ya.
2: Señorita, masuk, Bu.
4: Oh iya.
2: Ya, ada salamnya untuk siapa?
4: Salamnya itu untuk Ibu Endang Sukoharjo. Ibu yang Endang yang lain itu saya belum kenal ya. Pokoknya Ibu Endang ketiga-tiganya boleh.
2: Oke. Okay.
4: Ibu Elisa di Pajang ya, Mas ya. Terus Ibu Wajah Sri, Bu Modesta, Ibu Tanti. Terus ada cucu yang cantik itu Citra dan Dewi dan Mbak Wigati. Terus ada Pak Kris, Pak Muladi, Ki Asem Gede, terus Mbak Rere. Dan semuanya saja ya, Mas,
2: semuanya.
4: Yang belum saya sebut.
2: Oke,
4: ya.
2: Baik.
4: Untuk Mas berdua, sugeng tugas, sehat selalu.
2: Amin.
4: Gusti paring berkah selalu ya, Mas.
2: Amin. Terima kasih, Bu Yuni. Sehat selalu, Ibu.
4: Amin.
2: Oke, baik. Nggih, Bu. Terima kasih. Selamat malam. Ada Bu Yuni di Semarang. Jauh-jauh ya, Sal. Tadi Wonosobo. Semarang. Tadi pas obrolan kamu kan ada tuh juga yang dari Australia, ada juga gabung. Nah, ini jauh-jauh banget nih. Nah, ini deket nih ada Bu Menti di Kepatihan, tapi kok enggak masuk di layar WhatsApp kami ya, Bu ya. Mungkin bisa dicoba lagi Bu Menti di Kepatihan. Ini kok tidak muncul ya? Gimana Sal ini, Sal?
3: Enggak tahu.
2: Oke, coba kita terima, bisa enggak ya dengan ini ya? Oh, tidak bisa, Bu. Dicoba lagi ya, Bu ya, dimatikan dulu lalu dipencet lagi. Nah, bisa akhirnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
5: Ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng. Tak bilangin ayu ya, piye.
2: Lah iya
3: toh. Jangan dong.
5: Belum aku ganteng dong. Enggak salah.
2: Oke, sehat Bu Menti.
0: Alhamdulillah.
2: Oke.
0: Lagi tanggal 6, Pak.
2: Gimana?
0: Lagi tanggal 6.
2: Oh, lagi tanggal. Oh, kalau tanggal 6 tuh langsung waras wiris pokoknya.
0: Lah iya, tanggal
2: tua kan greges-greges. Heeh. Wes pokoke obat-obat mumet payu genah itu.
0: Payu, payu.
2: Oke, baik Bu Menti, ada jarik Bu di rumah, Bu?
0: Ada jarik. Heeh. Jarik lamaran itu masih, tapi enggak seneng, enggak tahu jenenge Mas.
2: Oh, enggak tahu jenenge. Waduh. Berarti harus dikasihkan saya aja itu.
0: Yang tahu itu selira apa itu aku nggak tahu.
2: Oh iya iya iya iya.
0: Ada
2: ya.
0: Tapi nggak tahu namanya. Ada masih ada. Tapi sekarang masih.
2: Okay.
0: Tapi nanti jendengnya lucu ya Mas.
2: Oh lah iya makanya itu di foto aja terus dipakein kamera Google Lens itu loh, nanti Google yang akan menjawab itu.
0: Oh gitu dah.
2: Iya bisa itu.
0: Oh, ya.
2: Nanti coba dicoba ini. Dulu. Oke, baik. Bu Menti mau request lagu apa nih kira-kira?
0: Apa Mas?
2: Lagu-lagu baru.
0: Tiara Andini apa sih?
2: Tiara Andini. Oke, baik. Nanti tak puterkan mau yang apa? Oh iya, siap Tiara Andini. Baik.
0: Tiara Andini. Kirim-kirim ya.
2: Monggo silakan.
0: Bu Yuni tadi, Bu Wigati, Bu Elisa, aku gak diprotes, gak sebut. Udah masuk Bu Elisa?
2: Bu Elisa belum.
0: Ya, belum tuh, Ben.
2: Iya itu, kemana
0: tak
2: ini?
0: Tak tendang mau. Mbak Tanti, Pak Kris, Mbak Nini, dikebutnya ya Mas ya. Pak Kris, Pak Birudi, Mbak Rere tadi, Bu Ginem belum masuk.
2: Bu Ginem belum.
0: Belum. Mbak Siti, Mbak Siti nek lebu kelemak-kelemak di teng tani kantone randang medun sebelah. Jadi anggar melebu wis. Nah, kapan medune kan?
2: Oke.
0: Okay. Mbak Sandi, Mbak Kak, siapa itu? Yang Puja. Papua itu.
2: Kak Puja.
0: Puja. Mbak Siti. Kak Siti Aisyah, Cik Liling, semua wanita tanpa terkecuali.
2: Okay.
0: Buat kita berdua, selamat tidur. Berapa yang diintan ya?
2: Oh siap, baik. Oke, terima kasih Bu Menti. Ya, baik. Oke, ada Bu Menti di Kepatian ya Sal. Gabung ini lagunya Tiara Andini. Oh, ini pokoknya lagu-lagu ini tuh lagu-lagunya Faisal semua nih. Saya pun kurang begitu familiar ya dengan lagu-lagu ini. Tapi kan penyiar harus.
3: Iya sih, harus update,
2: update. Tentunya lagu-lagu kayak gini. Sampai saya tuh kadang bingung. Saya tuh mendengarkan lagu-lagu ini kok kelihatan semua sama ya gitu loh.
3: Iya sih, iya, buat kan? Di telinga. Iya, benar. Gitu sebenarnya
2: loh.
3: Iya.
2: Saya rasa apa saya aja yang ngerasa gitu loh.
3: Saya pun yang segenerasi dengan Tiara Andini.
2: Waduh.
3: Kebetulan iya. Kebetulan saya tuh sedikit sedikit bukan kenal ya, sedikit tahu gitu backgroundnya. Kelahirannya sama 2002 juga dia.
2: Oh, saya pikir teman SD.
3: Enggak.
2: Oke, baik. Gitu ya. Dan oh ada yang gabung di telepon. Kita sapa, silakan.
6: Halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
2: Oke, selamat malam Bu Kinem.
7: Selamat malam, Mas Manggala.
2: Wah, ini
6: Mas Paisa. Ibu sehat?
7: Alhamdulillah.
2: Oke, okay. Ini acara apa Bu Ginem biasanya kalau malam-malam gini ini habis pulang dari acara apa gitu?
7: Enggak ada. Cuman itu. Itu takziah, Mas. Dari Teluan Buragil itu terus di Solo. Anu, itu loh Mas, barat Solo Square itu loh, pabrikan terus hari lainnya di itu Baki, wah, dan tadi
2: oh,
7: itu
2: berarti Bu Ginem berangkat di tempatnya Bu Ragil?
7: Iya.
2: Oh, iya. Banyak ya Bu yang kesana ya Bu ya?
7: Banyak, tapi monitor aku gak ketemu.
2: Oh gitu, belum ketemu. Oke, baik.
7: Aku ke sana, jam berapa ya? 9:30 aku sudah nyampe di sana.
2: Oh iya iya iya iya. Nah. Oke okay, baik. Bu mau request lagu apa Bu?
7: Lagunya apa ya Mas? Ngikut tubuh mendik tadi baik.
3: Lagunya lagu terbaru Ibu Indonesia Mancanegara 2010 yeah. sampai ya 2024 ya.
2: Mm-mm. Apa Bu lagu-lagu apa, baru? Mungkin,
7: Rindu Solo Mas.
2: Oh Rindu Solo. Elizabeth Sudira. Yeah. Oke okay, baik.
7: Ya. Kalau itu jarik tuh Mas jarik.
2: Oh iya
7: kan,
2: iya Bu. Punya banyak Bu.
7: Yo, enggak banyak tapi punya.
2: Oh, okay. Iya iya iya. Karena kalau orang kasepuan kayaknya jari itu jadi hal yang harus banget iya. punya gitu loh.
7: Yo punya gitu, teruntung.
2: Oh, teruntung.
7: Musuh
2: Mukti. Oh. Wahyu Tumurun. Iya iya iya.
7: Nah, apa Mas itu Sido Luhur?
2: Sido Luhur.
7: Punya.
2: Tuh. Wah, lah ternyata komplit no tempatnya Bu Ginem no.
7: Ya itulah untuk dulu-dulu ya.
2: Ya untuk apapun ya Bu ya.
7: Ya.
2: Oke, okay. Ada salamnya Bu.
7: Ya untuk Mas Manggala dan Mas Faisal.
2: Baik,
7: dulu.
2: Baik.
7: Selamat Siap. Malam.
3: Selamat malam.
7: Terus Bu Menti, Bu Elisa, Bu Tanti, Bu Rere, Kak Puja.
2: Ya. Yeah.
7: Terus Mas Kris, Mas Kris sudah keluar
2: sudah. Toh,
7: Mas? Oh, terus Mas Andi yang di Batam, terus Bu Mutista, untuk semuanya ya Mas.
2: Oke, okay, baik.
7: Selamat malam.
2: Ya, baik.
7: Selamat sehat semuanya. Terima kasih
2: Bu. Baik. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, baik kita ke lagu ya Sal ya. Ini Boleh. Sudah banyak banget requestnya.
3: Banyak
2: tadi. Dan sampai saat ini WA-nya masih anteng saja karena lagu-lagu baru biasa lah ya. Kita masih tunggu barangkali ada WhatsApp dari Anda di 08139001555. Saya putarkan lagu ini untuk Pak Kris tadi ya, ada lagu Hampa Hatiku Untuk Anda. Terus dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rindu.
1: 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu Rindu Solo ya, tapi mungkin tidak dengan Faisal ya. Kayaknya Faisal rindu rumah ya, rindu Kalimantan ya.
2: Iya, belum rindu Solo saya. Belum.
1: Kapan terakhir di Kalimantan, kembali ke Kalimantan?
2: Kebetulan Lebaran kemarin sih, Mas.
1: Lebaran.
2: Iya, bulan
1: sempat
2: April.
1: Pulang ya.
2: Sempat pulang.
1: Terus akhirnya di sana berapa lama?
2: Bentar Mas, cuma 2 pekan.
1: Oh, 2 pekan.
2: Lebaran aja.
1: Oh, lebaran aja. Terus habis itu balik lagi sini ya.
2: Sini untuk wisuda kemarin.
1: Kenapa sih Sel kamu pilih ke Solo?
2: Kenapa pilih Solo? Mm-hmm.
1: Ada yang merekomendasikan atau
2: kebetulan dosen pembimbing saya di S1 sebelumnya itu memang merekomendasikan UNS Kota Solo begitu sebagai ya tempat untuk studi lanjut begitu.
1: Oke. Okay. S1-nya
2: di UMY.
1: Oh, berarti habis dari Jogja
2: langsung ke sini.
1: Langsung ke Solo. Oh,
2: kebetulan baru wisuda bulan April kemarin, Mas.
1: Wah, oh, ternyata ya fresh graduate ini ya.
2: Tapi
1: langsung lanjut ke S2.
2: Langsung lanjut ke S2. Nah,
1: daripada nanti kalau gap enggak keraih ya.
2: Iya, mending
1: malas-malas ya.
2: Iya, benar.
1: Oke, baik, dan pendengar mohon maaf untuk line telepon kami tutup ya, Sal ya. Tapi ini ada WA kita bacakan dulu. Silakan, Sal.
2: Boleh, ini dari Ibu Endang Sri Handayani dari Cemani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
2: Ini lengkapnya sih, Assalamualaikum. Malam Ruang Rindu. Lagunya Derek Mawon.
1: Yeah.
2: Oh, ikut aja ya. Mas salam buat Papi Rudi, Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Modesta, Bu Retno, Hardani, Bu Elisa, Bu Yuni, Mbak Citra Muah, Pak Kris, Pak Tri, Bunda Tifa, dan untuk semuanya saja, Mas.
1: Oke, okay, baik.
2: Nah, tadi, oh ini ibunya juga ngomong nih, tadi berapa kali gak diangkat? Ya, maaf ya Ibu, karena tadi ya lumayan rame. Ya, benar-benar.
1: Ya, ya.
2: Yang disapa hanya di WA terus. Di telepon masa nggak tersentuh sama sekali, dering sampai mati nggak diangkat sama sekali.
1: Oh gitu ya.
2: Mohon maaf ya Ibu.
1: Kita telepon buka kok ya. Tadi Bu Rere, Bu Ginem, terus siapa tadi Bu? Ada beberapa yang memang masuk di telepon. Jadi bukan berarti kami pilih-pilih ya. Pokoknya santai saja, tenang saja, tidak perlu ada dusta di antara kita gitu ya Sal. Pokoknya kalau bisa kita terima ya kita terima gitu. Karena di sini tidak sama seperti zaman dulu ya. Kalau Anda pendengar setia RRI mungkin dulu Sal, ini juga pengetahuan ya. Karena saya itu kan kecilnya juga di RRI. Jadi tahu. Dulu itu kalau ada telepon masuk, di telepon itu sudah ada nomor teleponnya. Sehingga ada beberapa penyiar yang bisa menghafalkan nomor dengan ekor ini itu adalah pendengar atas nama siapa, itu tahu. Tapi sekarang udah gak bisa, ya kan? Faisal lihat sendiri, ya kan?
2: Ya sih,
1: tidak ada nomor telepon pendengar siapapun yang bisa masuk ke sini.
2: Benar.
1: Jadi kami ketika ada waktu untuk terima WA ya karena di sinyal penangkapan kami ini belum nyala lampunya gitu ya, Sal ya.
2: Benar.
1: Jadi kami tidak bisa terima juga. Mungkin dari tempat Anda sudah tutup, tapi ternyata di sini belum ada sinyal lampu ya, kami tidak bisa menerima juga karena berarti kan belum masuk sampai sini. Intinya begitu. Jadi dicoba aja terus, nggak apa-apa. Wah, ini saya kayaknya dimusuh banyak orang nih. Tahu sendiri ya kan, Sal. Tadi di awal juga, akhirnya ketemu. Jadi kayak nggak apa-apa, anggap saja sebagai tabungan rindu ya. Besok kalau bisa masuk biar rindunya itu
2: dibayar,
1: terselesaikan ya.
2: Dibayar tuntas Mas.
1: Bayar tuntas. Oke. Dan terima kasih mendengar untuk kebersamaan Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Senang sekali saya ditemani Faisal. Walaupun Faisal sebenarnya pengen nemenin saya sampai nanti kelar ya, kita lihat nanti. Jadi kita akan istirahat bersama malam hari ini, menghabiskan malam ini bersama. Terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui WA, telepon ataupun telepon WA juga. Terima kasih juga untuk yang mengirimkan salam dan doa-doa terbaik. Semoga doa-doa baik ini kembali kepada yang mendoakan juga. Dan akhirnya Ruang Rindu harus segera usai. Satu program terakhir kami untuk Anda masih hadir, yakni Just Music tentu untuk mengantar istirahat Anda malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja saya akan putarkan lagu-lagu penutup Ruang Rindu malam hari ini. Terus dengan kami pendengar.

Tahukah Anda, banyak tradisi Nusantara yang sejatinya mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan alam, seperti sedekah bumi di Jawa, tradisi tasyakuran petani sebagai ungkapan syukur pada tanah dan hasil panen. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Kebudayaan Jawa, tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Jawa. Atau tradisi Mapalus di Minahasa. Dalam Mapalus Morantang Culture in West Motoling District South Minahasa, mendeskripsikan bahwa budaya Mapalus diwariskan secara generasi dan menjadi sistem kerjasama sosial masyarakat Minahasa. Atau tradisi Nyepi di Bali, Hari Raya Tahun Baru menurut kalender Saka yang berakar dari tradisi Hindu kuno dimulai pada tahun 78 Masehi. Tradisi ini telah dipegang masyarakat selama berabad-abad. Nilai-nilai itu rupanya kembali penting di masa sekarang, di tengah ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dari leluhur kita bisa belajar kearifan lokal, hidup selaras dengan alam, dan bukan melawannya.

Pernah gak sih melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Sungai adalah wajah sebuah kota. Dari alirannya, kita bisa membaca sejarah, budaya, bahkan perilaku masyarakatnya.
1: Sayangnya, sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan sering berubah menjadi tempat pembuangan. Air keruh, sampah menumpuk, limbah mengalir.
0: Padahal, wajah kota tercermin dari bagaimana kita memperlakukan sungai.
1: Bijak memperlakukan sungai berarti menjaga kebersihan, mengurangi sampah, mengendalikan limbah, dan mengembalikan sungai pada fungsinya sebagai sumber air, ruang ekologi, dan ruang hidup yang sehat.
0: Sungai yang terjaga akan membuat kota lebih indah, udara lebih segar, dan hidup lebih sehat.
1: Sungai adalah wajah kota, dan wajah itu ada di tangan kita.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
4: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
3: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun, karena pembangunan harus berdampak.

0: pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
3: 101 FM dan 96,8 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Surakarta Pagi Ini hadir menemani aktivitas pagi hari Anda pendengar, dan awali pagi dengan Alhamdulillah dan Bismillah untuk menjemput ridho serta kelancaran dalam setiap urusan kita, dan pancarkan kebahagiaan ini dengan senantiasa bersyukur atas anugerah pagi hari ini. Surakarta Pagi Ini menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi pendengar, dan saya senang sekali Riani Surya menemaninya, dan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon maupun di WhatsApp kami. Dan untuk mengawali Surakarta Pagi Ini akan kami hadirkan religi pagi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dengan surat An-Nahl ayat 84 sampai dengan 103 oleh Misyari Rasid, diteruskan nanti dengan siraman rohani agama Islam dengan judul Bersyukur Sebagai Muslim dan Muslimah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Ginga Behi Edi Sulistiono, SSNM HUM dari RRI Surakarta. Dan saya menemani Anda di Surakarta Pagi Ini.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan.

Dan apabila orang zalim telah menyaksikan azab, maka mereka tidak mendapat keringanan dan tidak pula diberi penangguhan.

Dan apabila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, "Kamu benar-benar pendusta."

Dan pada hari itu, mereka menyatakan tunduk kepada Allah, dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, Muslim.

0: والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.

Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya kokoh. Dan kamu akan merasakan keburukan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan kamu akan mendapat azab yang besar.

Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.

pengaruhnya hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah.

Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau Muhammad hanya mengada-ada saja. Sebenarnya, kebanyakan mereka tidak mengetahui."

Katakanlah, Rohul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah.

0: Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia, kepadanya Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal itu Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah

Pesan Imam Al-Ghazali. Tidak ada yang lebih besar daripada hawa nafsu. Begitu besarnya hawa nafsu, sehingga manusia sering berbuat kerusakan terhadap dirinya dan semua yang ada di muka.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Pendengar dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Kalau yang belum tersentuh mungkin ya, perkiraan saya itu sekitar 20%. Iya, tapi kan memang infrastrukturnya yang kesulitan. Contoh nih di Blora.
2: Ada beberapa tryout yang berfungsi untuk kualifikasi atlet menuju Paralimpiade LA 2020.
0: Warta Pagi RRI Surakarta, Sabtu 3 Oktober 2026, selengkapnya bersama saya, Riyanani Surya. Sebanyak 112 kasus kebakaran terjadi di Kabupaten Boyolali sepanjang September 2026. Dari seratusan kasus tersebut, mayoritas merupakan kebakaran lahan atau sebanyak 92 kejadian. Kabid Damkar Satpol PP Boyolali Supriyono mengatakan total sebanyak 117 kebakaran ditangani oleh Damkar Boyolali. Sebanyak 5 kejadian kebakaran BKO ke daerah lain, sehingga total ada 112 kejadian kebakaran di Boyolali. Ia mengungkap sebanyak 177 kejadian terjadi sepanjang September 2026 dan didominasi kebakaran. Supri meminta masyarakat untuk tidak sembarangan membakar lahan dan membuang puntung rokok. Dia juga menghimbau masyarakat tidak membakar tanaman untuk membuka lahan. Tercatat total kebakaran

0: Dan yang ditangani Damkar Boyolali dari Januari hingga September di Boyolali mencapai 264 kasus. Pada Januari ada 7 kebakaran, Februari ada 2 kasus, Maret ada 6 kasus, April ada 1 kasus, Mei ada 10 kasus, Juni 20 kebakaran, Juli ada 45 kebakaran, Agustus ada 61 kasus, dan September 112 kasus. Pendengar, keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT di Kabupaten Sukoharjo dinilai memiliki peran strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berkualitas dan pembentukan karakter. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid saat melakukan kunjungan spesifik ke SRT Sukoharjo.
1: Saya sangat optimis dengan adanya sekolah rakyat ini, dan sekolah rakyat ini tidak hanya berhenti di sini, tapi juga sekolah rakyat ini terintegrasi.
2: Saudara, keberadaan sekolah rakyat terintegrasi SRT di Sukoharjo dinilai memiliki peran strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berkualitas dan pembentukan karakter. Oleh karena itu, keberadaan SRT bukan sekedar memberikan pendidikan, akan tetapi juga menyiapkan anak-anak untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid saat melakukan kunjungan spesifik ke SRT Sukoharjo. Menurutnya, SRT merupakan salah satu program yang dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan melalui pendidikan sekaligus pembentukan karakter. Capaian SRT sendiri dalam satu tahun pelaksanaan mulai menunjukkan hasil positif. Sejumlah siswa bahkan telah menorehkan prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk di bidang sains. Capaian tersebut, kata Abdul Wahid, menunjukkan bahwa anak-anak yang mendapatkan pendidikan melalui SRT memiliki peluang untuk berkembang dan bersaing dengan siswa dari sekolah lainnya.
1: Dan ternyata sekolah rakyat ini juga tidak hanya pendidikan karakter, juga untuk pengentasan kemiskinan atau memutus mata rantai kemiskinan di negeri ini. Yang sudah kami dapatkan sekolah rakyat ini dalam pendidikan satu tahun, ternyata sekolah rakyat ini sudah membuahkan prestasi tidak hanya dalam negeri dan di luar negeri. Prestasi yang didapat adalah sebanyak 4.050 prestasi, baik itu sains maupun yang lain. Ini kami dapatkan dari data dari Kementerian Sosial.
2: Lebih lanjut, politisi dari Partai Gerindra itu juga menekankan bahwa konsep SRT tidak boleh berhenti pada pemberian pendidikan dasar. Program tersebut harus mampu mengidentifikasi dan mengembangkan potensi setiap siswa secara berkelanjutan. Di sisi lain, Abdul Wahid juga mengapresiasi fasilitas yang tersedia di SRT Sukoharjo yang memiliki perangkat pembelajaran digital seperti laptop, laboratorium komputer, hingga fasilitas olahraga berupa lapangan sepak bola, basket, dan bola voli. PLT Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo mengatakan kunjungan Komisi 8 DPR RI menjadi momentum untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan pelayanan SRT di Sukoharjo. Menurutnya, Komisi 8 memberikan banyak atensi dalam rangka optimalisasi pelayanan SRT. Berbagai masukan tersebut, menurutnya, kemudian diinventarisir oleh Sivitas SRT untuk segera ditindaklanjuti.
3: Tentu kerawuhan dari para pimpinan dan anggota DPR RI ini menjadi satu bentuk motivasi, dan juga ada beberapa hal yang menjadi atensi dari beliau-beliau dalam rangka untuk optimalisasi pelayanan sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Ada banyak saran, masukan, dan semuanya catat dengan baik Sivitas, ya, SRT, dan siap untuk ditindaklanjuti.
2: PLT Bupati Sukoharjo itu juga mengakui secara umum para siswa merasa senang dan nyaman berada di SRT Sukoharjo. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam mewujudkan tujuan sekolah rakyat sebagai sarana guna mencetak sumber daya manusia yang mumpuni. RRI Surakarta, Edwi Purjono melaporkan.
0: Pendengar, Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pedagang kaki lima atau PKL di Jalan Pier Tendean Nusuan Surakarta tetap diperbolehkan berjualan setelah audiensi dengan DPRD Kota Surakarta. Namun aktivitas pedagang harus menyesuaikan waktu dan tidak mengganggu fungsi trotoar bagi pejalan kaki maupun penyandang disabilitas.
4: Ini sudah diberi kelonggaran untuk tetap berjualan karena arahan dari dulu kan tidak boleh sama sekali 24 jam.
5: audiensi PKL Pierre Tendean dengan DPRD Kota Surakarta memberikan kelonggaran bagi pedagang untuk kembali berjualan setelah sebelumnya harus berhenti selama pembangunan trotoar. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Surakarta, Giatno, mengatakan pedagang tidak lagi dilarang berjualan sepanjang 24 jam. Untuk pedagang pagi, disepakati waktu operasional mulai pukul 4 hingga 9 pagi. Setelah itu, area yang menjadi jalur pejalan kaki harus kembali steril.
4: Kita menerima permohonan dari teman-teman PKL Pierre Tendean Suan, di mana poin-poin yang dulu waktu dibahas di Kelurahan Nusukan ini sudah diberi kelonggaran untuk tetap berjualan. Karena arahan dari dulu kan tidak boleh sama sekali 24 jam. Nah ini sudah boleh, tapi tetap saling menjaga karena Kota Solo juga milik kita bersama. Tetap menjaga lalu lintasnya biar tidak macet, kebersihannya, dan tetap harus di belakang garis kuning trotoar atau tidak di atas trotoar.
5: Giatno menegaskan pelaksanaan kesepakatan tersebut membutuhkan pengawasan bersama. Dinas terkait diminta rutin melakukan pengecekan, sementara DPRD juga akan ikut membina dan memantau pelaksanaannya. Ia menambahkan, persoalan parkir di sekitar trotoar belum menjadi fokus utama audiensi. DPRD akan melihat kondisi di lapangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait sebelum menentukan langkah selanjutnya. Sementara itu, Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan, Dinas Perdagangan Kota Surakarta, Indar Daniel Wicaksana mengatakan, PKL tetap diperbolehkan berjualan dengan menyesuaikan kondisi trotoar yang telah dibangun. Ia menjelaskan, pedagang tidak boleh menutup jalur pejalan kaki maupun guiding block bagi penyandang disabilitas. Area yang ditandai garis kuning juga harus tetap steril.
6: PKL yang ada di Tendean, Nusukan, PKL tetap berjualan seperti biasanya, namun menyesuaikan. Jadi pada saat ini kan sudah ada trotoar yang sudah dibangun gitu ya. Jadi teman-teman PKL untuk bisa menyesuaikan untuk tidak menutupi seluruh bagian dari trotoar tersebut. Dan untuk pejalan kaki dan difabel, teman-teman difabel masih bisa menggunakan fasilitas tersebut.
5: Daniel menambahkan, pada pagi hari area tersebut harus steril mulai pukul 5 hingga 5 sore. Sementara pada malam hari masih terdapat kelonggaran bagi PKL selama tidak menutup guiding block maupun jalur pejalan kaki. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar, pengembangan layanan internet di Jawa Tengah masih menghadapi tantangan, terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur jaringan. Kondisi tersebut sekaligus membuka peluang perluasan layanan internet ke sejumlah daerah yang belum terlayani secara optimal.
7: Kalau yang belum tersentuh mungkin ya, perkiraan saya itu sekitar 20%.
8: Pengembangan layanan internet di Jawa Tengah masih terbuka luas, terutama di wilayah pegunungan dan daerah dengan infrastruktur jaringan yang terbatas. Sejumlah daerah masih menghadapi kendala dalam penyediaan jaringan internet karena kondisi infrastruktur dan pertimbangan biaya pembangunan. Sekretaris Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, ABJI Jawa Tengah, Sajianto, memperkirakan sekitar 20% wilayah di Jawa Tengah masih belum tersentuh layanan internet secara optimal. Menurutnya, kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi keterbatasan infrastruktur yang membuat pembangunan jaringan di sejumlah daerah belum sebanding dengan biaya yang diperlukan.
7: Kalau yang belum tersentuh mungkin ya, perkiraan saya itu sekitar 20%. Iya, tapi kan memang infrastrukturnya yang kesulitan. Contoh nih di Blora. Blora kan infrastruktur terbatas. Nah, kan nggak mungkin lah kita mau hanya satu penduduk berapa penduduk, ya kan? Kita gelar ke situ berapa biaya, kan nggak mungkin, nggak sesuai. Nah,
8: itu. Sajianto menambahkan, pemerintah dapat memberikan insentif untuk mendorong penyedia layanan internet membangun jaringan di wilayah yang belum memiliki infrastruktur. Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan agar perluasan jaringan tidak hanya berpusat di wilayah yang memiliki pengguna tinggi. Selain infrastruktur, regulasi di tingkat daerah juga dinilai perlu diperhatikan dalam pengembangan jaringan internet. Sajianto mengatakan, penataan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan daerah, tetapi juga tata kelola pembangunan infrastruktur agar tidak menimbulkan persoalan di masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah dan pelaku usaha perlu memiliki pemahaman yang sama agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan tanpa mengabaikan tata kelola di lapangan. Peluang pengembangan layanan internet juga masih terbuka di sejumlah wilayah pegunungan di Jawa Tengah. Sajianto menyebut, beberapa daerah seperti Temanggung dan Wonosobo masih menyampaikan keluhan mengenai keterbatasan jaringan internet.
7: Pegunungan itu memang saat ini banyak dari beberapa dinas Kominfo, kayak Temanggung, Wonosobo itu banyak mengeluhkan ke kita. Sana itu kurang, untuk jaringan internet kurang. Tapi kan permasalahannya bukan kita mau lihat ke sana segampang itu, gitu loh.
8: Sajianto menilai peningkatan layanan internet di Jawa Tengah perlu didukung pembangunan infrastruktur dan kebijakan yang dapat membantu penyedia layanan untuk menjangkau wilayah yang masih terbatas aksesnya. Menurutnya, ketika pengembangan usaha didukung dengan kebijakan yang tepat, manfaatnya juga dapat dirasakan masyarakat melalui peningkatan akses internet. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar, kabel internet semrawut dan menjuntai di jalan di Kabupaten Sragen kembali memakan korban. Seorang penjahit asal Desa Karangtalun, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen jatuh tersungkur sampai mengalami patah tulang kaki dan jari tangan akibat terjerat kabel internet pada hari Selasa 29 September 2026 siang.
9: Ya ini kabel ini yang menjirat adik saya, yang menjatuhkan adik saya.
10: Kasus kecelakaan akibat kabel jaringan internet atau WiFi yang menjuntai di jalan raya kembali terjadi di Kabupaten Sragen. Kali ini musibah menimpa Sumiatun, 41 tahun, seorang penjahit baju asal Dukuh Karang Sido, RT5, Desa Karangtalun, Kecamatan Tanon, Sragen. Akibat insiden tersebut, korban menderita patah tulang serius hingga harus menjalani operasi besar di Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharso, Surakarta. Peristiwa naas itu terjadi pada Selasa 29 September 2026 siang, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di ruas jalan raya Gabukan Sumber Lawang, tepatnya di wilayah Dukuh Ploso, RT3 Desa Jati, Kecamatan Sumber Lawang. Saat kejadian, Sumiatun tengah mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan maksud menjemput anaknya pulang dari sekolah di MTSN Sumber Lawang. Melintas di lokasi kejadian itu tidak menyadari adanya kabel jaringan internet berukuran kecil yang melintang rendah dan menjuntai ke jalan. Seketika itu pula motor tertahan dan terpental sementara tubuh korban terlempar hingga terseret di jalanan. Benturan keras mengakibatkan kaki kanan korban mengalami patah tulang dan remuk, sementara jari tangan juga patah.
11: Jam 1 mau antar jemput anak lewat di Desa Ploso, tiba-tiba ada kabel yang menjuntai di agak ke tengah jalan kan, nggak lihat, saya lewat, akhirnya motornya terjerat kabel, terus akhirnya saya kepanting ke depan kan, terguling-guling, ya sudah, kakinya patah.
10: Kakak korban, Wakimin, 54 tahun, mengungkapkan kekesalan mendalam terhadap pihak pengelola atau penyedia jasa layanan internet provider. Menurut informasi warga sekitar, petugas dari penyedia WiFi sempat datang ke lokasi untuk memperbaiki kabel yang putus, namun terkesan lari dari tanggung jawab. Oknum petugas tersebut bahkan disinyalir memberikan informasi bohong dengan mengeklaim kepada warga bahwa insiden tersebut telah diselesaikan secara damai dengan pihak keluarga dan dilaporkan ke polsek setempat. Pihak keluarga memastikan telah melaporkan kasus kelalaian itu secara resmi ke pihak kepolisian dan menuntut ganti rugi penuh atas biaya pengobatan serta kerugian yang dialami. Mengingat parahnya luka korban, Wakimin menyebut penanganan medis dan operasi tidak cukup dilakukan hanya sekali.
9: Kan ini dari ada PT istilahnya kan CV orang usaha kan ini. Ini kan lalai, karena ini berserakan di jalan raya. Dan itu masih mengait di sebagian, masih mengait di tiang, kan berarti kan itu masih aktif. Gimana ya kurang tanggung jawabnya masalah itu, jaringan itu kan sampai mencelakai orang, seharusnya kan ada tanggung jawabnya. Ya dari pihak keluarga mau gak mau tetap menuntut, minta ganti rugi, pengobatan dan ya keseluruhan lah kan dari pihak CV yang punya WiFi ini.
10: Sementara itu menanggapi rentetan insiden kecelakaan akibat kabel semrawut, pihak keluarga mendesak DPRD dan Pemkab Sragen untuk segera mempercepat pengesahan peraturan daerah Raperda terkait dengan penataan dan regulasi bisnis penyedia jasa internet. Wakimin menilai pemasangan kabel di area perkampungan saat ini sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan karena banyak yang hanya dikaitkan secara asal-asalan pada pohon atau tiang tanpa standar keamanan yang jelas. RRI Surakarta Melatuh Isaan melaporkan.
12: Fokus hari ini.
0: Pendengar, para atlet NPC Indonesia terus menunjukkan progres positif dalam perjalanannya menuju ASEAN Para Games APG 2026 Nagoya, Jepang. Hasil tryout yang menjanjikan membuat target 10 besar pada olahraga multi-event tingkat Asia bagi atlet penyandang disabilitas itu optimis bisa tercapai. Terkait target kontingen NPC Indonesia selengkapnya terangkum dalam laporan utama Fokus Berita edisi khusus olahraga RRI Surakarta pagi ini disampaikan Edwi Puryono.
13: ada beberapa tryout yang berfungsi untuk kualifikasi atlet menuju Paralimpiade LA 2028.
2: Saudara, progres positif terus ditunjukkan para atlet NBC Indonesia dalam perjalanannya menuju ASEAN Para Games APG 2026. Hasil tryout yang menjanjikan membuat target 10 besar pada olahraga multi-event tingkat Asia bagi atlet penyandang disabilitas itu optimis bisa tercapai. Kontingen Merah Putih mengirimkan 101 atlet dari 12 cabur pada APG yang berlangsung di Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Cabur boccia yang meraih juara umum di 3 event dunia termasuk World Boccia Championship menyertakan 5 atlet terbaiknya. Tujukan untuk tim para cycling yang baru saja mengikuti kejuaraan para road race 2026 dengan atlet utama M. Fadli juga menjadi cabur andalan. Begitu pula dengan tim para bulu tangkis yang terus konsisten menjadi salah satu kekuatan dunia. Leani Ratri Oktila dan kawan-kawan sukses mengamankan 8 medali emas, 1 perak, dan 3 medali perunggu di Cina dan Jepang para badminton internasional. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto menyebut progres positif tersebut membuat kontingen NPC Indonesia optimis target masuk 10 besar di APG bisa tercapai. Diprediksi total dari beberapa cabur andalan mampu mendulang 8 hingga 9 medali emas. Rima Ferdianto juga tidak memungkiri bahwa kontingen Garuda kehilangan cabur para catur yang tidak dipertandingkan di Jepang. Padahal pada APG sebelumnya di China, 10 dari total 29 medali emas NPC Indonesia berasal dari para catur. Kendati demikian, diharapkan cabur lain memiliki potensi menjadi sumber penghasil medali emas seperti boccia, para panahan, dan atletik.
13: Kemarin bisa mendapatkan 10 dan saat ini tidak dipertandingkan di Nagoya. Ini sangat mempengaruhi nanti kemungkinan peringkat maupun target raihan medali tentu saja akan turun. Namun kita berharap ada kejutan dari cabur-cabur yang prestasinya terus meningkat, terutama boccia dan mungkin para panahan. Kemudian atletik juga menunjukkan performa yang kenaikan signifikan. Semoga mudah-mudahan cabur-cabur ini bisa memberikan kompensasi atas hilangnya medali emas dari cabur.
2: Sementara itu atlet para panahan Indonesia Kolidin mengungkap rasa percaya diri menuju APG 2026. Mewakili tim para panahan, Kolidin juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada NPC Indonesia dan Kemenpora yang selalu memberangkatkan para atlet, terutama cabur para panahan, untuk mengikuti setiap event dunia. Bahkan saat tampil di India, memberikan pengalaman yang luar biasa lantaran event tersebut didesain seperti Paralimpiade dan hampir atlet terbaik dari seluruh dunia juga hadir.
14: Pengalaman saya kemarin sangat luar biasa di sana, memang didesain seperti di Paralimpiade kemarin di 2024 di Paris, sangat megah dan event itu sangat luar biasa. Jadi pengalaman saya di sana kemarin karena memang lawan-lawannya saya pun sangat kuat-kuat ya, waduh sangat luar biasa. Saya itu sampai 3 kali sama terus nilainya, jadi memang benar-benar ketat banget ya. Alhamdulillah saya mendapatkan, akhirnya saya mendapatkan final perak ya, individu dan perunggu untuk mixed team.
2: Terkait hasil, Kolidin pun sudah mengevaluasi performanya saat tampil di India. Jeda waktu ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan performanya agar bisa memenuhi target meraih medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Kontingen NPC Indonesia memasang target masuk 10 besar dalam ajang ASEAN Para Games APG Nagoya, Jepang yang akan digelar 18 hingga 24 Oktober 2026. Target bukan mustahil untuk diwujudkan menyusul prestasi para atlet NPC Indonesia di berbagai event dunia dari beberapa cabang olahraga seperti terangkum dalam komentar olahraga pagi ini disampaikan Matius Senggono.
15: Saudara, kontingen National Paralympic Committee NPC Indonesia menyatakan siap tampil dalam pesta olahraga penyandang disabilitas tingkat Asia, ASEAN Para Games atau APG 2026 di Nagoya, Jepang yang akan berlangsung mulai 18 sampai dengan 24 Oktober 2026. NPC Indonesia pun memasang target masuk 10 besar. Target ini bukan tanpa alasan, mengingat tim NPC Indonesia terus menunjukkan performa yang menjanjikan, terutama di cabang olahraga atau cabur-cabur yang mampu mendulang perolehan medali. Di cabur boccia, tim NPC Indonesia menjadi juara umum di 3 kejuaraan dunia yang telah digelar tahun ini, termasuk di World Boccia Championship 2026. Di ajang Malaysia Para Road Race 2026, kontingen balap sepeda NPC Indonesia sukses meraih 3 emas, 4 perak, dan 3 perunggu. Sementara di ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 di India, tim para panahan NPC Indonesia mendapatkan 2 perak dan 2 perunggu. Satu cabur lain, yaitu para badminton yang terus konsisten selalu menyumbang medali di setiap kejuaraan para badminton internasional, juga diharapkan mampu kembali menyumbang banyak medali dan mendongkrak kontingen NPC Indonesia di target 10 besar. Masih ada beberapa waktu bagi kontingen NPC Indonesia sebelum tampil mulai 18 Oktober 2026 mendatang. Oleh karena itu, yang terbaik dilakukan bagi para atlet yaitu untuk terus memantapkan teknik sekaligus menyiapkan mental. Kesiapan mental akan menjadi bagian penting sebelum mereka bertanding. Setiap atlet diharapkan mampu menjaga fokus, disiplin, dan semangat juang sehingga dapat tampil maksimal menghadapi persaingan dari negara-negara Asia lainnya. Dukungan pemerintah, pengurus NPC Indonesia, pelatih, keluarga, serta masyarakat sangat dibutuhkan agar para atlet dapat bertanding dengan penuh percaya diri. Sehingga akhirnya, kontingen NPC Indonesia mampu membawa pulang prestasi yang membanggakan dari APG 2026 Nagoya, Jepang dengan masuk target 10 besar atau bahkan lebih baik lagi. Demikian komentar olahraga, selamat pagi.
0: Kreativitas masyarakat Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar sukses menghasilkan sebuah lahan bumi perkemahan dengan memanfaatkan lahan tanah khas desa di lereng Gunung Lawu, Karanganyar. Pengelola Camping Ground Tamba, Ponco, menuturkan pembuatan lahan bumi perkemahan Tamba itu mulai dirintis warga desa sejak sekitar 1 tahun lalu.
16: Namanya Camping Ground Tamba, sebelahan jalur Lawu via Tamba.
17: Hawa sejuk dengan pemandangan alam yang cantik menjadi salah satu suasana yang banyak membuat wisatawan ketagihan. Daerah di sekitar Leleng Lawu adalah salah satu lokasi yang memiliki ciri khas tersebut. Kondisi itulah yang dimanfaatkan warga Dusun Tambak, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar. Memiliki lahan tanah khas desa sekitar 1 hektar di sekitar lereng Gunung Lawu, para muda-mudi Desa Berjo pun berhasil menciptakan lahan bumi perkemahan yang dinamakan Camping Ground Tambak. Pengelola Camping Ground Tambak, Ponco, mengatakan ide untuk memanfaatkan lahan tanah khas desa itu muncul sekitar 1 tahun lalu. Melihat potensi pemandangan alam dan hamparan lahan yang luas, ide kreativitas masyarakat pun tergerak. Terlebih, lokasi Camping Ground hanya berjarak 50 meter dari base camp pendakian Gunung Lawu via Tambak. Menurut Ponco, Camping Ground ini menjual pemandangan yang indah di pagi maupun malam hari. Di samping itu, Camping Ground Tambak dapat menampung 100 lebih tenda dengan ukuran 4 orang. Tak hanya itu, pengelola juga menyediakan toilet umum untuk para pengunjung Camping Ground.
16: Dibangun 1 tahun yang lalu, itu idealnya 100 tenda muat, Mas. Kualitas ada toilet, lampu, sama air. Tenda sewa sendiri. Di sini juga menyiapkan persiapan tenda.
17: Lebih lanjut, Ponco menuturkan sebenarnya Camping Ground Tambak belum secara resmi di-launching. Hal itu dikarenakan masih terdapat beberapa titik lahan yang dilakukan pembangunan. Meski begitu, Ponco mengungkapkan pengunjung Camping Ground Tambak dapat terbilang sudah banyak, terlebih di saat weekend. Rata-rata pengunjung merupakan dari kalangan pelajar dan juga keluarga.
16: Ramai-ramai ya weekend. Itu yang kebanyakan dari Solo juga ada, dari Sragen, Magetan. Kalau dari pondokan itu biasanya kegiatan outbound.
17: Adapun untuk menikmati suasana di Camping Ground Tambak, pengunjung dikenakan retribusi dan ongkos parkir sebesar Rp15.000. Di sisi lain, pengelola juga menyewakan peralatan camping mulai dari tenda hingga matras dengan biaya sewa sekitar Rp70.000. RRI Surakarta, Arga Dirgantara melaporkan.
0: Dengar demikian rangkaian Warta Pagi RRI Surakarta hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Para atletik NPC Indonesia tunjukkan progres positif menuju ASEAN Para Games APG 2026 di Nagoya, Jepang. Pengembangan layanan internet di wilayah Jawa Tengah masih menghadapi tantangan, utamanya di wilayah keterbatasan infrastruktur. Saya Riana Nisuria bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

semangat baru seperti kata Elo di pagi hari ini. Semangat pagi hari ini juga saya Renani Surya menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi pendengar. Dan sepanjang Surakarta pagi ini Anda bisa bergabung di WhatsApp kami di 081390015525. Semangat juga untuk hari ini Kota Solo, dua hari ke depan yang nanti kalau Anda jalan-jalan gitu kan, macet di mana-mana, kita tetap semangat dan kita tetap maklum gitu ya, karena memang ada event di Kota Solo dua hari ini, yakni Haul Habib Al Habsyi di setiap tahunnya ya, di pusatnya di Pasar Kliwon. Tapi nggak apa-apa, ini kan bagian dari ritme atau dinamika kehidupan gitu kan, tidak terlalu atau tidak selalu harus mulus perjalanannya. Tapi bagaimana tinggal kita menghadapinya dan menyikapinya serta menikmatinya. Dan untuk Anda yang terjebak macet nanti, tetap stay tune bersama kami Pro 1 RRI Surakarta. Kami menemani Anda di tengah kemacetan Anda dengan lagu-lagu dan informasi pastinya untuk Anda di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta, kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: sedia payung sebelum hujan ya, bukan sedia aku sebelum hujan. Itu hanya lagu dari It Gitaf dan menyemangati pagi hari Anda yang saat ini mungkin lagi siap-siap untuk sarapan pagi atau mungkin lagi bangun tidur karena libur gitu ya, memanfaatkan waktu setelah seminggu beraktivitas penuh. Dan Surakarta pagi ini menemani Anda pendengar. Bagaimana cuaca hari ini? Mudah-mudahan cerah gitu kan, karena kalau cuaca cerah cenderung panas. Sebenarnya lebih seneng cuaca cerah panas atau musim hujan? Ada yang suka hujan, ada yang suka panas. Kalau panas itu kan tidak dingin, tidak anyep gitu ya. Tapi kalau saya justru milih, saya lebih suka yang dingin karena bisa berselimut gitu. Iya. Dan tetap semangat yang mau menyimpan file belum bisa. Ya, ini kan karena memang pagi hari ini penuh dengan apa ya? Ini drama pagi kami di studio. Drama pagi. Ini mau warta pasar enggak ya? Iya dong, pastinya dong. Untuk para ibu rumah tangga pengen tahu bagaimana harga-harga bahan pokok untuk pagi hari ini, apakah ada yang naik? Kalau naik, walaupun 1.000 kayaknya tuh nyesek banget gitu ya kalau ibu-ibu rumah tangga ya. Sebisa mungkin harga tuh turun gitu. Kalau sudah naik biasanya sih susah turun gitu. Tapi kalau tapi nggak apa-apa sih. Kita cari tahu dulu apa namanya komoditas apa yang hari ini naik, hari ini stabil atau bahkan ada yang turun. Sudah tersambung dengan Mbak Ida di Pasar Gede Solo. Selamat pagi Mbak Ida. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya Mbak Ida?
1: Sehat.
0: Oke, baik. Mbak Ida, bagaimana sih harga bahan-bahan pokok untuk pagi hari ini khususnya di Pasar Gede Solo, apakah ada yang naik atau mungkin harganya masih stabil-stabil saja? Monggo silakan Mbak Ida memulai update harga terkini di Pasar Gede Solo.
1: Kalau harga yang harga stabil, Mbak. Yang naik okay. Turun itu cabai. Kalau harga beras masih sama.
0: Iya.
1: Harga beras yang tempa super itu 18.000, yang rojo lele itu 19.
0: Mm-mm.
1: Untuk harga gula juga sama, masih 18.000 sampai 18.5 yang curah. Untuk harga minyak juga sama.
0: Yeah.
1: Yang ya kita itu 15.700, yang Sanko Bimoli itu 25. Terus yang curah itu 21 sampai 22 per kilo.
0: Mm-mm.
1: Untuk harga telur juga sama, 26.000. Harga daging ayam juga masih sama, 40.000. Daging sapi sekitar 140 sampai 160, tergantung kualitasnya, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Untuk harga bawang putih itu sekitar 40 sampai 60. Harga bawang merah itu 35 sampai 50.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk harga cabai itu antara cabai rawit itu antara 65 sampai 70.
0: Masih tinggi ya?
1: Ya, masih tinggi. Mm-mm. Naik turun tuh, Mbak.
0: Mm-mm.
1: Untuk harga cabai keriting atau tampar itu 45. Cabai besar itu 35. 30 sampai 35. Untuk lalapan itu 35.
0: Ya. Sudah komplit ya, Mbak Ida?
1: Iya, katanya sudah.
0: Iya, kenapa cabai masih mahal aja ya? Apakah ketersediaan atau stoknya itu susah didapat atau seperti apa, Mbak?
1: Kalau stoknya itu ada itu, Mbak.
0: Memang, aman ya sebenarnya ya?
1: Memang mungkin apa ya, Mbak? Apa musim kemarin ini apakah saya kurang tahu?
0: Nah, itu tapi makanya.
1: Stoknya ada.
0: Stoknya ada. Ya? Oke, baik. Ya. Ini soalnya para pecinta pedes nih kayaknya. Ya, barusan juga saya membeli gorengan tuh cabenya tuh enggak ada yang pedes, Mbak, masih muda-muda gitu.
1: Itu yang cabe Mbak, biasanya nanti dikasih cabe sing lalap itu.
0: Oh.
1: Lalap itu kan juga murah itu.
0: Iya, makanya. Makanya ya. Kalau yang mahal kan mungkin juga perhitungan juga gitu yang jual gitu ya. Oke, baik Mbak Ida. Sudah mengupdate. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini di tengah aktivitas Mbak Ida. Sehat selalu Mbak Ida ya.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih ya. Mbak Ida. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ya, selamat pagi. Terima kasih Mbak Ida sudah mengupdate. Hanya Mbak Ida saja ya pagi hari ini ya. Atau mungkin ada yang lain? Oke, baik. Biasanya sih warta pasar tuh tiap hari ada dua gitu ya. Kita berusaha untuk menghubungi satu. Juga begitu deh. Ya, ternyata memang hari ini warta pasar hanya terupdate dari Pasar Gede Solo. Dan sesaat lagi kita mengupdate bagaimana perkiraan cuaca untuk hari ini dari BMKG Jawa Tengah. Satu lagu dulu ya dari Ace of Base.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Surakarta pagi ini mau mengupdate dulu perakiraan cuaca dari BMKG Jawa Tengah untuk hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Untuk Kota Boyolali akan diprediksi hari ini turun hujan ringan. Bagaimana dengan Klaten? Klaten diprediksi berawan, kemudian Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar juga diprediksi oleh BMKG akan berawan hari ini. Sragen diprediksi hujan ringan sama dengan Boyolali, dan terakhir untuk Kota Surakarta, Surakarta sendiri diprediksi berawan di hari ini. Suhu bervariasi antara 22 sampai dengan 35 derajat Celcius. Itu update terkini dari BMKG Jawa Tengah untuk hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Sesaat lagi saya bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.